0: daging anak sapi gemuk. Quran Surat Adz-Dzariyat ayat 26. Yang dilakukan Ibrahim ketika beliau hendak menghidangkan makanan untuk tamunya, beliau pergi dengan cepat, diam-diam, menunjukkan sikap beliau segera dalam memuliakan tamu, dan dilakukan diam-diam agar tamu tidak merasa malu karena merasa merepotkan tuan rumah. Keempat, sediakan suguhan semampunya dengan berusaha menyuguhkan yang terbaik. Allah menceritakan tentang Ibrahim yang menyajikan daging anak sapi panggang. Allah berfirman tentang bagaimana Ibrahim menyediakan suguhan. Fama labitha an jaa bi'ijlin hanir. Tidak lama kemudian Ibrahim menyuguhkan daging anak sapi panggang. Quran Surat Hud ayat 69. Hanya saja kita dilarang untuk berlebihan dalam memberi hidangan, terlebih jika motivasinya untuk riya. Ibnu Abbas menceritakan, Innan Nabiyya sallallahu alaihi wasallam naha an ta'amil mutabariyaini an yu'kal. Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang untuk makan hidangan orang yang saingan dalam menjamu tamu. Hadis riwayat Abu Dawud dan disahihkan oleh Al-Albani. Di masa jahiliyah sering ada orang yang saling bersaing dengan tetangganya dalam memuliakan tamu. Siapa di antara mereka yang paling hebat hidangannya, sehingga mereka habis-habisan dalam memberi hidangan. Ini bukan kebaikan, tapi justru tercela. Hingga Nabi SAW melarang untuk memakannya. Kelima, pastikan yang menyuguhkan hidangan Anda sendiri dan bukan pembantu, dan dekatkan hidangan itu ke tamu. Ibrahim telah memberikan contoh dalam hal ini. Allah menceritakan, فَقَرَّبَهُ إِلَيْهِمْ قَالَ أَلَا تَأْكُلُونَ. Lalu Ibrahim mendekatkan hidangan itu kepada tamu-tamunya sambil berkata, silahkan makan. Quran Surat Ad-Dzariyat ayat 27. Ibrahim menghidangkan suguhan itu sendiri sebagai bentuk pelayanan tamu dari beliau. Ibrahim tidak menyuruh orang lain untuk menghidangkan makanan itu. Ibrahim juga mendekatkan hidangan itu tanpa terlebih dahulu menawarkan kepada mereka, sehingga tamu tidak merasa dirinya telah merepotkan tuan rumah. Keenam, perhatikan adab-adab syar'i selama melayani tamu, seperti tidak bersalaman dengan lawan jenis. Sahabat Ma'qil bin Yasar radhiyallahu anhu pernah mengatakan, La'an yut'ana fi ra'si rajulin bimikhyatin min hadidin khairul lahu min an yamassam ra'atan la tahillu lahu. Ditusuknya kepala seseorang dengan pasak dari besi, sungguh lebih baik baginya daripada menyentuh wanita yang bukan mahramnya. Hadis riwayat Tabrani dalam Al-Kabir. Bahkan jika memungkinkan, dipisahkan antara tamu lelaki dan tamu wanita. Karena Allah perintahkan agar masing-masing menundukkan pandangan. Allah berfirman, Qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim. Sampaikan kepada para lelaki mukmin agar mereka menundukkan pandangannya. Di ayat berikutnya Allah berfirman, Wa qul lil mu'minati yaghudna min absarihinna. Sampaikan kepada para mukminah agar mereka menundukkan pandangannya. Quran Surat An-Nur ayat 31. Ketujuh, hindari semua aktivitas yang membuat tamu kita risih dengan kita, seperti menyapu atau teriak marah-marah, atau membuat anak menangis, atau ditinggal beraktivitas lainnya, karena semua ini bertentangan dengan prinsip menghormati tamu. Kedelapan, dianjurkan mengantar tamu ke depan rumah. Imam Al-Qasim bin Salam pernah bertamu di rumah Imam Ahmad. Ketika Al-Qasim hendak pulang, Imam Ahmad beranjak dari tempat duduknya untuk mengantarnya. Al-Qasim minta agar Imam Ahmad tetap di tempat. Namun Imam Ahmad tetap mengantarnya dan membawakan keterangan dari Asy-Sya'bi bahwa termasuk kesempurnaan melayani tamu adalah mengantarnya sampai ke pintu dan membantunya naik kendaraan. Al-Adab Asy-Syar'iyyah Ibnu Muflih. Semoga kita tidak lalai untuk mengamalkannya.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Perkenankan kami berbagi adab belajar agama. dalam belajar agama merupakan bagian penting yang perlu diperhatikan dalam menuntut ilmu agama, agar ilmu yang didapatkan lebih berkah dan bermanfaat bagi orang yang mencarinya. Dalam surat Thaha, Allah menceritakan ketika Allah Ta'ala hendak menyampaikan wahyunya kepada Nabi Musa alaihissalam. Sebelum Allah memberikan wahyu kepada Musa, terlebih dahulu Allah arahkan Musa untuk mengikuti adab yang dia perintahkan. Allah berfirman, "Falamma ataha nudiya ya Musa, inni ana rabbuka fakhla'na 'alaika innaka bilwadil muqaddasi tuwa." Ketika Musa datang ke tempat api itu, dia dipanggil, "Hai Musa, sesungguhnya aku inilah Tuhanmu. Maka tanggalkanlah kedua terompahmu. Sesungguhnya kamu berada di lembah suci tua." Quran Surat Thaha ayat 11 dan 12. Dalam ayat ini Allah perintahkan Musa untuk melepas sandalnya sebagai bentuk sopan santun dan menjaga adab karena beliau berada di lembah suci. Dulu para ulama sangat memperhatikan adab dalam belajar. Bahkan perhatian mereka terhadap adab melebihi perhatian mereka terhadap ilmu yang diajarkan. Abdullah bin Mubarak, salah satu gurunya Imam Bukhari, pernah mengatakan, "Talabtul adaba 30 sanah, wa talabtul ilma 20 sanah, wa kanu yatlubunal adaba qabla al-ilm." Saya belajar adab menuntut ilmu selama 30 tahun, dan saya belajar ilmu selama 20 tahun. Dulu para ulama belajar adab sebelum mereka menimba ilmu. Karena itulah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kepada kita berbagai macam adab, terutama bagi orang yang menekuni agama, agar mereka menjadi manusia yang berwibawa dan berakhlak mulia. Berikut kita akan bahas beberapa adab yang selayaknya diperhatikan bagi setiap orang yang hendak menuntut ilmu syariat. Pertama, luruskan niat dalam belajar agama. Yang perlu dihadirkan ketika belajar agama adalah berniat ikhlas untuk Allah. Karena belajar agama termasuk ibadah, sementara Allah tidak akan menerima ibadah seseorang yang dilakukan tidak ikhlas. Allah berfirman, "Wama umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahu ad-din hunafa." Mereka tidak disuruh kecuali agar beribadah hanya kepada Allah dengan memurnikan ketaatan hanya kepadanya dalam menjalankan agama yang lurus. Quran Surat Al-Bayyinah ayat 5. Mengingat pentingnya ikhlas dalam belajar, hingga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberi ancaman keras bagi orang yang belajar agama untuk tujuan mencari dunia. Beliau bersabda, "Man ta'allama 'ilman mimma yubtaghu bihi wajhullahi la yata'allamuhu illa liyusiba bihi 'aradan minad dunya lam yajid 'arfal jannati yawmal qiyamah." Barang siapa yang menuntut ilmu agama, yang semestinya ia lakukan ikhlas untuk mencari wajah Allah, namun ternyata dia tidak mempelajarinya kecuali untuk mencari keuntungan dunia, maka dia tidak akan mendapat harumnya aroma surga pada hari kiamat. Hadis riwayat Ahmad, Abu Dawud, Ibnu Majah, dan dihasankan oleh Syu'aib Al-Arnaud. Yang kedua, tanamkan keinginan untuk mengurangi ketidaktahuan dari diri kita dan lingkungan. Imam Ahmad pernah mengatakan, "Al-ilmu la ya'diluhu syai'un liman shahhat niyyatuhu." Belajar ilmu tidak ada tandingannya bagi orang yang niatnya lurus. Lalu murid beliau bertanya, "Bagaimana cara niat yang lurus itu?" Jawab Imam Ahmad, "Yanwi an yarfa'al jahla an nafsihi wa an ghairi." Dia berniat untuk menghilangkan ketidaktahuan dari dirinya dan orang sekitarnya. Semakin sering belajar, semakin bertambah pengetahuan kita tentang aturan syariat. Ketiga, rajin berdoa memohon kepada Allah ilmu yang bermanfaat. Sumber hidayah dan taufik ada di tangan Allah. Sementara makhluk hanya bisa mendapatkan petunjuk kebenaran itu setelah Allah memberikan hidayah kepadanya. Allah memberikan ilmu kepada siapa saja yang Allah kehendaki. Allah berfirman, "Yu'til hikmata man yasha'u wa man yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira." Allah memberikan hikmah, ilmu kepada siapa saja yang Dia kehendaki, dan siapa yang diberi ilmu berarti dia diberi kebaikan yang sangat banyak. Quran Surat Al-Baqarah ayat 269. Karena itulah dalam setiap rakaat sholat, kita diajarkan untuk memohon petunjuk kepada Allah. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Tunjukkanlah kami jalan yang lurus, yaitu jalan orang-orang yang telah engkau beri nikmat, bukan jalan mereka yang dimurkai, dan bukan pula jalan mereka yang sesat. Quran Surat Al-Fatihah. Salah satu di antara kebiasaan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam seusai salat subuh, beliau memohon kepada Allah ilmu yang bermanfaat. Ummu Salamah radhiyallahu anha bercerita bahwa di pagi hari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam terbiasa membaca doa, Allahumma inni as'aluka 'ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa 'amalan mutaqabbala. Ya Allah, aku memohon kepadamu ilmu yang bermanfaat, rizki yang halal, dan amal yang diterima. Hadis riwayat Ahmad, Abu Dawud, dan disahihkan oleh Al-Albani. Di samping meminta ilmu yang bermanfaat, tidak lupa kita berlindung dari ilmu yang tidak bermanfaat. Dari sahabat Jabir radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menyuruh para sahabat, "Sallallahu 'ilman nafi'an wa ta'awwadu billahi min 'ilmin la yanfa'." Mintalah kepada Allah ilmu yang bermanfaat dan berlindunglah kepada Allah dari ilmu yang tidak bermanfaat. Yang keempat, bersungguh-sungguh dalam belajar dan selalu merasa haus ilmu. Belajar ilmu agama harus disertai kesungguhan, lebih semangat daripada ketika kita mencari dunia. Imam Yahya bin Abi Katsir, ulama tabi'in, pernah menasihatkan, "La yustata'ul ilmu birahatil jism." Ilmu tidak bisa diperoleh dengan cara santai. Seseorang akan mendapatkan ilmu yang bermanfaat dengan izin Allah apabila dia bersungguh-sungguh dalam belajar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man humani la yasta'an, man humun fil ilmi la yasta'u minhu, wa man humun fid dunya la yasta'u minha." Dua orang rakus yang tidak pernah kenyang. Pertama, orang yang rakus terhadap ilmu, dia tidak akan pernah kenyang dengannya. Dan kedua,
2: assalamualaikum Ustaz.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Apa kabar Ustaz?
3: Alhamdulillah.
2: Alhamdulillah. Baik, para pendengar dan para pemirsa di mana pun Anda berada, sebelum kita menyimak nasihat yang akan disampaikan oleh Ustaz Rika, kembali kami persilakan untuk para pendengar dan para pemirsa yang ingin menyampaikan pertanyaannya, kami persilakan. Kami buat kesempatan untuk Anda, silakan Anda bisa kirimkan pertanyaan Anda baik melalui layanan pesan singkat ataupun layanan WhatsApp kami di nomor yang sama di 0819-7861110. Untuk para pendengar dan para pemirsa di manapun Anda berada, untuk selanjutnya kita langsung simak bersama nasihat yang akan disampaikan oleh Ustaz Rifan di kesempatan kali ini. Anda ini dengan tema pembahasan keutamaan menyantuni anak yatim, dan selanjutnya kepada Ustaz kami persilakan. Tawakal Ustaz.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wal akibatu lil muttaqin, wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man sara 'ala nahjihi ila yaumid din, amma ba'd. Para pendengar yang mudah-mudahan dalam rahmat dan lindungan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada pagi hari ini Allah Subhanahu wa taala kembali memberikan kita kesempatan untuk membacakan ayat-ayatnya dan hadis-hadisnya, hadis-hadis Nabi-Nya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tentunya ini adalah nikmat yang sangat besar, yang mana kita diberikan waktu untuk mendengarkan Al-Qur'an, mendengarkan hadis-hadis Nabawi sallallahu alaihi wasallam. Salawat dan salam kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dan keluarga beliau dan sahabat-sahabat beliau serta orang-orang yang senantiasa berkomitmen istiqamah dalam menjalankan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, masih kita bersama kitab As-Sunanun Al-Yawmiyah min Al-Ahkam Asy-Syar'iyyah, sunnah-sunnah setiap hari di dalam hukum-hukum syariat agama. Pada pertemuan yang lalu kita telah membahas beberapa hal yang berkaitan dengan keutamaan daripada berbuat baik kepada anak-anak perempuan. Dan pada pagi hari ini kita akan melanjutkan keutamaan menyantuni anak-anak yatim. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Tentunya Islam, kembali lagi kita menjelaskan bahwasanya Islam ini adalah rahmatan lil alamin, sebagai rahmat bagi alam, sebagai rahmat bagi penduduk muka bumi ini, untuk manusia, hewan-hewan dan tumbuh-tumbuhan. Tiadalah Allah Subhanahu wa taala menurunkan Islam atau menyebarkan Islam ini melainkan sebagai rahmat bagi seluruh umat manusia, yang Islam maupun yang kafir, yang kuat maupun yang lemah. Tentunya Islam menjaga dan memelihara anak-anak yatim, karena anak yatim adalah seseorang yang telah ditinggalkan oleh orang tuanya. Kalau mereka orang yang telah ditinggalkan oleh orang tuanya meninggal dunia, mereka akan kehilangan sosok seseorang yang menjadi penanggung jawab mereka, sosok seseorang yang melindungi mereka, yang menafkahi mereka. Maka dalam Islam memerintahkan kepada kita untuk memelihara, menyantuni dan menyandang daripada anak yatim tersebut. Begitu dia Islam memelihara persaudaraan dan rasa kasih sayang kepada orang-orang yang lemah, sebagaimana kemarin kita diperintahkan untuk menyayangi wanita-wanita yang lemah, menjaga mereka, mentarbiah dan mendidik mereka, apalagi yang sifatnya anak yatim. Ya. Diketahuilah bahwasanya anak yatim adalah seorang laki atau perempuan yang ditinggal, meninggal atau meninggal ayahanda, ya, yang meninggal bapaknya. Ketika ayahandanya meninggal dunia, maka hilanglah seseorang yang memberikan mereka nafkah setiap hari, memberikan mereka belanja, dan orang yang menjadi pemimpin mereka. Tentunya anak yang lemah, apalagi dia masih kecil, benar-benar yatim, karena yatim itu adalah man mata abuhu wa huwa saghir, yang meninggal dunia bapaknya dan dia masih kecil. Berarti orang yang sudah balig, ya, bukan dinamakan yatim lagi, apalagi dia sudah tua. Nah, ada anak yatim yang masih kecil, ya, laki atau perempuan ditinggal oleh bapaknya, bapaknya meninggal dunia, maka dia memiliki hak. Hak apa? Untuk disantuni, untuk dipelihara dan dijaga. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala memberikan ancaman dan mengancam bagi orang yang menghardik atau mengerasi atau menzalimi anak-anak yatim. Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam surah Ad-Duha ayat 9, "Fa ammal yatima fala taqhar." Adapun terhadap anak yatim, maka janganlah kalian menghardiknya. Janganlah kalian menghardik anak yatim, keras kepada anak yatim. Arti sebaliknya adalah, adapun terhadap anak yatim ini, hendaknya kalian berbuat lemah lembut, sayang, belas kasihan kepada mereka, bantulah mereka, santunilah mereka. Wa qala ta'ala wa yut'imuna at-ta'ama 'ala hubbihi miskina wa yatima wa asira. Sifat daripada orang-orang yang beriman, orang-orang yang menjaga keimanannya dan kesolehannya, mereka itu adalah orang-orang yang senantiasa memberikan makan, yaitu makanan yang ia sukai. Mereka memberikan makanan yang mereka sukai terhadap orang-orang miskin, anak-anak yatim dan yang ditawan atau tawanan. Nah, jadi yang kita berikan kepada mereka adalah apa yang kita senangi dan apa yang kita sukai. Nah, ini menunjukkan bahwasanya kita diperintahkan untuk menyantuni orang-orang lemah, orang miskin dan anak-anak yatim, baik janda-janda, ya janda-janda yang ditinggalkan oleh suaminya, atau ya anak-anak yatim yang ditinggalkan oleh bapak-bapaknya, ya, atau orang-orang miskin yang tidak memiliki harta. Kita diperintahkan untuk memberikan mereka makan, dan makanan yang kita berikan itu pun adalah makanan yang paling kita sukai, ya, makanan yang kita inginkan, yang kita senangi. Nah, jadi di sini tanbih, ya, peringatan bagi kita, jangan sampai ketika kita memberi orang itu memberikan sesuatu yang tidak kita sukai, ya, ala hubbihi, ya, makanan yang kita itu suka. Kalau kita suka, itu pertanda orang insya Allah suka. Kalau kita saja enggak suka, maka orang tidak akan suka. Ya, berbeda dengan binatang, mereka itu dapat sisa-sisa atau kadang-kadang yang basi, karena itu adalah binatang. Tapi kalau manusia itu kita memiliki perasaan yang sama. Kalau kita suka yang dia itu, ya, hangat, ya, tidak basi atau baru, kita suka sekali memakannya, maka itu yang kita berikan kepada orang miskin atau anak-anak yatim tersebut, apa yang kita sukai. Karena terkadang di sana banyak sekali seseorang atau orang-orang yang kadang memberikan orang lain, tetangganya atau kerabatnya atau anak-anak yatim, orang-orang miskin itu sekedar sisa. Ada sisa di rumah, dimasukkan ke dalam kulkas sampai beberapa hari enggak dimakan-makan, kasih saja itu anak yatim itu. La haula wala quwwata illa billah. Sementara Allah Subhanahu wa taala memerintahkan bagi kita untuk memberikan yang terbaik. Ya, kalau memang kita suka makan bakso sedang hangat-hangatnya, itu yang kita berikan kepada orang. Ya, jangan berikan bakso itu yang sisa kita dan sudah 2 hari. Itu sudah dimasukkan ke dalam kulkas. Ya, kalau kita saja enggak suka, ya apalagi orang lain. Ya, jangan kita mengatakan, ya dia itu kan enggak punya apa-apa, atau anaknya tim orang miskin, pasti dia suka, tidak. Sifat manusiawi itu pasti ada pada diri orang. Ya. Dan hendaknya kita berbuat kepada orang terhadap sesuatu yang kita senangi. Ya. Nah. Jadi seorang muslim itu, ya, dia akan memperuntukkan kepada orang lain, ya, sebagaimana dia senang untuk diperuntukkan hal tersebut. Jika kita senang makan buah-buahan yang baru, yang segar, ya, maka buah-buahan yang segar itu juga akan senang dimakan oleh orang yang kita berikan, karena dia mengetahui itu adalah buah-buahan yang segar, bukan buah-buahan yang sudah rusak. Dia juga tidak akan senang kalau buah-buahan tersebut rusak. Ya. Baik. Ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Jadi kita diperintahkan untuk menyantuni anak-anak yatim. Tentunya di sana akan ada pahala dan janji yang sangat besar untuk orang yang mengasihani, ya, menyandang atau memelihara anak yatim. Dari Sahal ibn Sa'ad qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ana wa kafilul yatimi fil jannati hakadha, wa ashara bis sababati wal wusta wa faraja bainahuma, akhrajahu al-Bukhari. Sahal bin Sa'ad berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, beliau sallam mengatakan, saya dan orang yang menyantuni, orang yang menanggung kehidupan anak yatim itu di dalam surga seperti ini, kata Nabi sallam. Beliau pun berisyarah menggunakan jari telunjuknya dan jari tengahnya, ya, seperti ini. ya wa farraja bainahuma, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam apa merenggangkan antara keduanya, ya. Nah, seperti ini sehingga terlihat ya satu dengan yang satunya itu. Ya. Baik. Wal maqsud, maksudnya ya bikafilul yatim, maksud daripada kafilul yatim, orang yang menanggung anak yatim atau menyantuni anak yatim, al-qa'imu bi amrihi, orang yang senantiasa ya menjaganya, memeliharanya, ya menopang segala kebutuhannya, pakaiannya, makanannya, sekolahnya, pendidikannya sampai dia besar. Itu maksud daripada kafilul yatim, penyantun daripada anak yatim. Ya, maka termasuk juga di sini mungkin ada seorang yang dia memiliki harta, dia yang mengeluarkan SPP bagi anak tersebut untuk melanjutkan sekolahnya, termasuk juga orang yang menyantuni anak yatim. Ada mungkin juga yang dia memberikan bulanan untuk belanjanya dan makanannya, untuk berasnya dan lauk pauknya, itu juga termasuk menyantuni anak yatim. Ada mungkin juga yang menanggung bajunya, pakaiannya, ya setiap lebaran atau setiap dia mau sekolah dia butuh pakaian baru, atau baju mainnya dia menyantuninya atau dia memberikannya, itu namanya dia sedang menyantuni anak yatim. Jadi Nabi SAW mengatakan, ana wa kafilul yatim fil jannati hakadha, aku dan orang yang menyantuni, yang menanggung anak yatim di dalam surga itu seperti ini. Maksudnya apa? Kedudukan yang sangat dekat dengan Nabi SAW. Dia akan dikumpulkan bersama Nabi SAW di dalam surga. Allahu Akbar. Ya. Jadi akan dibarengkan dengan Nabi di dalam surga. Seorang manusia yang paling mulia di dunia, ya, jika beliau itu bersama seseorang, berarti orang yang membersamai Nabi itu adalah orang yang mulia. Tidaklah dia itu diberikan waktu dan kesempatan bersama Nabi, melainkan dia itu adalah orang yang mulia. Abu Bakar adalah orang yang mulia, Umar bin Khattab adalah orang yang mulia, Uthman, Ali, dan sahabat-sahabat yang lainnya adalah orang-orang mulia. Dan ingatlah, orang yang menyandang atau orang yang membantu, orang yang menyantuni anak yatim juga akan membersamai Nabi SAW di dalam surga nanti. Oleh karenanya sangat kita diperintahkan untuk menyantuni anak yatim tersebut. Baik. Kata beliau di sini sebagai keterangan daripada hadis ini, kafalatul yatimi wal ihsan ilaihi wal qiyam bi amrihi min al a'mal allati raghaba ar-rasul sallallahu alaihi wasallam fiha. Menyantuni, menanggung kehidupan anak yatim dan berbuat baik kepadanya, ya, serta memenuhi segala urusannya, termasuk daripada perbuatan yang dianjurkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa dzalika li dha'fihi wa man yusibuhu min dhulli bi faqdi 'ailihi. Yang demikian itu karena anak yatim itu adalah anak yang lemah. Ya. Apa yang menimpa dia daripada bentuk kehinaan atau kerendahan dengan hilangnya salah seorang daripada keluarganya, yaitu ayahnya. Wa qad wa'ada ala dzalika Rasul sallallahu bil ajr al azim, dan Nabi sallallahu menjanjikan kepada orang yang menyantuni anak yatim itu dengan pahala yang sangat besar. Ya, dengan pahala yang sangat besar. Baik, yang mana Nabi sallallahu mengatakan, ana wa kafilul yatimi hakadha. Ya, ana wa kafilul yatim fil jannati hakadha, saya dan orang yang menyantuni anak yatim di dalam surga itu seperti ini. Nah, nanti dia akan dimasukkan ke dalam surga dan akan ya dibersamakan nanti di dalam surga bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berarti dalam pemandangan surga nanti, jika ada orang-orang yang dia itu bersama Nabi SAW, itu diantara orang-orang yang suka menyantuni anak yatim. Bagaimana kira-kira rasanya dan perasaan kita, Nabi SAW yang kita cinta, yang kita rindui sejak lama kita tidak pernah ketemu, tiba-tiba saja kita dikumpulkan bersamanya di dalam surga. Surga yang penuh dengan kenikmatan, kemudian bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, manusia yang terbaik di dunia ini. Ya, jika ada orang yang dikumpulkan bersama Nabi Sallam, berarti dia adalah pencinta Nabi, ya, pencinta sunnah-sunnah dan anjuran-anjuran Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka di antara perbuatan yang bisa mengumpulkan kita, yang mendekatkan kedudukan kita dengan Nabi Sallam itu nanti, yaitu menyantuni anak-anak yatim. Baik. Khonifuddin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian jika kita itu diperintahkan dan dianjurkan untuk berbuat baik kepada anak yatim, maka sebaliknya diharamkan bagi kita untuk mendurhakai atau menzalimi anak yatim. Ya, besar pahala bagi orang yang menyantuni anak yatim, maka sebaliknya besar juga dosa bagi orang yang mendurhakai atau menelantarkan atau menzalimi anak yatim. Hati-hati, ya, kita kadang-kadang memiliki yatim, di tengah-tengah keluarga ada yatim, ada paman namun dia menelantarkan keponakannya, ya, cucunya sebagai anak yatim, ya, maka hati-hati. Jangan-jangan kita termasuk daripada orang-orang yang diancam oleh Allah Subhanahu wa taala nanti. Ya. Baik. Allah Subhanahu wa taala mengatakan tentang orang yang suka mengambil harta anak yatim. Hati-hati daripada mengambil atau mencuri, ya, harta daripada anak yatim. Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam surah An-Nisa ayat 10. Qala Allah Ta'ala innal ladzina ya'kuluna amwalal yatama dhulma innama ya'kuluna fi butunihim nara wa sayaslawna sa'ira. Sesungguhnya orang-orang yang memakan harta-harta anak yatim dengan kezaliman, sungguh mereka itu telah memakan atau memasukkan ke dalam perut mereka itu api neraka. Hakikatnya mereka itu memakan api di dalam perutnya, dan mereka akan dimasukkan ke dalam neraka sa'ir. La haula wa la quwata illa billah. Nah, ini hati-hati dan waspada bagi orang-orang yang dia itu menzalimi harta anak yatim. Ya. Bagaimana kita itu menzalimi orang yang lemah, anak yatim yang sebenarnya harus disantuni? Ya, dengan apa? Yaitu mengambil hartanya. Itu berarti menzalimi mereka. Yang sebenarnya mereka itu dijaga. Tubuhnya dijaga, kesehatannya dijaga, makanannya terus dijaga, ya, dibantu kehidupannya itu, pakaiannya, ya, membesarkan dia. Jangan justru sebaliknya, memelihara anak yatim dengan niat untuk menghabiskan hartanya. Adakah orang-orang seperti ini? Ada. Ya. Kalau anak yatim ini dia kaya raya, bapaknya meninggal adalah orang yang terkenal kaya raya, banyak orang yang memperebutkannya. Karena dia punya warisan, apalagi dia sendirian. Dia punya harta banyak, sehingga nanti orang yang memelihara ini niatnya apa? Untuk mengintip-intip hartanya dia nanti. Ya, apalagi ini adalah anak kecil, ya. Dia bisa leluasa menjual-jual hartanya untuk dia jadikan sebagai hartanya sendiri. Ya. Dia bisa bebas menjualnya, ya, untuk menumpuk-numpuk hartanya, hati-hati. Itu harta anak yatim. Beda halnya dengan orang yang dia memang berniat memelihara anak yatim dengan tujuan dia membantunya. Mungkin ada di antara harta anak yatim ini masuk ya ke dalam perutnya karena memang dia yang mengerjakan sawah atau ladangnya atau mungkin tokonya, sehingga ada di antara harta anak yatim ini masuk ke dalam perutnya, ikut dia memakannya. Namun dengan tanpa berlebih-lebihan maka itu tidak jadi masalah. Ya. Karena memang kita ya akan ikut memakannya, namun dengan tanpa menzolimi dia. Kita yang mengerjakan sawahnya ya, pasti kadang-kadang sedikit apa masuk ke dalam perut kita hartanya. Tapi yang zolim itu apa? Ya, menjual hasil panennya ya, dan menjadikan dirinya kaya dengan harta tersebut.

di media. Kita yang mengerjakan sawahnya ya, pasti kadang-kadang sedikit apa masuk ke dalam perut kita hartanya. Tapi yang zalim itu apa? Ya, menjual hasil panennya ya, dan menjadikan dirinya kaya dengan harta tersebut, tidak memberikan kepada anak yatim tersebut bagian-bagiannya. Ini namanya zalim. Bahkan sampai-sampai menghabiskan harta warisannya, menjualnya untuk dijadikan sebagai kekayaan. Ini adalah kezaliman yang sangat besar. Maka barang siapa yang melakukan hal tersebut, berarti dia telah memakan bara api di dalam perutnya. Ya. Ketika kita sehat dan hidup, adakah di antara kita ini sanggup memakan api? Ya, orang merokok yang suka makan api yang paling sanggup itu. Ya. Itu kan dia makan asap. Tapi orang ini seolah-olah dia itu masukkan api yang sedang menyala dalam mulutnya dan dia makan. Atau dia makan bara api yang sedang nyala. Itu hakikatnya orang yang memakan harta anak yatim. Maukah di antara kita itu makan bara api? Wallahi tidak ada. Namun hakikatnya begitulah orang yang memakan harta anak yatim. Tentunya ini adalah ancaman yang sangat berat. Ya, hati-hatilah bagi orang yang suka mendekat-dekati harta anak yatim untuk dirampasnya atau dihabisinya, untuk dizaliminya. Nah, Anda dalam bahaya. Itu hanya sekedar mengikuti hawa nafsu. Ya, Allah akan mencatat kezaliman tersebut. Seberapa yang dia habiskan, seberapa yang dia makan, itu akan dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala dan akan diberikan ganjaran sebuah adab nanti di hari kiamat. Nah, yang halal saja akan dihitung, bagaimana dengan yang haram? Maka dengan mendengar ancaman-ancaman tersebut, harus kita menjauhkan diri daripada memakan harta anak yatim. Ya. Ada satu gambaran, kadang-kadang seseorang itu tidak terasa memakan harta anak yatim. Ketika baru saja meninggal orang tuanya, ya, lalu buru-buru hartanya digadai atau sapinya dijual untuk menjalankan apa? Satu ritual yang sifatnya bid'ah, yaitu mitu atau nyiwa atau nyatus, ya. Harta anak yatim dijual untuk menghidupkan acara yang sifatnya yang tidak dianjurkan oleh Nabi SAW, perbuatan-perbuatan bid'ah. Ini juga termasuk daripada memakan harta anak yatim. Nabi tidak pernah menganjurkan membuat acara-acara seperti itu. Ya. Nah, seandainya tadi sedekahkan hanya beberapa saja, tidak menjadi masalah. Tapi kalau dihabiskan semuanya untuk membuat satu acara yang sifatnya bid'ah, maka ini termasuk memakan harta anak yatim dengan zalim. Hati-hati. Baik. Nabi SAW juga mengajarkan dalam satu hadis yang dibawakan oleh Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anin Nabi SAW qala, ijtanibus sab'al mubiqat. Qalu ya Rasulullah, wa ma hunna? Qal, asyirku billah, wassihru, wa qatlu an-nafs allati haramallahu illa bilhaq, wa aklu riba, wa aklu mal al-yatim, wa tawalli yawm az-zahf, wa qadfu al-muhsanat al-mu'minat al-ghafilat. Muttafaqun alaih. Nabi SAW mengatakan, jauhkanlah oleh kalian tujuh hal yang membinasakan. Tujuh dosa yang membinasakan. Allahu Akbar. Jadi membinasakan berarti tidak ada ya ampunan-ampunannya. Dia akan membinasakan tujuh dosa ini. Dia adalah dosa besar. Qalu wa ma ya Rasulullah. Para sahabat bertanya, apa tujuh perkara yang membinasakan itu wahai Rasulullah? Qala asyirku billah. Yang pertama syirik, menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua sihir. Yang ketiga membunuh jiwa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala melainkan dengan hak. Kemudian yang keempat, makan harta riba. Ya, makan harta riba.

0: Kelima, memakan harta anak yatim. Ya, kemudian yang keenam, berpaling ketika hari peperangan. Ya, kabur atau ya pergi ketika berkecamuknya perang. Mundur ya ketika orang perang, padahal sudah ditetapkan dia itu sebagai ya prajurit di dalam peperangan, lari dari medan peperangan. Kemudian juga apa? Menuduh wanita-wanita yang suci, wanita-wanita yang beriman sebagai wanita-wanita yang penzina. Ya, yaitu wanita-wanita penzina. Baik, itu dia 7 perkara yang membinasakan. Nah, 7 perkara yang membinasakan diantaranya adalah memakan harta anak yatim. Memakan harta anak yatim. Hati-hati. Ya. Di barang siapa yang memakan harta anak yatim dengan kezaliman, maka dia akan binasa. Kalau dia tidak tobat di dunia, dia akan binasa, dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dia memiliki badan akan dibinasakan, hartanya tidak akan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, umurnya tidak akan diberkahi. Kalau dia tidak tobat, ya, tidak mengembalikan kezaliman tersebut kepada anak yatim itu, ya, dia tidak minta maaf dan tidak minta halal, maka nanti di hari kiamat diancam dengan neraka. Makanya dikatakan dia membinasakan. Baik. Kemudian dalam hadis An Khuwailid ibn Umar Al-Khuza'i radhiyallahu anhu qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, اللهم إني أحرج حق الضعيفين اليتيم والمرأة أخرجه النسائي. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, mendoakan keburukan bagi orang yang menzalimi hak dua hamba yang lemah, hak dua golongan manusia yang lemah. Mana yang dua itu? Anak yatim dan perempuan. Yatim itu adalah lemah, perempuan itu adalah lemah. Apa kata Nabi SAW? Allahumma inni uharriju haqqad dha'ifain. Ya Allah, sesungguhnya aku menimpakan dosa kepada ya orang yang melampaui batas atau menzalimi hak ya dua makhluk yang lemah, dua manusia yang lemah, yaitu al-yatim wal mar'ah. Anak yatim dan perempuan. Ya. Jadi Nabi mendoakan kepada Allah Subhanahu wa taala semoga dosa dipikulkan kepada orang yang suka menzalimi anak yatim, memakan hartanya, menzalimi dan menyakiti anak yatim dan menyakiti wanita-wanita yang lemah. Nah, wa ma'na uharriju, makna daripada uharij ay ulhiq al-haraj ay al-ithma biman daya'a haqqahuma, maksudnya adalah yaitu aku ya campakkan dosa, pikulkan dosa kepada orang yang menyia-nyiakan ya dua hak manusia. Siapa mereka? Anak yatim dan wanita-wanita yang lemah. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Ya, itu dia ancaman daripada orang yang berbuat zalim kepada anak-anak yatim. Ya, kepada anak-anak yatim. Beliau mengatakan di sini tentang keterangan hadis ini, syaddadat asy-syari'atu fi tahdhiri min at-ta'arrudi li huquqil yatim. Ya. Syariat agama ini ya memberikan peringatan yang keras terhadap ya orang yang melampaui batas terhadap hak-hak anak-anak yatim. Wa huwa man faqada abahu qabla al-bulugh. Anak yatim itu adalah yaitu seorang anak yang kehilangan bapaknya dan dia masih baligh. Dan itu definisi. daripada anak yatim. Di anak yatim itu adalah anak kecil yang dia itu kehilangan bapaknya, bapaknya meninggal dunia dan dia itu belum balig. Ya. Jadi berarti kalau anak itu dia sudah balig, bukan anak yatim lagi. Ya. Anak yatim itu adalah anak yang belum balig, yang dia meninggal orang tuanya, bapaknya meninggal dunia. Wa tawa'ada Allah 'alaihi bin nar wa wa'adahu Rasul sallallahu alaihi wasallam min adz-dzunubi al-muhlikah. Jadi Allah Subhanahu wa taala mengancam bagi orang yang menzalimi, ya, orang yang menelantarkan daripada anak yatim dengan neraka. Dan Nabi SAW juga mengancam dengan dosa yang membinasakan bagi orang yang memakan harta anak yatim. Baik, apa yang kita ambil dari beberapa hadis ini? Ya, di sini itu pertama, at-tarhibu min akli malil yatimi bighairi haq. Ancaman bagi orang yang memakan harta anak yatim dengan tanpa hak. Ya, jadi ini ancaman berat bagi orang yang makan harta anak yatim dengan tanpa hak. Kemudian yang kedua, annahu min adz-dzunubi al-kabirati al-muhlikah, bahwasanya memakan harta anak yatim, menzalimi anak yatim itu termasuk daripada dosa-dosa besar yang membinasakan. Dia adalah dosa besar yang membinasakan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala yang menghindarkan kita daripada berbuat zalim kepada anak yatim, dan justru sebaliknya mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kita kesabaran dan kemampuan untuk menyantuni, menyayangi, berlemah lembut kepada orang-orang lemah seperti anak yatim tersebut. Wallahu taala alam. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberkahi kita dan memberkahi ya hari-hari kita di bulan Dzulhijjah ini, dan kita ingatkan kepada para jemaah dan kaum muslimin wal muslimat ya untuk senantiasa bertakbir di hari-hari 10 pertama daripada bulan Dzulhijjah ini, karena itulah yang disyariatkan oleh Nabi kita SAW dan yang dipraktikkan oleh sahabat-sahabat dahulu. Ya, yaitu perbanyak takbir. Ya, perbanyak untuk bertakbir di hari-hari ini. Wallahu ta'ala alam. Sallallahu ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.
1: Baikkan muslimin dan muslimat, para pendengar setia Satu Radio dan juga para pemirsa Rinjani TV dimanapun Anda berada, alhamdulillah demikian telah kita simak bersama nasihat yang telah disampaikan oleh Ustazina. Dalam pertemuan kita kali ini dalam pembahasan tentang keutamaan menyantuni anak yatim, dan semoga apa yang tadi telah kita simak bersama bermanfaat untuk kita semua dan dapat diamalkan, dan juga semoga semakin menambah keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah SWT. Dan selanjutnya di sini kita akan langsung lanjutkan pertanyaan yang sudah masuk di kesempatan pagi yang berbahagia ini. Di sini kita akan langsung lanjutkan pertanyaan yang pertama datang dari pendengar kita yang pesan singkat. Pertanyaannya, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ustaz, apakah boleh menggunakan sebagian harta anak yatim yang sedang dalam tanggungan kita seperti beras atau uang santunan dari masyarakat pas menjelang Idul Fitri? Karena jumlahnya banyak, Ustaz, dan saya lagi membutuhkan untuk memberi makan keluarga dan juga anak yatim tersebut. Mohon Ustaz.
2: Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bolehkah kita memakan atau memanfaatkan daripada harta anak yatim tersebut dengan tanpa kezaliman atau berlebih-lebihan? Baik, jika kita menggunakannya untuk pribadi kita dan kita memang butuh, dan memang kita yang memelihara anak yatim tersebut, karena kita yang memelihara dia, maka kita yang menjaga hartanya. Apakah boleh? Jadi boleh, selama itu dalam koridor yang sifatnya atau sebatasnya saja atau sewajarnya, maka itu tidak jadi masalah. Ya, sebagaimana misalkan dia punya harta warisan berupa sawah, ya beberapa ara, lalu kita yang kerjakan, maka kita juga ikut menikmati daripada hasilnya dengan tanpa berlebih-lebihan. Yang pada hakikatnya dia yang memiliki harta, mungkin ada sisanya atau lebihnya sedikit, sehingga kita ikut menikmatinya, maka itu tidak jadi masalah. Karena kita yang membesarkan dia, kita yang memeliharanya dia. Namun ingat, dengan tanpa berlebih-lebihan, bukan dengan niat untuk menguasai atau mengambil keseluruhan daripada harta dia tersebut. Wallahu ta'ala alam.
1: Ya, syukuran Ustaz atas nasihat dan jawabannya. Semoga dapat dipahami dan bermanfaat untuk pertanyaan kita. Kemudian pertanyaan berikutnya, dan mungkin ini pertanyaan terakhir Ustaz yang dapat kami ajukan kesempatan kali ini mengingat keterbatasan waktu. Ustaz, apakah menyantuni anak yatim itu harus dengan uang? Apakah bisa dengan yang lain Ustaz? Apakah harus dengan uang yang disebut dengan menyantuni anak yatim? Tolong Ustaz.
2: Baik, menyantuni anak yatim itu tidak harus dengan uang, ya. Tidak mesti dengan uang, karena banyak hal-hal yang lain yang bisa kita lakukan. Misalkan, ya, kita memiliki ilmu dan kita bisa mengajarkan dia ngaji, mengajarkan dia iqra, ya, mengajarkan dia tata cara sholat, mengajarkan dia akhlak membaca Al-Quran. Ini berarti kita menyantuni anak yatim, ya. Apalagi itulah perbuatan yang sifatnya mendidik akhiratnya. Dengan sebab kita dia mengetahui tauhid yang benar, jauh dari syirik, ya. Mengetahui akhlak yang benar, jauh daripada akhlak yang buruk. Maka ini adalah perbuatan yang baik, dan itu termasuk daripada, ya, menyantuni anak-anak yatim. Nah, apalagi itulah sifatnya, masya Allah, langsung kepada meluruskan keimanan dia. Ya. Dan juga, ya, tentunya, ya, secara umum, ya, menyantuni dia itu apa jadi kebutuhan-kebutuhannya. Ya, kalau dia butuh pakaian, kita berikan pakaian, itu juga menyantuni, ya. Kemudian dia butuh makanan, kita berikan dia belanja. Ya, dia butuh SPP, kita berikan dia SPP. Kemudian juga dia butuh pendidikan pun, itu juga termasuk menyantuni dia. Nah, wallahu ta'ala alam. Itulah dia apa yang bisa kita sampaikan pada kesempatan pagi hari ini. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala menggerakkan hati kita. Jika ada di samping kiri kanan kita, ya, berupa anak yatim, maka supaya kita yang memiliki kemampuan ini untuk tergerak hati kita memelihara, menjaga dan menyantuni mereka, sehingga nanti kita harapkan ketika kita dibangkitkan, kita dimasukkan ke dalam surga dan bersama seorang yang paling mulia, itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tuan muslimin dan muslimat, para pendengar setia Satu Radio dan juga para pemirsa Rinjani TV di mana pun Anda berada, alhamdulillah demikian beberapa pertanyaan yang dapat kami ajukan di kesempatan kali ini yang keterbatasan waktu, dan semoga bermanfaat untuk para penanya dan untuk kaum muslimin, para pendengar dan para pemirsa sekalian. Para pendengar di manapun Anda berada dan para pemirsa sekalian, dan kami ucapkan jazakumullah khairan kepada Ustaz yang telah meluangkan waktunya di kesempatan kali ini untuk memberikan kita nasihat-nasihatnya, dan juga kami ucapkan jazakumullah khairan katsiran kepada seluruh para pendengar dan para pemirsa yang telah sedia mengikuti acara kita di kesempatan pagi yang berbahagia ini. Dan setelah kita akan berjumpa kembali di pertemuan berikutnya, dan kita akan simak kembali nasihat-nasihat yang akan disampaikan oleh Ustaz yang nantinya insyaAllah. Dan tentunya semoga apa yang tadilah kita simak bersama dari nasihat yang telah disampaikan oleh Ustaz itu tentang keutamaan dari menyantuni anak yatim, semoga bermanfaat untuk kita semua dan dapat diamalkan, dan juga semoga semakin menambah keimanan dan juga ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Perkenankan kami berbagi adab belajar agama. Adab dalam belajar agama merupakan bagian penting yang perlu diperhatikan dalam menuntut ilmu agama, agar ilmu yang didapatkan lebih berkah dan bermanfaat bagi orang yang mencarinya. Dalam surat Thaha, Allah menceritakan ketika Allah Ta'ala hendak menyampaikan wahyunya kepada Nabi Musa alaihissalam. Sebelum Allah memberikan wahyu kepada Musa, terlebih dahulu Allah arahkan Musa untuk mengikuti adab yang dia perintahkan. Allah berfirman, Falamma ataha nudiya ya Musa, inni ana rabbuka fakhla'na 'alaika innaka bilwadil muqaddasi tuwa. Ketika Musa datang ke tempat api itu, dia dipanggil, Hai Musa, sesungguhnya aku inilah Tuhanmu. Maka tanggalkanlah kedua terompahmu. Sesungguhnya kamu berada di lembah suci tua. Quran Surat Thaha ayat 11 dan 12. Dalam ayat ini Allah perintahkan Musa untuk melepas sandalnya sebagai bentuk sopan santun dan menjaga adab karena beliau berada di lembah suci. Dulu para ulama sangat memperhatikan adab dalam belajar. Bahkan perhatian mereka terhadap adab melebihi perhatian mereka terhadap ilmu yang diajarkan. Abdullah bin Mubarak, salah satu gurunya Imam Bukhari pernah mengatakan, Talabtul adab 30 sanah, wa talabtul ilma 20 sanah, wa kanu yatlubuna al-adaba qabla al-ilm. Saya belajar adab menuntut ilmu selama 30 tahun, dan saya belajar ilmu selama 20 tahun. Dulu para ulama belajar adab sebelum mereka menimba ilmu. Karena itulah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kepada kita berbagai macam adab, terutama bagi orang yang menekuni agama, agar mereka menjadi manusia yang berwibawa dan berakhlak mulia. Berikut kita akan bahas beberapa adab yang selayaknya diperhatikan bagi setiap orang yang hendak menuntut ilmu syariat. Pertama, luruskan niat dalam belajar agama. Yang perlu dihadirkan ketika belajar agama adalah berniat ikhlas untuk Allah. Karena belajar agama termasuk ibadah, sementara Allah tidak akan menerima ibadah seseorang yang dilakukan tidak ikhlas. Allah berfirman, Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisina lahuddina hunafa. Mereka tidak disuruh kecuali agar beribadah hanya kepada Allah, dengan memurnikan ketaatan hanya kepadanya dalam menjalankan agama yang lurus. Quran Surat Al-Bayyinah, ayat 5. Mengingat pentingnya ikhlas dalam belajar, hingga Rasulullah SAW memberi ancaman keras bagi orang yang belajar agama untuk tujuan mencari dunia. Beliau bersabda, Man ta'allama ilman mimma yubtagha bihi wajhullahi, la yata'allamuhu illa liyusiba bihi aradan minat dunya, lam yajid arfal jannati yawmal qiyamah. Barang siapa yang menuntut ilmu agama, yang semestinya ia lakukan ikhlas untuk mencari wajah Allah, namun ternyata dia tidak mempelajarinya kecuali untuk mencari keuntungan dunia, maka dia tidak akan mendapat harumnya aroma surga pada hari kiamat. Hadis riwayat Ahmad, Abu Dawud, Ibnu Majah, dan dihasankan oleh Syu'aib Al-Arnaud. Yang kedua, tanamkan keinginan untuk mengurangi ketidaktahuan dari diri kita dan lingkungan. Imam Ahmad pernah mengatakan, Al-ilmu la ya'diluhu syai'un liman sahhat niyatuhu. Belajar ilmu tidak ada tandingannya bagi orang yang niatnya lurus. Lalu murid beliau bertanya, bagaimana cara niat yang lurus itu? Jawab Imam Ahmad, Yanwi an yarfa'al jahla an nafsihi wa an ghairi. Dia berniat untuk menghilangkan ketidaktahuan dari dirinya dan orang sekitarnya. Semakin sering belajar, semakin bertambah pengetahuan kita tentang aturan syariat. Ketiga, rajin berdoa memohon kepada Allah ilmu yang bermanfaat. Sumber hidayah dan taufik ada di tangan Allah. Sementara makhluk hanya bisa mendapatkan petunjuk kebenaran itu setelah Allah memberikan hidayah kepadanya. Allah memberikan ilmu kepada siapa saja yang Allah kehendaki. Allah berfirman, Yu'til hikmata man yasha'u wa man yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira. Allah memberikan hikmah, ilmu kepada siapa saja yang Dia kehendaki, dan siapa yang diberi ilmu, berarti dia diberi kebaikan yang sangat banyak. Quran Surat Al-Baqarah ayat 269. Karena itulah dalam setiap rakaat sholat, kita diajarkan untuk memohon petunjuk kepada Allah. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Tunjukkanlah kami jalan yang lurus, yaitu jalan orang-orang yang telah engkau beri nikmat, bukan jalan mereka yang dimurkai, dan bukan pula jalan mereka yang sesat. Quran Surat Al-Fatihah. Salah satu di antara kebiasaan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam seusai salat subuh, beliau memohon kepada Allah ilmu yang bermanfaat. Ummu Salamah radhiyallahu anha bercerita bahwa di pagi hari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam terbiasa membaca doa, Allahumma inni as'aluka 'ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa 'amalan mutaqabbala. Ya Allah, aku memohon kepadamu ilmu yang bermanfaat, rizki yang halal, dan amal yang diterima. Hadis riwayat Ahmad, Abu Dawud, dan disahihkan oleh Al-Albani. Di samping meminta ilmu yang bermanfaat, tidak lupa kita berlindung dari ilmu yang tidak bermanfaat. Dari sahabat Jabir radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menyuruh para sahabat, "Sallallahu 'ilman nafi'an wa ta'awwadu billahi min 'ilmin la yanfa'." Mintalah kepada Allah ilmu yang bermanfaat dan berlindunglah kepada Allah dari ilmu yang tidak bermanfaat. Yang keempat, bersungguh-sungguh dalam belajar dan selalu merasa haus ilmu. Belajar ilmu agama harus disertai kesungguhan, lebih semangat daripada ketika kita mencari dunia. Imam Yahya bin Abi Katsir, ulama tabi'in, pernah menasihatkan, "La yustata'ul ilmu birahatil jism." Ilmu tidak bisa diperoleh dengan cara santai. Seseorang akan mendapatkan ilmu yang bermanfaat dengan izin Allah apabila dia bersungguh-sungguh dalam belajar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man humani la yasta'an, man humun fil ilmi la yasta'u minhu, wa man humun fid dunya la yasta'u minha." Dua orang rakus yang tidak pernah kenyang. Pertama, orang yang rakus terhadap ilmu, dia tidak akan pernah kenyang dengannya. Dan kedua, orang yang rakus terhadap dunia, tidak akan pernah kenyang dengannya. Hadis riwayat Ad-Darimi. Kelima, jauhkan diri dari maksiat. Dosa adalah sumber noda bagi hati, yang akan menghalangi cahaya ilmu untuk menembus relung kalbu. Semakin banyak dosa yang dilakukan oleh seseorang, hatinya akan semakin gelap. Di saat itulah dia akan lebih sulit untuk mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innal 'abda idza akhta'a khati'atan nukitat fi qalbihi nuktatun sauda, fa idza huwa naza'a wastaghfara wa taba suqila qalbuhu, wa in 'ada zida fiha hatta ta'lwa qalbuhu." وَهُوَ الرَّانُ الَّذِي ذَكَرَ اللَّهُ كَلَّا بَلْ رَانَ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ. Apabila seorang hamba melakukan dosa, maka dititikkan setitik noda hitam di hatinya. Jika dia bertaubat dan beristighfar, hatinya akan dibersihkan. Jika dia mengulangi lagi, akan ditambahkan lagi titik hitam, sampai menutupi seluruh hatinya. Itulah ar-ran atau sumbat yang Allah sebutkan dalam firman-Nya, sekali-kali tidak. Itu disebabkan ron yang menutupi hati mereka disebabkan maksiat yang mereka kerjakan. Hadis riwayat Turmudi dan dihasankan oleh Al-Albani. Keenam, hindari sikap malu dan sombong selama belajar agama. Sombong dan malu merupakan salah satu penyebab utama yang akan menghalangi seseorang untuk belajar agama. Imam Mujahid, ulama tafsir muridnya Ibn Abbas, mengatakan, "La yata'allamul ilma mustahyin wala mustakbir." Dua orang yang tidak mau belajar ilmu agama, orang yang pemalu dan orang yang sombong. Hadis riwayat Bukhari secara muallaq. Ketujuh, mendekatlah ke narasumber. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan agar ketika menghadiri Jumatan kita datang lebih awal dan memilih tempat yang dekat dengan khatib, karena kita bisa mendapatkan ilmu yang lebih banyak ketika kita dekat dengan narasumber. Dari Aus bin Aus, Ia berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ightasala yawman jumu'ati wa ghassala wa dhakara wa btakara wa dana istama'a wa ansata kana lahu bi kulli khutwatin yakhthuha ajru sanatin siyamuha wa qiyamuha." Barang siapa yang mandi pada hari Jumat dengan mencuci kepala dan anggota badan lainnya, lalu ia pergi di awal waktu, atau ia pergi dan mendapati khutbah pertama, lalu ia mendekat pada imam, mendengar khutbah serta diam, maka setiap langkah kakinya terhitung seperti puasa dan sholat setahun. Hadis riwayat Tirmidzi dan disahihkan oleh Al-Albani. Ke-8, diam dan dengarkan pelajaran dengan baik. Allah ajarkan ketika kita mendengarkan Al-Quran agar kita diam dan mendengarkan dengan seksama. Wa idza quri'a al-Quran fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Apabila dibacakan Al-Quran, maka dengarkanlah dan diamlah agar kamu mendapatkan rahmat. Quran Surat Al-A'raf ayat 204. Dalam adab Jum'atan, Nabi SAW mengajarkan kita untuk diam dan mendengar khatib dengan seksama. Beliau juga melarang keras jamaah untuk bicara sendiri atau bermain-main pada saat Jum'atan. Beliau bersabda, "Man nassal hasa faqad lagha." Siapa yang bermain kerikil, berarti dia telah membuat sia-sia Jum'atannya. Hadis riwayat Ibnu Majah dan disahihkan oleh Al-Albani. Ke-9. Catat ilmu dan pelajaran yang kita dapatkan. Pengikat ilmu adalah tulisan. Karena kemampuan memori kita terbatas, sementara ada banyak hal yang kita dapatkan selama belajar. Allah mencatat setiap amal yang dilakukan para hambanya, meskipun dia tidak pernah lupa dengan perbuatan mereka. Namun ini memberi pelajaran kepada kita yang serba terbatas, untuk mencatat setiap informasi berharga yang kita dapatkan. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu menasihatkan, "Qayyidul ilma bil kitab." Ikatlah ilmu dengan mencatatnya. Hadis riwayat Ad-Darimi. Demikian pula yang disarankan Imam Asy-Syafi'i. Beliau memisalkan ilmu seperti binatang buruan, sementara catatan sebagai pengikatnya. Beliau mengatakan, "Al-ilmu saydun wal kitabatu qaydubu. Qayyid suyudaka bil hibalil wasiqah." Ilmu itu barang buruan, catatan sebagai pengikatnya. Ikatlah hasil buruanmu dengan tali yang kuat. Ke-10, hafalkan ilmu yang kita dapatkan. Allah menyebut Al-Quran yang merupakan sumber ilmu sebagai ayat yang tersimpan di dada orang berilmu. Allah berfirman, "Bal huwa ayatun bayyinatun fi suduril ladina utul ilma." Al-Quran itu adalah ayat-ayat yang jelas, tersimpan di dalam dada orang-orang yang diberi ilmu. Quran Surat Al-Ankabut ayat 49. Ini mengisyaratkan bahwa idealnya ilmu itu dihafal. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan janji baik bagi setiap umatnya yang mau menghafal hadis. Dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Nadzarallahu ra'an sami'a minna hadithan fahafizahu hatta yuballighah." Semoga Allah memberikan cahaya di wajah orang yang mendengar hadis dariku, kemudian dia menghafalkannya lalu menyampaikannya. Hadis riwayat Ahmad dan disahihkan oleh Syu'aib Al-Arnaut. Ke-11, berusahalah mengamalkan ilmu yang telah dipelajari. Belajar dan menuntut ilmu syar'i bukanlah tujuan akhir. Namun belajar adalah pengantar untuk tujuan yang agung, yaitu membangun ketakwaan kepada Allah. Sehingga setiap ilmu yang dipelajari sudah seharusnya untuk diamalkan. Dalam Al-Quran Allah menyebut orang Yahudi seperti keledai, karena paham ilmu tapi tidak mau mengamalkannya. Allah berfirman, "Mathalul ladina umilut tawrata thumma lam yahmiluha kamathalil himari yahmilu asfara." Perumpamaan orang-orang yang diberi tugas mengamalkan Taurat kepadanya, kemudian mereka tiada melaksanakannya, seperti keledai yang membawa kitab-kitab yang tebal. Quran Surat Al-Jumu'ah ayat 5. Ketika di hari kiamat, Allah akan meminta pertanggungjawaban para hambanya, salah satunya tentang ilmu yang Allah ajarkan kepadanya, berapa yang telah diamalkan. Dari Abu Barzah Al-Aslami radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La tazuru qadama 'abdin yawmal qiyamati hatta yus'ala 'an arba' wa 'an 'ilmihi madza 'amila fihi." Kaki para hamba tidak akan bergeser di hari kiamat sampai dia ditanya tentang empat hal, di antaranya tentang ilmunya, sejauh mana dia amalkan. Hadis riwayat Tirmidzi, Ad-Darimi, dan disahihkan oleh Al-Albani. 12. Berusaha mendakwahkan ilmu. Tugas orang yang memiliki ilmu, di samping mengamalkannya, dia juga harus mengajarkannya kepada orang lain, terutama keluarga. Allah berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu, qu anfusakum wa ahlikum naran wa quduhan nas wal hijarah." Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Quran Surat At-Tahrim ayat 6. Karena orang soleh tidak boleh menjadi soleh sendirian, dia juga harus mengajak orang lain untuk turut menjadi soleh. Semoga Allah memudahkan kita untuk mendapatkan ilmu dan petunjuk darinya.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Perkenankan kami berbagi cara salat lengkap sesuai sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dari takbiratul ihram hingga salam. Jika Anda hendak salat, berdirilah dengan tegak menghadap kiblat, pandangan ke arah tempat sujud, kemudian lakukan takbiratul ihram. Angkat kedua tangan sejajar dengan pundak atau telinga. Hadapkan telapak tangan ke arah kiblat dan tidak digenggam, lalu ucapkan Allahu Akbar. Bersedekap dengan meletakkan telapak tangan kanan di atas punggung telapak tangan kiri atau di atas pergelangan atau lengan tangan kiri. Letakkan tangan di depan dada. Tetap tundukkan pandangan ke arah tempat sujud. Bacalah doa iftitah dengan pelan. Allahumma ba'id baini wa baina khatayaya kama ba'adta bainal masyriqi wal maghrib. Allahumma naqqini min khatayaya kama yunaqqa thawbul abyadu minat danas. Allahumma ghsilni min khatayaya bisalji wal ma'i wal barad. Lanjutkan dengan membaca ta'awud dengan pelan. A'udhu billahi minas syaitanir rajim. Sambung dengan membaca basmalah, lalu dilanjutkan dengan membaca surat Al-Fatihah dengan suara pelan, dan berhenti di setiap akhir ayat. Ucapkanlah amin setelah selesai Al-Fatihah, baik jadi imam, makmum, maupun sholat sendiri, dan keraskan bacaan amin jika Anda menjadi makmum. Bacalah surat yang Anda hafal. Diam sejenak seusai membaca surat. Mulai rukuk dengan mengangkat kedua tangan sejajar pundak atau telinga. Ucapkan Allahu Akbar sambil bergerak turun rukuk. Letakkan telapak tangan di lutut dengan posisi mencengkram. Jari-jari direnggangkan dan siku agak dibentangkan. Punggung lurus, kepala lurus dengan punggung dan lakukan dengan tumakninah. Bacalah doa rukuk setelah Anda sempurna rukuk. Subhana rabbiyal azim. Bangkit sambil mengucapkan Sami'allahu liman hamidah. Ketika posisi sudah berdiri sempurna, bacalah Rabbana walakal hamd. Dianjurkan untuk memperlama berdiri i'tidal dan bersikap tenang. Turunlah untuk sujud sambil bertakbir Allahu Akbar dan letakkan tangan sebelum lutut. Sujud dengan bertumpu pada 7 anggota badan, wajah, kening dan hidung, 2 telapak tangan, 2 lutut, dan 2 ujung kaki. Posisi jari tangan dirapatkan menghadap kiblat, telapak tangan sejajar dengan pundak atau sejajar telinga. Tangan membentang ke samping, punggung posisi tengah dan kaki hampir menyiku. Tenang dan bacalah doa sujud. Subhana rabbiyal a'la. bangkit dari sujud sambil membaca takbir, Allahu Akbar, kemudian duduk iftirash. Punggung tegak, letakkan telapak tangan di atas paha atau lutut. Posisi jari agak renggang. Baca doa, Rabbighfirli, Rabbighfirli. Kemudian bergerak turun sambil bertakbir. Dan sujudlah sebagaimana cara yang pertama. Bangkit dari sujud tanpa membaca takbir, lakukanlah duduk istirahat sejenak dengan posisi duduk iftirash. Kemudian berdiri ke rakaat berikutnya dengan bertumpu pada kedua tangan sambil bertakbir. Berdirilah sempurna dan langsung sedekap. Lakukan seperti yang Anda lakukan pada rakaat sebelumnya. Setelah Anda mendapatkan dua rakaat, bertakbir kemudian duduk tasyahud awal, duduk iftirash. Letakkan telapak tangan di atas paha atau lutut. Posisi jari agak renggang. Acungkan jari telunjuk tangan kanan. Baca doa tasyahud awal. At-tahiyatu lillah. Wassalawatu wat-tayyibat. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi s-salihin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Dianjurkan untuk ditambah dengan bacaan salawat. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Innaka hamidun majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Innaka hamidun majid. Bangkit dengan membaca Allahu Akbar. Dan setelah sempurna berdiri, angkatlah kedua tangan dan bersedekaplah. Setelah di rakaat terakhir, duduknya tasyahud akhir dengan posisi tawarruk. Posisi tangan di atas paha, acungkan telunjuk tangan kanan. Bacalah tasyahud dan sholawat. At-tahiyatu lillah, wassalawatu wat-tayyibat. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi s-salihin. Ashhadu an la ilaha illallah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Berdoalah memohon perlindungan dari empat hal. Allahumma inni a'udhu bika min adabi jahannam, wa min adabi al-qabr, wa min fitnatil mahya wal mamat, wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Anda boleh berdoa yang lainnya. Allahumma a'inni ala dikrika wa syukrika wa husni ibadati. Selanjutnya salam. Menoleh ke kanan sampai kelihatan pipi kanan dari belakang dengan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi. Dan salam ke kiri sampai kelihatan pipi kiri dari belakang dengan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi. Baca istighfar dan lanjutkan berzikir. Semoga Allah menerima ibadah kita.
0: Bismillahirrahmanirrahim. Perkenankan kami berbagi tentang aturan menghadap kiblat ketika sholat. Kiblat kaum muslimin adalah Ka'bah di kota Makkah Al-Mukarramah. Allah berfirman, Qad nara taqalluba wajhika fis sama' falanwalliyannaka qiblatan tardaha fawalli wajhaka syatral masjidil haram wahaithuma kuntum fawallu wujuhakum syatrah.
1: Sungguh aku telah melihat wajahmu menengadah ke langit. Sungguh aku akan mengarahkan kamu ke kiblat yang kamu sukai. Karena itu hadapkanlah wajahmu ke arah Masjidil Haram. Dan di mana saja kamu berada, hadapkanlah wajahmu ke arahnya. Quran Surat Al-Baqarah ayat 144. Bagi orang yang bisa melihat Ka'bah secara langsung, misalnya orang yang berada di Masjidil Haram, maka wajib menghadapkan tubuhnya tepat persis ke arah Ka'bah. Bagi orang yang tidak bisa melihat Ka'bah, misalnya orang Indonesia, maka cukup menghadapkan tubuhnya ke arah di mana Ka'bah berada, yaitu ke arah barat bagi orang yang berada di timur Ka'bah, dan tidak harus menghadap tepat persis ke Ka'bah. Oleh karena itu, tidak perlu serong beberapa derajat ke utara ketika sholat. Demikian menurut pendapat yang paling kuat. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah memerintahkan para sahabat untuk sholat persis menghadap Ka'bah. Beliau bersabda, "Ma bainal masyriqi wal maghribi qiblatun." Antara timur dan barat adalah kiblat. Hadis riwayat An-Nasa'i, Tirmidzi dan disahihkan oleh Al-Albani. Hadis ini beliau sampaikan ketika beliau di Madinah, karena posisi Makkah berada di sebelah selatan Madinah. Beliau mengajarkan kepada para sahabat bahwa selama menghadap ke selatan, antara timur dan barat, maka sudah dianggap menghadap kiblat. Beliau tidak memerintahkan untuk menghadap tepat persis ke Ka'bah, namun beliau hanya menetapkan arahnya, yaitu ke selatan. Orang yang tidak mengetahui arah kiblat, maka wajib berusaha untuk mencari tahu arah kiblat. Hal ini bisa dilakukan dengan beberapa cara. Bertanya kepada penduduk setempat atau orang yang tahu. Jika tidak mungkin untuk bertanya, maka bisa menggunakan tanda-tanda alam, seperti sinar matahari, arah angin, dan sebagainya. Jika dua cara di atas tidak memungkinkan, maka sholat menghadap ke arah manapun berdasarkan dugaan kuat bahwasanya arah itu adalah kiblat. Jika ternyata arah yang dia pilih itu salah, artinya tidak menghadap kiblat, maka sholatnya sah dan tidak perlu diulangi. Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma menceritakan, "Kami pernah dalam suatu perjalanan. Tiba-tiba kami diliputi awan gelap. Kemudian masing-masing memilih arah kiblat dan arah kiblat kami berbeda-beda. Seseorang di antara kami membuat garis di depannya supaya tahu ke arah mana ketika sholat. Ketika di pagi hari, kami melihat garis yang dibuat semalam. Ternyata kami sholat tidak menghadap kiblat." Kejadian ini kami sampaikan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tetapi beliau tidak menyuruh kami mengulangi sholat. Beliau bersabda, "Sholat kalian sudah benar." Hadis riwayat Daruqutni dan disahihkan oleh Al-Albani. Bagi orang yang tidak tahu arah kiblat dan memungkinkan baginya untuk mengetahui arah kiblat dengan bertanya kepada penduduk setempat, namun dia tidak mau bertanya sehingga sholatnya tidak menghadap kiblat, maka sholatnya batal dan harus diulangi. Orang yang sholat dengan tidak menghadap kiblat, kemudian di tengah-tengah sholat dia diingatkan bahwa kiblatnya salah, maka tidak perlu membatalkan sholatnya, namun cukup menghadapkan tubuhnya ke arah kiblat yang benar. Kiblat di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mengalami perubahan. Kiblat pertama adalah Baitul Maqdis di Syam, utara Madinah. Kemudian turun surat Al-Baqarah ayat 144 yang memerintahkan agar kiblat dipindah ke arah Ka'bah di Masjidil Haram, selatan Madinah. Suatu ketika, kaum muslimin di Masjid Quba sholat subuh dengan menghadap Baitul Maqdis, utara. Tiba-tiba datang utusan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di tengah-tengah mereka sholat. Utusan ini mengatakan, "Sesungguhnya semalam Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah mendapat wahyu. Beliau disuruh menghadap Ka'bah, maka hendaklah kalian menghadap ke sana." Akhirnya para sahabat yang sedang melaksanakan sholat subuh berjamaah memutar arah tubuhnya. Imam berputar yang awalnya menghadap ke utara menjadi sholat jamaah menghadap ke selatan. Ini semua mereka lakukan tanpa membatalkan sholat. Hadis, riwayat Bukhari dan Muslim. Orang yang berada di atas kendaraan. Jika ingin melakukan sholat wajib, maka diupayakan turun dari kendaraan. Jika tidak memungkinkan turun, maka bisa sholat di atas kendaraan sambil duduk. Apabila Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hendak melakukan sholat wajib, beliau turun dari hewan tunggangannya, lalu sholat di tanah, dengan menghadap kiblat. Hadis riwayat Bukhari. Jika ingin sholat sunnah, maka tidak perlu turun dan bisa langsung sholat di atas kendaraan sambil duduk. Orang yang sholat di kendaraan boleh tidak menghadap kiblat jika tidak bisa sholat sambil menghadap kiblat. Tapi sholatnya menghadap searah dengan kendaraannya atau ke arah mana saja yang mudah baginya. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bepergian, beliau biasa melakukan sholat sunnah di atas hewan tunggangannya dan menghadap ke arah hewan tersebut menghadap ke timur atau ke barat. Hadis riwayat Bukhari. Orang yang sedang dalam perjalanan dianjurkan untuk memperbanyak sholat sunnah di atas kendaraan. Hal ini sebagaimana yang dipraktikkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, di mana ketika beliau dalam perjalanan, beliau sering melakukan sholat sunnah di atas kendaraan tunggangannya. Kesalahan-kesalahan terkait menghadap kiblat. Yang pertama, sholat tidak menghadap kiblat, tetapi menghadap kuburan wali, sebagaimana yang dilakukan oleh orang Syiah. Yang kedua, serong ke utara beberapa derajat. Kesalahan ini menyebabkan shaf sholat jamaah tidak bisa lurus, karena ada jamaah yang serong dan ada yang tidak. Akibatnya, shaf sholat berantakan. Yang ketiga, terlalu memaksakan diri untuk tepat menghadap Ka'bah. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak memerintahkan untuk tepat persis ke arah Ka'bah, sebagaimana penjelasan di atas. Kesalahan ini menyebabkan shaf-shaf di sebagian masjid diserongkan ke utara, sehingga menjadi tidak teratur. Bisa jadi mungkin ada yang membongkar masjid untuk dihadapkan tepat ke arah Ka'bah. Ini semua merupakan bentuk pemaksaan diri yang terlarang. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Semoga binasa orang yang memaksa-maksakan diri." Beliau mengulanginya sebanyak 3 kali. Hadis riwayat Muslim. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda, "Ya ayyuhan nas, iyyakum wal ghuluwa fid din, fa innama ahlaka man kana qablakumul ghuluwu fid din." Wahai manusia, jauhilah sikap berlebih-lebihan atau ghulu dalam beragama, karena sikap ini telah membinasakan umat-umat sebelum kalian. Hadis riwayat An-Nasa'i dan disahihkan oleh Syekh Salim. Demikian, semoga meningkatkan pemahaman kita tentang masalah kiblat.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Perkenankan kami berbagi tentang aturan berdiri ketika sholat. Berdiri ketika sholat fardu merupakan rukun sholat. Sedangkan sholat sunnah boleh dilakukan dengan berdiri maupun sambil duduk. Orang yang mampu dengan mudah untuk berdiri tidak boleh sholat fardu sambil duduk. Orang yang sholat fardu sambil duduk padahal dia mampu berdiri, maka sholatnya batal dan harus diulangi. Orang sakit yang masih mampu berdiri namun dengan susah payah, boleh sholat fardu sambil duduk. Tetapi, jika berusaha untuk sholat sambil berdiri, maka pahalanya 2 kali dari pahala sholat sambil duduk ketika sakit. Sholat sunnah boleh dikerjakan sambil duduk, meskipun orangnya sehat dan mampu berdiri. Hanya saja, sholat sambil duduk pahalanya setengah dari sholat sunnah sambil berdiri. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man sholla qa'iman fahuwa afdol, wa man sholla qa'idan falahu nisfu ajril qa'im, wa man sholla na'iman falahu nisfu ajril qa'id." Orang yang sholat sambil berdiri adalah yang paling baik. Orang yang sholat sambil duduk mendapat pahala setengah dari yang berdiri. Orang yang sholat sambil berbaring mendapat pahala setengah dari yang duduk. Hadis riwayat Bukhari. Untuk sholat yang bacaannya panjang, misalnya sholat malam dengan membaca surat Al-Baqarah, dibolehkan untuk berdiri sambil bersandar, sebagaimana yang dilakukan para sahabat ketika melakukan sholat tarawih di zaman Umar radhiyallahu anhu. Bagi yang tidak kuat untuk berdiri lama ketika sholat, dibolehkan untuk duduk di tengah-tengah sholat. Orang yang sholat sambil duduk dan tidak bisa untuk sujud di lantai, maka rukuk dan sujudnya dilakukan dengan isyarat gerakan punggung. di mana posisi punggung ketika sujud lebih rendah daripada ketika ruku. Berdiri dan duduk ketika sholat jamaah. Jika imam sholat sambil duduk sejak awal sholat, maka makmum sholat sambil duduk. Jika dari awal imam sholat sambil berdiri, kemudian di tengah sholat dia duduk, maka makmum tetap sholat sambil berdiri. Orang yang sholat sambil duduk boleh mengambil posisi duduk semampunya. Dengan rincian, jika dia masih mampu iftirosh atau tawaruk, maka dia harus duduk iftirosh atau tawaruk. Putra Ibnu Umar pernah melihat ayahnya sholat dengan duduk bersila. Dia pun ikut-ikutan ayahnya dengan duduk bersila ketika sholat, padahal dia masih muda. Melihat itu, Ibnu Umar melarangnya. Duduk yang sesuai sunnah dalam sholat adalah iftirosh. Yang aku lakukan kemarin karena kakiku tidak kuat, duduk iftirosh. Hadis Riwayat Bukhari. Jika tidak mampu duduk iftirosh atau tawaruk, boleh duduk dengan cara apapun semampunya, seperti duduk bersila atau duduk di atas kursi. Dari Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, Ra'aitun Nabiyya sallallahu alaihi wasallama yusalli mutarabdi'an. Aku melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam salat sambil duduk bersila.

0: tak apapun semampunya, seperti duduk bersila atau duduk di atas kursi. Dari Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, Ra'aitun Nabiyya sallallahu alaihi wasallam yusalli mutarabbi'an. Aku melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam salat sambil duduk bersila. Hadis riwayat An-Nasa'i dan disahihkan oleh Al-Albani. Orang sakit atau sudah tua yang masih mampu berdiri namun berat, boleh menggunakan tongkat atau semacamnya sebagai sandaran. Dari Ummu Qais bintu Mihsan radhiyallahu anha, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika sudah tua dan mulai gemuk, beliau meletakkan tongkat di tempat sholatnya, yang beliau gunakan untuk bersandar. Hadis riwayat Abu Dawud, Baihaqi, dan disahihkan oleh Al-Albani. Keadaan kaki ketika berdiri dalam sholat adalah tidak terlalu lebar dan tidak terlalu sempit. Kira-kira lurus dengan pundak. Kesalahan-kesalahan terkait dengan berdiri ketika sholat. Tidak serius ketika berdiri. Misalnya posisi kaki bengkok atau tidak tenang atau banyak bergerak. Tentu saja ini sangat mengganggu dalam sholat. Allah berfirman, وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ. Berdirilah kamu dengan tenang karena Allah. Quran Surat Al-Baqarah ayat 238. Kaki terlalu lebar atau terlalu sempit. Posisi kaki yang terlalu lebar akan mengganggu orang lain ketika sholat jamaah. Sedangkan posisi kaki yang terlalu sempit menyebabkan shaf ketika sholat renggang. Karena shaf yang baik adalah pundak bertemu pundak di sebelah kanan dan kirinya. Dan kaki bertemu dengan kaki orang yang berada di sebelah kanan dan kirinya. Semoga Allah memudahkan kita untuk menyempurnakan setiap ibadah kita.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Perkenankan kami berbagi tentang aturan memasang sutroh ketika sholat. Sutroh adalah pembatas yang digunakan ketika orang sholat. Penggunaan sutroh disyariatkan untuk orang yang sholat sendirian atau sebagai imam. Sedangkan makmum tidak perlu memasang sutroh. Sutrohnya mengikuti sutroh imam. Sholat dengan menghadap dan mendekat ke sutroh adalah satu hal yang sangat ditekankan. Bahkan sebagian ulama mewajibkannya. Berikut adalah beberapa dalil yang menegaskan bahwa memakai sutroh sangat ditekankan. Yang pertama, dari Ibnu Umar radhiyallahu anhumah, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La tusallu illa ila sutratin wa la yada' ahadan yamurru baina yadayhi." Janganlah kamu sholat tanpa memasang sutroh, dan jangan biarkan seorang pun yang lewat di depanmu. Hadis riwayat Ibnu Hibban dan disahihkan oleh Syu'aib Al-Arnaud. Yang kedua, Ibnu Mas'ud mengatakan, ada empat hal yang merupakan sikap meremehkan. Salah satunya, sholat dengan tidak menghadap sutroh dan mendengar adzan namun tidak dijawab. Yang ketiga, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pernah melihat orang yang sholat tanpa mendekat ke sutroh. Kemudian Umar memegang lehernya dan menyeret orang tersebut agar sholat mendekat ke sutroh. Yang keempat, Anas radhiyallahu anhu menceritakan, Kunna bil Madinah, fa'idha addana al-muaddinu li sholatil maghribi, ibtadarus sawariya fayarka'una raka'atain. Kami dulu di Madinah, apabila sudah dikumandangkan adzan sholat maghrib, para sahabat berebut tiang lalu mereka sholat dua rakaat. Hadis riwayat Muslim. Perintah memasang sutroh ketika sholat ini berlaku untuk semua sholat di semua waktu dan tempat. Meskipun tidak dikhawatirkan adanya orang yang lewat di depannya, semisal sholat di lapangan. Tidak ada pengecualian dalam hal ini. Benda yang boleh dijadikan sutroh adalah benda yang agak tinggi, sejengkal atau dua jengkal, sedangkan lebarnya bebas. Sehingga boleh menggunakan sutroh dengan tembok, tiang, tongkat, tas, kain, bahkan orang yang berada di depan kita. Dari Aisyah radhiyallahu anha, Nabi sallallahu alaihi wasallam ditanya tentang sutroh. Kemudian beliau menjawab,

Misla mu'akhkharati rahl, seperti kayu bagian belakang unta. Hadis riwayat Muslim. Orang yang sudah memasang sutroh dianjurkan untuk sholat dengan mendekat ke sutroh. Jarak kakinya dengan sutroh kurang lebih sepanjang yang cukup digunakan untuk sujud dengan sempurna. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza shalla ahadukum ila sutratin falyadnu minha la yaqta'u asy-syaitanu alaihi shalatahu." Jika kalian salat menghadap sutroh, maka hendaklah dia mendekati sutrohnya sehingga setan tidak dapat memutus salatnya. Hadis riwayat Abu Dawud dan disahihkan oleh Al-Albani. Bagi orang yang sholat dengan menghadap sutroh, maka diwajibkan untuk menahan setiap orang yang lewat di depan sholatnya sampai batas sutroh. Jika orang yang lewat tetap maju, maka dianjurkan untuk menolaknya dengan keras. Nabi SAW bersabda, "Janganlah kamu sholat tanpa memasang sutroh, dan jangan biarkan orang yang lewat di hadapanmu. Jika dia tetap memaksa, maka tolaklah dengan keras, karena dia ditemani setan. Namun, jika ada orang yang lewat di luar batas sutroh, maka dibolehkan. Tidak boleh lewat di depan orang yang sedang sholat." Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lau ya'lamul maru baina yadayil musalli mada alaihi, lakana an yaqifa arba'ina khairan lahu min an yamurru baina yadayhi." Andaikan orang yang hendak lewat di depan orang yang sholat itu mengetahui betapa besar dosanya, niscaya dia akan lebih memilih berdiri selama 40 masa tertentu daripada dia harus lewat di depannya. Hadis riwayat Bukhari. Hadis ini tidak menyebutkan apa yang dimaksud selama 40 itu. Namun dalam Musnad Al-Bazzar disebutkan berhenti selama 40 musim gugur, yaitu sama dengan 40 tahun. Daerah manakah yang tidak boleh dilewati? Yang pertama, jika sholatnya dengan memasang sutroh, maka yang tidak boleh dilewati adalah daerah antara tempat sholat sampai sutroh. Yang kedua, jika sholatnya tidak memasang sutroh, maka yang tidak boleh dilewati adalah daerah antara tempat sholat sampai tempat sujud. Orang yang sholat namun tidak menghadap sutroh, maka sholatnya bisa batal jika dilewati tiga hal: wanita dewasa yang sudah baligh, himar, dan anjing hitam. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yaqta'u sholatar rajuli idza lam yakun baina yadayhi kakhiratir rahl, al-mar'atu wal himaru wal kalbul aswad." Salat seseorang menjadi putus atau batal karena dilewati wanita baligh, keledai, dan anjing hitam jika tidak punya sutrah. Hadis riwayat Ahmad. Namun, hadis ini hanyalah khusus bagi laki-laki, sehingga wanita yang sholat tanpa memasang pembatas kemudian dilewati wanita lain, maka sholatnya tetap sah. Jika yang dijadikan sutroh adalah orang yang sedang duduk atau berdiri, kemudian orang tersebut pergi, maka orang yang sholat akan kehilangan sutrohnya. Apa yang harus dilakukan? Yang pertama, bergerak mencari sutroh yang lain. Misalnya, dengan bergerak ke samping, ke depan, atau ke belakang. Ini dilakukan jika sutroh yang dicari tidak terlalu jauh. Contoh, Adi duduk di sebelah Budi, sedangkan Ahmad sedang sholat di belakang Adi. Tiba-tiba Adi pergi meninggalkan tempat duduknya. Maka Ahmad dianjurkan untuk bergerak ke samping dan menjadikan Budi sebagai sutroh sholatnya. Yang kedua, diam di tempat. Ini dilakukan jika sutroh yang dicari terlalu jauh. Perintah memakai sutroh hanya berlaku untuk orang yang sholat sendirian dan imam sholat jamaah. Adapun makmum tidak memiliki sutroh, artinya boleh lewat di depan makmum. Ibnu Abbas mengatakan, "Aku datang bersama Al-Fadl, saudaranya, dengan menunggang keledai. Sedangkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Arafah sedang sholat jamaah bersama para sahabat. Lalu kami lewat di antara saf-saf sholat.
Kemudian kami turun, dan kami tinggalkan keledai tersebut mencari rumput. Lalu kami ikut sholat berjamaah bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan beliau, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, tidak menegur kami sedikit pun. Hadis riwayat Muslim. Kesalahan terkait dengan memakai sutrah ketika sholat. Yang pertama, bersutrah dengan garis, sajadah, atau benda-benda yang tidak memiliki ketinggian. Misalnya, buku, pulpen, kunci, dan lain-lain. Karena yang bisa dijadikan sutrah adalah benda-benda yang tingginya seperti kayu bagian belakang unta, sejengkal, atau dua jengkal. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, jika di depan orang yang sholat tidak ada benda setinggi bagian belakang unta, maka sholatnya bisa batal. Jika di depannya dilewati keledai, wanita balig, atau anjing hitam. Hadis riwayat Muslim. Yang kedua, berdiri terlalu jauh dari sutrah. Misalnya, berdiri 3 meter dari tembok. Padahal yang diperintahkan adalah mendekat ke sutrah. Yang ketiga, menggunakan sutrah hanya ketika dikhawatirkan ada orang yang lewat. Padahal yang benar, memakai sutrah diperintahkan meskipun di tempat yang dirasa aman dari adanya orang yang lewat. As-Safarini mengatakan, ketahuilah bahwasanya ulama sepakat dianjurkannya sholat ke arah sutrah, meskipun tidak dikhawatirkan adanya orang yang lewat. Demikian, semoga kita bisa mengamalkannya dan melestarikannya.

seberat apakah 20 gram itu? Gram

tubuh yang kuat. Tapi seringan itulah beban yang tak sanggup diangkat banyak manusia. Saat azan subuh berkumandang,

0: Senotak mata yang tak lebih dari 20 gram tak jua mampu terangkat. Seolah itulah beban terberat. Astagfirullah. Mari kita pelajari cara mengatasinya. Sebab ini bukan perkara ringan.
1: Setetes madu jatuh di atas tanah. Konon, datanglah seekor semut kecil, perlahan-lahan dicicipinya madu tersebut. Manis. Lalu dia beranjak hendak pergi. Namun rasa manis madu sudah terlanjur memikat hatinya. Dia pun kembali untuk mencicipi lagi sedikit saja. Setelah itu, barulah dia akan pergi. Namun, ternyata dia merasa tidak puas. Hanya mencicipi madu dari pinggir tetesannya. Dia berpikir, kenapa tidak sekalian saja masuk dan menceburkan diri agar bisa menikmati manisnya lagi dan lagi. Maka masuklah sang semut, tepat di tengah tetesan madu. Ternyata, badan mungilnya malah tenggelam penuh madu. Kakinya lengket dengan tanah. Dan tentu saja tak bisa bergerak. Malang nian nasibnya. Dia terus seperti itu hingga akhir hayatnya. Mati dalam kubangan setetes madu. Demikianlah analogi sederhana tentang dunia dan pecinta dunia. Sebagaimana diperumpamakan dalam sebuah pepatah Arab. Tidaklah kenikmatan dunia berarti apa-apa. Melainkan bagai setetes besar madu. Maka siapa yang hanya mencicipinya sedikit, ia akan selamat, namun siapa yang menceburkan diri ke dalamnya, ia akan binasa.
2: Assalamualaikum teman-teman. Rico dan Tio mau ngajak teman-teman buat belajar sholat. Ini adalah panduan mulai niat sholat sampai salam.
3: Insya Allah mengikuti yang diajarkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
2: Teman-teman, siap-siap sholat yuk.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman, setelah selesai berwudu, sebelum memulai sholat, sebaiknya memakai pakaian yang bersih dan suci. Setelah itu, teman-teman berdiri tegak dan menghadap kiblat. Niatkan sholat karena Allah Ta'ala. Diniatkan dalam hati dan bisa juga diucapkan dengan pelan. Setelah itu, teman-teman takbiratul ihram, yaitu mengangkat tangan sampai di atas pundak sambil mengucap takbir.
2: Allahu Akbar.
3: Setelah melakukan takbiratul ihram, teman-teman meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri. Setelah itu, teman-teman membaca doa iftitah seperti ini.
2: Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira.

المغرب اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض.

0: والبروج والبروج.
1: Sebelum membaca Al-Fatihah, menurut sebagian ulama, disunahkan membaca Ta'awudz dengan sir atau pelan.

0: Pada dua rakaat awal sholat, setelah membaca Al-Fatihah, teman-teman membaca surah atau ayat Al-Quran yang lain.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad.
0: Sebelum ruku, teman-teman mengucap takbir dulu sambil mengangkat tangan. Lalu menundukkan badan dengan tangan bertumpu di lutut dan luruskan punggung. Jangan lupa tumaninah atau diam sejenak.
1: Allahu Akbar. Subhana rabbiyal azim wa bihamdihi

0: وبحمده.
1: Setelah ruku, teman-teman melakukan itidal atau berdiri tegak sambil mengangkat tangan. Jangan lupa tuma'nina atau diam sejenak.
0: Sami'allahu liman hamidah. Rabbana walakal hamd.
1: Atau teman-teman bisa juga membaca seperti ini.
0: Rabbana lakal hamdu mil as-samawati wal-ard wa mil ama syi'ta min syai'in ba'd.
1: Setelah itidal, diawali takbir, teman-teman melakukan sujud, yaitu meletakkan kening, hidung, kedua telapak tangan, juga kedua lutut di lantai, dan jari-jari kaki menghadap kiblat. Jangan lupa tumaninah atau diam sejenak.
0: Allahu Akbar. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdih. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdih. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdih.
1: Setelah sujud, teman-teman membaca takbir lalu duduk istirosh seperti ini. Duduk di atas telapak kaki kiri, telapak kaki kanan berdiri. Sedangkan jari kaki kanan mengarah ke kiblat. Kedua telapak tangan diletakkan di atas paha.
0: Allahu Akbar.

0: Kemudian teman-teman membaca takbir, lalu sujud kembali.
1: Allahu Akbar, Subhana Rabbiyal A'la wa bihamdih, Subhana Rabbiyal A'la wa bihamdih, Subhana Rabbiyal A'la wa bihamdih.
0: Setelah sujud, teman-teman melakukan duduk tasyahud awal. Posisi duduk tasyahud awal adalah duduk iftiros dengan jari telunjuk tangan kanan menunjuk ke arah kiblat.

ini, raka terakhir. Setelah sujud kedua, teman-teman melakukan duduk tasyahud akhir dengan duduk tawaruk, yaitu duduk di atas lantai. Kaki kiri menyilang ke bawah kaki kanan dan telapak kaki kanan berdiri, sedangkan jari kaki kanan mengarah ke kiblat. Kedua telapak tangan diletakkan di atas paha. Sementara jari telunjuk tangan kanan menunjuk ke arah kiblat.

0: Setelah membaca tasyahud akhir, bisa ditambahkan dengan doa seperti ini.
1: Allahumma inni a'udzubika min 'adzabi jahannam.

0: yang sholat, teman-teman mengucap salam sambil menengok ke kanan. Dan kembali mengucap salam saat menengok ke kiri.
1: Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi.
0: Alhamdulillahirrabbilalamin. Demikian panduan sholat dari Riko. Thank you.
2: Selesai sholat, teman-teman sebaiknya berzikir dulu ya.
0: Tapi, teman-teman tetap butuh bimbingan juga ya. Bisa dari ayah bunda, ustadz-ustazah, atau guru di sekolah.
2: Insya Allah dengan panduan ini, sholat Riko dan teman-teman bisa jadi lebih baik dan lebih khusyuk. Semoga video dari Riko ini bermanfaat buat semua. Assalamualaikum.

Waktu adalah sesuatu yang paling berharga. Tapi dia sekarang ini menjadi sesuatu yang paling murah di tengah-tengah kita. Kita biasa melewati waktu demi waktu tanpa ada faedah apapun. Bahkan, kita biasa menghabiskan waktu demi waktu dalam perkara yang mendatangkan mudarat. Dan aku tidak sedang membicarakan satu orang saja. Tapi aku sedang membicarakan kaum muslimin secara umum. Sekarang ini, sangat disayangkan sekali. Mereka dalam keadaan lengah, terlena, dan lupa. Mereka tidak bersungguh-sungguh dalam perkara agama mereka. Kebanyakan mereka dalam keadaan lengah dan bermewah-mewahan. Yang mereka lihat adalah apa yang bisa memanjakan badan mereka. Walaupun harus merusak agama mereka. Dan untukmu, wahai saudaraku, yang sedang mendengar pesan ini, bila keadaan di atas menimpamu, maka cepatlah berubah sebelum semuanya tinggal kenangan dan penyesalan. Ingatlah selalu firman Allah Subhanahu wa ta'ala, hatta idza jaa ahaduhumul maut qala rabbi irji'un la'alli a'malu salihan fima tarakt kalla innaha kalimatun huwa qailuha. Hingga ketika kematian mendatangi salah seorang dari mereka, dia mengatakan, ya Rabb, kembalikanlah aku ke dunia lagi, sehingga aku bisa beramal saleh pada apa yang dulu kutinggalkan. Tentu itu tidak mungkin, tapi sungguh, kalimat itu akan dia katakan.

0: Saudariku, ada baiknya sebelum kau melanjutkan makanmu, coba renungkan sejenak nikmat makanan yang tersaji di hadapanmu.
1: فَلْيَنْظُرِ الْإِنْسَانُ إِلَىٰ طَعَامِهِ.
0: Yang artinya, maka hendaklah manusia itu memperhatikan makanannya. Bila kau hendak menyantap hidangan yang tersaji atau yang kau beli, cobalah merenung sejenak. Disebutkan oleh sebagian ulama, tidaklah suatu makanan disajikan kepadamu melainkan di dalamnya ada 360 nikmat. Mulai dari malaikat Mikail yang bertugas menakar hujan, sampai ke petani yang menanam, memupuk, memanen, memikul, menjemur, sampai akhirnya dimasak pakai api, kuali, bumbu-bumbunya, ada garam, dan lain-lain. Entahlah sampai mana. Tapi ketahuilah bahwa nikmat Allah itu banyak sekali, dan kita tidak mungkin menghitungnya. Belum lagi setelah kita makan, bagaimana proses makanan itu sampai ke seluruh tubuh kita. Itu juga nikmat-nikmat yang sering kita lupa. Coba diskusikan bersama teman yang sedang makan bersamamu. Tapi yang jelas, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang artinya, sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala benar-benar ridho kepada hamba bila ia makan makanan lalu memujinya atas hal itu, dan minum minuman lalu memujinya atas hal itu. Hadis riwayat Muslim. Dan nikmat keridhaan Allah kepada kita adalah jauh lebih besar dari segala nikmat. Jangan lupa baca bismillah dan dengan tangan kanan.
2: Bismillah.
0: Maka jangan lupa untuk selalu memuji Allah setelah makan.

0: Alhamdulillahirrabbilalamin. Lihatlah alangkah indahnya alam yang Allah Jalla Jalaluh ciptakan di sekitar kita. Beragam bentuk rupa dan warnanya, indah dan mempesona. Masing-masing dari semua itu dapat kita nikmati karena Allah menganugerahi kita kedua mata yang dapat melihat, dan Allah subhanahu wa ta'ala telah memudahkan penglihatan kita dengan menciptakan cahaya bagi alam semesta. Tanpa cahaya inilah yang kita lihat. Dan meskipun terdapat cahaya, namun tanpa penglihatan, beginilah yang tampak. Sudah sepatutnya bagi kita memperbanyak syukur dengan memuji keagungan Allah Azza wa Jalla, dan memperbanyak menggunakan penglihatan kita untuk amal-amal soleh. Alangkah meruginya kita yang dapat melihat bila kita dikalahkan dalam beramal soleh oleh mereka yang qadarullah tidak dapat melihat dengan kedua mata mereka. Sepasang penglihatan kita adalah nikmat dari Allah Jalla Jalaluh. Gunakanlah untuk memperbanyak ibadah, bukan maksiat.
1: Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha.

Saudaraku, tolong dengarkan sebentar ceritaku. Ini adalah cerita tentang tanah terberkati. Tanah dengan daratan yang menghampar indahnya. Tanah dengan batasan lautnya yang menghampar.

0: syarat dengan rumah Sang Pencipta. Sebuah pulau dengan 1000 masjidnya. Sebaik-baik tempat di muka bumi ini ialah masjid. Inilah rumah Allah yang Allah berkati, tempat seorang hamba memurnikan ibadahnya kepada Allah Azza wa Jalla. Sejatinya, dari masjidlah titik pangkal penyebaran kalimat tauhid dan pemurnian ibadah hanya untuknya Jalla Jalaluhu. Allah Azza wa Jalla memuliakan masjidnya dengan tauhid. Simaklah wahai saudaraku, firman Rabbul Izzati dalam surat Al-Jin ayat 18.
1: وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا.
0: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menerangkan bahwa inilah tempat yang paling diberkati dan dirahmati Allah dalam hadisnya. Tempat yang paling dicintai oleh Allah dalam suatu negeri adalah masjid-masjidnya, dan tempat yang paling Allah benci adalah pasar-pasarnya. Hadis riwayat Muslim. Begitu agungnya masjid, sehingga Allah menjanjikan siapa saja yang membangun masjid akan dibangunkannya rumah di surga. Dari Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, dia berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang membangun masjid ikhlas karena Allah, maka Allah akan membangunkan baginya yang serupa dengannya di surga. Hadis riwayat Muslim. Janji Allah bagi orang yang membangun masjid sangat luar biasa. Inilah yang membuat banyak manusia kini begitu semangat dalam membangun masjid. Ribuan masjid dibangun, mereka membuatnya indah dan megah. Berharap pahala Allah bagi orang-orang yang telah membangun dan memakmurkan masjid. Namun saudaraku, aku memiliki sebuah kisah sedih di balik bangunan-bangunan masjid yang megah ini. Bagaimana tidak? Masjid yang megah dan indah hanya diisi sedikit jamaah saat sholat berjamaah. Kemanakah gerangan kaum muslimin? Inilah yang aku lihat di tanah ini, di pulau ini. Semangat dalam membangun masjid sungguh luar biasa. Namun aku tak melihat semangat yang sama dalam memakmurkannya. Karena sejatinya, memakmurkan masjid seperti yang diperintahkan Allah Azza wa Jalla melalui Rasulnya sallallahu alaihi wasallam adalah mengisinya dengan ibadah. Sholat berjamaah, tilawah Al-Quran, dan zikir yang syariatnya telah Rasulullah ajarkan, serta mengadakan berbagai kajian ilmu agama. Inilah hakikat dari memakmurkan masjid. Wahai saudaraku, sungguh aku rindu melihat kita bersama-sama memakmurkan rumah-rumah Allah. Ketahuilah saudaraku, bahwa sholat berjamaah di masjid itu hukumnya wajib bagi laki-laki. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sholat yang dirasakan paling berat bagi orang-orang munafik adalah sholat isya dan sholat subuh. Sekiranya mereka mengetahui keutamaannya, niscaya mereka akan mendatanginya sekalipun dengan merangkak. Sungguh, aku berkeinginan untuk menyuruh seseorang sehingga sholat didirikan. Kemudian kusuruh seseorang mengimami manusia, lalu aku bersama beberapa orang membawa kayu bakar, mendatangi suatu kaum yang tidak menghadiri sholat. Lantas aku bakar rumah-rumah mereka. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Bahkan orang buta sekalipun diwajibkan untuk sholat berjamaah di masjid. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, seorang buta pernah menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam dan berujar, wahai Rasulullah, saya tidak memiliki seseorang yang akan menuntunku ke masjid, Lalu dia meminta keringanan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk salat di rumah. Maka beliau pun memberikan keringanan kepadanya. Ketika orang itu beranjak pulang, beliau kembali bertanya, "Apakah engkau mendengar panggilan salat?" Laki-laki itu menjawab, "Iya." Beliau bersabda, "Penuhilah seruan tersebut." Hadis riwayat Muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Salat berjamaah itu lebih utama daripada salat sendirian dengan 27 derajat." Hadis riwayat Bukhari. Begitulah yang kurasakan di sebuah pulau nan indah di negeri yang Allah ciptakan ini. Aku berharap bisa melepas rindu ini bersama-sama memakmurkan rumah-rumah Allah sesuai dengan tuntunan Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mari saudaraku, bersama kita song-song

Saudaraku, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidaklah halal meminta-minta bagi seorang yang berkecukupan, dan tidak juga orang yang kuat. Tidak membuka seorang hamba pintu meminta-minta, melainkan Allah membuka atasnya pintu kefakiran. Barang siapa yang meminta-minta bukan karena kefakirannya, maka seakan-akan ia telah memakan bara api. Senantiasa seseorang meminta-minta hingga ia datang pada hari kiamat tanpa membawa sekerat daging pun di wajahnya. Sekiranya salah seorang dari kamu membawa tali lalu pergi ke bukit untuk mencari kayu, kemudian ia pikul ke pasar untuk menjualnya demi menjaga kehormatannya, niscaya yang demikian itu lebih baik daripada meminta-minta kepada orang lain, baik diberi maupun ditolak. Barang siapa yang menjaga kehormatan dirinya, niscaya Allah akan menjaga kehormatannya. Barang siapa yang merasa cukup, niscaya Allah akan mencukupinya. Ridhalah dengan apa yang Allah bagikan untukmu, maka engkau akan menjadi manusia yang terkaya. Tangan yang di atas lebih mulia daripada tangan yang di bawah. Ya Allah, aku memohon kepadamu petunjuk, ketakwaan, penjagaan diri, dan kecukupan.

manusia akan dibedakan derajatnya hanya dengan satu gelas air ini. Orang yang punya ilmu, dia mengambil dengan tangan kanannya, maka dia dapat satu pahala. Karena Nabi SAW mengatakan, makanlah dengan tangan. Dan ketika akan meneguknya, dia mengatakan, Bismillah. Maka dia dapat dua pahala. Karena Nabi SAW mengatakan, bicarakan Bismillah. Ketika dia akan meminumnya, tidak meniupnya walaupun panas. Maka Nabi SAW mengatakan, dan janganlah engkau bernapas di busana. Kemudian apa? Disunahkan meneguknya tiga kali. Walaupun boleh satu kali. Ya. Tapi adanya tiga kali. Maka dapat empat pahala. Karena Nabi SAW mengatakan, apabila beliau meneguk air dari gelas, maka beliau bernapas. Artinya bernapas itu tiga kali. Dan apabila dia kalau meminumnya mengatakan, Alhamdulillah. Maka dapat lima pahala. Sekarang orang minum dengan tangan kiri, tidak ada bismillahnya, tidak ada apa-apanya. Tidak ada derajat dengan satu gelas ini. Tapi orang yang berilmu, berkumpul beberapa derajat dengan satu gelas ini.

Hikmah di balik syariat kurban. Pertama, berkurban adalah wujud taqarrub, pendekatan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, maka dirikanlah salat karena Rabbmu dan berkurbanlah. Kedua, ibadah kurban adalah sunnah Nabi kita yang mulia Ibrahim alaihis salam. Ketiga, ibadah kurban mengandung ungkapan kasih sayang kepada orang-orang fakir dan miskin. Dengan ibadah kurban, seseorang bisa menyambung silaturahminya. Dengan ibadah kurban, kecintaan akan tumbuh dengan saling memberikan hadiah. Nabi SAW bersabda, saling berbagilah hadiah agar kalian saling mencintai. Keempat, dalam ibadah kurban terdapat ibadah syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan kekuasaannya lah dia telah menundukkan binatang ternak bagi kita semua. Telegram channel Crystal Iman.

Ketika kau punya rezeki, yang pertama kau ingat jangan istrimu, jangan anakmu. Tanyakan kepada abah sama umiknya, ummi, ummi kepingin apa, mi? Alhamdulillah anak punya rezeki. Ummi kepingin rumahnya diperbaikin, perbaiki. Jangan memperbaiki rumahnya sendiri, rumah orang tuanya enggak diperbaiki. Dan orang yang paling berhak mendapatkan kebaktian kita adalah orang tua kita. Allah mengingatkan, katakan kepada mereka Muhammad, mereka bertanya, kepada siapa kami memberikan nafkah, memberikan sedekah? Allah memerintahkan nabinya menjawab, katakan kepada mereka, apa yang kalian nafkahkan dari harta kalian, maka untuk orang tua. Ada orang-orang yang berbuat baik kepada orang, tapi orang tuanya ditinggal. Kenapa kita ini kalau berbuat baik sama orang lain, masih ada celah untuk riya? Tapi kalau kita berbuat baik sama orang tua kita, enggak ada orang yang ngelihat. Dan orang tua kita akan diam, enggak akan cerita ke sana ke sini mungkin dia. Kadang-kala orang tua kita, kita kasih rezeki sedikit, dia bersyukurnya, masya Allah, dikasih sama kita.

satu fenomena yang mungkin semua di antara kita melihatnya. Itu fenomena perpecahan yang terjadi di antara umat Islam di negeri kita ini. Kalau kita berbicara penyebab terjadinya itu, maka akan banyak sebab. Dan solusinya pun akan beragam. Tapi ada satu hal yang insya Allah kalau kita menyelesaikan satu masalah ini, perpecahan dan pertikaian yang terjadi yang begitu besarnya, itu niscaya akan menjadi kecil. Masalah apa? Masalah shaf waktu sholat. Rasulullah SAW mengatakan, kalian ini benar-benar luruskan shaf kalian, rapikan shaf kalian. Kalau tidak, hati kita akan bertikai, hati kita akan berselisih. Bahkan dalam hadis Ibn Umar radhiyallahu taala anhu, Nabi mengatakan, luruskan shaf kalian itu, pundak kalian urusin, shaf kalian renggang-renggang tuh dirapetin, dan jangan kalian tinggalkan tuh sela-sela buat setan. Dan barang siapa yang menyambung shaf, Allah bakal sambung dia. Barang siapa yang memutuskan shaf, Allah akan memutuskan dia. Ingat, kalau kita ingin persatuan umat Islam, ingin meninggalkan itu perpecahan, pertikaian, rapikan shaf, sholat kita. Moga kita bisa mengamalkannya.

Banyak kriminalitas yang terjadi didominasi oleh para pemuda pelakunya. Mungkin kita berpikir, kok bisa seperti itu? Kemana orang tua mereka? Bahkan kita lihat sebagian orang tua tidak percaya ketika anaknya membunuh. Ketika anaknya merampok, orang tuanya tidak percaya dengan hal itu. Dan yang kita lihat ini sebenarnya bermula dari awal tatkala orang tua membuat itu anak. Andai kata semua orang tua berdoa ketika dia mendatangi istrinya, memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar anaknya jadi anak yang soleh. Itu berdoa mengatakan, Bismillah, Allahumma jannibna syaitan, wa jannibis syaitan ma razaqtana. Ya Allah, jauhkan dari kami syaitan, dan jauhkan syaitan dari anak keturunan kami. Maka hafalkan doa itu, bacalah doa itu. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjaga generasi muda yang akan datang

Keutamaan 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah adalah hari-hari yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala untuk melakukan amalan-amalan yang saleh. Dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, tidak ada hari di mana amal saleh saat itu lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala daripada hari-hari ini, yaitu 10 hari dari bulan Dzulhijjah. Para sahabat kemudian bertanya, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak juga jihad fisabilillah? Beliau menjawab, tidak juga jihad fisabilillah. Kecuali seseorang yang keluar berjihad dengan jiwa dan raganya, dengan hartanya, lalu dia tidak kembali, tidak dengan hartanya, tidak pula dengan nyawanya. Dalam riwayat lain, dari sahabat Ibnu Umar, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak ada hari yang paling agung dan amat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berbuat kebajikan di dalamnya daripada 10 hari Dzulhijjah ini. Maka perbanyaklah tahlil, mengucapkan la ilaha illallah, takbir, mengucapkan Allahu akbar, dan tahmid, mengucapkan alhamdulillah pada saat itu. Mengucapkan tahlil, takbir, dan tahmid di 10 pertama Dzulhijjah adalah sunnah yang mahjurah menurut penjelasan para ulama. Yaitu sunnah yang sudah banyak ditinggalkan oleh kaum muslimin. Maka sudah selayaknya bagi mereka yang mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk mengamalkan sunnah yang mahjura ini. Telegram channel Kristal Iman.

من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار معاشر المسلمين والمسلمات para pemirsa, para pendengar yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Malam ini kembali kita diberikan taufiq oleh Allah azza wa jalla melanjutkan ahkam wa fadail, hukum-hukum, keutamaan-keutamaan al-ashur al-awwal min Dzulhijjah, 10 pertama dari bulan Dzulhijjah yang mulia ini. Kemarin kita sudah mengambil beberapa fadail wa ahkam, keutamaan-keutamaan dan hukum-hukum. Kembali pada kesempatan malam ini kita lanjutkan. At-takbiru naw'an. Takbir ada dua macam. Mutlaqun wa muqayyadun. Ada takbir mutlak yang lepas. Maka ini takbirnya di 10 semua seluruh pertama. Atau ya di seluruh 10 pertama Dzulhijjah. Berakhir pada akhir hari tasyrik, sore tanggal 13 Dzulhijjah. Dan di semua waktu, semua tempat, semua keadaan, kecuali tempat-tempat yang terlarang untuk kita berzikir seperti di WC. Dan semua tempat yang diperbolehkan untuk berzikir. Dan takbir ini hendaklah kita jaharkan. Dan kita angkat suara. Allah Azza wa Jalla sebutkan di dalam suratul Hajj, وَيَذْكُرُ اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَعْلُومَاتٍ عَلَى مَا رَزَقَهُمْ مِنْ بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ. Dan mereka menyebut nama Allah Azza wa Jalla fi أَيَّامٍ مَعْلُومَاتٍ, di 10 Dzulhijjah, kemudian

11, 12, 13 Dzulhijjah. Itu yang pertama, takbir al-mutlaq, takbir lepas. Yang kedua, takbir al-muqayyad, takbir yang terikat ini di adbaris salawatil maktubat, di penghujung salat wajib. Nah, untuk penghujung salat wajib ini, dimulainya takbir ini min fajri yaumi Arafah, sejak subuh hari Arafah bagi para atau yang bukan jamaah haji, sejak subuh hari Arafah yang bukan jamaah haji. Adapun bagi jamaah haji, min zuhri yaumin nahar, zuhur tanggal 10 dan berakhir pada tanggal 13 setelah asar pada hari tasyriq. Wal umdah, yang menjadi patokan dan dasar dalam menentukan waktu takbir mutlak dan muqayyad, tentunya asar-asar yang bermacam-macam yang datang dari para sahabat ridwanullahu anhum ajma'in, demikian juga yang datang dari as-salafus salih. Wa min ashhari siyaghi takbir, di antara siyaghi yang takbir yang paling masyhur, yaitu takbirnya Ibn Mas'ud, Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd, Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Kemudian Allahu akbar kabira, Allahu akbar kabira, Allahu akbar wa ajal, Allahu akbar walillahil hamd, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar kabira, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd, Allahu akbar wa ajal, Allahu akbar ala ma hadana. Tayyib, itu dia siyaghu takbir. Kemudian yustahabbu siyam tis'i dzulhijjah, dianjurkan puasa pada tanggal 9 dzulhijjah. Aw ma tayassar minha, atau apa yang bisa kita lakukan, atau puasa-puasa yang bisa kita lakukan, puasa yang lain di 10 pertama dzulhijjah ini. Dan telah datang hal ini dari beberapa para ulama salaf, karena ingat saum adalah termasuk ibadah yang dianjurkan, yang sangat dicintai oleh Allah Azza wa Jalla pelaksanaannya di 10 pertama Dzulhijjah. Adapun yang dikuatkan adalah tanggal 9 bagi yang tidak berhaji. Ya. Dan as-siyam kafaratul lil khathiat, penebus dosa, pelebur dosa, dan juga junnah sebagai tameng dari api neraka dan tameng dari segala dosa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebutkan dalam hadis yang diriwayatkan Imam Al-Bukhari dan Muslim, "Man shoma yawman fi sabilillah ba'adallahu wajhahu 'anil nar 70 kharifa." Barang siapa yang berpuasa sehari di jalan Allah, Allah jauhkan wajahnya dari api neraka 70 tahun. Nah, saum yang sangat dikuatkan tadi kita sebutkan Arafah. Tapi ingat, bagi siapa? Bagi yang tidak berhaji. Ya, ini merupakan sunnatun nabawiyah, petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam, caranya Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan ini merupakan ghanimatun kubra. Harta karun, rampasan yang sangat besar.
Mana tidak? Dia mengampuni dosa 2 tahun. Siyam yaum Arafah. Ahtasibu 'ala Allah an yukaffira as-sanata allati qabla wa as-sanata allati ba'da, akhrajahu Muslim. Puasa Arafah. Aku berharap kepada Allah Azza wa Jalla dengannya mengampuni dosa setahun sebelumnya dan dosa setahun setelah sesudahnya. Dan ingat, akan lebih sempurna shaum Arafah kita niatkan sejak malam harinya dan makan sahur. Meskipun boleh orang berniat di siang harinya dengan syarat dia belum melakukan pembatal-pembatal puasa. Untuk mendapat pahala yang sempurna dan menunjukkan kita punya tekad yang kuat untuk berpuasa sejak malam. Harus ada keinginan, harus ada niat. Dan jangan lupa untuk makan sahur. Karena makan sahur ini tidak semata-mata hanya untuk puasa Ramadan. Maka perlu istri, anak, ya, pembantu, ya, menantu, dan siapapun, latih mereka untuk puasa Arafah. Ajak mereka untuk berpuasa Arafah. Dahulu Sa'id ibn Jubair berkata, "Ayqidhu khadamakum." Bangunkan pembantu-pembantu kalian, budak-budak kalian, hamba-hamba saya kalian. Yatasahharun li shaum yaum Arafah. Mereka makan sahur untuk puasa Arafah. Dan kita berusaha. Bagaimana begitu tenggelam, terbenam matahari di hari Arafah, dosa kita juga sudah dibenamkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Wa min at-tijarah ar-rabihah. Di antara perniagaan yang sangat menguntungkan di 10 pertama ini, bisa dikhatam Al-Quran dalam 10 hari. Dibarengi dengan tadabbur, memahami. Karena ingat, tidak kita faham saja Allah Azza wa Jalla memberikan setiap huruf itu satu kebaikan sampai 10. Tentu kelipat gandaan atau dilipat gandakannya pahala di 10 ini lebih dikuatkan lagi. Di samping itu, jaga as-salawat, salat-salat wajib. Setelah itu salat malam. Karena seorang muslim mengingat sabda Nabi alaihi salatu wassalam, afdalus salawat ba'dal maktubah salatul lail. Seutama-utama salat setelah salat wajib adalah yaitu salat malam. Dan tentunya ya dengan perhitungan yang ada di Arab Saudi, bahwasanya malam ini sudah masuk tanggal 1 ya Dzulhijjah. Maka tidak boleh lagi untuk potong kuku yang mau kurban. Tidak boleh juga untuk potong rambut yang mau kurban. Tidak boleh cabut bulu ketiak, cukur bulu kemaluan bagi yang kurban. Jadi jangan hanya sebatas sholat wajib, tapi perhatikan juga sholat-sholat sunnah. Kemudian, hendaklah kita punya bagian dari firman Allah Azza wa Jalla di hari-hari yang mulia ini, وَالْمُسْتَغْفِرِينَ بِالْأَسْحَارِ. Itu istighfar, banyak-banyak minta ampun dikala waktu sahur. Dan juga punya bagian dari firman Allah Azza wa Jalla, kanu qalilan minal layli ma yahja'un wa bil ashari hum yastaghfirun. Malam harinya mereka sedikit tidur dan mereka minta ampun kepada Allah di waktu sahur. Karena itu adalah waktu turunnya ilahi, waktu diterimanya istighfar, waktu dijawabnya doa, waktu diberikannya orang-orang yang meminta. Maka kita berdoa kepada Allah Azza wa Jalla, Allah Azza wa Jalla jangan haramkan kita dari karunia-Nya. Kemudian di antara amal saleh di 10 pertama Dzulhijjah, sedekah min ajli taat. Sedekah merupakan ketaatan yang paling mulia. Ini bukti bagi yang bersedekah, hujjah bagi yang bersedekah menunjukkan imannya benar. Dan orang yang bersedekah akan mendapatkan naungan dari sedekahnya kelak di padang mahsyar.
Yang di saat itu yauma la dhilla illa dhilluh, tidak ada naungan kecuali naungan Allah Subhanahu wa taala. Sedekah akan menghindari kita dari mati yang mengenaskan. Sedekah akan mengampuni dosa-dosa. Sedekah akan mematikan murkanya Allah. Sedekah merupakan sebab keberkahan pada harta. Sedekah merupakan sebab bertambahnya rizki. Sedekah merupakan sebab Allah Azza wa Jalla akan gantikan apa yang sudah kita infakkan. Dan di 10 pertama ini lebih afdal dari yang lainnya. Tidak akan pernah mampu menandinginya. Sedekah di bulan di 10 pertama tidak akan sama dengan sedekah-sedekah di bawah bulan-bulan lain, tidak akan pernah sama. Kemudian di antara amalan yang paling dicintai oleh Allah Azza wa Jalla juga surur, kegembiraan yang kumasukkan di hati seorang muslim, menyambung rahim, bersedekah, menunaikan hajatnya. Apalagi kita masukkan kegembiraan, kebahagiaan bagi mereka di 10 pertama Dzulhijjah ini. Kemudian di antara kebaikan juga kita memperhatikan keluarga para jamaah haji yang ditinggal oleh keluarganya berhaji, berbuat baik kepada mereka, memperhatikan anak-anak mereka. Lihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man jahaza hajjan," siapa yang mempersiapkan orang untuk berangkat haji, "aw khalafahu fi ahli," atau menjadi pembantu pada keluarganya, yang mengurusi keluarganya, "kana lahu mithlu ajri," dia dapat pahala seperti pahala orang berhaji tersebut, "min ghairi ayyankus min ujurihim syai'," tanpa mengurangi pahalanya orang-orang ya yang berhaji itu sedikit pun. Kalau kita memberi orang berbuka puasa, maka kita pun mendapatkan bagian juga lebih-lebih di 10 pertama Dzulhijjah ini. Karena ingat akan ada puasa Arafah. Ayo ya, bagi yang punya kelapangan rezeki, adakan berbuka untuk kaum muslimin yang sedang berpuasa. Kemudian di antara ibadah yang agung di 10 pertama ini salatul Id, salat hari raya. Kemudian mendekatkan diri kepada Allah Azza wa Jalla dengan udhiyah, yang merupakan sunan al-huda, petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang Allah Azza wa Jalla katakan, "Fasalli li rabbika wanhar." Salatlah engkau karena Rabbmu dan menyembelihlah karena Rabbmu. Maka perhatikan yang ingin berkorban. Ya. Tahan rambut, jangan dicukur. Tahan kuku, jangan dipotong. Tabtadi, mulai dengan terbenamnya, ya, dengan terbenamnya matahari, ya, pada hari terakhir Dzulqa'dah, tepatnya malam ini sudah dia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang diriwayatkan Imam Muslim, "Idza ra'aitum hilal Dzulhijjati," apabila kalian melihat hilal, nampak bulan sabit Dzulhijjah, "wa arada ahadukum an yudhahi," seorang di antara kalian ingin berkorban, "falyumsik an sya'rihi wa adfarihi," tahan rambutnya dan kukunya, jangan dicukur, jangan dipotong. "Zada fi riwayah," ada tambahan riwayat, "hatta yudhahi," sampai kapan? Sampai korbannya dipotong dan disembelih setelah salat Id. Dan ingat, barang siapa mengetahui apa yang dia cari, bagaimana nilainya apa yang dia cari, maka akan terasa ringan baginya pengorbanan tersebut. Sekali lagi, siapa yang mengetahui nilai barang yang dicari, ringanlah baginya pengorbanan yang sudah dilakukan untuk mencapai barang yang dicari itu. Ketahuilah, barang dagangan Allah itu mahal. Barang dagangan Allah itu adalah surganya. Maka segeralah kita untuk beramal saleh. Kita taubat kepada Allah dengan taubatan nasuha. Tinggalkan dosa, tinggalkan maksiat, cabut diri darinya.
sesali dia dan bertekad tidak mengulanginya, mengembalikan kezaliman itu kepada yang berhak jikalau berkaitan dengan anak Adam. Kita jadikan 10 pertama ini awal yang baru untuk kita berjanji dengan Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu tubu ila Allahi taubatan nasuha. Hai orang-orang beriman, bertaubatlah kalian kepada Allah dengan taubat yang sesungguhnya. Apa yang kita dapatkan? Asa rabbukum ayyukaffir ankum nisaya, rabb kalian akan mengampuni dosa-dosa kalian dan memasukkan kalian ke dalam surganya yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Dan di antara pemahaman yang dalam bagi seorang muslim dikumpulkan di 10 pertama ini antara ibadah khusus bagi dirinya seperti zikir, salat dan ibadah dan amal-amal saleh yang memiliki manfaat kepada orang lain. Ya, supaya manfaat semakin terasa dan pahala pun semakin besar. Nah, ketika kita beramal saleh di 10 pertama ini dan berusaha menjauhkan maksiat-maksiat, ini mendidik seorang muslim untuk mengagungkan ajaran-ajaran Allah, syariat-syariat Allah, menjaga batasan-batasan Allah. Ini 10 pertama di bulan haram. Apa kata Allah tentang bulan haram? فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ

0: Saudaraku, saudariku, ada baiknya sebelum kau melanjutkan makanmu, coba renungkan sejenak nikmat makanan yang tersaji di hadapanmu.
1: فَلْيَنْظُرِ الْإِنْسَانُ إِلَى طَعَامِهِ.
0: Yang artinya, maka hendaklah manusia itu memperhatikan makanannya. Bila
2: dan kata Rasul sallallahu alaihi wasallam tentang 10 awal Dzulhijjah ini, beliau mengatakan, "Ma min ayyamin al-amalu salih."
3: Bulan yang lalu awal Dzulqa'dah sudah disebarkan informasi undangan, atau bukan undangan ya, selebaran, siapa yang mau iuran silakan transfer ke nomor rekening ini atau boleh tunai. Alhamdulillah, tujuannya meringankan sahibul kurban. Lalu panitia dibagi dua. Pertama, panitia inti. Ini yang kerja banyak. Yang kedua, tim hore. Yang rewo-rewo itu ya. Ini kan paling cuman anggaplah 20 orang. Khusus yang kerja banyak. Dia yang nyembelih, dia yang ngeleti, mungkin dia yang, pokoknya yang kerjanya paling banyak. Nah, tim hore ini yang cuman megangi tali ketika ngerbain sapi, cuman sesekali kan. Kemudian ikut mindah-mindah daging. Ini lebih banyak jumlahnya. Untuk yang pertama, yang kerja banyak, boleh digaji. Ini digaji dengan uang operasional. Kalau yang ini kerja bakti, jadi jangan minta bayaran. Sudahlah datang untuk kerja bakti, jangan minta bayaran. Baik, kita petakan ini dulu agar tidak semuanya menjadi beban bagi panitia maupun beban bagi sahibul kurban. Jadi kalau sudah dipetakan kan, ini yang kita bayar dengan nilai sekian, misalnya 100 ribu sehari. Yang ini ya tim hore ini ya kerja bakti saja. Kalau dikasih ya diterima, kalau enggak tidak perlu maksa. Nah, selanjutnya, kerja bakti ini haknya apa? Kerja bakti ada hak ya. Haknya apa sih dari kerja bakti ini? Seperti orang yang kerja bakti, haknya apa, Pak? Resek-resek got misalnya. Haknya apa? Snack, makan siang, terus apa lagi? Orang kerja bakti biasanya dapat apa? Kaos. Seragam. Kerja bakti kok njaluk kaos ini? Akhirnya ada biaya seragam, kaos, masya Allah. Terus dibebankan ke siapa? Sahibul kurban. Hah? Lah, itu pakai bayar sendiri, bagus. Ya boleh saja, bayar sendiri. Kalau tidak ada donatur, tidak ada sponsor, ya bayar sendiri. Mungkin akan bagus kalau sumbernya juga ini ya, sponsor. Siapa yang mau sponsor, nanti spanduknya dipasang gede-gede. Kegiatan ini disponsori oleh, nah, ANB. Tolong dicatat, tadi Mas Seto. Kita akan iklan sponsor di kegiatan kurban marhama. Jadi haknya kerja bakti apa? Satu, haknya kerja bakti Ubo rampe itu apa ya? Ya, snack lah. Snack plus makan. Nah, lalu yang kedua, boleh enggak daging kurban?

0: bolehkah dikasih daging korban? Ini yang nanti akan menjawab pertanyaan tadi ya. Kalau ini sebagai upah, boleh gak Pak? Tidak boleh. Jika sebagai upah, ini dilarang. Karena kerja penanganan korban tidak boleh diupah dari hasil korban. Dalilnya hadis ini. Ali bin Abi Thalib pernah bercerita. Ali bin Abi Thalib, hadisnya riwayat Bukhari Muslim. Amarani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an aquma ala budnihi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan aku untuk ngurusi unta korban beliau. Wa an atasaddaq bi lahmiha wa juludiha wa ajillatiha, dan aku diperintahkan untuk bersedekah dengan daging, kulit dan aksesorisnya. Aksesoris itu seperti tali-tali keluh. Wa alla u'tiyal jazara minha, dan aku dilarang untuk memberikan upah kepada tukang jagalnya. Nahnu nu'tihi min indina, kami berikan dari uang pribadi kami. Dan begini. Kami keluarkan dari uang pribadi kami. Sudah? Jadi para jagal tadi dikasih duit, bukan dikasih hasil korban sebagai upah. Maka tim huri yang kerja bakti tadi, kalau ini dijadikan sebagai upah, ya tidak boleh. Pengertian upah itu gimana Pak? Mewajibkan, harus. Saya kalau tidak dikasih tidak mau. Oh berarti dia minta upah. Nah, lalu dia dikasih sebagai apa? Sebagai hadiah. Ini kita hadiahkan untuk panitia, atau kita hibahkan untuk panitia. Ini boleh. Bedanya yang di sini harus jelas. Upah itu harus hadiah sukarela. Nek ana ditampa, ora ana rasa grenengan. Kalau ada diterima, enggak ada ya tidak perlu grundel gitu ya. Mungkin itu yang ideal. Nah, termasuk makan bersama tadi. Makan bersama boleh enggak, Pak? Insya Allah enggak apa-apa, asal sahibul kurban ridho. Dan di tempat kita kan rata-rata sahibul kurban ridho. Kalau di kerajaan minta izin. Jadi di kerajaan itu minta izin. Sehingga ada salah satu sahibul kurban yang ditembung. Maka kurbanin jenengan kita gunakan untuk makan-makan ya. Kalau setuju ya sudah-sudah. Dicim itu aja kurban bapak ini. Nanti disembelih pertama. Dagingnya sepertiga dikasihkan yang bersangkutan. Sisanya langsung dimasak. Itu setelah minta izin. Sehingga di kerajaan kami tata ya. Kita tata bagaimana teknis kepanitiaan korban yang rapi dan bertanggung jawab. Jangan sampai makan yang haram. Ini boleh asal diizinkan. Jadi minta izin. Karena ini kan sama seperti tadi ya, dihadiahkan untuk panitia. Wallahu a'lam. Cukup insya Allah. Masya Allah. Itu berbahaya itu Pak. Ya tinggal dirapikan seperti ini. Jadi di kerajaan itu dibagi dua panitianya, yang kerja banyak dan yang tim hore tadi. Yang kerja banyak itu dibayar, dan dia yang ya paling banyak kerja. Gitu. Ya. Penjengap, gimana Pak? Masya Allah. Peraturan di sini kalau sudah bel berbunyi itu, beribun. Ya. Sudah ya? Atau boleh disampaikan ditunda besok.
1: Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ustaz, meneruskan pertanyaan yang Rabu lalu mengenai hubungan topik ini. Kita ketahui bersama bahwa di Palestina itu terjadi krisis kemanusiaan yang luar biasa. Kemudian Darut Tauhid mengadakan program sedekah daging dan kurban. ada seorang yang berkorban di Palestina mengirimkan biaya atau nilai kurban, ternyata tidak mencapai harga domba senilai 4.700.000. Padahal di Indonesia kan rata-rata 3 juta lebih. Kemudian dengan pertimbangan krisis kemanusiaan di sana, Allah sangat dekat dengan mereka. Karena tidak bisa memenuhi biaya yang senilai domba, kemudian dialihkan ke sedekah daging.
0: Sedekah daging.
1: Jadi
0: enggak jadi korban.
1: Berarti tidak korban. Terus nilai niat itu bagaimana? Terima kasih.
0: Baik, ya tentu saja lebih afdol menyembelih korban daripada sedekah dengan uang atau sedekah dengan daging. Karena korban itu kan harus ada kegiatan menyembelih. Saya malah lebih berpikir kayak gini, akan lebih bagus disembelih di tanah air lalu dikalengkan. Setelah pengalengan jadi kaleng, daging kaleng ya, baru dikirim. Nah, ketika dikirim ini mau sampai mau enggak sampai aman. Andai pun enggak sampai misalnya terhalang dan seterusnya, kurban tetap sah. Tapi kalau ngirim hewan atau ngirim uang, tidak ada yang bisa menjamin sampai di sana. Dan saya kira teknologi pengalengan di Indonesia kan udah banyak, ya. Udah banyak. Mungkin itu akan lebih aman. Jadi pengirimannya di sana sudah dalam bentuk daging, atau bisa juga misalnya disembelih di Mesir terus dikirim ke Palestina dalam bentuk daging. Itu juga akan lebih aman. Nah, sekarang kan Suriah sudah kembali ke tangan kaum muslimin ya. Yang sebelumnya jatuh ke tangan Syiah Nusairiyah, sekarang sudah dipegang oleh kaum muslimin. Andai kan bisa juga disembelih di Suriah terus masuk ke Israel. Nah, cuman perbatasan Suriah Israel penuh tank. Jadi enggak dibuka. Bisanya cuman dari jalur Mesir di Rafah. Ya, saya kurang begitu paham tentang ini, tapi kalau dilihat dari sisi mana yang lebih selamat, korban di tanah air, dikalengin, kirim ke sana. Itu mungkin akan lebih mudah. Demikian, semoga bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Bersatu di atas Al-Quran dan Sunnah.
3: Satu radio.
2: Satu radio.
3: Bersatu di atas Al-Quran dan Sunnah.

0: لك والملك لا شريك لك.
1: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-umratu ilal umrati kafaratun lima bainahuma wal hajjul mabrur laisa lahu jazaa'un illal jannah, yang artinya antara satu umrah dengan umrah berikutnya adalah penghapus dosa antara keduanya, sementara haji mabrur tidak ada balasannya kecuali surga. Hadis riwayat Bukhari dan
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Muslim, panggilan ke Tanah Suci kini semakin dekat. KBIHU As-Sunnah Lombok menghadirkan program bimbingan umroh 1448 Hijriah. Pertama, paket bulan Muharram 12 hari yang insya Allah akan dibimbing oleh Ustadz Abdullah Husni LC Hafizahullah, Mudir Pondok Pesantren As-Sunnah Lombok, dan Hajjah Fatmah Bakunzen Hafizahullah. InsyaAllah, keberangkatan tanggal 13 Juli 2026 bersama maskapai Garuda Indonesia. Tiket terkonfirmasi. 2. Paket bulan Agustus 14 hari. InsyaAllah akan dibimbing oleh Ustadz Mizan Kutsiah LC MA Hafizahullah. InsyaAllah, keberangkatan tanggal 9 Agustus 2026 bersama maskapai Garuda Indonesia. Tiket terkonfirmasi. Nikmati perjalanan ibadah yang lebih khusyuk dengan bimbingan para ustaz berpengalaman, pelayanan terbaik, dan kenyamanan selama di Tanah Suci. Segera daftarkan diri dan keluarga Anda di kantor KBIHU As-Sunnah Lombok, Jalan Tuan Guru Haji Jamaluddin, Bagi Penyaka, Kecamatan Aikmel, Kabupaten Lombok Timur, atau melalui nomor 0819-1831-0445. Mari wujudkan niat suci Anda menuju Baitullah bersama kami. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamda wan ni'mata lakal mulk la syarika lak.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wujudkan masa depan gemilang putra dan putri Anda bersama Pondok Pesantren As-Sunnah Lombok. Kabar gembira, telah dibuka pendaftaran program baru tahun 2026 untuk jenjang SMP pulang pergi untuk putra dan putri non-asrama. Inilah pilihan tepat untuk pendidikan putra dan putri tercinta. Dengan sistem full day pulang pergi, putra dan putri Anda belajar lebih terarah dalam lingkungan Islami yang nyaman, aman, dan kondusif. Di bawah naungan dan pengawasan Dewan Asatizah Pembina, Ustadz Sufyan Bafeinzen, Ustadz Mizan Kutsiah LCMA, dan Ustadz Abdullah Husni LC. Dan ini yang istimewa. Dapatkan kesempatan emas, gratis biaya SPP dan uang pangkal khusus bagi 10 pendaftar pertama. Syarat pendaftarannya mudah. Fotokopi kartu keluarga, fotokopi akta kelahiran, fotokopi ijazah SD atau sederajat, atau surat keterangan aktif sekolah. Jangan lewatkan kesempatan emas ini. Segera daftarkan putra dan putri tercinta Anda. Kunjungi website kami di spmb.pontrenasunah.com. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi telepon dan WhatsApp di 0877-2024-2025. Pondok Pesantren As-Sunnah Lombok, tempat terbaik menyiapkan generasi yang berilmu, beradab, dan berakhlak mulia. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Dan ukhti, di sana banyak hamba yang insaf dan bertobat. Tak sedikit yang kembali dari lumpur kesyirikan. Bahkan banyak yang tersadar bahwa dia terlalaikan dengan dosa dan kemaksiatan. Tegar di atas Al-Quran dan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Akhi dan ukhti, kita tidak diwajibkan berperang seperti saudara kita di sana. Mari menuntut ilmu, beramal, berdakwah, dan bersabar sebagai jihad hakiki saat ini. di negeri Indonesia nan indah dan damai ini. Mari ta'awun bersama kami berjihad di jalan dakwah dengan harta Anda yang fana untuk keabadian yang hakiki. Sedekah di jalan dakwah sebagai amal jariah untuk bekal di akhirat nanti. Infak untuk menolong agama Allah dan menggapai janji ilahi untuk harapan pahala berlipat ganda dan rezeki berlipat sebagai pengganti.
5: Setelah tiang lihat-lihat, alhamdulillah sisi perkembangan luar biasa para jamaah. Bagaimana orang bisa mendengar Quran di mana-mana? Hanya itu supaya dakwah Allah Subhanahu wa taala sampai kepada mereka. Maka kita butuh bantuan para jamaah. Bantuan apa? Da bantu diri da pada taman surga. Cuma apa? Tiang nunjukin ida nilangan nih.
4: Mari ta'awun di jalan dakwah. Salurkan infak dan sedekah Anda untuk dakwah baik secara rutin maupun sesekali.
5: Kita ingin cari penyumbang tetap. Ndenulak luwe nerima ribu lagu bilang ulan ngumpet adahan entesiu dengankah? Nah cuma apa? Harus ada penggeraknya yang penting sekarang ini. Itu yang penting. Ndenulak luwe aku siu bilang ulan. Alhamdulillah. Kalau sampai sahabat waktu Nabi mengumumkan peperangan. Ya Rasulullah aku hanya punya ini. Katanya sekene kurma. Tapi meskipun segini kurmanya hanya satu telapak tangan ini, kita berimpak seperti gunung Rinjani emas belum mampu mengalahkan yang segini itu. Karena apa? Dari hati mereka impak itu. Jangan malu para jamaah. Ida ilak tamas surga karena lemun dilaknya gulang siunu. Jangan malu. Walah, tiang tetap bilang ulang. Alhamdulillah. Ya. Dan ingat Nabi bersabda, la ayyadi Allah bika rajulan wahidan khairul laka min humurin na'am. Satu orang dapat petunjuk lebih baik dari onta merah. Harta yang paling mahal. Sekarang apa dikatakan paling mahal? Dikatakan Boeing apa namanya seri 737 atau seri ini yang paling mahal. Maka satu orang mendapat hidayah lebih baik dari itu para jamaah. Yang diri danak di surga.
4: Mari ta'awun di jalan dakwah. Salurkan infak dan sedekah Anda untuk dakwah baik secara rutin maupun sesekali.
6: Jadilah donatur tetap Satu Radio. Berapapun impak Anda, sangat berarti banyak bagi kelangsungan dan pengembangan Satu Radio yang kita cintai ini. Informasi lebih lanjut, hubungi 081-907-8611 atau 0376-292-4043.
4: Barakallahu fikum wa malikum wa ahlikum. Semoga Allah memberikan keberkahan atas Anda, harta dan keluarga Anda.
7: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Hai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kepada Allah dengan taubat yang semurni-murninya. Mudah-mudahan Rabb kamu akan menghapus kesalahan-kesalahanmu dan memasukkan kamu ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Pada hari ketika Allah tidak menghinakan Nabi dan orang-orang yang beriman bersama dengan dia, sedang cahaya mereka memancar di hadapan dan di sebelah kanan mereka, sambil mereka mengatakan, "Ya Rabb kami, sempurnakanlah bagi kami cahaya kami dan ampunilah kami. Sesungguhnya Engkau Maha Kuasa atas segala sesuatu."
1: Anda masih bersama kami di Satu Radio FM 105,4 MHz. Satu Radio, indahnya hidup di bawah naungan Al-Quran dan Sunnah.
2: Satu radio bersatu di atas Al-Quran dan
3: Sunnah. Saya ingin mengingatkan ya tentang keutamaan 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Banyak hari-hari yang sangat utama. Hampir para ulama mereka berbeda pendapat mana yang lebih utama, 10 hari pertama bulan Dzulhijjah ataukah 10 malam terakhir bulan Ramadan. Mereka beda pendapat. Dan ini menunjukkan betapa mulianya 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Maka mohon kepada kaum muslimin, ya para pendengar setia Satu Radio, jangan sampai kita biarkan hari-hari ini berlalu begitu saja. Jangan sampai kita biarkan berlalu begitu saja. Apalagi kita isi dengan kemaksiatan. Ada satu ucapan yang sangat indah diucapkan oleh Abdullah bin Mas'ud. Beliau mengatakan, "Ma nadimtu ala syai'in mithla nadami ala yaumin tala'at fihi syamsu yazdadu bihi umuri walam yazdad bihi amali." Tidak ada penyesalanku yang paling besar, kata Abdullah bin Mas'ud, daripada penyesalanku terhadap satu hari yang gara-gara satu hari tersebut umurku bertambah tetapi amal solehku tidak bertambah. Ini adalah sesuatu yang paling aku sesali. Ketika umur kita bertambah satu hari tetapi amal soleh kita tidak bertambah. Apalagi kalau seandainya hari tersebut adalah hari yang sangat mulia, hari yang sangat utama, seperti 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Silahkan manfaatkan dengan berpuasa sunnah, kemudian dengan membasahi lisan, ya berzikir, bertakbir, bertahlil, bertahmid kepada Allah Subhanahu wa taala, bersedekah dan seterusnya. Wallahu taala ala wa alam. Mudah-mudahan Allah memberikan kepada kita taufik dan hidayahnya, dan mudah-mudahan Allah menambahkan kekuatan kepada kita untuk bisa beramal saleh. Wallahu taala ala wa alam.
2: 105.4 MHz. Satu radio. Bersatu di atas Al-Quran dan Sunnah.

0: Sa'id bin Jubair, salah satu murid Abdullah bin Abbas, kalau masuk 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah akan bersungguh-sungguh ibadah. Beliau push diri beliau untuk sholat, untuk baca Quran, untuk berzikir, untuk bertaqarrub kepada Allah, sampai pada titik beliau gak mampu lagi lebih dari itu. Capek, udah top-topnya kekuatan, gak mampu lagi lebih dari itu. Makanya beliau juga menyampaikan, kalian jangan matikan lampu kalian di 10 malam pertama di bulan Dzulhijjah. Maksudnya apa, nonton bola? Ya bukanlah. Isi dengan ibadah. Hidupkan malam sebagaimana kita hidupkan di 10 malam terakhir Ramadan. Memang tidak ada Lailatul Qadar, tapi malam-malam ini malam-malam luar biasa, layak untuk dihidupkan dengan begadang. Artinya berusaha. Tapi saya tidak pernah lakukan, Ustaz. Nggak biasa-biasanya. Tidak biasa bukan berarti tidak valid. Tidak pernah kita lakukan bukan berarti tidak ada. Kaidah para ulama, ketidaktahuan kita terhadap sesuatu bukan berarti sesuatu itu gak ada. Ada, tapi kita belum tahu aja. Nah, ketika kita sudah tahu, bismillah, hidupkan hari-hari itu. Itu yang perlu kita camkan, jamaah.
1: Innalhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'gfiruh. Wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min sayyi'ati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Kepada kaum muslimin yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Ta'ala, Nabi SAW telah menyebutkan tentang keutamaan di awal bulan Dzulhijjah. Nabi bersabda dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Abu Daud, Tirmizi, Ahmad dan yang lainnya dari sahabat Ibnu Abbas. Nabi bersabda sallallahu alaihi wasallam, "Ma min ayyamin al-amalu as-salihu fiha ahabbu ila Allah min hadhihi al-ayyam," yakni ayyam al-ashr. Qalu, "Ya Rasulullah, wal jihadu fi sabilillah?" Qala, wal jihadu fi sabilillah illa rajulun kharaja bi nafsihi wa malihi falam yarji' min dhalika bi syai'in. Ini lafaz yang saya bawakan, lafaznya Abu Daud. Nabi bersabda SAW, tidak ada hari-hari yang amal soleh itu lebih baik dari seluruh hari yang ada. Artinya tidak ada hari sepanjang tahun yang hari-hari ini lebih baik dari semuanya. Sahabat bertanya, Rasulullah, apakah hari-hari ini mengalahkan jihad fisabilillah keutamaannya? Arti keutamaan hari-hari ini dari tanggal 1 Dzulhijjah sampai tanggal 10 Dzulhijjah ini mengalahkan keutamaan jihad. Kata Nabi, wala jihad fisabilillah. Tidak ada jihad. Artinya keutamaan hari-hari ini mengalahkan keutamaan jihad. Kecuali kata Nabi, illa rajulun kharaja binafsihi wa malihi falam yarji' min dhalika bi syai', kecuali orang yang dia keluar dengan dirinya dan hartanya dan tidak kembali. Artinya dia berjihad ke jalan Allah dengan hartanya, dengan dirinya, dia keluar sampai dia mati syahid. Karena dia enggak balik ke rumahnya, mati syahid. Kalau dia mati syahid, bisa mengalahkan hari-hari ini. Artinya menunjukkan bahwa hari-hari ini dari tanggal 1 Dzulhijjah sampai tanggal 10 Dzulhijjah merupakan hari yang paling utama sepanjang tahun untuk kita melakukan amal-amal soleh. Artinya amal-amal soleh di 10 hari ini merupakan amal-amal yang terbaik dari seluruh hari sepanjang tahun. Timbul pertanyaan, apakah hari-hari ini mengalahkan 10 hari terakhir di bulan Ramadan yang Allah menyebutkan tentang Lailatul Qadar? Dijelaskan oleh para ulama, di antaranya oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah, bahwasanya untuk 10 hari yang terakhir malamnya jelas lebih utama untuk 10 hari terakhir Ramadan. Karena apa? Allah menyebutkan pada malam itu adanya Lailatul Qadar yang khairun min alfi syahr. Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. Bahwa Lailatul Qadar itu lebih baik daripada 1000 bulan. Adapun untuk harinya, siangnya, yang paling baik 10 hari di bulan Dzulhijjah. Itu untuk menjamak tentang itu. Sampai Allah bersumpah, wal fajri walayalin ashar, demi fajar dan 10 malam Maksudnya 10 malam itu tanggal 1 sampai tanggal 10 Dzulhijjah menurut penjelasan ahli tafsir. Kemudian apa yang kita lakukan 10 hari ini? Ya, antum banyak melakukan ibadah kepada Allah Taala. Di antara yang pertama, antum berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antara yang pertama, yang paling utama, menunaikan ibadah haji. Yang kedua, ibadah umrah. Dari tanggal 1 sampai tanggal 10 ini yang paling utama ibadah haji. Jadi untuk menunaikan ibadah haji itu paling utama sudah dari semuanya. Karena haji yang mabrur enggak ada balasan kecuali surga. Kemudian umrah, melakukan ibadah umrah. Jadi 10 hari yang pertama bulan Hijriah ini utama. Yang ketiga melakukan sholat yang wajib dan sholat-sholat yang sunnah. Jadi yang pertama haji. Yang kedua umrah. Yang ketiga sholat yang wajib dan sunnah. Anda perhatikan ini. Jadi yang kita perhatikan di sini yang wajib jelas wajib ini kita laksanakan. Sholat lima waktu di masjid berjamaah. Untuk laki-laki di masjid sholatnya. Bukan di rumah. Berjamaah di masjid. Kemudian sholat sunat, baik yang rawatibnya kita lakukan, sholat malamnya, sholat duha. Jadi sholat-sholat sunat itu kita lakukan. Ini manfaat betul. Jadi hari-hari ini perbanyak itu sholat-sholat kita, yang wajib maupun yang sunnah. Dan seutama-utama sholat, sholat malam. Setelah wajib, sholat malam. Kemudian yang keempat, puasa. Puasa. Nas tentang puasa tanggal 1 sampai tanggal 9 tidak ada nas atau dalil, enggak ada. Tapi para ulama memasukkan bahwa itu termasuk amal soleh. Karena Nabi menyebutkan ma min ayyamin al-amalu salihu fiha habbu ila Allah min hadhihi al-ayyam. Seperti Syekh bin Baz, Syekh Utsaimin dan yang lainnya rahimahumullah ketika ditanya, apakah ada nas tentang puasa? Enggak ada nas, tapi masuk kepada keumuman keumuman amal soleh. Nas tidak ada. Kemudian kalau kita tidak bisa lakukan dari tanggal 1 sampai tanggal 9 itu puasa, yang paling penting tanggal 9-nya. Puasa apa? Arafah.

sampai tanggal 9 tidak ada nas atau dalil, enggak ada. Tapi para ulama memasukkan bahwa itu termasuk amal soleh. Karena Nabi menyebutkan ma min ayyamin al-amalu salihu fiha habbu ila Allah min hadhihi al-ayyam. Seperti Syekh bin Baz, Syekh Utsaimin dan yang lainnya rahimahumullah, ketika ditanya apakah ada nas tentang puasa? Enggak ada nas, tapi masuk kepada keumuman amal soleh. Nas tidak ada. Kemudian kalau kita tidak bisa lakukan dari tanggal 1 sampai tanggal 9 itu puasa, yang paling penting tanggal 9-nya. Puasa apa? Arafah. Yang Nabi menyebutkan ketika ditanya tentang puasa Arafah, yukaffiru sanatal madhiyah wal baqiyah. Menghapuskan dosa setahun yang lalu dan setahun yang akan datang. Jadi puasa Arafah itu menghapuskan dosa setahun yang lalu yang akan datang. Hadis sahih riwayat Muslim. Antum jangan tinggalkan tuh, puasa Arafah itu penting. Kalau enggak biasa puasa tanggal 1 atau tanggal 9 ya cukup puasa Arafah. Atau antum biasa puasa Senin Kamis, ya puasa Senin Kamis saja. Antum puasa. Termasuk puasa Arafah tanggal 9 itu. Karena penting nih puasa ini, ganjarannya besar, menghapuskan dosa setahun yang lalu dan setahun yang akan datang puasa Arafah itu. Satu hari aja puasa Arafah. Kemudian yang kelima, banyak sedekah. Jadi yang pertama haji, yang kedua umroh, yang ketiga sholat, yang keempat puasa, yang kelima sedekah. Perbanyak sedekah. Hari-hari ini hari yang terbaik sepanjang tahun. Amal-amal soleh kita yang kita lakukan dari seluruh hari yang terbaik ini. Dari tanggal 1 sampai tanggal 10 Zulhijjah. Maka perbanyak sedekah. Sedekah dengan makanan, sedekah dengan uang, sedekah dengan yang lain yang bisa kita lakukan, kita sedekah. Kalau kita enggak mampu, ya udah kita menjaga diri kita jangan sampai kita berbuat dosa dan maksiat. Itu sedekah buat diri kita. Jadi banyak sedekah. Dan ayat-ayatnya banyak dalam Al-Qur'an yang menganjurkan kita untuk sedekah. Bahkan setiap hari dianjurkan untuk sedekah. Setiap hari ini, setiap hari. Dalam hadis yang sahih Bukhari, kata Nabi, "Ma min yaumin illa wa malakan yanzilani." Enggak ada satu hari melainkan dua malaikat turun. Setiap hari. Yang selalu berkata, "Allahumma atimun fiqan khala." Ya Allah, berikan ganti orang yang infak hari ini. Yang satu malaikat berkata, "Allahumma atimun sikat talab." Ya Allah, berikan kehancuran bagi orang yang tidak infak hari ini. Itu setiap hari. Lebih utama lagi tanggal 1 sampai tanggal 10 Zulhijjah. Banyak yang sedekah kita. Kemudian yang keenam, perbanyak zikir. Di dalam hadis Ibnu Abbas, begitu juga hadis Ibnu Umar dan yang lainnya, disuruh untuk banyak berzikir, bertakbir, baca subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu akbar. Seperti dalam riwayat Imam Ahmad disebutkan dari Ibnu Umar, Rasul bersabda, "Ma min ayyamin a'zama 'indallah subhanahu wa ta'ala wala ahabba ilayhi al-'amalu fihinna min hadhihi al-ayyamil ashr fa'aktsiru fihinna min at-tahlili wat-takbiri wat-tahmid." Di dalam riwayat Imam Ahmad dalam musnadnya juz yang kedua. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, Rasulullah SAW bersabda, "Tidak ada hari yang paling besar di sisi Allah dan tidak ada hari yang paling dicintai Allah yang orang beramal padanya melainkan hari-hari 10 Zulhijjah ini, dari tanggal 1 sampai tanggal 10. Hari yang paling besar di sisi Allah dan yang paling dicintai amal-amal soleh padanya. Maka perbanyaklah pada hari-hari itu dengan tahlil, baca la ilaha illallah. Takbir, Allahu akbar, wa tahmid, baca alhamdulillah." Ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam musnadnya. Dan ini banyak syawahidnya. Ada riwayat dari Ibnu Abbas, ada riwayat yang lainnya. Jadi anjurkan kita banyak untuk berzikir kepada Allah, baca Al-Qur'an. Perhatikan tuh, tiap hari baca Al-Qur'an. Khatamkan. Kalau bisa 10 hari itu khatam kita. Kalau enggak bisa, ya kita baca Al-Qur'an setiap hari. Banyak zikir, baca zikir pagi dan sore. Perbanyak ambil kita berjalan, duduk, baca subhanallah, alhamdulillah, wallahu akbar. Perbanyak istighfar, perbanyak kita untuk taubat. Dan zikir pagi sore jangan tinggalkan. Kemudian yang ketujuh, di antara amal yang ketujuh, taubat dan istighfar. Taubat atas semua dosa kita, kita ada banyak dosa, banyak berbuat maksiat, taubat kepada Allah. Kemudian banyak minta ampun kepada Allah, istighfar. Baca astaghfirullah,

0: استغفر الله استغفر العظيم الذي لا اله الا هو واتوب اليه استغفر الله العظيم الذي لا اله هو الا هو القيوم واتوب اليه kita ulang-ulang itu استغفر الله العظيم الذي لا اله الا هو الحي القيوم واتوب اليه terus kita baca gitu. Jadi taubat istighfar taubat artinya kita meninggalkan perbuatan dosa yang kita lakukan kemudian kita menyesal kemudian kita punya kemauan keras untuk tidak mengulangi lagi taubat kepada Allah wa tubu ila Allah jami'an ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun. Bertobatlah kalian wahai umat iman dari semua dosa agar kalian menjadi orang-orang yang bahagia. Kemudian yang ke-8 yaitu udhiyah. Kurban. Udhiyah. Jadi dianjurkan pada hari ke-10-nya berkurban kita. Yang paling baik di tanggal 10 ya kurban setelah kita sholat Idul Adha ya berkurban. Artinya kita menyembelih itu sesudah kita pulang dari sholat Idul Adha baru kita menyembelih. Dan itu yang terbaik, enggak bisa diganti dengan uang. Di hari itu yang terbaik ya berkurban. Tanggal 11-nya sama berkurban. Karena ayyamu tasyrik itu ayyamu aklin wa syurbin wa dzikrillahi ta'ala. Ayyamu dzabhin juga artinya menyembelih. Tanggal 10, 11, 12, 13 Zulhijjah. Yang terbaik kita berkorban dan dianjurkan kita untuk berkorban. Kita mampu korban dan berkorban ini untuk orang yang hidup bukan untuk orang yang mati. Jadi kita korban satu ekor kambing untuk keluarga kita cukup satu ekor kambing. Tapi kalau kita mampu mau 2, 3 boleh. Nabi pernah berkorban lebih daripada itu. Kalau kita punya uang hanya untuk kita aja dan keluarga cukup satu ekor kambing. Hadis sahih riwayat Imam Tirmidzi bahwa para sahabat berkorban dengan satu ekor kambing untuk keluarganya. Tapi kalau kita bisa lebih, kita ada rezeki, bisa 2, 3, boleh, enggak ada masalah. Berkorban. Kemudian yang terakhir yaitu kita perbanyak di hari-hari itu dengan amal-amal soleh yang lain. Seperti apa? Seperti kita berbuat baik pada orang tua, membantu orang tua, menolong orang tua, dan yang lainnya. Itu perhatikan orang tua kita. Kemudian berbuat baik kepada manusia, apa yang bisa kita lakukan? Berbuat baik kepada manusia. Artinya kita disuruh untuk banyak berbuat kebajikan. Wajib kita untuk berbakti kepada orang tua, di samping itu juga kita disuruh untuk banyak sedekah dan berbagi kepada manusia. Bukan hanya berbagi, tapi bagaimana kita juga berbuat baik kepada manusia. Apa yang bisa kita lakukan, kita lakukan. Itu saja yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat untuk saya dan untuk sekalian. Dan mudah-mudahan kita diberikan kekuatan oleh Allah, diberikan taufik oleh Allah untuk bisa mengamalkannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan bermanfaat dan kurang lebihnya saya mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdik. Ashadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Satu radio selalu setia menemani aktivitas Anda.
2: Musim kebaikan sudah tiba, tetapi manusia masih saja lalai. Apa kita tidak mengingat firman Allah Azza wa Jalla dalam Al-Qur'an? Yang Allah katakan wa yawma yahsyuruhum ka'an lam yalbathu illa sa'atan min nahar. Allah sebutkan di dalam surat Yunus ketika orang-orang musyrikin dibangkitkan oleh Allah Azza wa Jalla kelak di padang mahsyar, mereka akan merasakan hari-hari dunia ini hanya seperti satu jam saja. Kenapa kita tidak sabar dengan masa yang pendek untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Kenapa kita menganggap dia lama? Maka Imam Ibnu Qayyim mengatakan, "Man istatala at-tariq." Siapa yang menganggap jalan itu panjang, dha'ufa masyyuhu, maka dia akan berjalan tertatih-tatih.
3: The Muslim Radio Station Indonesia.
4: Allah Subhanahu wa Ta'ala menceritakan apa yang diminta oleh orang-orang yang dibakar di hari kiamat kelak, yang dihancurkan dan disiksa di neraka pada saat itu. Apa yang mereka teriakkan? Wahum yastarikhuna fiha. Dan mereka berteriak-teriak mengemis-ngemis kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam api neraka. Apakah mereka meminta properti-properti mereka? semua harta benda mereka. Tidak.
5: Akhrijna, ya Allah, keluarkan kami agar kami bisa beramal amal yang selama ini kami tidak kerjakan di dunia.
4: Kasih kesempatan untuk kami, kasih waktu untuk kami agar kami bisa beramal dengan amal yang berbeda dari yang kami lakukan pada saat di dunia. Aku bisa sholat yang selama ini aku sia-siakan. Aku biasa puasa Ramadan yang selama ini aku tinggalkan. Aku bisa berzikir ba'da sholat yang selama ini setelah aku sholat aku langsung pegang handphoneku. Aku bisa zikir pagi petang yang selama ini kita acuhkan pagi tanpa zikir, sore tanpa zikir. Agar aku bisa berbuat baik dengan istri dan anak-anakku yang selama ini kita lupakan istri kita. Kita khianati dia. Kita bermain di luar. Gak ada menjelaskan anak-anak tentang iman, tentang tauhid, tentang bagaimana beribadah kepada Allah. Itu yang kita minta pada saat seseorang berhadapan dengan kematiannya.
5: Induk dari kenikmatan dunia adalah waktu.
4: Rabbirji'un, ya Allah, kembalikan aku ke dunia. Mereka minta waktu.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Selawat dan salam mari senantiasa kita tujukan untuk Nabi kita yang tercinta, Nabi Allah Muhammad alaihi salatu wassalam. Mudah-mudahan kita termasuk di antara umat beliau yang mendapatkan syafaatnya pada hari kiamat nanti. Allahumma amin. Saudaraku kaum muslimin, rahimani wa rahimakumullah. Siapakah di antara kita yang tidak takut dengan api neraka? Kita yakin bahwasanya semua kita sebagai manusia dengan fitrah yang ada di dalam diri kita, kita takut dengan api neraka. Dan kita semua pada hakikatnya dalam kehidupan ini adalah calon. Bisa menjadi calon penghuni neraka, bisa juga menjadi calon penghuni surga. Kita tidak pernah tahu bagaimana akhir dari kehidupan kita. Innamal a'malu bil khawatim. Karena akhir kehidupan kita itu menentukan apakah kemudian kita menjadi penghuni neraka waliyadzu billah. Kita mohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala yang sebanyak-banyaknya. Jangan sampai kita menjadi penghuni neraka. Atau kita juga meminta kepada Allah agar kita termasuk di antara orang yang dimudahkan, diringankan, diselamatkan dari api neraka dan masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka saudaraku yang dimuliakan oleh Allah, kewajiban kita di kehidupan dunia ini adalah bagaimana kemudian kita memperbesar peluang kita untuk masuk ke dalam surga dan memperkecil sekecil-kecilnya peluang kita masuk ke dalam api neraka. Kalaupun kemudian kita mendapati ada orang yang menantang, seolah-olah dia menantang Allah Subhanahu wa taala, tidak takut dengan api neraka dan menganggap neraka itu biasa saja, maka sesungguhnya orang tersebut adalah orang yang jahil. Dia jahil, dia tidak mengetahui tentang hakikat neraka dan bagaimana Allah Subhanahu wa taala mengabarkan kepada kita tentang apa yang akan dialami, penyesalan yang luar biasa dari mereka yang kemudian masuk ke dalam api neraka. Waliyadzubillah. Di dalam Al-Quranul Karim, Allah Subhanahu wa taala menerangkan tentang permintaan, permohonan para penghuni-penghuni neraka. Karena mereka akhirnya merasakan penderitaan yang luar biasa. Ada 4 ayat Al-Quranul Karim di dalam Al-Quran, di mana mereka para penghuni neraka meminta, memohon, mengeluhkan nasib mereka. Yang pertama disebutkan di dalam Al-Quran surah Al-Mu'minun pada ayat 107 dan 108. Allah Subhanahu wa taala menghikayatkan apa yang kemudian akan diminta oleh para penghuni neraka di sana. Mereka mengatakan, "Rabbana akhrijna minha fa in 'udna fa inna zalimun." Para penghuni neraka mengatakan, "Wahai Rabb kami, wahai Tuhan kami, ya Allah, keluarkanlah kami dari neraka ini. Kembalikanlah kami ke dunia. Kami ingin kembali memperbaiki keimanan kami. Memperbanyak amal-amal soleh kami. Fa in 'unna fa inna dhalimun, namun kalau tatkala kami kembali ke dunia, engkau hidupkan kami kembali ke dunia, dan ternyata kami masih melakukan maksiat, kami masih kufur kepadamu, maka sungguh kami benar-benar orang yang berlaku zalim. Para penghuni neraka pada ayat ini meminta kepada Allah agar Allah memberikan kesempatan kedua kepada mereka agar mereka bisa menjadi orang yang baik ketika di dunia. Tapi kemudian lihatlah bagaimana jawaban Allah Subhanahu wa taala kepada mereka. Allah mengatakan qala khsa'u fiha wa la tukallimun. Wahai kalian semua para penghuni-penghuni neraka, tinggallah kalian dengan hina dina di dalam neraka itu. Dan jangan sekali-kali kalian berbicara kepada aku sejak saat ini. Permintaan pertama mereka ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apa yang mereka lakukan? Mereka tidak putus asa. Para penghuni neraka masih berusaha mencari pertolongan, bantuan dari yang lainnya. Kepada Allah sudah tidak mungkin, padahal Allah Subhanahu wa taala adalah Sang Maha Kuasa yang menguasai neraka. Tapi mereka tetap berusaha. Mereka meminta yang kedua, yaitu kepada malaikat Malik alaihi salam. Masya Allah. Allah Ta'ala berfirman dalam Al-Quran Surah Az-Zukhruf ayat 77 dan 78. Allah menghikayatkan bagaimana permintaan mereka, para penghuni neraka, kepada malaikat Malik. Mereka mengatakan, وَنَادَوْا يَا مَالِكُ لِيَقْضِ عَلَيْنَا رَبُّكُ قَالَ إِنَّكُمْ مَاكِثُونَ. Mereka berseru, wahai Malik, biarlah Tuhanmu mematikan kami sekali saja sudah. Tidak perlu Tuhanmu kemudian kami dihidupkan kembali, tapi kami untuk disiksa. Kemudian kami dimatikan kembali, dihidupkan kembali untuk disiksa, dimatikan kembali, dan seterusnya. Kemudian malaikat Malik alaihi salam mengatakan, qala innakum makithun. Wahai kalian para penghuni-penghuni neraka, kalian akan tetap tinggal di sini dalam waktu yang panjang. Di antara kalian ada yang kekal selamanya di dalam neraka. Kalianlah yang kafir. Kalianlah yang dulu ketika di dunia berbuat syirik kepada Allah Azza wa Jalla. Kalian kekal di dalam neraka. Dan sebagian kalian mungkin akan sementara hingga waktu yang tidak diketahui secara pasti. Laqad ji'nakum bil haqqi walakinna aktsarakum lil haqqi karihun. Kemudian malaikat Malik mengingatkan mereka, bukankah dahulu kami telah mendatangkan kepada kalian kebenaran? Kami mengutus para nabi dan rasul. Kemudian kami mengirim para ulama yang menjadi pewaris-pewaris para nabi dan rasul. Kami turunkan kitab-kitab suci dan seterusnya. Semua itu adalah kebenaran. Tetapi kalian, mayoritas di antara kalian yang menjadi penghuni neraka kali ini, kalian adalah orang-orang yang tidak suka kepada kebenaran. Kalian adalah orang-orang yang menolak seruan-seruan kebaikan, dakwah yang disampaikan oleh para ulama yang bersumberkan kepada Al-Quran dan As-Sunnah serta berpijak kepada manhaj As-Salafus Salih. Permintaan mereka kedua pun tidak bisa dipenuhi oleh malaikat Malik. Apakah mereka putus asa? Ternyata tidak, jemaah sekalian, saudaraku kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Para penghuni neraka, mereka tetap mencari cara, mencari akal bagaimana supaya mereka tetap mendapatkan keringanan dari azab yang mereka rasakan di dalam neraka. Kepada Allah mereka gagal. Kepada malaikat Malik mereka gagal. Maka yang ketiga, mereka kemudian meminta kepada khazainun nar, kepada malaikat-malaikat penjaga neraka. Allah Ta'ala berfirman tentang permintaan mereka ini disebutkan dalam Al-Quran Surah Ghafir pada ayat 49 dan 50. Mereka mengatakan, atau Allah Ta'ala berfirman, وَقَالَ الَّذِينَ فِي النَّارِ لِخَزَنَةِ جَهَنَّمْ اُدْعُوا رَبَّكُمْ يُخَفِّفْ عَنَّا يَوْمًا مِنَ الْعَذَابِ. Dan orang-orang yang berada di dalam neraka, mereka berkata kepada para khazin, kepada para penjaga-penjaga neraka jahannam, mereka meminta kepada mereka, اُدْعُوا رَبَّكُمْ, wahai para khazin, berdoalah kepada Tuhanmu. Yukhaffif anna yawman minal azab. agar Tuhanmu meringankan bagi kami satu hari saja kami tidak diazab. Bayangkan. Mungkin kami tidak tahu hidup di neraka ini akan berapa lama, 100 tahun, 1000 tahun, 100 ribu tahun, 1 juta tahun, kami tidak tahu. Tapi kami hanya minta satu hari saja. Mohonlah, bantu kami. Berdoa kepada Tuhanmu, wahai para khazin, para malaikat penjaga neraka. Satu hari kami dibebaskan dari siksaan dan azab. Tapi lihat kemudian jawaban dari para khazin jemaah sekalian. Para khazinun nar, mereka mengatakan, awalam takut ta'tikum rusulukum bil bayinat. Wahai kalian para penghuni neraka, bukankah dahulu para rasul, para nabi telah datang kepada kalian membawa bukti-bukti yang nyata? Tapi apa yang kalian lakukan? Kalian malah menolaknya. Mereka mengatakan benar. Dahulu kami demikian. Dan itu karena kejahilan kami. Boleh jadi ada orang beralasan seperti itu. Tapi lihatlah ketika mereka sudah ditetapkan sebagai penghuni neraka. Para penjaga neraka hanya mengatakan kepada mereka, fada'u. Dahulu kalian menolak dakwah para nabi dan rasul. Menolak seruan-seruan kebaikan, kebenaran yang disampaikan oleh para pewaris nabi dan rasul, yaitu para ulama, para ustadz yang berpegang teguh dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Kalian menolak mereka. Maka sekarang, rasakanlah azab api neraka, berdoalah untuk diri kalian sendiri agar kalian selamat dari neraka ini. Kalian dahulu sombong, kalian dahulu angkuh, tidak mau menerima kebenaran. Maka silakan sekarang kalian selamatkanlah diri kalian sendiri. Berdoalah dengan kesombongan kalian itu. Wama du'aul kafirina illa fi dalal. Ketahuilah, doa orang-orang yang kafir kepada Allah adalah doa yang sia-sia. Doa yang tidak lagi bermanfaat. 3 permintaan. Tidak dipenuhi satu pun dari orang-orang yang mereka minta. Kemudian yang terakhir, usaha mereka adalah meminta kepada orang-orang beriman, orang-orang bertakwa, ya Allah subhanahu wa ta'ala telah berikan kepada mereka kenikmatan di dalam surga. Allah sebutkan dalam Al-Quran Surah Al-A'raf ayat 50 dan 51. Para penghuni neraka, saudaraku dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, mereka kemudian menyeru para penghuni surga, وَنَادَا أَصْحَابُ النَّارِ أَصْحَابَ الْجَنَّةِ أَنْ أَفِيدُ عَلَيْنَا مِنَ الْمَاءِ أَوْ مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهِ. Para penghuni-penghuni neraka, mereka menyeru penghuni-penghuni surga yang berada di dalam kenikmatan. Wahai para penghuni surga, berikanlah kepada kami sedikit saja air yang kalian nikmati dalam surga itu. Atau dari sebagian rizki yang Allah karuniakan kepada kalian. Tapi kemudian para penghuni-penghuni surga itu mengatakan, dan kita memohon mudah-mudahan kitalah penghuni surga itu jemaah sekalian. Mudah-mudahan kitalah penghuni surga tersebut. Jangan sampai kita adalah penghuni neraka. Penghuni-penghuni surga mengatakan kepada para penghuni neraka, innallaha harramahuma 'alal kafirin. Wahai kalian para penghuni neraka, ketahuilah sesungguhnya minuman, makanan dan segala kenikmatan yang kami rasakan di surga ini itu semua Allah haramkan bagi orang-orang kafir. Alladzina takhadhuninahum lahwan wa la'iba. Orang-orang kafir adalah mereka yang ittakhadhu dinahum lahwan wa la'iba, yang menjadikan agama mereka ketika di dunia hanyalah sebagai permainan dan senda gurau. Tidak serius mereka beragama. Mereka main-main, agama dijadikan bahan permainan. Agama hanya dijadikan sebagai hiasan. Agama hanya dijadikan sebagai yaitu kegembiraan-kegembiraan dalam rangka mempertahankan syahwat dan hawa nafsu mereka. Wagharrathumul hayatud dunya. Orang-orang kafir adalah mereka yang tertipu dengan kehidupan dunia. Falyawma nansahum. Mereka dahulu lupa kepada kami, maka pada hari ini kami pun melupakan mereka. Kama nasu liqa'a yaumihim hadza wa ma kanu biayatina yajhadun. Dan juga karena mereka dahulu adalah orang-orang yang mengingkari ayat-ayat kami. Lihatlah saudara bin Abdullah Allah. Mungkinkah masih ada orang yang berani menantang neraka dan masih berani kemudian untuk memperbanyak dosa-dosanya, maksiatnya, karena hal itu akan menjadi sebab yang memperbesar peluangnya masuk sebagai penghuni neraka waliyadu billah. Oleh karena itu mudah-mudahan ini bermanfaat buat kita semuanya. Dan mari kita senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala fi sirri wal alaniyah, baik di saat kita sendirian begitupun di saat kita bersama manusia lainnya. Wallahu ta'ala bisawab. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: MHz. Satu radio bersatu di atas Al-Quran dan Sunnah.
7: Ma'asyar al-muslimin rahimani wa rahimakumullah. Di antara sebab yang banyak membuat manusia tertipu hingga durhaka kepada Tuhannya yang Maha Mulia adalah kehidupan dunia. Kehidupan dunia dengan segala keindahannya memiliki andil yang sangat besar di dalam menipu dan memperdaya manusia. Karena memang seperti itulah dunia ini diciptakan, yaitu dunia diciptakan dengan karakter yang menipu. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur," dan tidaklah kehidupan dunia kecuali hanyalah kesenangan yang menipu. Meskipun Allah Subhanahu wa taala menciptakan dunia dengan karakter seperti itu, yaitu karakter yang menipu, tetapi Allah dengan kasih sayangnya telah mengingatkan kita untuk tidak tertipu dengan karakter dunia tersebut. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna wa'dallahi haq, fala taghurrannakumul hayatud dunya." Sesungguhnya janji Allah itu benar, maka janganlah sekali-kali kalian tertipu oleh kehidupan dunia. Namun sayangnya, peringatan ini, peringatan dari Allah Tuhan yang Maha Penyayang ini, tidak diindahkan oleh banyak manusia. Hingga akhirnya mereka pun tertipu oleh kehidupan dunia. Bahkan saking tertipunya, mereka sampai lupa apa tujuan sebenarnya mereka diciptakan di kehidupan dunia. Satu-satunya tujuan yang bisa terlihat oleh mereka hanyalah dunia itu. Mereka menjadi gelap mata. Mereka terus berlari mengejar dunia tanpa melihat halal dan haram. Demi dunia, semua batasan mereka langgar. Hak-hak Allah mereka tinggalkan. Dan hak-hak manusia mereka tidak lagi pedulikan. Dan tragisnya, usaha mereka di dalam mengejar dunia secara membabi buta pada akhirnya dihentikan secara paksa oleh kematian yang datangnya secara tiba-tiba. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir." Sikap memperbanyak-banyak harta telah melalaikan kalian sampai kalian masuk ke dalam lubang kuburan. Fa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un.
1: 105.4 MHz. Satu radio selalu setia menemani aktivitas Anda.
8: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Tiap-tiap diri bertanggung jawab atas apa yang telah diperbuatnya, kecuali golongan kanan. Mereka berada di dalam surga. Mereka saling bertanya tentang keadaan orang-orang yang berdosa. Apakah yang telah memasukkan kamu ke dalam neraka Sakor? Mereka menjawab, kami dahulu tidak termasuk orang-orang yang mengerjakan sholat. Kami telah meninggalkan sholat. Kami telah meninggalkan sholat.
1: Apakah yang telah memasukkan kamu ke dalam neraka Sakor?
2: Kami dahulu tidak termasuk orang-orang yang mengerjakan sholat.
1: Kami telah meninggalkan sholat. Kami telah meninggalkan sholat.
3: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: bahwasannya seseorang yang berjalan untuk pergi ke masjid, maka setiap langkah-langkahnya menaikkan derajatnya, mengampuni satu kesalahannya. Ketika ia di dalam masjid, malaikat senantiasa mendoakannya, seraya mereka berkata, Allahumma gfir lahu, Allahumma wa tub alaih, ya Allah ampuni dosanya, ya Allah berikan taubat kepadanya.
1: Ketahuilah bahwa salat adalah salah satu dari rukun Islam yang 5. Salat 5 waktu adalah yang terpenting setelah mengucapkan 2 kalimat syahadah.
0: Sesungguhnya orang-orang yang merasa berat untuk mendatangi masjid-masjid dalam rangka salat berjamaah hanyalah orang-orang yang ada di dalam hatinya penyakit kemunafikan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Azqalu salati 'alal munafiqin salatul isya'i wa salatil fajri." Seberat-beratnya salat atas orang munafik, yaitu salat isya dan salat fajar.
2: Ya ayyuhalladzina amanu ruk'u wasjudu wa'budu rabbakum waf'alul khaira la'allakum tuflihun.
1: Wahai orang-orang yang beriman, rukuklah kamu, sujudlah kamu, dan sembahlah Rabb kamu, serta berbuatlah kebaikan agar kamu sekalian memperoleh kemenangan.
3: Ma yaqulu ba'da al-faragh min al-wudu.
4: Doa setelah wudu.
5: Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu.

dikala mata Anda masih tak kuat menahan kantuk dan masih ingin tertidur pulas. Anda sedang sibuk belajar. Anda sedang sibuk di depan komputer. Anda sedang sibuk bekerja. Anda sedang sibuk mengajar. Atau Anda sedang sibuk rapat. Anda sedang asyik berbelanja. Atau Anda sedang asyik berdagang. Jagalah Allah. Niscaya Allah akan menjagamu. Apapun kesibukannya, tinggalkan sejenak untuk tunaikan sholat. Sholat lima waktu, berjamaah di masjid, wajib hukumnya. Kamu sedang asik belajar, atau kamu sedang asik membantu orang tua? Kamu sedang asik belajar, berselancar, dan mencari pengetahuan di internet? Kamu sedang asik bermain? Atau kamu sedang asik berpetualang? Atau kamu sedang dalam perjalanan? Jagalah Allah. Niscaya Allah akan menjagamu. Apapun kesibukannya, tinggalkan sejenak untuk tunaikan sholat. Sholat lima waktu, berjamaah di masjid,

0: 105.4 MHz.
1: Satu radio
0: bersatu
1: di atas Al-Quran dan
2: Sunnah. Hafidhu ala salawat, jagalah salat. Maka dikatakan oleh Sufyan bin Uyainah, inna min tawqiris salah an ta'tiya qabla al-iqamah. Bentuk orang menghormati salat itu dia datang ke masjid sebelum kamat. Maka lamun tekati nyebok-nyebok nyong beta dah nini. Jawa lalu masih ini. Ini tidak ada penghormatan kita kepada salat itu, apalagi mau menjaganya. Jadi di antara ya tauqirus salah, bentuk seorang menghormati salat, memuliakan salat, datang sebelum qomat. Endi teberarian. Oleh karena itu dibawakan oleh para ulama ussalaf rahmatullahi alaihim, di antaranya Sufyan ats-Tsauri mengatakan ketika menafsirkan firman Allah azza wa jalla dalam surat An-Nur ayat 37, rijalul la tulihihim tijara wa la bai'un an dzikrillah wa iqamis shalah wa ita'iz zakah. Orang-orang yang tidak dilalaikan zikir mereka karena berdagang, karena jual beli, kanu yashtarun wa yabi'un, para sahabat jual beli, para tabi'in jual beli, wala yad'una as-salawat al-maktubati fil jama'ah, tapi tidak pernah ketinggalan salat berjamaah. Demikian juga dari Ibnu Umar. Ibnu Umar itu di pasar para jamaah. Orang-orang Mekah niaga. Ya. Kalau sudah azan, aghlaqu hawanitahum. Ditutup toko-tokonya, masuk masjidlah mereka. Turunlah firman Allah, rijalul la tulhihim tijarah. Ini perhatikan nih para jamaah. Jadi bentuk kita menghormati salat itu bagaimana? Datang sebelum qomat. La ilaha illallah. Kita sekarang kita diri tenangkan nih. Bingkut ini, apakah termasuk orang-orang lah lalai? Yang kasih paling untung jadi imam mungkin ya. Kenapa? Dia ini tunggu sama makmum soalnya.
0: 105.4 MHz. Satu radio selalu setia menemani aktivitas Anda.
3: Meninggalkan sholat, satu kali aja meninggalkan sholat, dosanya lebih besar dari dosa membunuh. Dosanya lebih besar daripada dosa berzina. Dosanya lebih besar daripada dosa mencuri. Ini disebutkan oleh Al-Imam Ibn Qayyim dalam kitabnya As-Salah wa Hukmu Tarikiha. Besar dosanya meninggalkan sholat itu. Jadi itu ada buat dia karena dosanya yang besar. Lagi meninggalkan puasa. Kalau seandainya dia meninggalkannya itu karena dia memang menolak syariat Islam tentang sholat, ya sudah kafir dia. Tapi kalau dia karena kebodohan, karena kemalasan, dia masih meyakini sholat yang lima waktu itu wajib, dia meyakini, dia tetap muslim. Tapi tetap ada akibat dari perbuatan dosanya. Dosanya berat itu, dia meninggalkan sholat sekali. Belum lagi dosa-dosa yang lain yang dilakukan. Jadi kita harus ingat itu, dosa itu punya pengaruh terhadap diri kita. Ini sudah saya sebutkan ayatnya dalam surah Asyura dan juga dalam surah An-Nahl dan yang lainnya.
4: Sebagian kita zalim jamaah. Allah yang memberikan tangan kepada kita, Allah yang memberikan kaki kepada kita, Allah yang memberikan kedua mata kepada kita. Dipanggil, dikumandangkan azan, kita tidak datang ke rumah Allah. Itu pakai nih fasilitas dari Allah Azza wa Jalla. Semua Allah kasih. Dan Allah tidak pinta banyak kepadamu. Allah hanya wajibkan kepadamu salat lima waktu. Berapa menit dihabiskan waktu untuk sholat? Subuh dipanggil hayya ala sholat, hayya ala al-falah. Mari menuju kemenangan, menuju kesuksesan. Kesuksesan sebesar apapun di dunia akan berakhir dengan kematian. Tapi tatkala engkau datang menuju rumah Allah, engkau langkahkan kakimu menuju rumah Allah, engkau angkat tanganmu mengatakan Allahu Akbar, menuju kesuksesan yang sebenarnya.
0: 105.4 MHz. Satu radio selalu setia menemani aktivitas Anda.
5: Salat jamaah di masjid wajib bagi laki-laki, kecuali karena uzur syar'i. Orang-orang munafik sifatnya itu malas ke masjid,
6: khususnya pada salat isya dan subuh.
5: Sangat berat sekali.

0: seberat-berat sholat bagi orang munafik, sholat isya dan subuh. Ke masjid, bukan di rumah. Kalau di rumah, perempuan. Antum mau jadi perempuan.
1: Antum mau jadi perempuan.
0: Sholat di rumah yang bagi perempuan lebih utama. Laki-laki wajib ke masjid.
1: Laki-laki wajib ke masjid.
0: Andai kata sabda Nabi ini, sunnah Nabi ini mendapat tempat di hati kaum muslimin, saya kira masjid tidak bakal bisa menampung. Berbondong-bondong laki-laki muslim sholat lima waktu di masjid seperti hari Jumat. Kalau mereka mau terhindar dari sifat nifaq, karena ciri-ciri yang sangat mencolok di antara sifat-sifat orang munafik, jauh dari masjid. Tidak mau ke masjid karena mereka memang tidak ada iman. Nah, kalau kita orang-orang yang telah beriman, tidak mau ke masjid, sholatnya di rumah, berarti kita mengikuti sifat mereka. Walaupun kita beriman tidak kufur, tapi ini nifaq amali. Banyak yang terjangkit kaum muslimin penyakit ini. Mereka sholat di rumah-rumah. Laki-laki sholat di rumah. Malu. Malu enggak? Malu enggak? Malu. Al-haya'u minal iman. Malu itu sebagian dari iman.
2: Kata Rasulullah SAW, inna hadal qabr atau inna hadil kubur, sungguhnya kubur ini dipenuhi dengan zulmah, dipenuhi dengan kegelapan. Nah, kalau kita sholat, kita masuk dalam kuburan alam barzah dengan ada cahaya. Suatu hal yang menyedihkan ketika seorang ditinggal sendirian di suatu tempat yang gelap, dan itu akan kita rasakan. Ya. Dan lebih menyedihkan lagi ketika Allah menjadikan telinga kita bisa mendengar langkah-langkah kaki yang meninggalkan kuburan. Kita tahu bahwasanya kita ditinggalkan. Kita bakalan sendirian. Istri kita tidak akan betah menemani kita di situ. Anak kita hanya menangis, kemudian dia akan tinggalkan kita. Teman-teman kita pun demikian. Mereka doakan, kemudian mereka tinggalkan kita. Kita sendirian. Dalam kegelapan. Kalaulah tidak ada azab kubur kecuali ini sudah perkara yang menyedihkan. Bagaimana kalau ada azab kubur? Maka di antara hal yang membantu seorang bahagia di alam barzah, dia sholat. Capek Anda tidak apa-apa, capek. Anda akan merasakan nikmat cahaya tersebut ketika masuk dalam kuburan. Jangan lupa sholat lima waktu, jangan lupa sholat rawatib, jangan lupa sholat malam, jangan lupa sholat duha. Sholat. Ya. As-sholatu nurun. Itu yang akan menemani Anda. Bukan uang Anda kumpulkan sekarang. Bukan tas-tas yang dikumpul oleh ibu-ibu sekarang. Tidak akan menemani. Bukan, bisa jadi tas-tas yang dibeli terlalu banyak itu menjadikan kegelapan di kuburan. Bisa jadi. As-salatu nurun. Bukan mobil mewah Anda yang akan menemani Anda di kuburan. Bukan harta-harta yang Anda miliki. Bukan ketenaran yang Anda miliki yang membuat menemani Anda di kuburan. Bisa jadi itu semua menjadi malapetaka, semakin mempergelap Anda dalam liang lahat. Oleh karenanya, jangan lupa as-salatu nurun. Kata Nabi, salat adalah cahaya.
3: Orang-orang yang telah diwafatkan oleh Allah, mereka juga punya angan-angan. Mereka punya harapan untuk diri mereka sendiri. Harapan orang-orang yang telah wafat adalah kembali ke dunia. Harapan ini sudah mereka katakan di awal waktu sakratul

0: datang kepada salah satu dari mereka, mereka langsung mengatakan, ya Allah, kembalikan ya Allah, ya Allah, ruh saya jangan diambil ya Allah. Agar aku dapat beramal-amalan soleh yang dulu aku tinggalkan. Mereka ingin kembali untuk beramal lagi. Kapan mereka menyesal? Di awal-awal mereka sakaratul maut. Qala rabbirji'un. Ya Allah, kembalikan ya Allah. Ya Allah, ruhnya jangan diambil ya Allah. La'alli a'malu salihan, agar aku beramal saleh. Fima taraktu, yang dulu aku tinggalkan ya Allah. Aku ingin sholat di masjid yang dulu aku tinggalkan ya Allah. Ruhnya kembalikan ya Allah. Ya Allah, aku ingin sedekah yang dulu aku enggak pernah sedekah. Ruhnya kembalikan ya Allah.
1: Kalla innaha kalimatun huwa qailuha.
0: Allah mengatakan, kalla, enggak, kata Allah. Ya Allah, qala rabbirji'un, kalla, enggak, kata Allah. Itu cuma omong kosong, kata Allah. Omongan tersebut gak berarti di hadapan Allah. Penyesalan tersebut gak ada artinya di hadapan Allah. Angan-angan itu hanya sebatas angan-angan. Setelah dicabut nyawanya, di depan Anda ada

0: Anda akan pindah, kata Allah, dari tempat kalian beramal kepada tempat pembalasan. Kala, enggak bakal saya kembalikan, kata Allah. Ikhwatal kiram, a'izakumullah. Itu cita-cita mereka yang udah wafat. Cita-cita mereka jangan sampai jadi cita-cita kita. Beramallah sebelum terlambat.
1: Megahertz. Satu radio bersatu di Al-Quran dan Sunnah.
2: Ma'asyar al-muslimin rahimani wa rahimakumullah. Di antara sebab yang banyak membuat manusia tertipu hingga durhaka kepada Tuhannya yang maha mulia adalah kehidupan dunia. Kehidupan dunia dengan segala keindahannya memiliki andil yang sangat besar di dalam menipu dan memperdaya manusia. Karena memang seperti itulah dunia ini diciptakan, yaitu dunia diciptakan dengan karakter yang menipu. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur," dan tidaklah kehidupan dunia kecuali hanyalah kesenangan yang menipu. Meskipun Allah Subhanahu wa taala menciptakan dunia dengan karakter seperti itu, yaitu karakter yang menipu, tetapi Allah dengan kasih sayangnya telah mengingatkan kita untuk tidak tertipu dengan karakter dunia.

0: dan tidaklah kehidupan dunia kecuali hanyalah kesenangan yang menipu. Meskipun Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan dunia dengan karakter seperti itu, yaitu karakter yang menipu, tetapi Allah dengan kasih sayangnya telah mengingatkan kita untuk tidak tertipu dengan karakter dunia tersebut. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, inna wa'dallahi haq, fala tagurrannakumul hayatud dunya. Sesungguhnya janji Allah itu benar, maka janganlah sekali-kali kalian tertipu oleh kehidupan dunia. Namun sayangnya, peringatan ini, peringatan dari Allah Tuhan yang maha penyayang ini, tidak diindahkan oleh banyak manusia. Hingga akhirnya mereka pun tertipu oleh kehidupan dunia. Bahkan saking tertipunya, mereka sampai lupa apa tujuan sebenarnya mereka diciptakan di kehidupan dunia. Satu-satunya tujuan yang bisa terlihat oleh mereka hanyalah dunia itu. Mereka menjadi gelap mata. Mereka terus berlari mengejar dunia tanpa melihat halal dan haram. Demi dunia, semua batasan mereka langgar. Hak-hak Allah mereka tinggalkan. Dan hak-hak manusia mereka tidak lagi pedulikan. Dan tragisnya, usaha mereka di dalam mengejar dunia secara membabi buta, pada akhirnya dihentikan secara paksa oleh kematian yang datangnya secara tiba-tiba. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Alhaakumut takathur hatta zurtumul maqabir. Sikap memperbanyak-banyak harta telah melalaikan kalian sampai kalian masuk ke dalam lubang kuburan. Fa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un.
1: 105.4 MHz. Satu radio selalu setia menemani aktivitas Anda.
2: Bismillahirrahmanirrahim.

kepada ampunan Allah dan kepada surga. Allah katakan apa? Wasari'u, bersegera. Jadi kita tidak boleh berlambat-lambat. Fa idza faraghta fansab. Agama ini hak dan membahagiakan kita di dunia, apalagi di akhirat kelak. Maka apapun yang kita amalkan itu akan menjadi kebahagiaan kita. Justru kalau kita merasa kita sholat itu tidak bahagia, kita berbuat baik kepada keluarga tidak membahagiakan, berarti ada masalah pada iman. Hasanatuhu wasa'at sayi'atuhu fahuwa mu'min. Orang yang dia berbahagia, senang dengan kebaikan yang dia lakukan. Artinya kebaikan yang dia lakukan, amal soleh dan lain-lain membahagia. Merasa tersakiti dengan keburukan yang dia lakukan. Karena dia manusia biasa. Dia bisa beramal soleh, dia bisa juga jatuh ke dalam kesalahan. Tapi kesalahan yang dia lakukan itu menyakitkan hati dia. Menyempitkan hati dia. Fahuwa mu'min, sabda Rasulullah. Maka berarti ini dia seorang mukmin yang sejati. Dan ini bisa menjadi barometer bagi kita. Kalau kita tenang, kalau kita sholat, tenang kita ta'lim majelis ilmu, ya, tenang kita membaca Al-Quran atau mendengar orang membaca maksiat, bahkan mungkin mendengar orang berbuat maksiat, dia senang. Dan dia bisa mendapatkan dosa sama dengan orang-orang yang menjadi pelaku dosa itu. Ya. Orang yang dia menyetujui apa yang dilakukan oleh orang yang berbuatnya. Oleh karena itu hadis Rasulullah SAW yang sahih. Ketika beliau bersabda, idzal taqal muslimani bisayfayhima falqatil wal maqtul innar. Jika bertemu dua orang muslim ya, dalam masalah dunia, lalu kemudian dia membunuh salah satu dari keduanya atau terbunuh salah satu dari keduanya, sang bersabda, fal qatil wal maqtul binnar. Maka orang yang membunuh dan orang yang dibunuh ini kedua-duanya api neraka. Para sahabat mengatakan, ya Rasulullah, hadzal qatil terbunuh, kok dia juga masuk ke dalam neraka? Rasulullah SAW menjawab, li'annahu kana harisan ala qatli sahibihi. Karena orang yang terbunuh ini sebenarnya dia juga punya semangat untuk membunuh. Orang itu melakukan maksiat lalu melakukan perbuatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita wahyi kita kepadanya atau bahkan kita menghardik dia, ya, menasihati dengan lembut, mungkin menasihati dia dia butuh dengan cara yang lebih keras. Tergantung pada kondisi orang yang apa kita dekati, kita nasihati tersebut. Ya. Jadi kita harus perhatikan. Jadi Allah memerintahkan kita untuk bersegera. Dan bersegera kepada surga Allah, ampunan Allah itu juga menyegerakan imbalan dari Allah kepada lambat-lambatan menuju ampunan Allah. Kita berlambat-lambatan menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau bukan karena Allah, kita tidak bisa berbuat kebaikan walaupun sekecil apapun kita anggap kebaikan itu. Kalau bukan karena Allah, kita tidak akan bisa tahmid, takbir, tahlil. Tidak bisa kita. Bahkan mungkin sebaliknya yang kita lakukan. Wal'iyadzubillah, kalimat-kalimat lisan kita justru mengatakan perkataan-perkataan yang dimurkai oleh Allah SWT. Nah, oleh karena itu kita bersegera. Dan kita bersegera yang pertama itu Allah katakan kepada ampunan Allah. Ampunan tidak terlalu sebab bersemangat kepada kebaikan. Atau kita banyak melalaikan kewajiban. Bersegera kepada ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu dalam hadis yang sahih Muhammad SAW. Apa doa yang beliau akan bacakan kalau beliau merasa malam pada Ramadan atau akhir Ramadan itu adalah malam Al-Qadar atau Lailatul Qadar. Beliau Rasulullah SAW mengajarkan, Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, sungguhnya engkau maha pengampun dan engkau mencintai ampunan, maka ampunilah aku. Karena kita sebanyak apapun dosa kita, kalau kita diampuni oleh Allah, maka itu akan digantikan dengan kebaikan, lalu kita dimasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Artinya dengan

ampunan yang Allah berikan itu, kita dijauhkan dari api neraka karena dosa-dosa kita dihapus, kemudian kita dimasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Seperti ayat Quran yang saya bacakan tadi di awal kajian, faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannata faqad faz. Barang siapa yang dijauhkan dari api neraka, artinya kita dijauhkan dari hal-hal yang dimurkai oleh Allah, atau kita jatuh dalam hal-hal yang dimurkai oleh Allah tetapi kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala ketika kita bertaubat, ketika kita minta ampunan, atau dengan sebab keutamaan tauhid karena kita jauh dari kesyirikan, lalu kita dimasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Jadi surga ini

ga Allah subhanahu wa ta'ala. Seperti ayat Quran yang saya bacakan tadi di awal kajian, فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ. Barang siapa yang dijauhkan dari api neraka, artinya kita dijauhkan dari hal-hal yang dimurkai oleh Allah, atau kita jatuh dalam hal-hal yang dimurkai oleh Allah tetapi kita diampuni oleh Allah subhanahu wa ta'ala ketika kita bertaubat, ketika kita minta ampunan, atau dengan sebab keutamaan tauhid karena kita jauh dari kesyirikan, lalu kita dimasukkan ke dalam surga Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi surga ini dia harus menjadi perniagaan besar kita, karena kita akan abadi dan tidak tahu apakah di surga atau di neraka. Dunia ini pasti kita akan tinggalkan, dan semua dunia ini yang kita nikmati, dan Al-Qadhi dalam ayat itu sendiri ketika Allah mengatakan fariqun fil jannati wa fariqun fis sa'ir, sebagian kelompok itu ada yang di surga, sebagian ada di neraka. Jadi tidak ada tempat pilihan kecuali dua tempat ini. Kemudian juga ketika Allah mengatakan pada ayat yang disebutkan, barang siapa man zuhziha 'anil nar wa udkhila al-jannata faqad faz wa ma al-hayatu ad-dunya illa mata'ul ghurur. Barang siapa yang dijauhkan dari api neraka lalu dia dimasukkan ke dalam surga, maka berarti dia faqad faz, sungguh dia telah sukses. Itu kesuksesan yang hakiki, keberuntungan yang hakiki, kebahagiaan yang hakiki. Lalu Allah katakan setelahnya, wa mal hayatid dunya illa mata'ul ghurur, dan tidaklah kehidupan dunia ini kecuali apa namanya perhiasan atau kenikmatan yang menipu. Siapa hamba Allah subhanahu wa ta'ala yang paling menikmati dunia ini dari awal dunia ada ini sampai akhir kelak? Nabi Sulaiman. Nabiullah Sulaiman, tidak ada orang yang lebih kaya, lebih menikmati dunia daripada Nabi Sulaiman. Dan beliau seorang Nabi dan Rasul, hamba Allah yang saleh. Ketika diberikan dan dibentangkan kenikmatan, dan dia nikmati kenikmatan dunia yang Allah berikan ini, beliau hanya menyatakan, menunjukkan tawadhu'nya beliau sebagai hamba Allah, hadza min fadli rabbi liyabluwani aashkuru am akfur. Semua ini adalah karunia dari Rabbku, karunia dari Allah subhanahu wa ta'ala. Sekecil apapun yang kita dapat, itu semua karunia Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu kita tidak boleh su'udzon, berprasangka buruk kepada Allah. Begitu kita dikasih kekayaan sedikit, menjadi fakir miskin, padahal kita bisa sholat, kita tenang ibadah, lalu kita katakan seakan-akan Allah tidak mencintai kita. Allah tidak menunjukkan kecintaan kepada hambanya dengan kekayaan, dengan jabatan, dengan kedudukan di dunia. Tapi Allah tunjukkan kecintaannya dengan mudahnya hamba itu beramal sholat. Bahkan disebutkan dalam riwayat hadis Qudsi bahwasanya Allah mengatakan, kalau aku menginginkan hambaku itu kebahagiaan, aku menginginkan dia kebaikan bagi dia di dalam ibadah, dengan dia fakir, maka aku jadikan dia fakir. Kalau kebahagiaan dia dan juga keselamatan dia di dunia dan keimanan dia juga karena sebab kekayaan, maka aku akan jadikan dia kaya. Artinya, kalau orang itu ditahu dan Allah Maha tahu, hambanya ini akan dia selamat, dia hidupnya akan tenang, terus beribadah kepada Allah, dia harus kaya, Allah jadikan dia kaya. Kalau Allah ingin hidayah bagi dia, karena dia tidak bisa istiqamah di atas hidayah kecuali dia memiliki harta yang banyak, dan Allah mencintai bagi dia hidayah, maka Allah mudahkan dia kaya. Tapi kalau Allah melihat dan dia Maha tahu, hambanya itu justru akan selamat dan dapat hidayah terus istiqamah dengan dia miskin, dia fakir, Allah jadikan dia fakir. Karena kalau dia menyimpang, dan tidak sedikit orang yang tadinya dia ahli ibadah, kemudian hartanya banyak diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, begitu dia miskin, dia berpaling dari Allah subhanahu wa ta'ala. Berarti itu menunjukkan dia tidak diberikan hidayah oleh Allah subhanahu wa ta'ala.

Tidak sedikit juga orang yang tadinya dia miskin, fakir, dia taat selalu di masjid, selalu dia taklim, menunaikan kewajiban salat dan yang lainnya. Begitu dibukakan dunia, dia tinggalkan ibadah kepada Allah. Berarti harta benda yang dia diberikan oleh Allah itu bukan nikmat tetapi baliyah dan nikmat. Dia bencana, dia menjadi apa namanya siksaan bagi dirinya, bukan nikmat yang hakiki dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi Nabi Sulaiman mengatakan liya baluwani ashkuru am kufur, agar Allah menguji apa aku syukur atau aku kufur. Dan Allah berfirman dalam surat Ibrahim, wa idh ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Dan Allah mempermaklumkan, jikalau kalian bersyukur pasti aku akan tambah. Kalau kalian kufur, ketahuilah bahwa sungguh azab itu sangat apa? Sangat pedih. Oleh karena itu kita, apapun yang Allah berikan, anugerah, profesi, kedudukan, pekerjaan, semua itu kita jadikan wasilah menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Jangan harta itu menjadikan kita masuk ke dalam neraka. Jangan anak kita itu menjadikan kita masuk ke dalam neraka. Jangan orang tua kita menjadikan kita masuk neraka. Jangan pasangan, baik itu istri atau suami kita, menjadikan kita masuk ke dalam neraka. Semua apa yang di dunia ini justru harus bisa menjadi wasilah kita menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Ini yang penting. Ya. Dan itu butuh perjuangan. Tidak bisa orang itu dia mendapatkan riyad, mereka itu membahagiakan. Saya sering sebutkan di beberapa majelis, kita kadang-kadang lupa seakan-akan nikmat yang berkaitan dengan ibadah dan akhirat, ya, itu hanya kalau kita mudah dunia saja. Kalau lagi susah, seakan-akan kita enggak bahagia. Ya. Baik itu dengan harta, baik itu dengan keluarga, baik itu dengan jabatan, kedudukan dan sebagainya yang sifatnya duniawi. Padahal kita dicontohkan oleh Allah pada sesuatu yang nyata. Pada apa-apa yang kita sukai dari pekerjaan-pekerjaan dunia yang dia murni dunia. Yang kita sukai. Walaupun itu memiliki tantangan, kita lakukan karena kita anggap itu membahagiakan. Padahal itu bukan kebahagiaan yang hakiki. Kebahagiaan sesaat di dunia yang mungkin dia mubah. Selama tidak melalaikan kewajiban kepada Allah. Contohnya misalnya. Orang suka main bola misalnya. Dia senang, ya, dia senang. Walaupun nanti selesai main bola itu ada lecet, dia bisa kesleo, bisa patah kaki dan sebagainya. Ya. Begitu selesai main bola, dia baru rasakan. Setelah itu pergi ke tukang urut, diurut. Nanti kalau sembuh, kira-kira kembali atau enggak? Kembali. Nah, kepada hal-hal yang sifatnya ibadah, akhirat, untuk surga kita nanti, dan semoga Allah masukkan kita ke dalam surga, seharusnya kita harus berani mukhatarah, spekulasi yang jauh lebih besar. Kan ada orang yang dalam masalah dunia karena hobi, misalnya dia suka naik gunung misalnya, yang bisa dia celaka. Dan itu hanya perkara mubah. Dia berani lakukan itu karena itu dianggap membahagiakan dia. Kenapa kita dalam urusan agama yang akan membawa kita ke surga Allah, kita tidak berani? Kenapa kita tidak bersegera seperti yang Allah perintahkan? Kita ingin segera mendapatkan kebaikan, kebahagiaan, kemudahan dari Allah, pertolongan bahkan dari Allah, tapi kita tidak mau bersegera menuju surga Allah Subhanahu wa taala yang Allah perintahkan. Orang masuk surga itu bukan karena dia misalnya pintar, berkedudukan, lalu kemudian yang tidak pintar dan tidak berkedudukan tidak akan masuk surga. Bahkan yang paling cepat masuk surga itu adalah orang-orang miskin karena hisabnya sedikit. Disebutkan di dalam hadis yang sahih, orang-orang kaya dari ahli surga itu lama masuk surganya, padahal dia sudah ditetapkan masuk surga. Ditahan dia untuk masuk surga sampai 500 tahun, setengah hari umur akhirat yang dia 500 tahun umur dunia. Wahai, disebutkan sahabat Abdurrahman bin Auf, sahabat yang kaya raya luar biasa, beliau itu sampai menangis dengar hadis Rasulullah SAW. Orang itu para ulama mengatakan hiya dunia

0: حلالها حساب وحرامها عذاب. Seperti itu. Halalnya saya nanti kita akan dihisab oleh Allah. Haramnya itu akan mendatangkan azab Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu kita bersegera dan jangan kita mengentengkan amalan. Hatta kita lemah harta, hatta kita miskin, apa yang kita bisa lakukan, lakukan untuk ibadah kita, untuk dakwah, untuk menyokong kebaikan, amal soleh. Dan itu yang menjadi pribadi para sahabat dahulu. Pernah mungkin kita sebutkan di majlis ini, Rasulullah SAW kalau menganjurkan para sahabat untuk mereka berinfak di jalan Allah, misalnya jihad atau yang lainnya, atau membantu orang-orang yang lemah, mereka para sahabat itu pulang ke rumah mereka. Apa yang mereka dapatkan di rumah mereka, ya, apa yang mereka dapatkan di rumah mereka, itu dia bawa yang dia bisa lakukan. Kalau tidak ada yang bisa diinfakkan di rumah mereka, mereka pergi ke pasar. Mereka pergi ke pasar, lalu dia meminta upah kepada orang, memikul barang orang lain, lalu hasil upahnya itu yang diinfakkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah, kita ini punya, masya Allah, Allah berikan kita dunia, ya. Tetapi kita ini lebih merasa susah dibandingkan dengan orang-orang di zaman apa? Sahabat dulu. Orang zaman sahabat dulu dia punya, kalau dia misalnya punya istri, punya dua anak, ya berarti piringnya itu empat berarti. Gelasnya empat. Kalau kita ini subhanallah, jadi kolektor kan orang. Dan itu boleh selama dia halal. Tapi mereka orang yang paling berbahagia di dunia ini. Dan insya Allah mereka menjadi ahli jannah. Dan kita berusaha mengikuti para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa in amanu bimithli ma amantum bihi faqad ihtadaw. Kalau mereka orang-orang yang tidak beriman itu, atau setelahnya dari generasi selanjutnya, beriman seperti kalian para sahabat beriman kepada Allah, kepada Rasulullah, faqad ihtadaw, maka sungguh mereka itu benar-benar mendapatkan apa? Hidayah. Dan Allah berfirman di dalam Al-Quran, فَمَنِ اتَّبَعَ هُدَايَ فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشْقَى. Barang siapa yang mengikuti hidayahku, petunjukku Al-Quran dan Sunnah, dia tidak akan pernah tersesat selama-lamanya dan tidak akan pernah sengsara selama-lamanya. Di dunia ini apalagi di akhirat, selamat. Jadi bukan ukuran. Jadi kita orang-orang beriman, jangan lagi kedudukan harta itu kemudian seakan-akan mutlak itu membahagiakan kita. Kita butuh harta untuk amal saleh. Kita butuh harta untuk kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi jangan kita begitu misalnya Allah amanah ini dicabut, seakan-akan hidup di dunia ini kemudian menyengsarakan. Hidup di dunia ini ujian. Orang mukmin, mukminah pasti dia bahagia. Pasti baik urusannya, baik dia ketika bersyukur ataupun ketika dia bersabar. Artinya bersyukur ketika dia diberikan nikmat, bersabar ketika dia diberikan ujian. Pasti itu kalau dia mukmin. Lah kalau kita tidak seperti itu, berarti kita harus muhasabah diri. Iman saya bagaimana? Tanya kepada orang yang berilmu. Mungkin jalan kita yang salah atau kita semangat kepada kebaikan itu kurang dan sebagainya. Dan Rasulullah dalam hadis yang sahih mengatakan, ajaban li amril mu'min, inna amrahu kullahu khair, wa laysa dhalika illa lil mu'min. Sungguh aneh perkara seorang mukmin juga mukminah, semua urusannya itu baik. Apa artinya kalau semua urusan itu baik, ini digaskan Rasulullah, dia pasti bahagia. Pasti bahagia, menyejukkan hatinya. Ya, dia boleh terluka, tetapi luka itu membahagiakan dia. Dia boleh merasa capek, tetapi kecapean itu membahagiakan dia. Ada kepuasan batin yang tidak diberikan kepada orang-orang yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Sungguh aneh perkara seorang mukmin, seorang mukminah, semua urusannya baik. Semua dikatakan urusannya baik bukan berarti tidak ada ujian. Yang paling besar ujiannya itu para nabi dan para rasul, dan mereka orang yang paling berbahagia. Asyaddun nasi bala'an al-anbiya, thumma as-salihun, thumma al-amsal fal-amsal. yang paling keras ujiannya itu adalah para nabi, kemudian orang-orang yang saleh, kemudian orang-orang di bawah mereka, artinya di derajat mereka. Siapa yang berani mengatakan bahwa para nabi itu tidak bahagia? Mereka paling berbahagia. Rasul muflihin, ru'asa'ul muflihin, mereka itu adalah pemimpin-pemimpin di dalam kebahagiaan. Tapi ujian mereka, nah ujian ini membahagiakan. Sekarang bagaimana kalau kita diuji, ujian itu membahagiakan. Subhanallah, perkara seorang semua urusannya baik. Dan itu tidak akan terjadi kecuali pada orang mukmin. Artinya kita harus perbaiki keimanan kita. Dan itu artinya kita perbaiki tauhid kita. Jangan kita berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan kita bergantung hati kita apalagi dalam masalah dunia, masalah apa saja di dunia ini kepada manusia. Kita boleh kerja kepada orang. Kita jadi anak buah, jadi pekerja, jadi karyawan. Tapi kita tidak boleh bergantung hati kita kepada bos kita, ketua kita, pimpinan kita. Karena kita hanya tawakal kepada Allah dan itulah yang menjadikan Allah mencukupi kita. Wa man yatawakkal 'ala Allah fahuwa hasbuhu. Siapa yang tawakal kepada Allah, maka Allah pasti mencukupi dia. Imam Ibn Katsir mengatakan fahuwa kafihi. Dia pasti dicukupkan oleh Allah. Para ulama mengatakan kalau orang sudah dicukupkan oleh Allah, siapa lagi yang dia butuhkan? Allah, Allah aja. Jadikan kita bertakwa. Dan kita tawakal Allah jadi benar. Karena iman ini bukan urusan antum menguasai ilmu syar'i itu atau tidak. Tidak semua orang diberikan hidayah kepada ilmu syar'i yang dia pahami lalu Allah berikan hidayah hatinya menerima apa yang dia pahami. Orang-orang Quraisy, Abu Jahal, Abu Lahab itu paham tentang Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Mereka orang Arab yang asli yang memahami bahasa Al-Quran. Mereka juga memahami khitab apa yang diucapkan oleh Nabi Muhammad. Dia tahu wahyu Allah Subhanahu wa taala. Kurangnya mereka tidak diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu tidak boleh kita tertipu dengan ilmu kita lalu mengatakan kita pasti dijamin masuk surga atau pasti kita dapat hidayah. Tidak sedikit orang disesatkan di atas ilmu wal iyad billah. Ya, dan ilmu ini kita bukan hanya untuk kita paham, untuk kita hafal. Ya, bahkan ada yang lebih dahsyat. Ini harus kita perhatikan. Ini jelaskan oleh para ulama. Justru wal-iyadu billah, Rasulullah mengatakan dalam hadis, aktsaru munafiqi hadhihi al-ummah qurra'uha. Kebanyakan orang-orang munafik dari umatku ini adalah orang-orang yang menghafal Al-Quran, tetapi dia tidak Al-Quran. Dan Rasulullah SAW bersabda, wal-Quranu hujjatul laka au alaika. Dan Quran itu bisa menjadi hujjah. Dan juga Al-Quran itu bisa menjadi hujjah keburukan atasmu. Wal-iyadzubillah. Nah, oleh karena itu para ulama mengatakan, banyak orang-orang yang pintar dahulu, tetapi tidak diberikan hidayah, mereka disifatkan utu zaka'an walam yu'tu zaka'an. Mereka diberikan oleh Allah kecerdasan, kepintaran, keilmuan, ya, tetapi mereka tidak diberikan oleh Allah kesucian hati. Dan itu hanya dengan iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa kurangnya Qarun dengan harta benda yang dia berbangga dengannya? Dan dia mengatakan bahwa semua itu karena usaha saya semata, karena ilmu saya saja. Lalu kemudian Allah Subhanahu wa taala tenggelamkan dia. Dia yang berkata seperti Allah sebutkan di dalam Al-Qur'an, "Innama utitu 'ala 'ilmin 'indi." Sebenarnya semua harta benda yang aku punya ini semata karena ilmu saya, kemampuan saya, skill saya, keahlian saya. Dia lupa kepada Allah, kepada rububiyah Allah, bahwa Allah yang memberikan rezeki kepada dia. Apa balasan Allah dan siksa Allah kepada Qarun? Fakasafna bihi wa bidaril ardh. Lalu kami tenggelamkan Qarun itu bersama semua kekayaan dan rumah-rumah yang dia miliki. Kami tenggelamkan dia ke dalam jurang. Dan itu dalam hitungan detik. Allah Maha Kuasa. Oleh karena itu kita jangan sombong dengan ilmu, jangan kita sombong dengan kekayaan, jangan kita sombong dengan kedudukan. Semua itu pasti kita akan tinggalkan. Kita nanti akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala, dan tempat kita di akhirat tidak kita ketahui apakah di surga atau di neraka, wal iyadzu billah. Ya, kita meminta kepada Allah supaya dimasukkan ke dalam surga dan dijauhkan dari api neraka. Ada beberapa hal yang kita harus lakukan untuk kita meraih surga Allah Subhanahu wa taala, dan agar kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah mentauhid Subhanahu wa taala, dan jangan kita berbuat kesyirikan kepada Allah, baik itu pada rububiyahnya, pada uluhiyah Allah, atau yang berkaitan dengan asma dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah SAW bersabda, "Man mata wa huwa la yushriku billahi al jannah." Barang siapa yang mati wafat dalam keadaan dia tidak berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala, maka masuk ke dalam apa? Ke dalam surga. Dan banyak ayat-ayat di dalam Al-Qur'an yang memperingatkan kita untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dan tidak berbuat syirik, agar kita dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam apa? Surga, dan dijauhkan dari api neraka. Dan itu syiar dan dakwah semua para nabi dan para rasul, dan kita belajar tauhid ini. Dan tidak cukup hanya kita pelajari, dan tidak cukup kita hanya paham, tapi kita minta kepada Allah hidayah agar apa yang kita pahami itu masuk ke dalam hati kita. Tadi kita sebutkan Abu Jahal, Abu Lahab, tokoh-tokoh Quraisy itu mereka yang memiliki bahasa Arab yang fasih, asil, betul-betul murni bahasa Arabnya. Mereka paham Al-Quran, mereka paham Rasulullah SAW dan apa yang beliau dakwahkan. Tetapi Allah tidak berikan mereka apa? Hidayah. Jadi tidak cukup kita hanya apa itu syirik dalilnya, ya kita paham benar-benar, ya, dan kita ketahui dalilnya, tetapi dia tidak masuk ke dalam hati kita sebagai keimanan dan keyakinan, tidak bermanfaat itu. Karena iman yang benar itu harus mulai dari keyakinan di dalam apa? Hati. Keimanan itu kata-kata ulama, tasdiqun bil qalbi, iqrarun bil lisani, wa amalun bil jawarihi, yazidu bi ta'at wa yanqus bi ta'ati asy-syaitani. Jadi keimanan yang benar hati sebagai akidah dan keyakinan, bukan hanya pemahaman, bukan hanya ilmu, bukan hanya hafalan. Syekh Ibnu Taimiyah saya mengatakan tidak sedikit untuk ilmu itu mahinya daripada sebagian orang awam yang dia kuat keyakinannya. Dan Allah berfirman di dalam Al-Qur'an, "Yauma la yanfa'u malun wa la banun illa man atallaha biqalbin salim." Pada hari kiamat tidak bermanfaat harta, tidak bermanfaat anak-anak, kecuali orang yang datang dengan hati apa? Yang selamat, hatinya benar, keyakinannya benar, akidahnya benar, beriman betul-betul kepada Allah. Jadi dia benarkan dengan hati, tasdiqun bil qalbi wa iqraran bil lisan, lalu kita ikrarkan itu dengan lisan kita, dua kalimat syahadat. Kalau orang tidak bisa mengatakan oh saya yakin Islami, tapi dia tidak mau bersyahadat, tidak bisa jadi orang Islam. Kemudian yang ketiga, dia harus beramal, wa amalun bil jawarihi au bil arkan, dia beramal dengan anggota badan. Tidak bisa dia mengatakan oh iman itu di dalam hati saya, tidak perlu diwujudkan dengan ibadah dan sebanyak itu. Imam Al-Hasan Al-Basri beliau mengatakan, "Laisa al-iman bit-tamanni wala bit-tahalli, walakin ma waqqara fil qalbi wa saddaqahu al-amal." Iman itu bukan hanya khayalan. Iman itu bukan hanya penampilan hiasan. Ya. Oh saya muslim, oh saya muslimah, oh saya berjilbab, oh saya tetapi kata beliau, ma waqqara fil qalbi, sesuatu yang menancap di dalam hati. Ya. Yang menancap di dalam hati. wasaddaqahul amal, dan itu dibenarkan, diwujudkan dengan amalan. Orang itu kalau benar hatinya, yakinnya, imannya benar, dia akan sengsara tersiksa hidupnya, kesehariannya, kalau dia tidak ibadah kepada Allah. Dia akan merasa susah hidupnya kalau dia tidak sholat. Dan Nabi kita yang mulia, Nabi Muhammad SAW mengatakan, وَجُعِلَتْ قُرَّةُ عَيْنِي الصَّلَةِ, dan dijadikan penyejuk mata, penyejuk hatiku itu adalah sholat. Jadi kalau ada orang dia senang tidak sholat, berarti boleh jadi imannya sangat lemah atau dia tidak punya iman. Dan itu antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Tidak mungkin orang itu, orang beriman itu, dan itu bisa menjadi muhasabah diri kita. Dan iman kita ini bertambah dan bisa apa? Berkurang. Dia bisa naik sedikit dan bisa dia berkurang sampai kata Rasulullah SAW, sampai dia tidak tersisa sedikit pun. Waliyadzubillah. Ya, oleh karena itu kita apa harus berhati-hati dalam masalah. Dan iman itu kata para ulama, yazidu bi ta'ati ar-Rahman, dia bertambah dengan kita taat kepada ar-Rahman, kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kita tidak boleh berhenti beramal, karena amal soleh itu adalah makanan jiwa kita, makanan untuk keimanan kita, dan itu menjadi apa? Menjadi siraman yang akan menyuburkan keimanan di dalam hati kita. Ya. Oleh karena itu kita orang-orang beriman seharusnya kita akan bersedih kalau kita tidak bisa beramal sholat. Kita akan, dan kita bukan berdosa. Kita bisa jatuh dalam kesalahan, tetap berbuat dosa. Sehingga kita segera istighfar, segera kita bertaubat. Dan iman itu wa yanqusu bi ta'ati syaitan, dan dia akan taat kepada apa? Kepada syaitan. Jadi pertama jalan keimanan itu adalah tauhid. Semua apa yang kita sebut selanjutnya itu tauhid. Yang kita akan sebutkan amal soleh, semua salat kita, ibadah kita, berbuat ihsan kepada orang lain tidak akan bermanfaat kalau tidak tauhid. Kita tidak jauh dari syirik. Keutamaan tauhid itu besar. Al-Quran, alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidhulmin ulaika lahumul amn wa hum muhtadun. Ini janji Allah bagi orang-orang yang bertauhid, bagi orang-orang yang beriman. Orang-orang yang beriman dan tidak mencampur adukkan keimanan mereka dengan kezaliman. Di dalam Sahih Bukhari sirkan ayat ini bahwa az-zulm ini maksud ketika sahabat bertanya kepada Nabi Muhammad SAW adalah syirik. Jadi orang-orang yang beriman, orang yang bertauhid dan tidak mencampur adukkan keimanan mereka, tauhid mereka dengan kesyirikan, mereka aman. Rasa aman dari azab Allah di akhirat kelak, ya, wa hum muhtadun, dan mereka akan diberikan hidayah, bimbingan selalu di dunia. Kan para ulama mengatakan diberikan rasa aman di akhirat kelak kesetuaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini asal sedikit dimasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa ta'ala dan dijauhkan dari api neraka. Dan di dalam riwayat Imam Tirmidzi dan beliau mengatakan hadis ini hasan, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam hadis kursi, ya bani Adam, lau ataitani bi qurabil ardi khataya ثُمَّ لَقِيْتَنِي لَا تُشْرِكُ بِي شَيْئًا لَأَتَيْتُكَ بِقُرَابِهَا مَغْفِرَةً. Wahai anak Adam, jikalau engkau datang kepadaku kelak di hari kiamat dengan dosa sepenuh bumi ini, dan engkau datang dalam keadaan tidak pernah berbuat syirik kepada Allah, kepadaku, maka aku akan datang kepadamu dengan ampunan sepenuh bumi. Ini keutamaan tauhid. Kalau kita harus belajar kita tauhid, keimanan. Karena kita kalau ibadah sebanyak apapun, arti ibadah yang zahir ini, ya sholat, puasa, dan semua-semua baca Quran, tapi kita tidak perhatikan tentang keimanan, tentang tauhid, bahaya kesyirikan, ya, boleh jadi kita akhirnya tidak diberikan kepada hidayah iman yang akan membatalkan semua amalan, amal sholat yang kita lakukan. Walaupun kita selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar kita dijauhkan dari ketergelinciran. Ya karena yang maha kuasa yang hanya Allah subhanahu wa ta'ala. Dan Nabi Muhammad SAW yang dijamin masuk surga, dijamin tidak akan menyimpang, beliau selalu berdoa, ya muqallibal qulub, sabbit qalbi ala dini. Wahai zat yang membolak-balikkan hati, tetapkanlah hatiku di atas agama. Ya, jadi bukan, kita bukan semata istiqamah dan ditetapkan Allah itu dengan ilmu kita yang banyak, apalagi harta yang banyak, atau bahkan walaupun kita bergaul dengan orang-orang yang soleh. Apa kurang bergaulnya Abdullah bin Ubay bin Salul, tokoh munafikin di Madinah, yang dia setiap hari bertemu dengan Rasulullah SAW tetapi dia tidak dapat hidayah? Apa kurang cerdasnya tokoh-tokoh Quraisy yang mereka sebagian keluarga Nabi kita yang mulia Nabi Muhammad SAW, Abu Jahal, Abu Lahab dan yang lainnya, tetapi mereka tidak diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kita wajib bersyukur Allah jadikan kita lahir dari keluarga muslim muslimah, orang tua yang muslim dan muslimah. Allah berikan kita hidayah kepada Islam, Allah berikan kita hidayah kepada Al-Qur'an, kepada sunnah Rasul. Ini nikmat yang besar. Dan ini asal jalan terbesar menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, ini sebagai penutup yang pertama tadi di dalam surah Al-Kahf, innal ladzina amanu wa 'amilus shalihat kanat lahum jannatul firdaus nuzula. Sungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal saleh, mereka akan mendapatkan surga Firdaus sebagai tempat mereka apa namanya tinggal, atau mereka akan dimasukkan ke dalam surga Firdaus. Iman, tauhid dan amal saleh harus diwujudkan seperti kata Imam Al-Hasan Al-Basri. Jadi kita harus merasa aneh pada diri kita. Kita menganggap diri kita beriman, kuat iman, kok kita tidak semangat untuk beramal saleh, apalagi yang wajib. Ya bahkan kita akan digerakkan oleh Allah untuk hal-hal yang sunnah, keutamaan, fadail dan sebagainya. Kemudian yang kedua, di antara sebab besar orang itu masuk ke dalam surga adalah taqwa Allah, taqwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Allah berfirman di dalam surah Az-Zumar, وَسِيقَ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ إِلَى الْجَنَّةِ زُمَرًا. Dan digiring, dibawa orang-orang yang bertakwa kepada Allah, kepada Rabb mereka, yaitu mereka dimasukkan ke dalam surga Allah subhanahu wa ta'ala berkelompok-kelompok. Ya. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memasukkan kita ke dalam hamba-hambanya yang kelak dituntun, digiring masuk surga Allah subhanahu wa ta'ala. Bahkan surga Firdaus yang tertinggi yang kita diperintahkan oleh Nabi kita yang mulia Nabi Muhammad SAW untuk meminta surga, walaupun amal kita sedikit. Is'alu al-Firdaus al-A'la, sabda Rasulullah SAW. Mintalah kepada Allah surga Firdaus yang tertinggi. Jadi takwa kepada Allah. Kemudian di dalam hadis Rasulullah SAW bersabda, "Aktsaru ma yudkhilun nas al-jannata taqwa Allah wa husnul khuluq." Sebab terbanyak orang itu dimasukkan ke dalam surga oleh Allah Subhanahu wa taala adalah takwa kepada Allah dan akhlak yang baik. Taqwa Allah. Taqwa kepada Allah itu apa? Imtisalu awamirillah wajtinabu nawahi, yaitu melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan orang yang bertakwa kepada Allah dibalas juga di dunia, diberikan kebahagiaan mereka, kemudahan oleh Allah sebelum dia mendapatkan kebahagiaan yang hakiki nanti di akhirat kelak. Allah berfirman di dalam Al-Qur'an dalam surah At-Tahrim, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib." Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka dia pasti akan diberikan jalan kemudahan, jalan keluar dalam segala kesulitan, dari segala kesulitan. dan pasti dia akan diberikan rezeki dari jalan yang tidak disangka-sangka. Ayat ini harus kita ulang-ulang, kita renungi, kita masukkan ke dalam hati kita supaya kita yakin. Dan Allah akan perlihatkan apa yang Allah janjikan dalam ayat ini dan ayat-ayat yang lain. Kalau kita sudah diberikan keyakinan dan hidayah yakin dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita masih mengukur segala hal yang sulit dan mudah itu dengan akal kita, bantuan manusia, urusan manusia, tidak dengan urusan Allah dan kekuasaan Allah, dan tidak kita kembalikan kepada Allah, maka yang mudah pun akan terasa apa? Sulit. Kesulitan itu akan berubah menjadi kebahagiaan bagi orang-orang yang bertakwa. Kenapa? Karena seperti disebutkan dalam hadis yang tadi, semua orang-orang beriman, semua kondisinya baik. In asabahu sarra'u syakar, fakana khairan lahu. Kalau dia mendapatkan yang menyenangkan, dia bersyukur kepada Allah. Itu baik bagi dia, membahagiakan dia. Wa in asabahu dharra'u sabar, fakana khairan lahu. Kalau dia mendapatkan sesuatu yang menyulitkan, menyusahkan, menyedihkan, dia sabar. Dan sabar itu menjadikan dia baik. Dan itu baik bagi dia, membahagiakan dia. Apa yang membuat kita misalnya kesulitan yang kita hadapi itu tidak membahagiakan kita? Karena kita tidak sabar. Dan inilah kita minta kepada Allah kesabaran. Dan Rasulullah SAW bersabda, was-sabru dhiya'un. Sabar itu adalah cahaya. Orang kalau diberikan kesabaran oleh Allah Subhanahu wa taala, dia akan bisa melihat dengan keterangan sabar. Terangnya sabar itu kegelapan dunia yang menyesatkan dia, yang akan menyesatkan. Karena sabar diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan janji Allah besar bagi orang-orang yang sabar, bahkan tidak terhitung. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sungguhnya akan dibalas orang-orang yang sabar itu dengan ganjaran yang tidak terhitung. Dan sabar itu tidak ada batasnya. Sampai kita mati sabar itu. Sampai kita menginjakkan surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan di dalam sebuah hadis, ya, ini balasan bagi orang yang sabar. Mungkin di majlis ini pernah saya sebutkan. Man kazama ghaidhan wa huwa qadirun ala an yunaffidahu, nadahu Allahu ala ru'usil khalaiqi, ثم يحيره ثم يخيره من القور العين ما شاء. Barang siapa yang menahan amarahnya, dia sabar, ya. Ada seorang sahabat datang kepada Rasulullah, ya Rasulullah ausini, ya Rasulullah berikan aku wasiat. Beliau katakan, la taghdab, jangan kau marah. Ausini ya Rasulullah, qala la taghdab. Ausini ya Rasulullah, qala la taghdab, jangan kau marah. Orang marah itu kira-kira sabar atau tidak? Gak sabar itu. Rasulullah bersabda, barang siapa yang menahan amarah, marahnya dia. Padahal dia mampu untuk apa? Mampu dia untuk menghukum orang yang dia marahi itu. Man kazama ghaidhan, siapa yang menahan amarah, padahal wa huwa qadirun ala an yunaffidahu, bahkan padahal dia mampu untuk menyalurkan amarah dia. Dia seorang suami, mampu dia untuk memukul istrinya kalau dia mau pukul. Dia seorang atasan, dia mampu memecat, bahkan memarahi, bahkan mungkin menghukum orang yang jadi bawahan. Dia mampu. Tetapi dia, ya, tahan itu amarah. Ya. Nadahu Allahu ala ru'usil khala'iq yaumil qiyamah. Allah akan panggil dia nanti di hari kiamat di depan semua makhluk di mahsyar. Dipanggil. Summa yukhayyiruhu minal khuril aini masya'a. Ya. Kemudian dia akan dipilihkan dari bidadari sesuai dengan kehendaknya. Sesuai dengan kehendak ini apa? Jumlahnya berapa? Terserah dia. Bagaimana bentuknya? Terserah apa? Dia. Yang jelas bidadari itu tidak ada yang kentut. Bidadari itu tidak ada yang berak, tidak ada yang kencing. Semua kotoran dari apa-apa yang dia makan itu menjadi kasturi wangian yang menambah keindahan dan kecantikan dia. Tidak seperti istri-istri kita di dunia ini, bukan hanya dia kentut, ya, kadang-kadang bikin pusing kadang-kadang. Ya, oleh karena itu kalian, kita semua berdoa. Ada hadis Rasulullah SAW, terutama ini yang masih muda, tiba-tiba banyak ubannya. Apa doa Rasulullah SAW? Allahumma inni a'udzubika min zawjatin tushayyibuni qabla al-masyih. Ya Allah, aku berlindung dari seorang istri yang bikin aku beruban sebelum waktunya apa? Beruban. Ya ada, baru sebulan menikah tiba-tiba jadi tua, ubannya banyak gitu. Ya, pernah saya sampaikan di majelis, ada orang pengusaha itu kaya raya, dunianya banyak. Dia bilang, "Ya Ustaz Mu'ti, saya andaikan boleh dari Allah Subhanahu wa taala punya istri setengah, ya, bukan satu utuh. Saya pilih setengah saja, Saudara." Bikin pusing kata dia. Ya. Padahal ya kita berikan nasihat, padahal istri harus dia bersakinah. Dan ini para ibu-ibu harus dengar ini. Allah berfirman di dalam surah Rum, "Wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwaja litaskunu waja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah inna fi dhalika laayatin liqaumin yatafakkarun." Dan di antara tanda-tanda kekuasaan Allah, Allah ciptakan bagi kalian dari diri kalian istri-istri yang kalian tenang kepada mereka. Ya, oleh karena itu para ibu-ibu ini jangan membuat suaminya itu apa? Tenang. Ya. Dan juga para suami, kalau sudah istrinya itu tidak bikin tenang, itu berbahaya. Iya. Lingkungan atau lainnya yang tidak halal. Boleh dikatakan cukup itu, tambah satu lagi. Tapi jangan dengan yang haram. Ya, atau sebaliknya, apalagi kalau perempuan kemudian dia tidak merasa tenang dengan suaminya, maka dia akan memilih hal yang haram. Oh, tidak memilih yang halal, pasti memilih yang apa? Yang haram. Ya, yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengambil yang haram. Oleh karena itu para ibu-ibu, dia bertakwa kepada Allah, muslimah bertakwa kepada Allah, para istri bertakwa kepada Allah. Hendaklah dia wujudkan apa yang Allah sebutkan, agar suami-suami mereka itu tenang kalau bertemu dengan istrinya. Karena ketakwaannya, karena akhlaknya, karena budi pekertinya, karena ibadahnya dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena para muslimah, kalau dia sebagai istri juga tidak akan diridhai oleh Allah, tidak akan tenang hidupnya kalau dia tidak meridhai atau tidak menjadikan suaminya ridha. Bahkan dia tidak akan masuk surga karena sebab itu. Rasulullah bersabda di dalam hadis, "La tu'addi al-mar'atu haqq Allah hatta tu'addi haqq zawjiha." Tidak dianggap seorang wanita itu menunaikan hak Allah kalau dia tidak menunaikan hak suaminya. Bahkan dalam hadis yang lain lebih tegas lagi, Rasulullah mengatakan, "La tajidul mar'atu halawatal iman hatta tu'addi haqq zawjiha." Tidak akan mendapatkan seorang wanita itu manisnya iman. Dan dari manisnya iman itu orang bahagia hatinya sampai dia menunaikan hak apa? Suami. Dan hak suami itu jauh lebih besar daripada hak kedua orang tuanya. Walaupun seorang suami wajib juga dia membantu istrinya untuk berbakti kepada kedua orang tuanya. Ini harus diperhatikan. Ya. Supaya dia menjadi sebab sakinahnya seorang apa? Seorang suami. Dan itu Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW beliau mengatakan, "Hubbiba ilayya min dunyakum at-tibu wan nisa." Dicintakan kepada aku dari dunia kalian, padahal beliau tidak cinta dunia. Minyak wangi dan para wanita, artinya para istri. Ya. Oleh karena itu, para wanita dia harus betul-betul bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam urusan ini. Dan kita sebutkan sebab terbesar, di antara sebab terbesar orang itu masuk dalam surga adalah taqwallah wa husnul khuluq. Takwa kepada Allah Subhanahu wa taala dan akhlak yang baik. Kemudian juga di antara sebab orang itu dia mudah masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala adalah taat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mengikuti sunnahnya. Jangan kita banyak bertanya-tanya tentang sesuatu yang Allah dan Rasulullah SAW yang perintahkan. Kalau kita tahu ini benar, begini dalilnya, begini pemahamannya, begini cara mengamalkannya, kerjakan. Jangan timbang dengan ra'i kita. Karena tidak semua ibadah itu kita jangkau dengan akal kita. Dan itu juga secara akal sehat, bentuk dari ujian Allah kepada kita. Kita mau taat dak walaupun tidak masuk akal. Yang penting itu jangan beramal tetapi tidak ada dalil. Jangan beramal lalu tidak ada hujjah dari Quran dan sunnah. Kalau sudah ada jelas hujjah dari Quran dan sunnah, orang-orang beriman itu mengatakan apa? Sami'na wa ata'na. Kami mendengar dan kami taat. Kami mendengar dan kami apa? Taat. Taat kepada Allah, taat kepada Rasulullah SAW. Rasulullah SAW yang bersabda di dalam hadith ini kita sebutkan tadi di awal kajian, kullu ummati yadkhuluna al-jannata illa man aba. Semua umatku itu pasti masuk surga kecuali orang-orang yang enggan. Qalu ya Rasulullah. Jadi para sahabat itu heran, kok ada orang yang enggan dan mau masuk surga? Aneh itu. Orang dikasih uang saja dia pasti berbutan. Ini surga yang kenikmatan yang tidak bisa disifatkan dengan dunia ini. Siapa mereka ya Rasulullah, orang-orang yang enggan? Ini menunjukkan juga semangat sahabat untuk tahu jalan surga yang akan membahagiakan mereka di akhirat kelak. Dan ini harus kita sifatnya seperti itu. Ya, kalau itu ada sahabat, ya sebelum kita sambungkan hadis ini, ada seorang sahabat ditanya oleh Rasulullah SAW, bahkan disuruh meminta oleh Rasulullah SAW. Rasulullah mengatakan, sal, kamu minta. Minta kepada sahabat. Kemudian dia mengatakan, as'aluka murafaqataka fil jannah. Ya Rasulullah, saya minta bersama engkau di surga. Awa ghaira dhalik, apakah ada yang lain? Ya Rasulullah SAW pikir mungkin dia mau harta. Karena Rasulullah SAW itu orang yang paling dermawan. La yaruddu sa'ilan. Tidak pernah beliau menolak orang yang meminta. Karena memang Allah merintahkan seperti itu. Kemudian beliau mengatakan, awa ghaira dhalik, apakah ada permintaanmu yang lain? Qala la, tidak ada ya Rasulullah. Tidak ada, itu aja saya minta. Ya, sahabat itu minta surga. Ya kita sekarang dibacakan ayat Quran, dibacakan hadis, ini jalan menuju surga. Seperti orang yang tidak butuh pada surga. Benar. Ya, kita lisan, kita mengatakan, oh saya ingin surga. Tapi jalan-jalan menuju surga itu kita tidak mau lalu. Dan orang pasti di uji oleh Allah SWT, pasti ada ujian. Tapi sekarang bagaimana kita meminta Allah supaya ujian itu membahagiakan kita, ya. Dan itu juga yang berkaitan dengan apa namanya kehidupan kita. Ya kita harus bertarung di dunia ini tempat kita berniaga yang berkaitan dengan akhirat kita. Inna Allah ashtara min al-mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahum al-jannah. Sungguhnya Allah membeli, artinya Allah itu berniaga dengan hamba-hambanya, membeli dari hamba-hambanya jiwanya, nyawanya, hartanya dengan apa? Dengan ganjaran surga. Dan Rasulullah SAW bersabda, ala inna sil'atallahi ghaliyah, ala inna sil'atallahi jannah. Ketahuilah bahwa sungguhnya perniagaan Allah, barang perniagaan Allah itu mahal sekali. Dan perniagaan Allah yang mahal itu adalah surganya, surga Allah Subhanahu wa taala. Ini harus kita perhatikan. Jadi taat kepada Rasulullah SAW. Tanpa kita, yang penting kita tahu benar ini. Ini dari Al-Qur'an. Oh, ini benar dari hadis Rasulullah SAW. Dia sahih atau dia hasan. Bukan hadis yang lemah, bukan hadis yang palsu apalagi. Kalau kita tahu itu hadis yang sahih benar, benar diucapkan Rasulullah SAW. Dan itu tentu dengan kita melihat kepada rujukan kita kepada para ulama hadis. Maka kita sami'na wa ata'na. Lalu kita tanya apa pemahamannya, apa amalannya. Nah, Rasulullah SAW bersabda ketika ditanya, saya lanjutkan hadis tadi. Kemudian dia mengatakan, apakah ada yang lain? Dia mengatakan, tidak ya Rasulullah. Saya minta menuju surga saja. Ini tidak ada permintaannya. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan, fa'inni ala nafsika bikasratis sujud. Tolong aku atas dirimu untuk memperbanyak apa? Sujud kepada Allah. Artinya salat, dan ini menunjukkan bahwa salat itu di antara sebab besar. Sebab besar juga untuk kita dimasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Siapa mereka orang-orang yang enggan masuk surga itu? Para sahabat bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah menjawab, "Man ata'ani dakhalal jannah." Siapa yang taat kepadaku pasti dia masuk surga. "Wa man asani faqad aba." Siapa yang menentang aku, berarti termasuk orang yang apa? Enggan. Kita berdoa kepada Allah agar kita orang yang selalu mendengar dan taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan bukan termasuk golongan yang enggan. Ya. Jadi kita taat, dan ini menuntut kita juga untuk belajar, belajar ilmu, belajar sunnah. Di samping kita belajar akidah tauhid, juga kita belajar sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang keempat, ya, menjaga salat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Hafidhu 'ala shalawat was-salatil wusta wa qumu lillahi qanitin." Jagalah salat-salat kalian yang diwajibkan, dan juga as-salatul wusta, dan salat yang pertengahan. Para ulama tafsir mengatakan salat asar, ya. Dan berdirilah kalian dengan tunduk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jaga salat. Dan salat ini jangan hanya kita merasa menjadi beban kita. Betul, itu beban kewajiban kita. Tapi salat ini perkara yang membahagiakan kita. Dan Rasulullah SAW bersabda, "Waju'ilat qurratu 'aini fis-shalah," dijadikan penyejuk hati dan mataku itu pada apa? Pada salat. Ya. Dan beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disebutkan oleh para sahabat, "Kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam idza hazabahu amrun fazi'a ila shalah." Nabi sallallahu kalau beliau ditimpa kesulitan atau kesedihan, beliau segera salat. Segera salat dua rakaat. Kalau kita praktikkan, kita ada susah. Kadang kesusahan ini tidak ada sebabnya, kadang-kadang. Godaan syaitan, ditakuti dengan kefakiran, seperti akan ada bencana, ada kesulitan, anak kita akan kena marah bahaya, keluarga kita akan kena bahaya dan sebagainya. Kita segera salat dua rakaat, salat sunnah atau salat sunnah yang mutlak. Ya, insya Allah akan hilang semua kegelisahan. Dan Nabi SAW mempraktikkan itu dan mengajarkan itu dengan contohnya. Para sahabat mengatakan, "Kana Nabi SAW idza hazabahu amrun fazi'a ila as-salah." Nabi SAW kalau beliau ditimpa kesedihan, kesusahan, kesulitan, segera beliau salat. Ya, para ibu-ibu juga, ya, kalau ditimpa oleh kesedihan dan waktu mereka lebih banyak, tidak wajib memberi nafkah, ya, mengurus suami dan anaknya saja, ya, segera salat, banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis yang lain juga Rasulullah SAW bersabda dalam riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim, beliau Rasulullah SAW bersabda, "Man shallal bardain dakhalal jannah." Siapa yang salat dua waktu salat di waktu dingin, ya, maksudnya salat subuh dan salat apa? Asar, artinya salat di waktu sejuk, dakhalal jannah, pasti dia akan apa? Masuk ke dalam apa? Surga. Ya. Dan ini ajar yang besar, ya. Bukan berarti zuhur tidak diurus, ya. Ini harus lebih diurus. Subuh dan apa? Asar ini jangan sampai ketinggalan salat subuh, ya. Juga salat-salat yang lain. "Inna salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta." Sunnya salat atas kaum mukminin ada waktu yang sudah ditetapkan waktunya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Bahkan di dalam hadis tentang salat asar, dan ini perlu kita perhatikan, "Man taraka salatal asri 'amdan aw muta'ammidan faqad habita 'amaluhu." Ini hati-hati. Atau kama qala sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang meninggalkan salat asar dengan sengaja, ditinggalkan salat asar, faqad habita 'amaluhu, semua amalnya akan dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita nol lagi. Ya, walaupun masih muslim, Tapi kita hadis begitu ini. Oleh ya beliau. Ya, dan ini hadis Rasulullah SAW. Ya, kita harus hati-hati jaga salat. Ya, insya Allah kalau salat ini kita jaga, Allah akan berikan hidayah kita. Semua urusan kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Taala. Ya, dan disyariatkan bahkan salat hatta di saat genting. Makanya ada syariat salat khauf. Ya, salat dalam kondisi takut. Ketika perang tetap salat itu ditegakkan. Ya, dan kita perhatikan. Ya, apakah menunggu berperang dulu baru mau salat? Ya. Jadi kita salat ini kebutuhan kita. Antumul fuqara'u ila Allah. Kita ini semua fakir kepada Allah. Butuh kita ibadah kepada Allah yang menyenangkan kita sehingga kita diberikan hidayah, sehingga kita diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa Taala. Jangan kita sombong. Jangan kita sombong. Ya, jangan kita meremehkan ibadah itu. Ya, kadang-kadang hal kecil yang dianggap kecil orang itu sebab kita masuk surga. Itu sebab kita dijauhkan dari api neraka. Api neraka. Rasulullah SAW bersabda, ittaqun nar walau bisyiqqi tamrah. Takutlah kalian dari api neraka. Jaga dari diri kalian dari api neraka. Walau bisyiqqi tamrah. Walaupun dengan sepotong satu biji korma. Satu biji korma itu kita bagi dua. Setengahnya itu kita sedekahkan. Kalau kita yakin dari ini nas hadis Rasulullah, itu bisa menyebabkan kita dijauhkan dari api api neraka. Kalau kita dijauhkan dari api neraka, kita masuk ke mana? Surga. Ya, dan kita perlu di dalam kehidupan ini menuju surga, ya kita berkorban waktu kita, harta kita, diri kita, bahkan nyawa kita. Kita peruntukkan untuk kita berjuang membela Allah Subhanahu wa Taala, membela agamanya. Dan itu menjadi sebab kebahagiaan kita, ya. Dan mengerjakan amal soleh, ya, seperti misalnya dalam rumah tangga para suami punya kewajiban memberikan nafkah. Ya, walaupun suatu saat dia harus berutang memberikan nafkah kepada istrinya, dan itu perjuangan. Nabi Muhammad SAW disebutkan di dalam hadis, "Tufiyan Nabi SAW wa dir'uhu marhunatun aw marhunun 'inda yahudi." Rasulullah SAW wafat. Ya. Seorang suami kepada istri. Rasulullah bersabda, "Kaffa bil mar'i ithman an yudhayya man ya'ul." Cukup orang itu dianggap berdosa kalau dia menyanyiakan orang yang menjadi kewajiban dia memberikan nafkah kepadanya, anak istrinya, orang tuanya mana kalau dia membutuhkan. Ya. Dan itu perjuangan. Rasulullah wafat dalam keadaan berhutang. Saya para ulama mengatakan di antara hikmah kenapa Rasulullah SAW berhutang kepada orang Yahudi? Padahal banyak sahabat beliau. Ada Abdurrahman bin Auf, ada Abu Bakar As-Siddiq, ada yang lainnya. Karena Rasulullah SAW itu, kata para ulama, beliau kalau ditahu oleh para sahabat, tidak mungkin beliau akan hutangin. Ya, tidak mungkin. Pun kalau mereka itu akan misalnya dihutangi oleh oleh para sahabat, ya, beliau menghindarkan itu supaya mereka para sahabat tidak berat untuk mengembalikan atau meminta kembalian dari apa yang dipinjam oleh Rasulullah SAW. Dan ini dalil atau bukti orang tidak boleh memanfaatkan agama dalam urusan-urusan apa dunia, dagang-dagang. Maka para sahabat mengatakan, kita ini membeli kepada anda itu bukan dengan agama kami. Ya. Ya, jangan, tidak boleh mengatakan, oh, katakan ustaz, seorang dai yang murah. Kita hanya berharap kepada Allah Subhanahu wa Taala. Rasulullah SAW itu nabi yang mulia, hamba yang dermawan sekali, luar biasa. Kana ajwadan nas bil khair, nabi itu orang yang paling dermawan memberi kebaikan. La yaruddu sa'ilan, tidak pernah beliau itu menolak orang yang minta. Tapi beliau wafat Rasulullah SAW. Perjuangan untuk menafkahi keluarga beliau, minjam kepada orang Yahudi untuk menafkahi istri dia. Begitu perjuangannya. Ya, makanya para istri juga kalau mengetahui perjuangan suaminya capek, ya. Lalu kemudian uangnya itu kuasai perempuan. Dan laki-laki jangan mau seperti itu. Iya. Jadi bukan, dan ini para istri ada sebagian yang tidak dengar, ya. Penghasilan suami. Tapi yang kuasai hartanya siapa? Istri. Iya. Suaminya kalau mau beli bensin, dia tanya, minta kembalian, ya. Nanti ada kembalian, jangan lupa.
1: padahal dia berpenghasilan.
0: Ya. Makanya wajar Rasulullah SAW menyebutkan kebanyakan penghuni neraka itu para wanita.
1: Karena bukan karena mereka tidak beriman kepada Allah,
0: bukan karena mereka tidak taat kepada Allah, kepada Rasulullah SAW, tapi mereka karena kufur nikmat kepada apa? Suami. Rasulullah SAW bersabda, nah ini harus, ini jangan merasa menjadi perempuan seperti itu. Rasulullah SAW bersabda, inni uritun nar wa ra'aitu aktsara ahliha minan nisa. Aku diperlihatkan neraka, sabda Rasulullah SAW, dan aku melihat kebanyakan penghuninya adalah para wanita. Yakfurna, mereka kufur.
1: Para sahabat bertanya, ya Rasulullah, ayakfurna billah? Apakah mereka kufur kepada Allah?
0: Itu menunjukkan pertanyaan itu, pertanyaan ini dia karena kufur kepada Allah.
1: Nabi SAW mengatakan tidak.
0: Jawaban tidak Nabi itu dengan mengatakan apa? Beliau langsung mengatakan, yakfurna al-ashira. Artinya,

0: Nabi SAW mengatakan tidak. Jawaban tidak Nabi itu dengan mengatakan apa? Beliau langsung mengatakan yakfurnal ashira. Artinya mereka beriman kepada Allah, taat kepada Rasulullah, tetapi yakfurnal ashira. Mereka kufur kepada apa? Suaminya. Kufur nikmat. Wa yukthirna syikata. Dan dia banyak mengeluh. Ya. Dikasih satu kurang, dikasih dua kurang, dikasih sepuluh kurang, dikasih dua puluh tambah kurang.
1: Tambah kurang.
0: Itu yang menyebabkan banyak para wanita masuk ke dalam apa?
1: Neraka.
0: Dia banyak wanita-wanita yang mulia. Padahal wanita ini paling mudah sebenarnya dia masuk apa? Ke dalam surga. Bahkan dia masuk surga dari pintu mana saja yang mana mau dia, yang dia suka. Rasulullah bersabda di dalam hadis yang sahih. Jika salat al-mar'atu khamsaha wa samat syahraha wa hafizat farjaha wa ata'at zawjaha qila la udkhuli min ayyi abwabil jannati syi'ti. Jikalau seorang wanita itu, muslimah itu, menjaga salat lima waktu yang fardu, dan dia puasa di bulan Ramadan, dan dia menjaga kehormatannya, dia jaga kemaluannya, dia tidak selingkuh, tidak pacaran sama orang lain, tidak khianat. Kemudian dia taat kepada suaminya, kelak di hari kiamat akan dikatakan kepadanya, masuklah ke dalam surga dari pintu mana saja yang kamu apa? Suka. Ini jaga empat hal ini. Hafal ini ibu-ibu, ya, hafal. Salat dijaga, puasa bulan Ramadan, jaga kehormatan, kemudian taat kepada apa? Suami. Walaupun mungkin dia sedang marah, tetap yang wajib kerjakan. Dan itu wanita yang soleh. Tapi juga para suami juga harus apa? Sabar. Ya, kalau istrinya cerewet, misalnya sabar. Yang penting tidak dia khianat, tidak dia berbuat maksiat, dia tidak melanggar larangan Allah Subhanahu Wa Taala, dia taat tunaikan kewajiban. Ya, ya karena memang dia wanita itu diciptakan dari tulang rusuk yang apa? Yang bengkok. Ya, walaupun berpindah-pindah dari satu perempuan ke perempuan, tetap semua perempuan itu apa? Bengkok dari yang lurus sama dia diciptakan seperti itu. Jadi dia harus sabar. Bahkan ada seorang ulama hadis dan itu sangat dibanggakan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah, bernama Syekh Jamaluddin Al-Qasim. Ini perhatikan, semoga yang suami-suami ini jadi wali-wali Allah. Yeah. Apa kata Imam Jamaluddin Al-Qasim? Dia seorang ulama hadis. Syekh Al-Albani banyak mengambil faedah dari beliau. Beliau mengatakan, inna sabra ala lisanin nisa' mimma yumtahanu bihil awliya. Bersabar dengan lisan, ya, kalau perempuan cerewet, marah dan sebagainya, itu adalah perkara yang diuji dengannya para wali-wali Allah. Ya. Jadi kalau ada punya istri cerewet, gampang marah, yang penting dia jaga sholat, dia taat sama sholat. Dia marah tapi tetap dibuatkan kopi, tetap dilayani dan sebagainya. Dia cerewet, dia dan sebagainya, ya. Ya boleh jadi antum itu wali Allah. Boleh jadi wali Allah. Ya, dari itu perkataan Imam Jamaluddin Al-Qasim. Ya, ujian, ujian dari Allah Subhanahu wa Taala. Kalau itu Rasulullah SAW bersabda dalam hadis apa? Jadi agar para suami sabar kalau diuji dengan perempuan seperti itu atau istri seperti itu. Fastamti'u bihinna wa hunna 'awaj. Nikmati, ya, berbahagialah dengan istri kalian itu dalam kebengkokannya. Karena dia enggak akan bisa lurus itu. Ya, terutama yang paling bengkok itu kata para ulama lisannya ini. Ya, lisannya ini paling bengkok. Ya, maksudnya enggak ada yang cukup. Sabar, ya, sabar. Ya, karena itu ujian dari Allah Subhanahu wa Taala. Yang penting dia salehah, dia taat, ya, dan muliakan. Ya Rasulullah SAW bersabda, khiyarukum khiyarukum li ahlihi wa ana khairukum li ahli. Sebaik-baik kalian orang yang paling baik kepada apa? Istrinya, dan aku orang yang paling baik kepada istri. Lihat hadis sahih di riwayat Bukhari, bagaimana para istri

0: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkhidmat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sibuknya mereka dengan urusan suami mereka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Padahal istrinya banyak, bukan satu. Ya Ummul Mukminin Aisyah, seperti dalam riwayat Imam Bukhari dalam sahihnya, beliau itu berkata sampai menunda mengqadha bulan Ramadan tahun kemarin itu di bulan Syaban seperti ini. Kenapa kata beliau? Karena saya sibuk dengan urusan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu baru satu, padahal beliau punya 9. Jadi yang 9 itu masih sibuk itu yang istri yang satu. Nah ini baru satu saja sudah merasa apa? Orang yang tersibuk di dunia. Ya dan sebagainya. Ya. Jadi arti itu menunjukkan khidmah. Artinya semua istri beliau khidmah kepada Rasulullah SAW. Berbakti kepada Rasulullah SAW. Taat. Ya kalau lagi cemburu, ya dia cemburu. Ya, kalau dia lagi lisannya sedang apa namanya lagi onnya, dia sabar. Rasulullah SAW sabar. Sahabat Anas bin Malik disebutkan dalam Sahih Muslim tentang perilaku Rasulullah SAW kepada istri beliau. Beliau mengatakan beliau sifatkan tentang Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha. Kanat idza hawiyat syai'an taba'a 'alaihi. Ya. Adalah Ummul Mukminin Aisyah, jikalau dia ingin sesuatu dari Rasulullah SAW, dia ikutkan, diikutin. Ya, para suami itu wajib memuliakan istri mereka. Bukan perkara sunnah, ya. Bukan mustahab. Dapat pahala kalau kita lakukan, tidak dapat pahala kalau kita tidak berdosa kalau kita tidak lakukan. Tidak. Dapat pahala. Dan ini kewajiban, ya, kewajiban berbuat baik kepada apa? Kepada istri, kepada keluarga. Bahkan para ulama mengatakan walaupun kebaktian kepada orang tua itu lebih wajib dibandingkan dengan istri, tapi perlakuan baik menafkahinya itu mutlak diutamakan istri itu. Kalau orang tua kita, kalau dia kaya, sebanyak ulama mengatakan tidak wajib kita nafkahi. Dan kita tidak wajib tinggal bersama dia. Tapi kalau istri, dia harus dinafkahi. Hatta walaupun dia lebih kaya, walaupun dia kaya raya, wajib kita nafkahi. Dan itu bentuk ihsan kita kepada apa? Kepada seorang istri atau kepada seorang wanita. Dan itu jalan surga, apa namanya, dari kebaikan kepada mereka. Dan seperti kita sebutkan, istri juga jalan surga mereka adalah taat kepada apa? Suaminya. Rasulullah SAW pernah melihat seorang sahabiyah bernama Asma, ya. Kemudian beliau mengatakan, bertanya kepada Azatu ba'lin anti, kamu itu punya suami atau tidak? Kemudian dia mengatakan, na'am ya Rasulullah, ya Rasulullah, saya punya suami. Apa sabda Rasulullah SAW? Unduri aina anti min ba'liki, innama huwa jannatuki wa naruki. Lihat posisimu dari suamimu, karena suamimu itu adalah sorgamu atau nerakamu. Ya. Walaupun kamu berbakti kepada orang tua, walaupun kamu tahajud, walaupun kamu hafal Quran 30 juz, walaupun kamu amalkan semua itu, kalau kamu tidak taat sama suami, kamu tidak akan dapat surga. Tapi kalau dia taat kepada suaminya dan suaminya ridha kepada dia ketika dia wafat, dia pasti masuk ke dalam surga. Rasulullah SAW bersabda dalam hadis, "Idza matatil mar'ah wa zawjuha 'anha radin, dakhalatil jannah." Seorang wanita kalau dia wafat, dia meninggal dalam keadaan suaminya ridha dengan dia, artinya dia istri yang baik dan sebagainya, dakhalatil jannah, pasti dia masuk ke dalam apa? Ke dalam surga. Itu harus diperhatikan, ya. Kemudian termasuk juga di antara sebab orang itu mudah masuk surga Allah Subhanahu wa taala adalah husnul khuluq, akhlak yang baik. Akhlak yang baik. Kita sebutkan dari hadis sebelumnya, aktsaru ma yudkhilun nas al-jannata taqwallah wa husnul khuluq. Yang terbanyak sebab manusia dimasukkan ke dalam surga Allah adalah takwa kepada Allah dan akhlak yang baik. Bahkan Rasulullah SAW bersabda, aqrabukum minni majlisan yawmal qiyamah ahasinukum akhlaqan. Yang paling dekat dari kalian majlisnya denganku kelak, atau tempatnya denganku kelak di hari kiamat, adalah orang yang baik akhlaknya. Ahasinukum akhlaqan. Dan akhlak ini tidak akan mungkin baik kalau kita tidak beriman dengan benar, kalau kita tidak bertauhid, kalau kita tidak taat kepada Rasulullah SAW, ya, kalau kita tidak berusaha menjadi orang yang saleh. Ya husnul khuluq. Dan dulu dakwah Rasulullah SAW disamping dakwah kepada tauhid, dakwah kepada la ilaha illallah, beliau juga mengatakan bu'istu li'utammima makarimal akhlaq. Aku diutus oleh Allah untuk menyempurnakan akhlak. Bukan berarti dakwah beliau hanya akhlak, tidak. Tapi itu menunjukkan pentingnya akhlak. Dan orang kalau imannya benar, tauhidnya benar, pasti berakhlak. Akhlak dia kepada Allah, akhlak dia kepada Rasulullah SAW, akhlak dia kepada suaminya. Dan tadi kita sebutkan, ya, sebaik-baik kalian yang paling baik kepada istrinya. Dan aku orang yang paling baik dengan istriku. Dan itu menjadi ukuran. Ini harus kita perhatikan, ya. Jadi kita berusaha amalkan apapun yang, dan itu banyak dari amalan-amalan yang menjadi sebab kita masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Termasuk juga, dan ini sebenarnya sudah sebutkan sebelumnya, yaitu birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tua. Ini perhatikan, orang yang ingin bahagia selamat dunia dan akhirat wajib berbakti kepada orang tua, terutama para lelaki. Ya, juga para istri, para wanita, para muslimah, orang muslim, wajib kita berbakti kepada orang tua. Dan Allah iringkan di dalam Al-Quran ibadah kepada Allah dan jauh dari kesyirikan dengan berbakti kepada orang tua. وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. Dan Allah sudah perintahkan, tetapkan, ya, Rabb kalian sudah perintahkan dan tetapkan agar kalian jangan menyembah kecuali Allah satu-satunya, dan ihsan, berbuat baik kepada kedua orang tua. Ada seorang sahabat dari Yaman, ya, dia hijrah ke Rasulullah SAW dalam keadaan meninggalkan ibunya, kedua orang tuanya menangis. Lalu begitu sampai di Madinah, beliau Rasulullah SAW bertanya kepada dia, "Ahayyun walidaka aw ahaduhum?" Apakah kedua orang tua masih hidup atau salah satu dari keduanya? Ketika dia hijrah Yaman ke Madinah, ya, kemudian dia mengatakan orang tua saya masih hidup. Apa sabda Rasulullah? Fafihima fajahid. Jadi dia datang beriman kepada Rasulullah dan berbaiat kepada Nabi Muhammad SAW, berbaiat untuk ikut berjihad bersama Rasulullah. Apa sabda Rasulullah begitu beliau tahu bahwa dia memiliki kedua orang tua? Dan ternyata orang tuanya dia tinggalkan dalam keadaan dia menangis. Padahal dia ingin mendahulukan Allah dan Rasulullah. Rasulullah bersabda apa? Fafihi ma fajah. Maka kepada kedua orang tuamu lah engkau berjihad. Kenapa saya menggunakan kata-kata jihad kepada orang tua? Karena tidak mudah berbakti kepada orang tua. Orang muda mungkin berperang. Ya. Dia wanen, dia apa, berani berperang, tapi belum tentu bisa berbakti kepada orang tua, dan tidak mudah berbakti kepada orang tua. Apa gambaran dari perbuatan para salaf di dalam berbakti kepada kedua orang tua? Kita lihat misalnya sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu ta'ala anhu, begitu beliau masuk Islam ditentang oleh ibunya, dan ibunya tidak mau makan dan minum sampai dia kembali kepada agama nenek moyang mereka. Beliau mengatakan apa, wahai ibuku, andaikan engkau memiliki 100 nyawa, lalu dia keluar satu demi satu agar saya meninggalkan agama Nabi Muhammad SAW, saya tidak akan tinggalkan. Tapi beliau tetap baik, tetap lembut. Sahabat Abu Hurairah begitu diuji oleh ibu beliau, mencaci maki setiap hari Nabi Muhammad SAW, dan beliau hanya bisa menangis dan menasihati ibunya dengan lembut. Dia tidak bentak. Ya, kalau kita lihat ibu kita misalnya susah sholat, tidak mau sholat, tidak boleh kita bentak. Bukan amar ma'ruf nahi mungkar kita kepada orang tua itu dengan membentak dia. Lalu kita bilang, kalau ibu tidak mau sholat, saya tidak akan kasih ibu makan. Enggak, bukan begitu. Tetap kasih dia makan, bantu dia, nasihati dengan lemah lembut. Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, bagaimana kisah bentuk bakti beliau kepada kedua orang tua? Beliau kalau makan, kata beliau disebutkan oleh Imam Dzahabi dalam Syiar A'lamin Nubala, itu kalau makan sama ibunya, dia hati-hati. Takut dia ambil makanan yang di depannya itu, karena dia khawatir ibunya menginginkan makanan yang dia ambil. Begitu bakti para ulama kita, sehingga hidup mereka diberkahi, disebut namanya sampai sekarang, didoakan oleh kaum muslimin insyaallah sampai hari kiamat. Imam Ahmad bin Hanbal, imam dunia di zamannya, imamud dunia di zamannya, disebutkan oleh Imam Ibnul Jauzi di manaqib beliau, beliau setiap hari itu menyapu rumah ibunya. Siapa kita yang pernah menyapu rumah ibu kita? Kita bilang, oh saya kan sudah kasih dia uang, saya cukupkan ini. Di zamannya, orang yang paling alim di zamannya, kalau kita tidak berlebihan mengatakan seperti itu, beliau nyapu setiap hari. Ya. Dan banyak dalil dan kisah para ulama tentang kebaktian mereka kepada orang tua mereka. Rasulullah SAW bersabda, ragima anfin thumma ragima anfin thumma ragima anfin, celaka, celaka, kemudian celaka, kata Rasulullah SAW. Kila man ya Rasulullah, siapa Rasulullah yang menganggap kau katakan dia celaka, sungguh celaka, sungguh celaka, siapa dia? Qala man adraka walidayhi indal kibari, yaitu orang yang bertemu dengan orang tuanya pada saat dia sudah tua atau dia masih ada. Ahaduhuma aw kilayhima, ahaduhuma aw kilayhima, baik dia satu orang atau satu ayah orang tua atau kedua-duanya masih hidup. Thumma lam yadkhulil jannah, kemudian dia tidak masuk surga karena sebab orang tuanya. Yang harus kita perhatikan, orang-orang yang mencintai Allah, mencintai Rasulullah SAW, menjadi pengikut sunnah Rasulullah SAW, harus menjadi terdepan orang yang paling berbakti kepada orang tua. Dan itu sebab keberkahan kita. Orang yang tidak berbakti kepada orang tua, dia akan susah hidupnya. Dunianya akan susah. Dan dia akan dibalas oleh Allah dengan ketidakbaktian anak-anaknya. Kalau itu bukan ujian, dia akan sama. Kamu durhaka kepada orang tuamu, anakmu juga akan durhaka kepada orang tua. Kecuali itu ujian. Ada sebagian Nabi diuji oleh anaknya yang tidak taat. Bukan berarti mereka tidak taat kepada kedua orang tua. Ini harus kita perhatikan tentang masalah ini. Kemudian juga kita hidupkan, ya, terutama kewajiban. Misalnya kalau itu ada kewajiban zakat, ya, atau kita tunaikan zakat, sudah sedekah berinfak, ya, rajin sedekah walaupun sedikit, ya, karena Allah berfirman di dalam Al-Qur'an, "Wa man yuqa shuqqa nafsihi fa ulaika humul muflihun." Barang siapa yang terpelihara dari kebakilan dirinya, mereka itulah orang-orang yang beruntung. Mereka itulah orang-orang yang selamat, mereka itulah orang-orang yang sukses. Ya, jadi kita harus hilangkan hati kita yang kikir bakhil ini, mulai dari hal sedikit. Dan tadi Rasulullah SAW menyebutkan, ittaqun nar walau bi shiqqi tamrah. Jaga diri kalian dari api neraka walaupun dengan sepotong korma. Jangan kita remehkan. Ya, walaupun satu gelas air, ya, walaupun hanya 1000 perak, itu bisa menghilangkan kekikiran diri kita. Dan kita tidak boleh meremehkan hal tersebut. Nah, kemudian sedekah ini, dalam sebuah hadis Rasulullah SAW bersabda, "Ma min yawmin yusbihul ibad illa wa malakani yanzilani fayaqulu ahaduhuma Allahumma a'ti munfiqan khalafa wa yaqulu al-akhar Allahumma a'ti mumsikan talaba." Tidaklah hamba-hamba Allah berada di waktu pagi melainkan ada dua malaikat yang turun, artinya ke dunia, yang satunya berdoa, "Ya Allah, berikanlah ganti balasan bagi orang yang berinfak apa yang bersedekah." Kemudian satunya berkata, "Ya Allah, berikanlah kehancuran dan kebinasaan bagi orang-orang yang menahan diri tidak berinfak atau dia berkhil." Kemudian yang terakhir, kita selalu berdoa meminta surga Allah Subhanahu wa taala, bahkan surga Firdaus yang tertinggi. Walaupun sedikit amal kita, walaupun kita tidak banyak ibadah, walaupun kita tidak banyak ibadah kita, Rasulullah SAW bersabda, "Is'alu al-Firdaus al-A'la." Mintalah kepada Allah surga Firdaus yang tertinggi. Kemudian Rasulullah SAW juga bersabda, "Man sa'ala al-jannata thalathan qalatil jannah Allahumma adkhilhu al-jannah." Siapa yang meminta kepada Allah surga 3 kali, dia mengatakan Allahumma adkhilni al-jannah, Allahumma adkhilni al-jannah, Allahumma adkhilni al-jannah. Dia minta kepada Allah surga, maka surga itu akan berkata kepada dia, ya Allah, masukkan dia ke dalam surga. Wa man ista'adha minan nari salatan qalat an-nar Allahumma ajirhu minan nar. Dan barang siapa yang berdoa kepada Allah perlindungan dari azab neraka, maka neraka itu akan berkata, ya Allah, jagalah dia dari azab api neraka. Mungkin ini yang bisa kita sampaikan, semoga menjadi penggugah, penyemangat kita untuk bersegera menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni semua dosa-dosa kita, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memasukkan kita ke dalam surga Firdaus yang tertinggi bersama orang-orang yang kita cintai. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala memuliakan kita dengan memandang wajah Allah yang mulia dan diberikan keberkahan di dalam hidup kita. Ya, kita juga jangan lupa doakan saudara-saudara kita di Palestina agar dimudahkan urusan mereka, agar mereka dijauhkan dari kejahatan orang-orang Yahudi waliyadzubillah, dan agar mereka dimudahkan urusan mereka, diberikan kemerdekaan negeri mereka, dan diberikan kemudahan untuk beribadah kepada Allah, dan agar mereka di atas iman, di atas tauhid, di atas sunnah. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan syuhada orang-orang yang wafat dari mereka, dan Allah jadikan mulia orang-orang yang masih hidup di antara mereka, dan diberikan hidayah kepada Al-Qur'an dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bersatu di atas Al-Qur'an dan Sunnah. Satu Radio. Satu Radio. Bersatu di atas Al-Qur'an dan Sunnah.

0: Satu Radio Bersatu di atas Al-Quran dan Sunnah. Satu radio bersatu di atas Al-Quran dan Sunnah.
1: Ma'asyar al-Muslimin rahimani wa rahimakumullah. Di antara sebab yang banyak membuat manusia tertipu hingga durhaka kepada Tuhannya yang Maha Mulia adalah kehidupan dunia. Kehidupan dunia dengan segala keindahannya memiliki andil yang sangat besar di dalam menipu dan memperdaya manusia. Karena memang seperti itulah dunia ini diciptakan, yaitu dunia diciptakan dengan karakter yang menipu. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa mal hayatud dunya illa mata'ul gurur," dan tidaklah kehidupan dunia kecuali hanyalah kesenangan yang menipu. Meskipun Allah Subhanahu wa taala menciptakan dunia dengan karakter seperti itu, yaitu karakter yang menipu, tetapi Allah dengan kasih sayangnya telah mengingatkan kita untuk tidak tertipu dengan karakter dunia tersebut. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna wa'dallahi haq, fala taghurrannakumul hayatud dunya." Sesungguhnya janji Allah itu benar, maka janganlah sekali-kali kalian tertipu oleh kehidupan dunia. Namun sayangnya, peringatan ini, peringatan dari Allah Tuhan yang Maha Penyayang ini, tidak diindahkan oleh banyak manusia. Hingga akhirnya mereka pun tertipu oleh kehidupan dunia. Bahkan saking tertipunya, mereka sampai lupa apa tujuan sebenarnya mereka diciptakan di kehidupan dunia. Satu-satunya tujuan yang bisa terlihat oleh mereka hanyalah dunia itu. Mereka menjadi gelap mata. Mereka terus berlari mengejar dunia tanpa melihat halal dan haram. Demi dunia, semua batasan mereka langgar. Hak-hak Allah mereka tinggalkan. Dan hak-hak manusia mereka tidak lagi pedulikan. Dan tragisnya, usaha mereka di dalam mengejar dunia secara membabi buta pada akhirnya dihentikan secara paksa oleh kematian yang datangnya secara tiba-tiba. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir." Sikap memperbanyak-banyak harta telah melalaikan kalian sampai kalian masuk ke dalam lubang kuburan. Fa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un.
0: 105.4 MHz. Satu Radio selalu setia menemani aktivitas Anda.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi fatiris samawati wal ardi ja'ilil malaikati rusulan uli ajnihatin masna wa thulatha wa rubaa.

الله عليكم هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض

Itu yang lebih agung lagi. Yang wajib-wajib itu lebih agung pada jemaah. Jangan terbetik pikiran kita kepada amal-amal yang hukumnya sunnah. Tapi yang wajib ini yang paling utama lagi. Kenapa? Karena Nabi alaihissalatu wassalam bersabda, Allah azza wa jalla berfirman dalam hadis kursi, وَمَا تَقَرَّبَ إِلَيَّ عَبْدِ أَحَبُّ إِلَيَّ مِمَّا افْتَرَدْتُهُ عَلَيْهِ. Tidak ada amalan yang paling aku cintai yang digunakan oleh hambaku mendekatkan diri kepadaku selain dari apa yang aku wajibkan. Jadi yang paling dicintai adalah Allah Azza wa Jalla, untuk kita mendekatkan diri kepadanya adalah amalan wajib. Maka jangan ya pikiran kita terbetik ketika dikatakan tidak ada amal soleh yang lebih disukai oleh Allah pelaksanaannya kecuali 10 pertama Dzulhijjah. Kita ingat amal-amal yang hukumnya sunnah, yang wajib akan lebih utama pada jamaah. Maka Imam Ibnu Hajar rahimahullah taala menjelaskan dalam kitabnya Fathul Bari, yang nampak sebab istimewa 10 pertama Dzulhijjah ini terkumpul amal-amal besar, induk-induk ibadah. Mana dia? Salat. Bukankah kita salat terus pada jam? Kemudian apa? As-siyam. Lebih-lebih tanggal berapa? 9. As-sadaqah. Nyembelih. Lain lagi kalau kita ngasih. Kemudian apa? Wal-hajj. Haji. Ya. Bayangkan di sini yang ada 4 rukun Islam, kalau ditambah dengan tahlil kan lengkap yang 5. Karena apa? 10 pertama ini dianjurkan zikir. Zikir yang paling agung, yang paling afdal, la ilaha illallah. Sambil kita takbiran ayo. Maka apa? Kumpul di sini rukun Islam. Maka dikatakan induk-induk ibadah. Syahadahnya ada. Salatnya ada. Puasanya ada. Zakat, sedekah ada. Haji ada. Nah, cuma kita ini yang tidak berangkat haji, apa yang bisa dikumpulkan? Banyak amalan haji atau banyak amalan yang berpahala seperti pahala haji? Mendatangi masjid. Dalam satu riwayat, majelis ilmu. Ya. Mengajarkan atau belajar, ini pahalanya seperti haji sempurna. Birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tua, ini pahalanya seperti haji. Melaksanakan sholat berjamaah di masjid, kemudian sholat duha di masjid, haji umrah, zikir selesai sholat, subhanallah 33, alhamdulillah 33, Allah Akbar 33, la ilaha illallah syarikalah, apa halnya seperti haji umrah. Maka ini sebabnya kenapa 10 pertama Dzulhijjah ini istimewa, menjadi afdalu ayyam as-sana, dia adalah hari yang paling mulia.

0: Ya,
1: sepanjang tahun. Kemudian masalah berikutnya, fadlul amal fi asyri dzulhijjah, keutamaan beramal di 10 pertama Dzulhijjah. An Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma min ayyamin al-amalu as-salihu fiha ahabbu ila Allah min hadhihi al-ayyam, yani ayyamul ashr. Tidak ada hari-hari yang paling Allah cintai amal saleh pelaksanaannya kecuali pada hari-hari 10 pertama Dzulhijjah. Qalu ya Rasulullah, wal jihadu fi sabilillah, wa ya Rasulullah, meskipun jihad di jalan Allah. Qala wal jihadu fi sabilillah, meskipun jihad di jalan Allah, illa rajulun kharaja bi nafsihi wa malihi falam yarji' min dhalika syai'a, kecuali keluar harta nyawa lalu tidak ada yang kembali. Hadis ini diriwayatkan Imam Al-Bukhari. Hal ini dikuatkan dengan hadis yang lain. Afdalus syuhada, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang yang mati syahid yang paling afdal, ma uqira jawaduhu wa uhriqa damuhu. Kudanya mati, darahnya ditumpah. Ini syuhada yang paling utama di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Wan Abdullah bin Umar, dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, dia berkata, kuntu inda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa dzakartu lahu al-a'mala. Aku di sisi Nabi alaihi salatu wasalam dan aku sebutkan di hadapan beliau tentang amalan-amalan, ibadah-ibadah. Faqala ma min ayyamin al-amalu fihinna afdalu min hadhihi al-ashr. Tidak ada amalan yang paling utama dan paling afdal pelaksanaannya kecuali dilaksanakan di 10 pertama Dzulhijjah. Qalu ya Rasulullah, wal jihadu fi sabilillah. Sahabat mengatakan, wahai Rasulullah, meskipun jihad di jalan Allah tidak bisa mengejar amal saleh di 10 pertama Dzulhijjah. Fa akbarahu. Nabi takbir, Allahu Akbar. Dan dibesarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walal jihad, meskipun jihad, illa an yakhruja rajulun bi nafsihi wa mali fi sabilillah, thumma takunu muhjata nafsihi fihi. Kecuali seorang keluar hartanya, nyawanya di jalan Allah, kemudian badannya atau jasadnya tertinggal di tempat perangnya. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Ahmad dan dihasankan oleh Al-Imam Al-Albani rahimahullahu taala. Fadalla hadzal haditsan. Dua hadis ini menunjukkan, dan hadis yang lainnya, anna kulla amalin salih yaqa. Seluruh amal saleh yang terjadi di 10 pertama Dzulhijjah ini ahabbu ila Allah taala, lebih dicintai oleh Allah, ya, min nafsihi idza waqa'a fi ghairihi, daripada pelaksanaannya di hari-hari yang lain. Apabila amal saleh lebih dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala, ya, jikalau amal saleh dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala di dalam 10 pertama Dzulhijjah ini, sampai-sampai jihad pun tidak mampu mengalahkannya, maka ini sungguh al-mudha'afah, dilipat gandakannya pahala di sini, min ghairi istithna' syai'in minha, tanpa ada pengecualian apapun amal saleh tersebut. Namun sebagaimana kita katakan tadi, akan semakin mulia kalau amal itu adalah amal yang wajib, ya. Dan amal yang sunnah pun akan juga semakin mulia. Yang wajib sudah dia mulia, akan semakin mulia. Yang sunnah juga mulia, akan semakin mulia. Dan ini fadlullah yu'tihi man yasha, karunia Allah Azza wa Jalla yang diberikan bagi yang dikehendaki. Yang mendapatkan hal ini adalah umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian masalah berikutnya, min al-a'mal al-mustahabbah fi ashri dzulhijjah, amalan-amalan yang disunnahkan pada 10 pertama Dzulhijjah ini. Apabila kita sudah mengetahui keutamaannya dan mendengar keutamaan beramal di 10 pertama Dzulhijjah di atas hari-hari yang lain, dan musim kebaikan ini adalah nikmat dan karunia Allah Azza wa Jalla semata bagi hambanya, maka ini adalah kesempatan-kesempatan yang emas, kesempatan yang mulia, yajibu irtinamuha, wajib dimanfaatkan sebaik-baiknya. Jelas bagi kita keutamaannya, maka amat layaklah bagi kita untuk memperhatikan 10 pertama Dzulhijjah ini bimazidi inayatin wa ihtimam, perhatian khusus, ya, perhatian tambahan. Sampai kita melihat bagaimana Sa'id bin Jubair rahimahullah ta'ala ketika masuk 10 pertama Dzulhijjah, dia bersungguh-sungguh beramal soleh sampai-sampai dia tidak mampu melaksanakan. Maka perbanyaklah amal-amal kebaikan, ketaatan-ketaatan. Maka diantara petunjuk ulama-ulama salafus salih ridwanullahu anhum ajma'in dalam memanfaatkan musim ini, yaqul Abu Uthman al-Nahdi rahimahullah, Abu Uthman al-Nahdi rahimahullah mengatakan, kanu ay as-salaf, dahulu para ulama salaf, yu'azzimuna salasa asyara, mereka mengagungkan 30-an, ya, 30-an, artinya 10, 10, 10. Para ulama salaf mengagungkan 30-an. Yang pertama, al-ashrul akhir min Ramadan, ya, 10 terakhir Ramadan. Kemudian wal-ashrul awal min Dzulhijjah, 10 pertama Dzulhijjah. Wal-ashrul awal min al-Muharram, dan 10 pertama al-Muharram. Inilah dia 30-an tersebut berjamaah. طيب ومن الأعمال التي يستحب للمسلم أن يحرص عليها ويكثر منها في هذه الأيام ما يلي. Amalan-amalan yang dianjurkan seorang muslim memperbanyaknya di hari-hari ini, diantaranya ada manasikil haji wal umrah, melaksanakan haji maupun umrah. Sungguh alangkah mulianya orang yang beramal di 10 pertama Dzulhijjah ketika seorang dimudahkan oleh Allah mendatangi Baitullah untuk berhaji atau melaksanakan umrah alal wajhil matlub. Tetapi ingat, haji dan umrahnya sesuai dengan tuntunan juga, dan tentu jazanya tidak ada lain kecuali al-jannah, sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-umratu ila al-umrati kafaratun lima bainahuma. Satu umrah diiringi dengan umrah berikutnya, ini sebagai penebus dosa yang dilakukan di antara kedua umrah tersebut. Wal hajjul mabrur laisa lahul jazaa illa al-jannah. Dan haji yang mabrur tidak ada balasannya kecuali surga Allah azza wa jalla. Hadis ini muttafaqun alaih. Al hajjul mabrur, haji yang mabrur, huwal hajjul muwafiq li hadi an-nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu haji yang sesuai dengan hajinya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Alladhi lam yukhalithu ithm, yang tidak dicampuri oleh dosa. Dosa apa? Min riya, yang paling berbahaya padanya. Maka lihat ketika Nabi alaihi salatu wasallam masuk ke dalam ibadah haji dan umrahnya, apa kata Nabi? Labbaik Allahumma hajjatan wa umratan la riya'a fihima wala sum'ah. Lebih-lebih kita di negeri seperti ini para jamaah, susah sekali namanya riya ini, bagaimana? Belum apa-apa sudah naik pelang kita mau haji. Kan ini berat nih para jamaah. Ya? Tidak dinaikkan pelang, orang ngomong kapan dong katanya. Mau dinaikkan otomatis kita akan memperlihatkan orang. Maka tidak ada yang terbaik kecuali hajinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam Sahih Muslim disebutkan oleh Jabir bin Abdullah, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam fil Madinati 9 sinin lam yahuj. Nabi alaihi salatu wasallam tinggal di kota Madinah 9 tahun belum haji. Maka tahun ke-10 Nabi SAW akan berhaji dan diumumkan. Tapi pengumuman ini apa maksudnya? Faqadima unasun kathirun ilal madinati yuriduna ada'al hajji yuriduna al-hajja wa yatamu bihajjati Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka banyak sekali orang-orang datang ke Madinah. Semua mereka ingin mengikuti hajinya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Haji mabrur. Haji yang sesuai dengan petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam, jangan sampai ada riya atau sumah. Aw rafath aw fusuq, rafath hal-hal yang membawa kepada hubungan intim dan semisalnya. Kemudian ar-rafath, al-fusuq, kefasikan. Banyak di zaman sekarang ini. Ya, dusta. Apalagi berbagai macam maksiat kadang-kadang dilakukan oleh kaum muslimin ketika mereka berhaji.
0: Segera kita akan masuki waktu sholat asar untuk wilayah Ikmal dan sekitarnya, serta daerah lain yang sewaktu dengannya. Allah.

0: tiap-tiap diri bertanggung jawab atas apa yang telah diperbuatnya, kecuali golongan kanan. Mereka berada di dalam surga. Mereka saling bertanya tentang keadaan orang-orang yang berdosa. Apakah yang telah memasukkan kamu ke dalam neraka Sakor? Mereka menjawab, kami dahulu tidak termasuk orang-orang yang mengerjakan sholat. Kami telah meninggalkan sholat. Kami telah meninggalkan sholat.
1: Apakah yang telah memasukkan kamu ke dalam neraka Sakor?
2: Kami dahulu tidak termasuk orang-orang yang mengerjakan sholat.
1: Kami telah meninggalkan sholat. Kami telah meninggalkan sholat.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
4: كل نفس بما كسبت.

يسألون عن المجرمين ما سلككم في سقر قالوا لم نك من المصلين

bahwasannya seseorang yang berjalan untuk pergi ke masjid, maka setiap langkah-langkahnya menaikkan derajatnya, mengampuni satu kesalahannya. Ketika ia di dalam masjid, malaikat senantiasa mendoakannya, seraya mereka berkata, Allahumma gfir lahu, Allahumma wa tub alaih, ya Allah ampuni dosanya, ya Allah berikan taubat kepadanya. Ketahuilah bahwa salat adalah salah satu dari rukun Islam yang lima. Salat

0: mengampuni satu kesalahannya. Ketika ia di dalam masjid, malaikat senantiasa mendoakannya seraya mereka berkata, Allahumma ighfir lahu, Allahumma wa tub alaih. Ya Allah ampuni dosanya, ya Allah berikan taubat kepadanya. Ketahuilah bahwa salat adalah salah satu dari rukun Islam yang lima. Salat lima waktu adalah yang terpenting setelah mengucapkan dua kalimat syahadah. Sesungguhnya orang-orang yang merasa berat untuk mendatangi masjid-masjid dalam rangka salat berjamaah hanyalah orang-orang yang ada di dalam hatinya penyakit kemunafikan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Azqalu salati 'alal munafiqin salatul isya'i wa salatil fajri." Seberat-beratnya salat atas orang munafik yaitu salat isya dan salat fajar.
1: Ya ayyuhalladzina amanu rukuu wasjudu wa'budu rabbakum waf'alul khaira la'allakum tuflihun.
0: Wahai orang-orang yang beriman, rukuklah kamu, sujudlah kamu, dan sembahlah Rabb kamu, serta berbuatlah kebaikan agar kamu sekalian memperoleh kemenangan.
2: Ma yaqulu ba'da al-faragh min al-wudu.
3: Doa setelah wudu.
4: Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna

kala mata Anda masih tak kuat menahan kantuk dan masih ingin tertidur pulas. Anda sedang sibuk belajar. Anda sedang sibuk di depan komputer. Anda sedang sibuk bekerja. Anda sedang sibuk mengajar. Atau Anda sedang sibuk rapat. Anda sedang asyik berbelanja. Atau Anda sedang asyik berdagang. Jagalah Allah, niscaya Allah akan menjagamu. Apapun kesibukannya, tinggalkan sejenak untuk tunaikan sholat. Sholat lima waktu, berjamaah di masjid, wajib hukumnya. Kamu sedang asyik belajar, atau kamu sedang asyik membantu orang tua? Kamu sedang asyik belajar, berselancar, dan mencari pengetahuan di internet? Kamu sedang asyik bermain? Atau kamu sedang asyik berpetualang? Atau kamu sedang dalam perjalanan? Jagalah Allah, niscaya Allah akan menjagamu.

والمسلمات رحمني ورحمكم الله. Demikian juga para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Puji dan syukur hanya kehadirat Allah. Kesempatan yang berbahagia dan kesempatan yang mulia ini Allah Azza wa Jalla memberikan kita taufik sampai kita berada di 10 pertama Dzulhijjah. Disebut oleh Allah Azza wa Jalla wal fajri wa layalin ashar. Demi waktu fajar wa layalin ashar dan 10 malam. Ibnu Abbas dan mufassirun yang lainnya mengatakan wa layalin ashar dan 10 malam adalah al-ashrul awwal min Dzulhijjah, 10 pertama Dzulhijjah. Ayuhal hadirin rahmatullah azza wa jalla. Kemudian juga Nabi alaihi salatu wassalam telah menyebutkan dalam hadis riwayat Imam Al-Bukhari yang datangnya dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Ma min ayyamin al-amal as-salih fihi na ahabbu ila Allah." Tidak ada hari-hari yang paling dicintai oleh Allah pelaksanaan amal saleh min hadhihi al-ayyam, yani ayyamul ashr, selain dari hari-hari ini, yaitu 10 pertama Dzulhijjah. Qalu ya Rasulullah, wa al jihadu fi sabilillah? Ya Rasulullah, meskipun jihad di jalan Allah, qala wa al jihadu fi sabilillah, meskipun jihad di jalan Allah, illa rajulun kharaja bi nafsihi wa mali, kecuali seorang yang keluar dengan hartanya dan jiwanya, falam yarji dzalika min syai', kemudian tidak ada yang pulang ke rumahnya baru bisa menandingi amal saleh di 10 pertama Dzulhijjah. Maka kita dengan kita menuntut ilmu tidak akan sama menuntut ilmu di hari-hari ini, bulan-bulan ini, dengan dibandingkan bulan-bulan lain. Maka Imam Ka'b dibawakan oleh Imam Al-Baihaqi rahimahullah ta'ala dari Ka'b Al-Ahbar, dikatakan oleh Ka'b, "Inna Allah khtara minal buldan fakhtara al-balad al-haram."

0: Azza wa Jalla memilih seluruh negeri, maka dipilihlah negeri haram, tanah haram, yaitu Makkah dan Madinah. Wakhtara minal ayyam wal azman, wakhtara minal azman, dan Allah pilih waktu itu. Fakhtara al ashhur al hurum, Allah pilih bulan-bulan haram. Ya. Kemudian fa ahabbu ashhur ila Allah al ashhur al hurum. Bulan yang paling dicintai oleh Allah bulan haram. Wa ahabbu al ashhur al hurum, dan bulan haram paling dicintai yaitu Dzulhijjah. Bulan Dzulhijjah. Dan Dzulhijjah yang paling afdal adalah 10 pertama. Ini kita nanti malam masuk yang ketiga ya. Iya. Karena mulainya hari apa? Senin ya. Senin, Selasa. Berarti ini malam yang ketiga. Subhanallah. Nah, hari ini para hadirin rahmatullah azza wa jalla, kita tidak ambil dari Sahih Bukhari, tapi kita ambil insyaallah taala ada dua poin utama. At-takbir wa hikamul adhahi. Takbiran dan hikmah dari kurban. Takbir, poin yang pertama, ya, at-takbiru fi ashri dhul-hijjah, takbir pada 10 pertama dhul-hijjah, masyru', sangat disyariatkan. Fi mawadhi'il kibar, di tempat-tempat besar. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam surah Al-Hajj ayat yang ke-28, "Wa dzkurullaha fi ayyamin ma'lumat." Sebutlah Allah Azza wa Jalla pada hari-hari ma'lumat. Qala Abu Abbas, hari-hari ma'lumat ayyamul 'ashr, 10 pertama Dzulhijjah. Maka Syekhul Islam rahimahullah menyebutkan takbir disyariatkan di tempat-tempat besar karena banyaknya perkumpulan dan agungnya amalan, terutama 10 pertama Dzulhijjah. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam hadis yang tadi, tidak ada amalan paling dicintai, amalan yang paling agung pahalanya, amalan yang paling suci, amalan yang paling afdal, selain dari amalan yang dikerjakan di 10 pertama Dzulhijjah. Salah satunya zikir. Tahbir, takbir, tahlil. Ini yang pertama. Yang kedua, wattakbiru fi hadhil ashr naw'an. Takbir di 10 pertama ini ada dua jenis. Pertama, mutlak, takbir lepas. Yang kedua, muqayyad, takbir terikat. Wala takbirul mutlak, mana takbir mutlak ini? Fahuwa takbirul ladhi lam yuhaddad biwaqtin wala sabab. Takbir yang tidak dibatasi karena waktu dan tidak dibatasi karena sebab. Fayakunu mutahan fi kulli sa'atil lail. Tetapi berikan kesempatan setiap waktu siang dan malam. Ini namanya takbir apa? Mutlak. Jadi takbir yang tidak dibatasi oleh waktu dan sebab, tetapi terbuka lebar setiap waktu siang maupun malam. Nah, takbirul mutlak ini kapan dimulai? Yabda min dukhuli dzulhijjati. Dimulai sejak masuknya Dzulhijjah, berarti terbenam matahari pada malam Senin itu sudah mulai takbir. Karena malam tanggal 1. Wa yantahi bi ghurubi syams, dan akan berakhir dengan terbenamnya matahari pada tanggal 13 Dzulhijjah, hari terakhir hari tasyrik. Jadi berarti momennya mulai dari terbenam matahari tanggal 1, masuk tanggal 1, dan berakhir pada terbenam matahari pada tanggal 13. Berdasarkan
1: Firman Allah Azza wa Jalla dalam suratul Hajj ayat 28. Wa yadhkurullaha fi ayyamin ma'lumat. Wa dhkurullaha fi ayyamin ma'lumat. Sebutlah Allah pada hari ma'lumat. Jumhur ulama, hari-hari ma'lumat itu adalah 10 pertama Dzulhijjah. Termasuk ini pendapatnya Ibnu Umar, demikian juga Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Berarti para jamaah, sekarang ini bebas kita takbir. Mau di masjid kah? Mau di pasar kah? Mau di kebun kah? Mau di jalan raya kah? Di rumah kah? Asal itu bukan tempat terlarang untuk zikir. Maka dibawakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis al-Imam Ahmad, "Ma min ayyamin a'zamu 'indallah." Tidak ada hari yang paling agung di sisi Allah, wala ahabba ilaihi, dan tidak ada hari yang paling dicintai oleh Allah untuk beramal saleh selain dari 10 pertama Dzulhijjah. Fa aktsiru fihim min at-tahlil, maka perbanyak tahlil, takbir dan tahmid. Nah, ini terdapat di dalam takbir. Allah

0: أكبر ولله الحمد.
1: Maka dibawakan Imam Al-Bukhari, demikian juga dibawakan oleh Imam Al-Faqihi, bahwasanya Ibnu Umar dan Abu Hurairah mereka sengaja keluar ke pasar pada hari-hari 10 pertama Dzulhijjah, yukabbirani, mereka sengaja untuk apa? Bertakbir. Ya. Tahmid. Wa yukabbiru an-nasu bi takbirihim. Dan hebatnya para hadirin, semua orang-orang ikut bertakbir dengan mereka memulai takbir. Ini namanya memulai sunnah hasanah. Jadi amalan sudah ada dalilnya, sekarang ada yang datang menghidupkannya supaya orang lain ikut. Maka ini namanya sunnah, sunnatan hasanah. Ini nama sunnah hasanah itu. Jadi barang sudah ada, mulai dihidupkan, orang banyak ikut yang lain, maka dikatakan sunnah hasanah. Sunnah hasanah. Ini bentuk takbir yang pertama. Namanya takbir apa? Mutlak. Kapan waktunya, Hamdan? Kapan waktunya? Masya Allah, Masya Allah. Ha? Hadirin rahmatullah subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, takbir muqayyad, takbir yang terikat. فهو الذي يكون عقب كل فريضة في جماعة من صلاة الفجر يوم عرفة. Maka untuk takbir yang terikat ini, takbir yang dikumandangkan setiap selesai sholat berjamaah. Setiap selesai sholat wajib berjamaah, mulai dari subuh hari Arafah, dan untuk yang berihram mulai dari sholat zuhur atau menahar pada hari penyembelihan sampai asar hari akhir asar dari hari tasyrik. Ini dikatakan takbir muqayyad. Nanti kita akan dengar bagaimana caranya takbir muqayyad itu supaya tepat. Kalau takbir mutlak, lepas, bebas, aman. Ya, mau kapan saja. Walaupun muqayyad ini, selain dari yang mutlak, yang lepas itu, nah inilah nama muqayyad itu. Posisinya selepas sholat wajib. Berdasarkan firman Allah Azza wa Jalla, bagaimana disebutkan dalam satu ayat, وَذْكُرُ اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَعْدُودَاتٍ. Sebutlah Allah subhanahu wa ta'ala fi ayyamin ma'dudat, dalam surat Al-Baqarah ayat 203, pada hari-hari ma'dudat, hari-hari yang terbatas. Apa arti hari terbatas? Ayyamut tashriq, hari-hari tashriq. Abu Sayyaf, kapan hari tashriq? Ya, kapan? Ayo, kapan? Apakah 21, 22, Januari, Februari?
2: 23.
1: Ya mudah ya. Gampang lu sayap nih. Lin, kapan hari tasyrik?
3: Tanggal 11. 12.
4: Hari bulan apa? Bulan apa?
5: Zulhijjah.
4: Barakallahu fiik. Ini aku nih. Alhamdulillah. 11? 12? 13. Dan juga berdasarkan ijma'nya sahabat Imam Ahmad rahimahullah ta'ala, ijma' para sahabat Ali bin Abi Thalib, Ibn Abbas, Ibn Mas'ud, dan juga dibawakan oleh Syekhul Islam bin Taimiyah dan Ibn Rajab, ini takbir muqayyad selepas sholat wajib. Nah, waktuhu bittahdid, pasnya, ya, waktu tepatnya adalah yukabbiru ba'da kulli salatin. Syekh Muthaimin rahimahullah mengatakan dia bertakbir setiap selesai salat wajib, ba'da an yaqul, setelah mengucapkan astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah, Allahumma antas salam wa minkas salam, tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Barulah di sini dia. Maka bertakbir ini sama kedudukannya seperti zikir itu. Allahu akbar. Assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi, astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah, Allahumma antas salam wa minkas salam, tabarakta ya dzal jalali wal ikram, la ilaha illa anta, la syarika lak, lahul mulku wal hamdu ala kulli syai'in qadir, la haula wala quwwata illa billah, la ilaha illallah wa la na'budu illa iyyahu, lahu an-ni'matu wa lahu al-fadlu wa lahu al-hasan, la ilaha illa huwa mukhlishuna ad-din wa law kara al-kafirun, Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima manat wa la yanfa'u dzal jalali wal ikram. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Baik. Ini poin yang kedua. Jadi nomor dua. Yang pertama, ya, takbir disyariatkan di 10 pertama dzul. Kemudian yang kedua, berapa macam ada dulu? Dua, ada yang lepas. Yang lepas ini waktunya lebih panjang, sekitar 13 hari. Adapun yang terikat, waktunya lebih pendek. Nah, sekarang poin yang ketiga, siyaqut takbir, teks-teks takbir. Lam yasihatin Nabi sallallahu alaihi wasallam siyaqatun, atau lam yasihatin Nabi sallallahu alaihi wasallam, atau lam tasihatin Nabi sallallahu alaihi wasallam siyaqatun khasah. Tidak ada dari Nabi sallallahu alaihi wasallam teks yang khusus. Wa innama waradat an ba'dus sahabah. Tetapi teks-teks takbir ini datang dari beberapa sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, Ibnu Umar, Ibnu Mas'ud, Ibnu Abbas, Salman al-Farisi radhiyallahu anhu wa ardhahum. Di antaranya takbir Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu warda. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu akbar wa lillahil hamd. Di sini takbirnya syafa' genap. Ini bawa kalimam Ibnu Abi Syaibah dari sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, disahihkan oleh Al-Imam Al-Albani rahimahullahu taala. Tapi juga ada riwayat yang lain menunjukkan takbirnya ganjil, yaitu apa? Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Ini dibawakan Imam Ibn Taimiyah rahimahullah, Ibn Rajab, Syekh Ibn Taimin dari Mu'taqaddimin. Ini ucapannya Umar, demikian Ali bin Abi Thalib, Ibn Mas'ud, juga Abu Hanifah, Imam Ahmad dan yang lainnya. Dan ini takbir terkenal, kita tahu. Yang kedua, Ibnu Abbas dibawakan Imam Ad-Daruqutni, Ibnu Abi Syaibah dengan sanad yang sahih. Ibnu Abbas mengatakan Allahu akbar kabira,
0: Allahu akbar kabira, Allahu akbar wa ajal, Allahu akbar wa lillahil hamd.
1: Yang ketiga, dibawa ke Imam Al-Baihaqi dan juga Ibnu Hajar, dan ini datang dari sahabat Salman Al-Farisi.
0: Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar kabira.
1: Ini takbir paling pendek. Kemudian dibawakan Imam Al-Baihaqi dari Ibn Abbas radhiyallahu anhuma, beliau mengatakan
0: Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar wa lillahil hamd, Allahu akbar wa ajal, Allahu akbar ala ma hadana.
1: Nah, ini dia beberapa yang sahih datang dari para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
4: Baik, kalau kita mau ulangi, kita ulangi sekali lagi.

hadana. Ulangin yang keempat. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Allahu akbar wa ajal, Allahu akbar ala ma hadana. Bagaimana dengan Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah taala mengatakan ini warid juga dari sahabat. Namun yang sangat jelas riwayatnya yang empat tadi itu. Maka Imam Ibnu Hajar rahimahullah taala menyebutkan di zamannya beliau tahun 700-an itu, ya, beliau sendiri mengatakan laqad warada atau laqad dakhala fi takbir syai'un katsir. Dalam masalah takbir ini telah banyak takbir-takbir yang masuk, tetapi cukupkan diri dengan apa yang datang dari para salaf itu. Ini dia berkaitan dengan poin nomor 3 teksnya. Yang keempat, al-jahru bihi. Menjaharkan takbir ini, menyaringkannya. Dibawakan oleh Imam Ibn Abi Syaibah rahimahullah taala, Mujahid, salah seorang tabi'in murid Ibnu Abbas, mendengar seseorang 10 pertama itu mengatakan Allahu akbar, Allahu akbar. Orang ini bertanya, afala, afaqala. Mujahid mengatakan, afala rafa'a sawdah. Kenapa tidak diangkat suaranya? Falaqad adraktuhum. Aku sudah temui para sahabat. Wa inna rajula layukabbiru fil masjid. Sungguh, salah seorang di antara mereka bertakbir di masjid. Fayartajul masjid. Masjid itu sampai bergema. Tsumma yakhruju shaut ila ahli al-wadi, sampai suara itu keluar sampai ke lembah-lembah. Berarti apa? Suaranya kencang besar. Demikian juga dibawa oleh Maimun ibn Imran, dibawa oleh Imam Ibn Rajab, adraktu nas, aku temui para sahabat. Wa innahum la yukabbiruna fil ashr, mereka bertakbir di 10 pertama itu. Hatta kuntu usyabbihu bil amwat min kathratiha, sampai aku serupakan bagaikan gelombang-gelombang lautan itu, saking banyaknya mereka. Wa yaqul, dan dia mengatakan, innan nasaqat nasaku naqasu fi tarkihimut takbir, sungguh orang-orang telah berkurang keberkahan mereka gara-gara meninggalkan takbir. Nah, adapun nisa, mereka bertakbirnya sirran, dengan suara lirih kecil, bukan jahar. Ya, namun kalau tidak ada laki-laki sekeliling mereka, boleh mereka bertakbir dengan suaranya suara jahar, sebagaimana disebutkan oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala. Jadi kita laki-laki sunnahnya takbir itu dengan suara apa? Jahar. Nanti di rumah, ya, walam sambil duduk, Allahu akbar, Allahu akbar. Wahakadha. Sambil di jalan, sambil di atas mobil, takbir. Baik, pun berikutnya. At-takbirul jama'i. Bagaimana kalau kita bertakbir dengan berjamaah? Sautin wahid, dengan satu alunan suara. Dibawakan dalam fatwa Lajnah Daimah, diketuai oleh Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah, dan juga dibawakan oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah, ya, at-takbir

wahakadha. Sambil di jalan, sambil di atas mobil, takbir. Baik, pun berikutnya. At-takbir jama'i. Bagaimana kalau kita bertakbir dengan berjamaah? Sautin wahid, dengan satu alunan suara. Dibawakan dalam fatwa Lajnah Daimah, diketuai oleh Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah, dan juga dibawakan oleh Syekh Ibnu Taimin rahimahullah. Ya, at-takbir jama'i bi sautin wahidin bid'ah. Takbir berjamaah dengan satu alunan suara ini bid'ah. Dan masuk dalam sabda Nabi alaihi salatu wassalam, man 'amila 'amalan laisa 'alaihi amruna fa huwa raddu. Kenapa? Karena tanpa berjamaah kita bisa bertakbir. Wa kadzalika, ya, demikian juga jikalau dikomandoi oleh seseorang. Kita bareng-bareng, satu, dua, tiga, mulai sama, enggak boleh. Tapi insadat, kalau nanti di tengah jalan bertepatan suara kita, tidak ada masalah. Namun kita silakan takbir masing-masing. Maka disinilah di ujiannya mengerjakan sunnah Nabi SAW. Poin berikutnya. Lahir dari masalah takbir, hukum takbir fil masajid bil mikrofon. Bagaimana kalau kita takbiran di masjid dengan mikrofon? Asy-Syaikh Ibnu Utsaimin rahimahullah menjawab, "Nara anna hadza la yanbaghi." Kami memandang ini tidak pantas. Kenapa? Karena para sahabat radhiyallahu anhum ma kanu yukabbirun kama yukabbiruna fil adzan. Para sahabat itu tidak pernah bertakbir sebagaimana orang bertakbir waktu azan. Apa maknanya? Tidak pernah mencari tempat yang tinggi supaya suaranya terdengar. Ya, tapi mereka bertakbir di mana? Pasar, iya. Di masjid juga, iya. Maka mereka mengatakan, aku khawatir ayyakuna dzalika min babit tanattu. Jangan-jangan pakai mikrofon ini adalah babnya berlebih-lebihan. Babnya apa? Berlebih-lebihan. Maka hukum asalnya, al-aslu anna kulla wahidin yukabbiru bi nafsi. Hukum asalnya, masing-masing bertakbir mandiri. Wa takbir bi mukabbir usyawish ala nas. Syekhuna Syekh Abdul Muhsin hafizahullah mengatakan, takbir menggunakan mikrofon ini mengganggu orang. Takbir menggunakan pengeras suara ini apa? Mengganggu orang. Baik, selesai poin nomor satu. Kita masuk ke poin nomor dua. Min hikamil adha'i. Apa hikmah dari berkurban? Hikmah dari kurban ini sangat banyak. Telah disebutkan oleh Nabi SAW. Dan sebelumnya Al-Quran, fasalli li rabbika wanhar. Salatlah engkau karena Rabbmu, menyembelihlah karena Rabbmu. Dari sini sebagian para ulama kita mengatakan bahwasanya berkorban itu hukumnya wajib sebagaimana wajibnya melaksanakan ibadah salat. Tapi kewajibannya bergantung kepada kemampuan. Adapun hikmahnya, di sini akan kita bawakan kurang lebih ada 6 hikmah insyaallah taala, dan disebutkan hal ini oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah. Yang pertama, ta'zimullah taala bizabah in bahimatil an'am taqarruban ila Allah. Kita mengagungkan Allah dengan cara menyembelih sebagai bentuk cara kita mendekatkan diri kepada Allah subhanahu wa taala. Hikmah yang agung, kita agungkan Allah dengan cara menyembelih. Maka di sini menunjukkan menyembelih itu adalah ibadah. Sebagaimana firman Allah, qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Ini cara kita mendekatkan diri kepada Allah. Sehingga dikatakan oleh Nabi alaihissalatu wassalam, afdalul hajj al-ajj wa-thajj. Haji yang paling afdal itu yang banyak takbir, banyak apa, talbiyahnya, kemudian yang banyak menunggu.

0: bahkan menumpahkan darah. Kedua, at-tawsi 'alan nas yawmal 'id. Memberikan orang kelapangan rizki pada hari raya, sehingga mereka bisa leluasa makan daging. Ketika dia makan daging, dia melapangkan dirinya, membahagiakan dirinya dan keluarganya. Ketika dia memberikan ya kepada tetangga, kerabat, kawan, ini juga dia membahagiakan kerabatnya, tetangganya dan kawannya. Ketika dia memberikan fuqara dan masakin, maka dia juga membahagiakan fuqara dan masakin. Ketiga, izharu syair Islam. Dengan kita berkorban ini menampakkan syiar Islam. In salatin wa tadhiyatin, berupa salat, mengorban, dan yang lainnya dari bentuk-bentuk mengagungkan dan meninggikan kalimat Allah Azza wa Jalla. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan tentang menampakkan syiar Islam dengan berkorban ini. Disebut oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa may yu'azzim sya'airallah, dalam suratul Hajj ayat 32, fa innaha min taqwal qulub. Siapa yang mengagungkan sya'airallah, maka itu tanda ketakwaan hati. Dikatakan ta'zim sya'airallah istismalul dhahaya, menggemukkan hewan kurban. Jadi kita kurban ini menampakkan syiar Islam. Itu sebabnya Nabi sallallahu alaihi wasallam sengaja ngorbannya di lapangan. Bahkan disebutkan oleh Ibnu Umar radhiyallahu anhu, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam fil Madinati 9 sinin yudhhi kull 'am. Nabi alaihi salatu wasallam tinggal di kota Madinah 9 tahun, setiap tahun ngorban. Terus yang ke-10-nya, Nabi berangkat haji. Waktu haji Nabi nyembelih berapa? 100 ekor unta. Kita aja gara-gara kurang ski burung. Yuh, karena burung, kenapa gak jadi? Kurang katanya. Ini Nabi SAW dibawakan oleh sahabat yang mulia Ali bin Abi Thalib dari Yaman. Ditambah dibawa dari Nabi, oleh Nabi SAW. Karena Nabi kita hajinya kiran. Ini bedanya haji kiran itu. Jadi kalau kiran itu mesti bawa sembelihan dari rumah. Namun yang lemah lombok, lejuk bembe, jok Mekah. Kalau dulu mungkin bisa ya, dan sekarangnya kecuali kalau mungkin presiden, kelas-kelas itu dia bawa di muka kapalnya kan. Baik, yang keempat, zikru hali a'immatil huda minal millatil hanifiyah Ibrahim Ismail. Hikmah dari korban ini mengingat para a'immatil huda, ya, imam-imam dan tokoh-tokoh yang membawa hidayah seperti Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Dan kita mengambil pelajaran dari sini. Ya, jangan berpikir pada jamaah ngorban empat daging. Dan selalu pikirannya memang nampak saja. Jangan berpikir itu, banyak hikmahnya. Kita berkorban, kita mengagungkan Allah. Kita berkorban, membahagiakan. Kita berkorban, menampakkan syiar Islam. Kita berkorban, mencontoh imam al-hunafa, imamnya orang-orang bertauhid, Nabi Ibrahim alaihissalam dan putranya Ismail. Kenapa? Karena di sini badrun nafs wal amwal fi ta'atillah. Kita korbankan jiwa dan harta untuk taat kepada Allah. Quwwatus sabr, bertapa kuatnya kesabaran Nabi Ibrahim. Witharuhumna ta'atallah wa mahabbati ala hawan nafs. Mereka lebih mengedepankan taat kepada Allah daripada kemauan diri sendiri. Maka sampai dikatakan oleh Allah tentang peristiwa ya penyembelihan Nabi Ismail itu, lahuwal bala, itu bencana atau ujian besar. Ya, kalau anak kita mati kan itu musibah. Sekarang bagaimana kalau anak kita mati melalui tangan kita sendiri? Bagaimana coba? Ayo.
1: Kalau ukuran manusia biasa, apa dia ada stres? Dia yang menyembelih anaknya.
0: Itu sebabnya di antara hikmah disebut oleh para ulama kita bahwasanya hikmah dari taklif beban dari Allah itu ibtila, ujian. Hanya apa uji? Ujian dan praktik. Kan yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala melaksanakan. Allah tidak menginginkan Nabi Ibrahim untuk menyembelih anaknya. Buktinya apa? Sebelum menyembelih, karena sudah ditahu kesungguhannya siap, Allah gantikan dengan apa? Domba. Dan di antara hikmah yang kelima, at-tasyabbu bil hujjaj. Kita menyerupai para jemaah haji, rindu dengan amalan alam mereka. Itu sebabnya disyariatkan takbir. Itu sebabnya disyariatkan tidak motong kuku, motong rambut. Kita menyerupai mereka. Kalau mereka nyembelih, kita juga ikut nyembelih. Mereka bertalbiyah, bertakbir, kita juga ikut bertakbir. Mereka tidak potong kuku, tidak potong rambut, kita juga tidak ikut potong kuku, potong rambut. Dan terakhir, mubalaghah fi tasdiq ma akhbar bihi Allah taala. Kita benar-benar membenarkan berita Allah Subhanahu wa taala bahwasanya Allah menciptakan hewan ternak untuk manfaat kita sendiri. Artinya apa? Hewan ini jangan hanya untuk cari duit. Tapi apa, Mam? Manfaatin dia. Itu sebabnya dulu para salaf, setelah mereka beli korban itu, bukan langsung sembelih. Artinya apa? Beli sebelumnya, digemukin dulu. Istismanud dhahaya, digemukkan hewan korbannya, baru dipotong. Jadi, ya, ini hikmahnya bahwasanya benar-benar kita membenarkan apa yang disebut oleh Allah Azza wa Jalla, bahwasanya hewan itu manfaatnya untuk diri kita sendiri. Artinya apa? Makan dia. Jangan hanya dipelihara, makan. Ini menunjukkan bahwasanya Islam itu tidak melarang kita makan yang enak. Makan yang enak. Baik. Maka dengan demikian para hadirin rahimatullah azza wajalla, ajallul ibadatul badaniyah, ibadah badan yang paling agung itu adalah salat. Wa ajallul ibadatil maliyah an-nahar, dan ibadah harta yang paling mulia itu nyembelih kurban. Kalau terkumpul pada diri seorang hamba dalam penyembelihan iman dan ikhlas, kemudian kekuatan yakin dan husnuzan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ini adalah perkara yang sangat menakjubkan. Maka Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, orang yang banyak salat banyak nyembelih. Banyak salat banyak nyembelih. Waktu nyembelih saja disebutkan dalam Sahih Muslim, pas Nabi sallallahu alaihi wasallam nyembelih bukan satu sembelih, langsung dua. Yang pertama mengatakan, Allahumma hadza minka wa laka taqabbal anni wa ana ahli baiti. Ya Allah, ini dariku dan keluargaku, terimalah. Yang kedua mengatakan, ya Allah, terimalah dari umatku yang belum berkorban. Ini ibadah harta yang paling mulia apa? Menyembelih. Tuhan Allah saja memberikan kita taufik, memberikan kita amal salih. Allah Azzawajalla karuniakan kita al-qubul, diterima amal-amal ibadah kita, terutama di 10 pertama Dzulhijjah kepada jamaah. Sallallahu alaihi wa sallam ajma'in. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Bila ada pertanyaan kami persilahkan. Fadhal Abu Syafiq.
2: Kita takbir hari awal ini boleh?
1: Jangan. Misalkan nanti habis zikir sambil jalan pulang, boleh? Atau baru masuk masjid? Boleh. Tapi ada baru salawat, selesai salat, selepas salat sebagai salah satu sebagai zikirnya? Enggak. Itu hanya nanti mulai pagi Arafah.
0: Barakallahu fiik.
1: Baik, silakan, ada pertanyaan lagi? Aluan, mana mic-nya, Bang?
3: apa bayar, enggak ada bayar sesuatu ketika kita lupa kan larangan itu.
0: Baik. Aluan misalkan haji apa umrah atau oh enggak ada kalau korban aluan. Misalkan kalau aluan lupa dirinya padahal sudah niat korban meskipun belum beli ya. Bukan masalah belinya ini. Sekarang enggak ada niat, tanggal 5 baru rezeki, di sana dia niat berarti di sana baru enggak boleh. Dia belum beli tetapi sudah niat sejak awal sudah tidak boleh. Potong kuku, potong rambut, potong kumis, cabut bulu ketiak, potong cukur bulu kemaluan, enggak boleh. Ada kulit-kulit yang anu sengaja dipotong, enggak boleh. Tapi kalau terjadi dengan kesengajaan cukup dia istighfar. Enggak ada kafarahnya. Beda halnya kalau dia sedang ihram. Kalau sedang ihram lupa enggak ada masalah istighfar. Tapi kalau sengaja wajib bayar fid, bayar fid atau bayar dam. Jelas Anwar? Lamun beli bayar bayo. Enggak ada tapi bayarannya. Cukup apa istighfar dan taubat Allah taala wa ala. Helmi. Tualam yo tualam. Ayo dia dulu. Yang timik.
3: Mek ati yo.
0: Langsung. Aneh.
3: Mek pakai.
0: Supaya lain tahu. Oh, aduh.
4: Daging kurban itu hewan yang apa bisa dijadikan kurban?
0: Mungkin tidak ada perempuan tua betina. Tidak ada masalah bebas. Meskipun paling bagus yang jantan. Kenapa? Athyabul lahman, dagingnya lebih enak. Tapi segala kebolehan, asal tidak ada salah satu dari yang empat. Al-aura al-bayyin wa'awaruha, buta sebelah, jelas butanya, apalagi dua-duanya. Wal-arja'ul bayyin wa'arajuha, pincang sebelah, apalagi telang, hilang. Kemudian wal maridatun bayyinu maraduh, yang sakit nampak sakitnya. Wal kasiratun latina tunghi, yang kurus, kerempeng. Nenara empat. Tolang doang. Kalau ada salah satunya, tidak sah kalau itu. Jadi tidak ada syaratnya jantan atau betina, meskipun jantan paling bagus. Tanduk juga tidak ada masalah. Tidak ada tanduk, tidak ada masalah. Patah tanduk sebelah, tidak ada masalah. Meskipun paling punya tanduk, paling bagus. Kenapa? Karena Nabi potongnya, yaitu kabsyaini amlahaini aqranain, dua domba warna putih, yabruku fi sawadin wa yata'u wa yanduru fi sawad, kakinya hitam, kepalanya hitam, aqranain bertanduk. Tapi kalau enggak juga enggak ada masalah. Allah taala wa alam. Jeki. Oh, lanjut. Kah, aneh ya, Helmi dulu.
5: Ini satu untuk panitia kurban. Pertama, panitia kurbannya apa dia bisa mengambil daging itu terus untuk yang menyembelih? Apa dia boleh mengambil dagingnya atau dia menerima ongkos dari penyembelihan itu? Sekarang ini ada panitia kurban.
0: Baik. Ya, pertama kan kita yang buat diri kita repot. Kan itu masalahnya. Sehingga kita buat panitia. Meskipun hukum asal sih potongin diri masing-masing sudah. Tapi kan kita yang buat panitia. Supaya lebih rapi, terkoordinir dan semisalnya memudahkan mobilisasi, pendistribusian, pengolahan dan semisalnya. Bagaimana? Lihat dulu statusnya apa panitia ini. Apakah statusnya wakil? Kalau dia wakil berarti harus sesuai dengan izinnya memberikan mandat dan perwakilan. Kalau dia itu jasa, berarti bayar. Nah, bayarnya duit, bukan daging. Dia wakil pun, ya, andai kata dia berwakil, maka bayarnya pun dengan duit, nggak boleh dengan daging. Tapi kalau daging kasih sebagai hadiah, jaiz. Kasih sebagai sodapah juga jaiz. Tapi untuk upah, enggak boleh sama sekali. Sebagaimana hadis Ali bin Abi Thalib, wa kunna nu'tihi min indina, dan kami berikan dia upah khusus dari kami. Jelas ilmi? Khair? Barakallahu fikum. Baik, silakan ada yang lain. Ya. Nah ini yang di atas nanti belakangan dia. Ini sejauh-jauh dulu tamu undangan. Ya. Kasih mic-nya. Anu, Afif. Enggak ada mic-nya, Afif. Padi.
5: Takbir yang mukayyad.
0: Mukayyad.
5: Nah, ada batas kalinya?
0: Enggak ada. Enggak ada batas kaliannya. Sampai lelah bangun. Memilih, yang penting waktunya saja. Jadi muqayyad segi waktu, bukan segi jumlah. Kalau jumlah enggak ada sama sekali. Allah taala ala wa ala. Fib, ada pertanyaan Fib? Ayo. Di belakang. Oh, sama. Mana mantap? Ada mantap?
6: Enggak ada, Ustaz.
0: Ayo. Kasih mantap dulu. Biar mantap dia. Ntar Yos juga mau bertanya kayak di belakang itu.
5: Jazakallahu khairan.
0: Oh, jazakallahu khair.
5: Ini Ustaz, apa makna dari korban tersebut dalam Idul Adha?
0: Apa makna korban? Korban itu hewan yang disembelih pada tanggal 10 dan hari-hari tasyrik, taqarruban ilallah, untuk mendekatkan diri kepada Allah. Jadi bukan korban itu semata-mata ingin makan daging. Karena makan daging nane baik bau. Kapan aja kan bisa. Tapi di sana apa? Taqarrub ilallah azza wa jalla. Karena kita sebutkan tadi, ya, ibadah yang harta yang paling agung apa? Kurban. Ibadah harta yang paling agung adalah kurban. Allah taala wa alam. Baik, ada lagi di belakang. Sebelum mic-nya naik. Namun tak di bawah tunak malik.
5: Barakallahu fiik Ustaz.
0: Wa fiik barakallah. Hairul Gunawan.
5: Masalah kurban nih. Jadi perundingan sah kurban beli ganti abunya keberutang separuh tanggung, kita berutang separuh ini.
0: Berarti kalau dia berutang belum mampu. Kenapa Nabi mengatakan man wajada sa'ah, siapa yang ada kelapa? Berarti lapang dia, lempeng sekali rezekinya. Jelas, Ril?
5: Jelas.
0: Alhamdulillah. Barakallahu fikum. Nanti pindah di atas sampai kena wah, diganggu turun wah. Nah ini mic-nya, naikkan mic-nya. Masih banyak nih gobang, bocir nih. Bagaimana kalau keluarga yang diniatkan pahalanya dalam korban?
5: Apakah ikut juga boleh potong kuku?
0: Enggak. Kalau ikut pahala enggak perlu. Yang kepemilikan yang perlu. Nabi mengatakan, ya, idza dakhala al-ashr wa arada ahadukum an yudhi, apabila sudah masuk 10 Dzulhijjah dan seorang di antara kalian mau berkorban, bukan diikutsertakan pahala, dia yang punya harta. Allah taala wa ala. Hamdan.
7: Bagaimana aturannya panitia? Aturannya panitia itu yang
0: terus. Main Hamdan.
7: Kesan-kesan panitia itu kan biasanya di kampung itu panitia ini dia yang ngatur kesan. Jadi ya, kita tidak tahu batasannya itu, bagiannya itu biasanya yang merupakan ini.
0: Nah, harus sepakat dulu. Maka itu dia tadi, kalau dia sebagai wakil berarti apa kata yang punya? Berarti panitia, berarti wakil. Berarti apa kata yang punya? Ya, yang punya mengatakan, bawakan saya sekian, sekian, sekian, sisanya atur, selesai. Jadi ada, harus ada MOU-nya ini. Iya, biar terang, supaya nanti yang korban mau bikin kecewa dia, padahal dia yang punya. Nah itu dia, jelas dah? Jadi harus duduk sama yang punya korban. Misalkan sapi 2, berarti 14. Nah, kumpulkan 14 itu, berbentang. Bagaimana maunya?
7: Biasanya ada di masjid itu kan kalau panitia yang ini harga itu tidak berdasar sapi itu anu bagiannya itu saya.
0: Bagaimana maksudnya? Bagaimana?
7: Bagiannya sesuai sapi itu seperti apa?
0: Oh, itu sih kembali kepada maunya yang punya. Yang punya mengatakan bang, aku sekilo dong, saya sana bagi wah, kan? Tidak ada masalah. Yang penting jangan dia tidak kalau ada kemampu. Sekarang tapi kalau dipindah ke daerah lain yang memerlukan, tidak perlu dia makan, tidak ada masalah. Jelas tak? Memang hukum asalnya kulu wadakhir wa tasaddaqu, makan, simpan, sedekahkan. Maka kalau lebih banyak bagiannya siapa? Pemiliknya. Wallahu ta'ala ala wa'alam. Baik. Ah. Aneh. Loba aneh sul jibun ya. Eh, ngonek kemana ya tersul lah ini. Dia yang sul jibun. Baik, no.
6: Yang menjadi pertanyaan saya, Ustaz, sudah saya kasih tahu tidak boleh ambil sih. Kalau orang ngambil sih, tidak
0: pada. Oh.
6: Kena
0: nanti itu. Kena otomatis. Ingat apa kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Alaihi Salatu Wassalam menyebutkan sebelumnya Al-Quran. Wa may yaghlul ya'ti bima ghalla yaumil qiyamah. Siapa yang mengambil ghal, apa itu? Hukum asalnya adalah harta rampasan perang, ngambil sebelum dibagi oleh pimpinan, maka hari kiamat dia akan datang membawa apa yang diambil itu.

0: segera kita akan memasuki waktu salat maghrib untuk wilayah Ikmal dan sekitarnya, serta daerah lain yang sewaktu dengannya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. أشهد أن لا

0: Tiap-tiap diri bertanggung jawab atas apa yang telah diperbuatnya, kecuali golongan kanan. Mereka berada di dalam surga. Mereka saling bertanya tentang keadaan orang-orang yang berdosa. Apakah yang telah memasukkan kamu ke dalam neraka Sakor? Mereka menjawab, kami dahulu tidak termasuk orang-orang yang mengerjakan sholat. Kami telah meninggalkan sholat. Kami telah meninggalkan sholat.
1: Apakah yang telah memasukkan kamu ke dalam neraka Sakor? Kami dahulu tidak termasuk orang-orang yang mengerjakan sholat.
2: Kami telah meninggalkan sholat. Kami telah meninggalkan sholat.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
4: كل نفس بما كسبت رهينة.

يتساءلون عن المجرمين ما سلككم في سقر قالوا لم نك من المصلين

0: bahwasannya seseorang yang berjalan untuk pergi ke masjid, maka setiap langkah-langkahnya menaikkan derajatnya, mengampuni satu kesalahannya. Ketika ia di dalam masjid, malaikat senantiasa mendoakannya, seraya mereka berkata, Allahumma ighfir lahu, Allahumma wa tub alaih, ya Allah ampuni dosanya, ya Allah berikan taubat kepadanya. Ketahuilah bahwa salat adalah salah satu dari rukun Islam yang lima. Salat lima waktu adalah yang terpenting setelah mengucapkan dua kalimat syahadah. Sesungguhnya orang-orang yang merasa berat untuk mendatangi masjid-masjid dalam rangka salat berjamaah hanyalah orang-orang yang ada di dalam hatinya penyakit kemunafikan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Azqalu salati 'alal munafiqin salatul isya'i wa salatil fajri." Seberat-beratnya salat atas orang munafik, yaitu salat isya dan salat fajar.
1: Ya ayyuhalladzina amanu rukuu wasjudu wa'budu rabbakum waf'alul khaira la'allakum tuflihun.
0: Wahai orang-orang yang beriman, rukuklah kamu, sujudlah kamu, dan sembahlah Rabb kamu, serta berbuatlah kebaikan agar kamu sekalian memperoleh kemenangan.
2: ما يقول بعد الفراغ من الوضوء
3: دعاء setelah wudu
4: اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان

jikala mata Anda masih tak kuat menahan kantuk dan masih ingin tertidur pulas. Anda sedang sibuk belajar. Anda sedang sibuk di depan komputer. Anda sedang sibuk bekerja. Anda sedang sibuk mengajar. Atau Anda sedang sibuk rapat. Anda sedang asyik berbelanja. Atau Anda sedang asyik berdagang. Jagalah Allah, niscaya Allah akan menjagamu. Apapun kesibukannya, tinggalkan sejenak untuk tunaikan sholat. Sholat lima waktu, berjamaah di masjid, wajib.

Kamu sedang asik membantu orang tua. Kamu sedang asik belajar, berselancar, dan mencari pengetahuan di internet. Kamu sedang asik bermain, atau kamu sedang asik berpetualang, atau kamu sedang dalam perjalanan. Jagalah Allah, niscaya Allah akan menjagamu. Apapun kesibukannya, tinggalkan sejenak untuk tunaikan sholat. Sholat lima waktu, berjamaah di masjid, wajib.

seberat apakah 20 gram itu? Dua puluh gram

tubuh yang kuat. Tapi seringan itulah beban yang tak sanggup diangkat banyak manusia. Saat azan subuh berkumandang, dan sampai di telinga, kenotak mata yang tak lebih dari 20 gram tak jua mampu terangkat. Seolah itulah beban terberat. Astagfirullah. Mari kita pelajari cara mengatasinya, sebab ini bukan perkara ringan.

0: Setetes madu jatuh di atas tanah. Konon, datanglah seekor semut kecil, perlahan-lahan dicicipinya madu tersebut. Manis. Lalu dia beranjak hendak pergi. Namun rasa manis madu sudah terlanjur memikat hatinya. Dia pun kembali untuk mencicipi lagi sedikit saja. Setelah itu, barulah dia akan pergi. Namun, ternyata dia merasa tidak puas. Hanya mencicipi madu dari pinggir tetesannya. Dia berpikir, kenapa tidak sekalian saja masuk dan menceburkan diri agar bisa menikmati manisnya lagi dan lagi. Maka masuklah sang semut, tepat di tengah tetesan madu. Ternyata, badan mungilnya malah tenggelam penuh madu. Kakinya lengket dengan tanah. Dan tentu saja tak bisa bergerak. Malang nian nasibnya. Dia terus seperti itu hingga akhir hayatnya. Mati dalam kubangan setetes madu. Demikianlah analogi sederhana tentang dunia dan pecinta dunia. Sebagaimana diperumpamakan dalam sebuah pepatah Arab. Tidaklah kenikmatan dunia berarti apa-apa. Melainkan bagai setetes besar madu. Maka siapa yang hanya mencicipinya sedikit, ia akan selamat. Namun siapa yang menceburkan diri ke dalamnya, ia akan binasa.
1: Assalamualaikum teman-teman. Rico dan Tio mau ngajak teman-teman buat belajar sholat. Ini adalah panduan mulai niat sholat sampai salam.
2: Insya Allah mengikuti yang diajarkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
1: Teman-teman, siap-siap sholat yuk.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman, setelah selesai berwudu, sebelum memulai sholat, sebaiknya memakai pakaian yang bersih dan suci. Setelah itu, teman-teman berdiri tegak dan menghadap kiblat. Niatkan sholat karena Allah Ta'ala. Diniatkan dalam hati dan bisa juga diucapkan dengan pelan. Setelah itu, teman-teman takbiratul ihram, yaitu mengangkat tangan sampai di atas pundak sambil mengucap takbir.
1: Allahu Akbar.
2: Setelah melakukan takbiratul ihram, teman-teman meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri. Setelah itu, teman-teman membaca doa iftitah seperti ini.
1: Allahu Akbar kabira. Walhamdulillahi katsira.

0: الثلج والبرد.
1: Sebelum membaca Al-Fatihah, menurut sebagian ulama, disunahkan membaca Taus dengan sir atau pelan.

0: Pada dua rakaat awal sholat, setelah membaca Al-Fatihah, teman-teman membaca surah atau ayat Al-Quran yang lain.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad. Walam yakul lahu kufuwan ahad.
0: Sebelum ruku, teman-teman mengucap takbir dulu sambil mengangkat tangan. Lalu menundukkan badan dengan tangan bertumpu di lutut dan luruskan punggung. Jangan lupa tumaninah atau diam sejenak.
1: Allahu Akbar. Subhana rabbiyal azim wa bihamdihi. Subhana rabbiyal azim wa bihamdihi. Subhana rabbiyal azim wa bihamdihi.
0: Setelah ruku, teman-teman melakukan itidal atau berdiri tegak sambil mengangkat tangan. Jangan lupa tumakninah atau diam sejenak.
1: Sami'allahu liman hamidah. Rabbana walakal hamd.
0: Atau teman-teman bisa juga membaca seperti ini.
1: Rabbana lakal hamdu min as-samawati wal-ard. وَمِنْ أَمَا شِئْتَ مِنْ شَيْءٍ بَعْدٍ.
0: Setelah itidal, diawali takbir, teman-teman melakukan sujud, yaitu meletakkan kening, hidung, kedua telapak tangan, juga kedua lutut di lantai, dan jari-jari kaki menghadap kiblat. Jangan lupa tumaninah atau diam sejenak.
1: Allahu Akbar. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdih. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdih. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdih.
0: Setelah sujud, teman-teman membaca takbir lalu duduk istirosh seperti ini. Duduk di atas telapak kaki kiri, telapak kaki kanan berdiri. Sedangkan jari kaki kanan mengarah ke kiblat. Kedua telapak tangan diletakkan di atas paha.
1: Allahu Akbar.

0: عافني واعف عني.
1: Kemudian teman-teman membaca takbir, lalu sujud kembali.
0: Allahu Akbar, Subhana Rabbiyal A'la wa bihamdih, Subhana Rabbiyal A'la wa bihamdih, Subhana Rabbiyal A'la wa bihamdih.
1: Setelah sujud, teman-teman melakukan duduk tasyahud awal. Posisi duduk tasyahud awal adalah duduk istiros dengan jari telunjuk tangan kanan menunjuk ke arah kiblat.

0: لمحمد.
1: Jika ini rakaat terakhir, setelah sujud kedua, teman-teman melakukan duduk tasyahud akhir dengan duduk tawaruk, yaitu duduk di atas lantai. Kaki kiri menyilang ke bawah kaki kanan dan telapak kaki kanan berdiri, sedangkan jari kaki kanan mengarah ke kiblat. Kedua telapak tangan diletakkan di atas paha. Sementara jari telunjuk tangan kanan menunjuk ke arah kiblat.

0: yang sholat, teman-teman mengucap salam sambil menengok ke kanan. Dan kembali mengucap salam saat menengok ke kiri.
1: Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi.
0: Alhamdulillahirabbil alamin. Demikian panduan sholat dari Riko dan Kyo.
2: Selesai sholat, teman-teman sebaiknya berzikir dulu ya.
0: Tapi, teman-teman tetap butuh bimbingan juga ya. Bisa dari ayah bunda, ustadz-ustazah, atau guru di sekolah.
2: Insya Allah dengan panduan ini, sholat Riko dan teman-teman bisa jadi lebih baik dan lebih khusyuk. Semoga video dari Riko ini bermanfaat buat semua. Assalamualaikum.

Waktu adalah sesuatu yang paling berharga. Tapi dia sekarang ini menjadi sesuatu yang paling murah di tengah-tengah kita. Kita biasa melewati waktu demi waktu tanpa ada faedah apapun. Bahkan, kita biasa menghabiskan waktu demi waktu dalam perkara yang mendatangkan mudarat. Dan aku tidak sedang membicarakan satu orang saja. Tapi aku sedang membicarakan kaum muslimin secara umum. Sekarang ini, sangat disayangkan sekali. Mereka dalam keadaan lengah, terlena, dan lupa. Mereka tidak bersungguh-sungguh dalam perkara agama mereka. Kebanyakan mereka dalam keadaan lengah dan bermewah-mewahan. Yang mereka lihat adalah apa yang bisa memanjakan badan mereka. Walaupun harus merusak agama mereka. Dan untukmu, wahai saudaraku, yang sedang mendengar pesan ini, bila keadaan di atas menimpamu, maka cepatlah berubah sebelum semuanya tinggal kenangan dan penyesalan. Ingatlah selalu firman Allah Subhanahu wa ta'ala, hatta idza jaa ahaduhumul maut qala rabbi irji'un la'alli a'malu salihan fima tarat kalla innaha kalimatun huwa qailuha. Hingga ketika kematian mendatangi salah seorang dari mereka, ia mengatakan, ya Rabb, kembalikanlah aku ke dunia lagi sehingga aku bisa beramal saleh pada apa yang dulu kutinggalkan. Tentu itu tidak mungkin, tapi sungguh kalimat itu akan

0: Saudaraku, saudariku, ada baiknya sebelum kau melanjutkan makanmu, coba renungkan sejenak nikmat makanan yang tersaji di hadapanmu.
1: فَلْيَنْظُرِ الْإِنْسَانُ إِلَىٰ طَعَامِهِ.
0: Yang artinya, maka hendaklah manusia itu memperhatikan makanannya. Bila kau hendak menyantap hidangan yang tersaji atau yang kau beli, cobalah merenung sejenak. Disebutkan oleh sebagian ulama, tidaklah suatu makanan disajikan kepadamu melainkan di dalamnya ada 360 nikmat. Mulai dari malaikat Mikail yang bertugas menakar hujan, sampai ke petani yang menanam, mengupuk, memanen, memikul, menjemur, sampai akhirnya dimasak pakai api, kuali, bumbu-bumbunya, ada garam, dan lain-lain. Entahlah sampai mana. Tapi ketahuilah bahwa nikmat Allah itu banyak sekali, dan kita tidak mungkin menghitungnya. Belum lagi setelah kita makan, bagaimana proses makanan itu sampai ke seluruh tubuh kita. Itu juga nikmat-nikmat yang sering kita lupa. Coba diskusikan bersama teman yang sedang makan bersamamu. Tapi yang jelas, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang artinya, sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala benar-benar ridho kepada hamba bila ia makan makanan lalu memujinya atas hal itu, dan minum minuman lalu memujinya atas hal itu. Hadis riwayat Muslim. Dan nikmat keridhaan Allah kepada kita adalah jauh lebih besar dari segala nikmat. Jangan lupa baca bismillah.

0: kepada kita adalah jauh lebih besar dari segala nikmat. Jangan lupa baca bismillah dan dengan tangan kanan.
1: Bismillah.
0: Maka jangan lupa untuk selalu memuji Allah setelah makan

0: Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Lihatlah alangkah indahnya alam yang Allah Jalla Jalaluh ciptakan di sekitar kita. Beragam bentuk rupa dan warnanya, indah dan mempesona. Masing-masing dari semua itu dapat kita nikmati karena Allah menganugerahi kita kedua mata yang dapat melihat, dan Allah subhanahu wa ta'ala telah memudahkan penglihatan kita dengan menciptakan cahaya bagi alam semesta. Tanpa cahaya inilah yang kita lihat. Dan meskipun terdapat cahaya, namun tanpa penglihatan, beginilah yang tampak. Sudah sepatutnya bagi kita memperbanyak syukur dengan memuji keagungan Allah Azza wa Jalla. Dan memperbanyak menggunakan penglihatan kita untuk amal-amal soleh. Alangkah meruginya kita yang dapat melihat bila kita dikalahkan dalam beramal soleh oleh mereka yang kadarullah tidak dapat melihat dengan kedua mata mereka. Sepasang penglihatan kita adalah nikmat dari Allah Jalla Jalaluh. Gunakanlah untuk memperbanyak ibadah, bukan maksiat.
1: وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا

0: Simaklah wahai saudaraku, firman Rabbul Izzati dalam surat Al-Jin ayat 18.
1: Wa annal masajida lillahi fala tad'u ma'allahi ahada.
0: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menerangkan bahwa inilah tempat yang paling diberkati dan dirahmati Allah dalam hadisnya. Tempat yang paling dicintai oleh Allah dalam suatu negeri adalah masjid-masjidnya, dan tempat yang paling Allah benci adalah pasar-pasarnya. Hadis riwayat Muslim. Begitu agungnya masjid, sehingga Allah menjanjikan siapa saja yang membangun masjid akan dibangunkannya rumah di surga. Dari Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, dia berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang membangun masjid ikhlas karena Allah, maka Allah akan membangunkan baginya yang serupa dengannya di surga. Hadis riwayat Muslim. Janji Allah bagi orang yang membangun masjid sangat luar biasa. Inilah yang membuat banyak manusia kini begitu semangat dalam membangun masjid. Ribuan masjid dibangun, mereka membuatnya indah dan megah. Berharap pahala Allah bagi orang-orang yang telah membangun dan memakmurkan masjid. Namun saudaraku, aku memiliki sebuah kisah sedih di balik bangunan-bangunan masjid yang megah ini. Bagaimana tidak? Masjid yang megah dan indah hanya diisi sedikit jamaah saat sholat berjamaah. Kemanakah gerangan kaum muslimin? Inilah yang aku lihat di tanah ini, di pulau ini. Semangat dalam membangun masjid sungguh luar biasa. Namun aku tak melihat semangat yang sama dalam memakmurkannya. Karena sejatinya, memakmurkan masjid seperti yang diperintahkan Allah Azza wa Jalla melalui Rasulnya sallallahu alaihi wasallam adalah mengisinya dengan ibadah. Sholat berjamaah, tilawah Al-Quran, dan zikir yang syariatnya telah Rasulullah ajarkan, serta mengadakan berbagai kajian ilmu agama. Inilah hakikat dari memakmurkan masjid. Wahai saudaraku, sungguh aku rindu melihat kita bersama-sama memakmurkan rumah-rumah Allah. Ketahuilah saudaraku, bahwa sholat berjamaah di masjid itu hukumnya wajib bagi laki-laki. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sholat yang dirasakan paling berat bagi orang-orang munafik adalah sholat isya dan sholat subuh. Sekiranya mereka mengetahui keutamaannya, niscaya mereka akan mendatanginya sekalipun dengan merangkak. Sungguh, aku berkeinginan untuk menyuruh seseorang sehingga sholat didirikan. Kemudian kusuruh seseorang mengimami manusia, lalu aku bersama beberapa orang membawa kayu bakar, mendatangi suatu kaum yang tidak menghadiri sholat. Lantas aku bakar rumah-rumah mereka. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Bahkan orang buta sekalipun diwajibkan untuk sholat berjamaah di masjid. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, seorang buta pernah menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam dan berujar, wahai Rasulullah, saya tidak memiliki seseorang yang akan menuntunku ke masjid. Lalu dia meminta keringanan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk sholat di rumah. Maka beliau pun memberikan keringanan kepadanya. Ketika orang itu beranjak pulang, beliau kembali bertanya, apakah engkau mendengar panggilan sholat? Laki-laki itu menjawab, iya. Beliau bersabda, penuhilah seruan tersebut. Hadis riwayat Muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sholat berjamaah itu lebih utama daripada sholat sendirian dengan 27 derajat. Hadis riwayat Bukhari. itulah yang kurasakan di sebuah pulau nan indah di negeri yang Allah ciptakan ini. Aku berharap bisa melepas rindu ini bersama-sama memakmurkan rumah-rumah Allah sesuai dengan tuntunan Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mari saudaraku, bersama kita songsong kemenangan.

Saudaraku, tolong dengarkan sebentar ceritaku. Ini adalah cerita tentang tanah terberkati. Tanah dengan daratan yang menghampar indahnya. Tanah dengan batasan lautnya yang mengharu biru. Tanah yang syarat dengan rumah sang pencipta. Sebuah pulau dengan 1000 masjidnya. Sebaik-baik tempat di muka bumi ini ialah masjid. Inilah rumah Allah yang Allah berkati. Tempat seorang hamba menyurnikan ibadahnya kepada Allah Azza wa Jalla. Sejatinya, dari masjidlah titik pangkal penyebaran kalimat tauhid dan pemurnian ibadah hanya untuknya Jalla Jalalahu. Allah Azza wa Jalla memuliakan masjidnya dengan tauhid.

0: Saudaraku, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidaklah halal meminta-minta bagi seorang yang berkecukupan, dan tidak juga orang yang kuat. Tidak membuka seorang hamba pintu meminta-minta, melainkan Allah membuka atasnya pintu kefakiran. Barang siapa yang meminta-minta bukan karena kefakirannya, maka seakan-akan ia telah memakan bara api. Senantiasa seseorang meminta-minta hingga ia datang pada hari kiamat tanpa membawa sekerat daging pun di wajahnya. Sekiranya salah seorang dari kamu membawa tali lalu pergi ke bukit untuk mencari kayu, kemudian ia pikul ke pasar untuk menjualnya demi menjaga kehormatannya, niscaya yang demikian itu lebih baik daripada meminta-minta kepada orang lain, baik diberi maupun ditolak. Barang siapa yang menjaga kehormatan dirinya, niscaya Allah akan menjaga kehormatannya. Barang siapa yang merasa cukup, niscaya Allah akan mencukupinya. Ridhalah dengan apa yang Allah bagikan untukmu, maka engkau akan menjadi manusia yang terkaya.
1: Yudlil fala hadiya lah. Ashhadu an la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lah. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني وأخواتي في الدين أعزكم الله. بابا dan ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga para santri dan santriwati. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kita taufik dan hidayah untuk senantiasa istiqamah di atas sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ikhwani fid din, a'azzakumullah. Hari ini adalah tanggal 2 dari bulan Dzulhijjah. Bulan yang sangat mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis mengatakan, "Ma min yawmin a'zamu 'inda Allah wa la ahabba ilayhi min al-'amal as-salih fiha min hadhihi al-'ashr." فأكثروا فيهن من التسبيح والتحميد والتكبير. Tidak ada hari-hari yang lebih mulia, lebih dicintai oleh Allah untuk kita beramal di dalamnya seperti 10 hari Dzulhijjah ini. Berarti 10 Dzulhijjah ini hari-harinya adalah sangat mulia. Dan amal-amal saleh di 10 Dzulhijjah ini sangat-sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada kita untuk memperbanyak tasbih, tahmid, kemudian takbir dan tahlil. Dan alhamdulillah pada malam ini kita melakukan salah satu ketaatan yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu menuntut al-ilm syar'i, menuntut ilmu agama. Tidak ada sesuatu yang Allah perintahkan kepada nabinya untuk ditambahkan kecuali tambahan ilmu. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa qur rabbi zidni ilma. Dan katakanlah ya Muhammad, wahai Tuhanku, tambahkanlah ilmuku. Ini menunjukkan betapa mulianya menuntut ilmu di sisi Allah Subhanahu wa taala. Namun ikhwani fiddin azakumullah, dan para tulab dan para talibat, dengarkanlah apa yang dikatakan oleh Al-Imam Malik. Al-Imam Malik rahimahullahu taala, dia mengatakan kepada fata min Quraisy, salah seorang remaja dari kalangan Quraisy, suku Quraisy. Dia mengatakan, ya bna akhi, ta'allam al-adab qabla an tata'allam al-ilma. Wahai anakku, pelajarilah adab sebelum engkau mempelajari ilmu. Karena tidak mungkin kita akan mendapatkan ilmu itu kecuali dengan adab. Ya. Bagaimana adabnya? Duduk dengan sopan. Perhatikan apa yang disampaikan. Kemudian persiapkanlah bukunya. Persiapkanlah pulpennya. Kemudian catat, dan apa yang belum difahami ditanyakan. Itu adalah tata cara di dalam menuntut ilmu. Ilmu tidak bisa dituntut kalau tanpa adab. Ikhwani fiddin a'azzakumullah, kajian kita masih berkaitan tentang hadis yang keenam dalam hadis-hadis yang memerintahkan kita untuk taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis yang keenam ini adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tabarani, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Inna Allah hajaba taubata an sahibi kulli bid'atin." Sesungguhnya Allah menghalangi taubatnya para pelaku bid'ah. Di pertemuan yang sebelumnya kita menjelaskan tentang definisi bid'ah, dan kita juga membacakan beberapa perkataan ulama ussalaf yang melarang kita duduk berteman dengan ahlul bid'ah. Kenapa? Karena ahlul bid'ah ini bahayanya luar biasa. Lebih berbahaya daripada kanker dan penyakit-penyakit yang lainnya. Penyakit kanker dan penyakit yang lain-lainnya bisa merusak tubuh kita. Tapi ahlul bid'ah, mereka merusak hati kita dan merusak agama kita. Perhatikan itu ayuhatullah. Ya, jangan sembarangan berteman. Kenapa? Karena as-sahib sahib. Teman itu dia menarik temannya. Kita lanjutkan sekarang ayuh ikhwah. An Sa'id bin Amir. Dari Sa'id bin Amir dia mengatakan, Marid Sulaiman At-Taymiy rahimahullah. Sulaiman At-Taymi sakit. Fabaka fi maradihi buka'an syadida. Lalu ia menangis sejadi-jadinya di saat dia sakit itu. Faqilalah, ma yubkik? Lalu dia ditanya, wahai Sulaiman, apa yang membuatmu menangis? Atajza'u minal maut? Apakah engkau takut mati sehingga engkau menangis seperti ini? Qalala. Dia mengatakan tidak. Saya tidak takut kepada kematian sama sekali. Karena kita semua pasti akan mati. Mau tidak mau pasti akan mati. Ya. Lalu apa yang membuatnya menangis? Perhatikan sekarang ayo ikhwah. Yang membuatnya menangis ini sesuatu yang tidak masuk akal. Apa katanya? Walakinni marartu ala qadariyin. Walakinni marartu ala qadariyin. Yang membuat saya menangis, ya, suatu hari saya pernah melewati seorang qadari yang menafikan qadar, ya. Dia keyakinannya bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak mentakdirkan apa-apa. Ini namanya nufatul qadar atau yang disebut dengan qadariyah. Ya, jadi gerakan-gerakan kita, semua yang terjadi di alam semesta ini tidak pernah ditakdirkan oleh Allah. Dan ini adalah akidah yang sangat sesat. Bahkan ini adalah akidah kufur. Dia mengatakan, marartu ala qadariyin, yang membuat saya menangis, saya pernah melewati seorang qadari. Fasallamtu alaihi. Lalu aku mengucapkan kepadanya, assalamualaikum. Coba lihat ayo ikhwah. Salam ini hukumnya apa? Hah? Salam, mengucapkan salam kepada seseorang, hukumnya apa? Sunnah. Menjawab salam wajib. Ya. Berarti dia mengamalkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi kenapa dia menangis menyesal? Karena salamnya itu bukan pada tempatnya. Ya. Dia mengucapkan salam kepada qadari. Lalu dia mengatakan, fa akhafu an yuhasibani Allah azza wa jalla alaihi. Ya. Apa katanya? Saya takut Allah akan menghisab saya gara-gara saya mengucapkan salam alaikum kepada seorang qadari. Dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Berarti mengucapkan salam kepada seorang qadari itu dosa atau pahala? Dosa. Ya, bukan pada tempatnya, karena seseorang yang memiliki keyakinan akidah yang sesat seperti itu seharusnya dijauhkan. Kita jauhi dia. Ya, tidak boleh kita ucap salam kepadanya, tidak boleh kita berhubungan, berteman dengannya sampai dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi, ikhwani fillah azakumullah, sekedar mengucapkan salam saja kepada seseorang yang memiliki akidah yang salah, luar biasa takutnya. Sampai-sampai di saat dia sakit, dia menangis sejadi-jadinya karena sekedar pernah mengucapkan salam kepada seorang qadari. Lalu bagaimana dengan kita yang setiap hari bergaul dengan ahlul bidah? Ya, setiap hari kita berhubungan dengan ahlul bidah, bahkan kita akrab dengan ahlul bidah, bahkan kita curhat kepada ahlul bidah. Nas'alullah salamal afiyah. Jadi ini sangat bertentangan dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang berikutnya, Al-Fudail bin Iyadh, ya, yang merupakan salah seorang imam ahli sunnah. Al-Fudail bin Iyadh mengatakan, "La tajlis ma'a sahib bid'atin." Jangan engkau duduk bersama ahli bid'ah. Jangan engkau duduk bersama pelaku bid'ah. Bahaya bid'ah ini ya ikhwan. La tajlis ma'a sahib bid'atin. Jangan engkau duduk bersama pelaku bid'ah. Kenapa? Fa inni akhaf an tanzil 'alaika al-la'nah. Karena saya khawatir kalau engkau duduk bersama ahlul bidah, Allah subhanahu wa ta'ala akan menimpakan kepadamu la'nah. La'nah maksudnya engkau akan dijauhkan dari rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Karena engkau duduk bersama orang yang dibenci oleh Allah. Ya. Maka dia mengatakan, saya khawatir Allah subhanahu wa ta'ala akan menjatuhkan la'nah kepadamu. Subhanallah. Hanya sekedar duduk bersama ahli bid'ah, ini bisa mendatangkan la'nah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian akhwani fitina azakumullah, demikian juga Al-Fudail bin Iyadh, dia mengatakan, man ahabba sahiba bid'atin, barang siapa mencintai pelaku bid'ah, saya akrab dengan pelaku bid'ah. Tulis yang dari tadi ayuh tulab. Ini karena di desa-desa kita semua banyak pelaku-pelaku bid'ah. Jangan menghayal rahmatullah. Tulis. Sudah ditulis yang tadi itu? Sudah ditulis yang tadi? Ngapain bengong-bengong? Jadi kata Fudail bin Iyadh, man ahabba sahiba bid'atin, barang siapa mencintai pelaku bid'ah, dia akrab berteman dengan pelaku bid'ah, ya, ahbatallahu amalah, Allah akan menghapus, menggugurkan amal-amalnya. Kenapa? Karena dia telah melakukan maksiat menentang Allah. Dia duduk, dia berteman, dia akrab dengan orang yang dibenci oleh Allah. Allah di dalam Al-Quran berfirman, apa firman Allah? La tajidu qawman yu'minuna billahi wal yawmil akhir. Engkau tidak menemukan suatu kaum, ya, yang beriman kepada Allah, dia beriman kepada Allah, yuwadduna man haddallaha wa rasulahu, mereka mencintai orang-orang yang memusuhi Allah. Ini tidak ada, ini tidak ada orang yang beriman yang mencintai orang-orang yang memusuhi Allah. Tidak ada orang yang beriman pasti dia akan memusuhi orang-orang yang dimusuhi oleh Allah. Ya, kalau dia mencintai orang-orang yang dimusuhi Allah, berarti dia tidak beriman. Jadi dia mengatakan, la tajlis ma'a sahib bid'atin, jangan engkau duduk bersama ahlul bid'ah. Saya ulang lagi. Man ahabba sahib bid'atin, barang siapa yang mencintai pelaku bid'ah, ahbatallahu amalah, Allah subhanahu wa ta'ala akan menghapus amalnya. Wa akhraja nural islam min qalbihi, dan Allah akan mengeluarkan cahaya Islam dari hatinya. Kalau dia sudah senang dengan pelaku bid'ah, lama-lama dia akan senang dengan bid'ah-bid'ah itu. Kalau dia sudah senang dengan bid'ah, maka pasti dia akan benci kepada apa? Kepada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ini luar biasa bahayanya. Apabila seseorang sudah tidak cinta lagi dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, atau dia benci kepada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, ini bisa orang itu jatuh kepada kekufuran wal iyad billah. Kemudian lalu masih juga perkataan Fudail bin Iyad. Ya, ini perkataan Fudail bin Iyad yang ketiga. Tulis itu Fudail bin Iyad. Apa namanya? Hah? Al-Fudail bin Iyad. Yang ketiga, masih perkataan Al-Fudail bin Iyad. Dia mengatakan, "Man 'azzama sahiba bid'atin." Barang siapa yang memuliakan pelaku bid'ah. Dan betapa seringnya kita memuliakan pelaku-pelaku bid'ah. Dihormati, dimuliakan. Orang yang dihinakan oleh Allah, kita muliakan. Ya, bagaimana kita akan dimuliakan oleh Allah? Sementara orang yang direndahkan, yang dihinakan oleh Allah, kita muliakan. Al-Fudail bin Iyad mengatakan, "Man 'azzama sahiba bid'atin." Barang siapa yang memuliakan pelaku bid'ah. Perhatikan sekarang, "Faqad a'ana 'ala hadmil Islam." Sesungguhnya dia telah membantunya menghancurkan Islam. Ya. Karena kalau kita muliakan ahli bid'ah, dia senang. Senang dia orang pelaku bid'ah ini. Semakin jadi-jadi dia melakukan bid'ah, semakin dia jadi melakukan bid'ah, maka semakin hancur Islam itu. Karena ikhwani fillah azakumullah, tidaklah, ingat ini baik-baik, tidaklah satu bid'ah muncul melainkan ada satu sunnah yang terkubur. Ini sudah merupakan sunnatullah. Satu bid'ah muncul, ada satu sunnah yang terkubur. Satu sunnah yang hidup, satu bid'ah yang terkubur. Jadi dia mengatakan, barang siapa yang memuliakan pelaku bid'ah, faqad a'ana 'ala hadmil Islam. Sesungguhnya dia telah membantunya untuk menghancurkan Islam. وَمَنْ تَبَثَّمَا فِي وَجْهِ مُبْتَدِعٍ. Barang siapa yang tersenyum saja, ya, tersenyum di depannya pelaku bid'ah, tersenyum di wajahnya ahli bid'ah, ya, apa katanya? فَقَدِ اسْتَخَفَّ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلْ عَلَى مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ. Subhanallah, ya tayulikhu, bagaimana mulianya Islam, bagaimana kuatnya Islam pada saat itu. Tersenyum saja di wajahnya, di mukanya ahli bid'ah, maka sesungguhnya dia telah meremehkan apa yang Allah subhanahu wa ta'ala turunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia telah meremehkan agamanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, lalu bagaimana? Jangan kasih dia muka pelaku bid'ah ini. Ayyub As-Sikhtiyani, ada pelaku bid'ah mengatakan, "Ya Ayyub, ukallimuka kalimah, saya ingin menyampaikan kepadamu satu kata, satu kata." Apa kata Ayyub? "Setengah kata pun jangan aku sampaikan kepadaku." Dikasih isyarat, dia tidak mau berbicara dengan ahli bid'ah. Ya, satu kata ingin saya sampaikan kepadamu. Ayub memberikan isyarat, dia tidak mau berbicara, pakai isyarat dia supaya dia jangan berbicara. setengah kata pun jangan kau sampaikan kepadaku. Ya. Di riwayat yang lain dikatakan aku ingin menyampaikan kepadamu satu ayat, satu ayat. Ya. Dia mengatakan jangan engkau sampaikan kepadaku setengah ayat pun jangan engkau sampaikan kepadaku. Ya. La ilaha illallah. Demikian mereka menjaga sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan menjaga hati. Ayyub ini, Ayyub As-Sikhtiyani ini. Bukan siapa-siapa ini. Ya. Ayyub As-Sikhtiyani ini ulama tabi'in yang luar biasa keilmuannya. Tidak mau berbicara dengan ahli bidah. Ketika muridnya mengatakan, kan dia mau menyampaikan kepadamu satu ayat. Satu ayat saja dia mau sampaikan kepadamu. Masa engkau tidak mau mendengarnya? Ayat itu kan kalam Allah, firman Allah. Masa engkau tidak mau mendengarnya? Apa kata Ayub? Jangan-jangan dia artikan dengan artian yang salah. Namun dia pintar mengelola kata-kata sehingga masuk ke dalam hati saya. Ya. Maka rusaklah hati kita. Maka ikhwani fillah azakumullah, seringkali jamaah-jamaah ini nonton-nonton kajian di YouTube. Ya. Dengan alasan ingin mengetahui apa yang disampaikan oleh ahli bidah. Maka begitu dia mendengar kajian-kajian ahli bidah, pasti tidak mungkin tidak ada satu dua dari kajian-kajian ahli bidah itu yang masuk ke dalam hatinya. La tetune ini jangan nekah. Mungkin benar ini. Nah, itu sudah rusak agamanya itu sudah. Ya. Jangan nekat ayuhal ikhwah, ini masalah agama, bukan masalah percobaan. Ya. Seseorang seperti Ayyub As-Sikhtiyani, saya tidak berani berbicara dengan ahli bidah. Kita kok nekat sekali berbicara sama ahli bidah? Kemudian apa kata Al-Fudail Ibn Iyadh? Perhatikan sekarang. Wa man zawwaja karimatahu min mubtadi'in. Dan barang siapa yang menikahkan putrinya atau saudara perempuannya kepada ahlul bid'ah. Ya. Punya anak perempuan dinikahkan dengan ahlul bid'ah. Punya saudara perempuan dinikahkan dengan ahlul bid'ah. Faqad qata'a rahimaha, sesungguhnya dia telah memutuskan silaturahimnya. Karena kita diperintah untuk memutus hubungan dengan ahlul bidah. Jadi, kalau kita nikahkan anak kita, perempuan, anak perempuan kita kepada ahlul bidah, atau saudara perempuan kita dengan ahlul bidah, maka kata Fudail bin Iyadh, faqad qata'a rahimaha, sesungguhnya dia telah memutuskan silaturahimnya. Perhatikan sekarang, wa man tabi'a janazata mubtadi'in, barang siapa yang mengikuti jenazahnya pelaku bid'ah. Ya. Ikuti jenazahnya. Padahal kita tahu orang yang sholat kemudian mengikuti jenazahnya, jenazah, berapa pahalanya? Dua gunung apa? Hah? Dua gunung yang besar. Tapi itu jenazahnya orang sunnah. Kalau jenazahnya pelaku bid'ah, apa kata Fudail? Lam yazal fi sakhatillah hatta yarji'. Dia senantiasa berada dalam murka Allah sampai dia kembali. Ya. Jadi jangan main-main. Ini agama. Ya. Kalau pelaku bid'ah, jenazahnya pelaku bid'ah, kita ikuti sampai di kuburan, maka kata Fudail bin Iyadh, dia senantiasa berada dalam murka Allah subhanahu wa ta'ala sampai dia kembali. Kemudian ikhwani fiddin azakumullah, kita juga dianjurkan untuk mengajarkan kepada anak-anak kita agar mereka jauh dari ahli bid'ah. Yang tidak ada pada kita. Para salafus salih dahulu, mereka didik anak mereka agar mereka jauh dari ahli bidah. di dalam hilyah yang dikarang oleh Abu Nu'aim an Amir bin Abdullah bin Zubair, dari Amir bin Abdullah bin Zubair qal, dia mengatakan, jitu abi, aku datang ke bapakku. Bapaknya ini orang alim. Anak ini namanya Amir, bapaknya namanya Abdullah. Siapa nama anaknya? Amir, bapaknya namanya Abdullah. Amir ini datang. Lalu ditanyalah dia oleh bapaknya, aina kunta? Dari mana kamu ini? Jadi seorang ayah harus dia tahu anaknya sudah kemana, datang dari mana, berteman dengan siapa. Itu harus ditanyakan kepada anak-anaknya. Lihat ini ya ikhwan. Bapaknya mengatakan, aina kunta? Dari mana kamu ini? Lihat sekarang, anaknya ini mengatakan, wajadtu aqwaman, aku menemukan orang-orang, ma ra'aitu khairan minhum, aku tidak pernah melihat orang yang lebih bagus dari mereka. Ya, ini orang yang dilihat ini bukan orang yang minum khamr, bukan orang yang berzina, bukan orang yang berjudi, ya, bukan orang yang mencaci maki, bukan orang yang demo. Orang yang bagaimana? Yadkurunallah. Orang-orang ini dia berzikir. Bukan mencaci maki, bukan berghibah. Yadkurunallah. Sayar'adu ahadum. Lalu mereka bergetar. Gemetar dengan keras. Hatta yughsha 'alaihim min khasyatillah. Sampai dia pingsan saking takutnya kepada Allah. Hebat apa enggak ini? Hah? Hebat apa enggak ini? Hebatnya luar biasa ini. Ya. Dia berzikir kemudian gemetar sampai dia pingsan. Lalu kata anak ini, faqa'attu ma'ahum. Aku duduk bersama mereka. Menurut anak ini, mereka ini adalah orang yang hebat-hebat ini. Orang yang luar biasa ini. Sampai dia pingsan berzikir. Apa kata bapaknya? Bapaknya orang alim. Ya. Bapaknya mengatakan, la taq'ud ma'ahum ba'daha. Jangan sekali-kali engkau duduk lagi bersama mereka. Coba. Bukan orang berjudi, bukan orang minum khamr, bukan orang judi online atau yang lain-lainnya, tapi orang berzikir sampai mereka bergemetar, kemudian sampai mereka pingsan. Fara'a ka'annahu lam ya'khudz dzalika fiyya. Ketika dilarang anak ini, ya, dia mengatakan, kayaknya bapak saya melihat kalau saya ini kurang menerima nasihatnya. Ya, kata anak ini, bapak saya kayaknya dia lihat saya kurang menerima nasihatnya ini. Lalu bapaknya ini mengatakan, faqal ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yatlu al-Qur'an. Aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca Al-Qur'an. Siapa manusia yang paling khusyuk di dunia ini ya ikhwan? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang dibaca ini Al-Qur'an. Kalau tadi mereka itu berzikir, mana lebih bagus, zikir atau Qur'an? Qur'an. Kemudian yang membaca Quran ini bukan sembarangan orang, yang membacanya ini adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Wa ra'aitu Abu Bakr, dan aku juga melihat Abu Bakar, manusia yang paling baik setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah Abu Bakar. Kemudian dia mengatakan wa ra'aitu Umar, dan aku melihat Umar radhiyallahu taala anhu, manusia yang terbaik setelah Abu Bakar adalah Umar. Yatluwanil Qur'an fama yusibuhum hada. Mereka membaca Qur'an namun tidak ada di antara mereka yang gemetar sampai dia pingsan, itu tidak ada. Rasulullah SAW kalau dia baca Quran dia menangis. Abu Bakar kalau dia membaca Al-Quran dia menangis. Umar radhiyallahu ta'ala anhu kalau dia membaca Al-Quran dia menangis. Tidak ada di antara mereka yang gemetar sampai dia pingsan, itu tidak ada. Apakah orang-orang yang duduk tadi, yang engkau duduk bersama mereka, mereka lebih bagus daripada Abu Bakar, Umar, lebih bagus daripada Rasulullah SAW dan Abu Bakar dan Umar radhiyallahu ta'ala anhum? Tidak mungkin mereka itu akan lebih bagus. Ya. Afatarahum akhsha'a lillahi min Abi Bakar wa Umar? Apakah engkau mengira bahwa orang-orang yang tadi yang engkau lihat mereka sampai pingsan itu, apakah mereka itu lebih khusyuk daripada Rasulullah SAW dan Abu Bakar dan Umar? Ya. Lalu kata anak ini, fara'aitu anna dhalika kadhalik. Baru saya sadar, tidak mungkin orang-orang tadi itu lebih khusyuk daripada Abu Bakar, lebih khusyuk daripada Rasulullah SAW dan Abu Bakar dan Umar. Tapi mereka tidak ada yang pingsan. Kok mereka pingsan? Apakah mereka lebih bagus daripada Rasulullah SAW dan Abu Bakar dan Umar? Tidak mungkin. Maka sejak itu kata anak ini, fataraktuhum. Aku tidak lagi duduk bersama mereka. Kemudian akhwani fiddin azakumullah. Demikian juga di dalam Al-Ibanatul Kubra. Dalam kitab Al-Ibanatul Kubra. Ibn Battah. Yang dikarang oleh Ibn Battah. Ya. Ibn Battah mengatakan. An Khuwail. Dari Khuwail. Ya. Dari siapa? Khuwail. Dia mengatakan, kuntu 'inda Yunus ibni Ubaid. Khuwail mengatakan, suatu hari saya berada di majlisnya Yunus ibni Ubaid. Yunus bin siapa? Yunus bin siapa namanya? Yunus ibni Ubaid. Karena akan ada nama yang sama supaya kita tidak keliru. Jadi Khuwail dia mengatakan, suatu hari aku berada di majlisnya Yunus ibni Ubaid. Faja'a rajulun, lalu seseorang datang. Faqal, lalu orang itu mengatakan, ya Aba Abdullah. Wahai Abu Abdullah. Abu Abdullah ini siapa? Yunus bin Ubaid ini. Faham ayol ikhwah? Faham apa belum? Belum? Ya. Ini seseorang, mungkin karena ujian tidak fokus jadi. Jadi seseorang bernama Khuwail. Namanya siapa? Khuwail. Khuwail ini dia bercerita. Dia mengatakan, kuntu 'inda Yunus ibn Abdul bin Yunus ibn Ubaid. Suatu hari saya berada di majlisnya Yunus bin Ubaid. Siapa ini yang berada di majlisnya Yunus bin Ubaid? Hah? Khuwail. Masya Allah, belum nyambung juga, belum faham juga. Belum faham Bapak. Seseorang bernama Khuwail. Ya, Khuwail ini mengatakan, suatu hari saya berada di majlisnya Yunus bin Ubaid. Ya. Yunus bin Ubaid ini kunyahnya Abu Abdullah. Faham ayol ikhwah? Nah, Khuwail ini mengatakan, faja'a rajulun, datang seseorang. Lalu dia mengatakan, ya Aba Abdullah. Wahai Abu Abdullah. Siapa Abu Abdullah ini? Yunus bin Ubaid. Ngerti dah bahawa. Bingung itu ni? Bingung? Pulang lagi? Bapak. Ngerti ke dah? Jelas ini? Ya. Yang bercerita ini siapa namanya? Khuwail. Ya. Satu hari dia berada di majlisnya. Pengajian lah. Majlisnya siapa? Yunus bin Ubaid. Yunus bin Ubaid ini kunyahnya Abu Abdullah. Ya, di saat dia berada di majelis itu, datanglah seseorang. Lalu orang ini mengatakan, "Ya Abu Abdullah, wahai Abu Abdullah, tanhana an mujalasati Amr ibn Ubaid wa qad dakhala alayhi ibnuk." Wahai Abu Abdullah, engkau melarang kami duduk bersama Amr ibn Ubaid. Amr ibn Ubaid ini yang tadi kita jelaskan, dia seorang qadari. Ya, akidahnya bahwa Allah tidak menakdirkan apa-apa. Semua yang terjadi di alam semesta ini tanpa takdir dari Allah. Min nufatul qadar. Ya, namanya Ubaid ibn Amr. Ini orangnya zuhudnya luar biasa. Insyaallah di kajian berikutnya kita akan jelaskan. Ya. Wahai Abu Abdullah, engkau melarang kami duduk di majlisnya Amr ibn Ubaid, sementara kami melihat anakmu, dia mendatangi Amr ibn Ubaid. Kala ibni, anak saya yang datang ke majlisnya Amr ibn Ubaid. Kala na'am, iya anakmu datang ke majlisnya Amr ibn Ubaid. Fataghayyaba Yunus. Yunus bin Ubaid ini marah sekali. Yunus bin Ubaid dan Amr ibni Ubaid. Yang sesat yang mana itu? Yunus bin Ubaid atau Amr ibni Ubaid? Amr ibni Ubaid ini sesat orangnya. Ya. Falam abrah hatta ja'a ibnahu. Tidak lama datang anaknya itu. Faqala ya bunai, wahai anakku, qad arafta ra'ya Amr ibni Ubaid. Kan kamu sudah tahu Amr ibn Ubaid itu akidahnya sesat. Ya. Summa tadkhul alaihi. Lalu engkau datang ke majlisnya. Engkau sudah tahu dia sesat. Engkau datang lagi ke majlisnya. Faja'ala ya'tadir. Lalu anak ini minta maaf, minta maaf. Lalu anak itu mengatakan, wahai ayahku, tadi ada fulan, fulan, fulan. Maksudnya, saya bukan sendirian. Ya, ada juga orang lain. Lalu bapaknya ini mengatakan, anha anil zina. Saya melarang orang dari perbuatan zina. Saya melarang orang-orang dari mencuri, minum khamr. Ya, zina, mencuri, minum khamr. Terus apa katanya? Wala an talqa Allah azza wa jalla bihada. Seandainya engkau nanti bertemu dengan Allah membawa dosa zina, dosa mencuri, dosa minum khamr, itu lebih aku sukai daripada engkau bertemu di hadapan Allah membawa keyakinannya Amr ibn Ubaid. Faham ya ikhwa? Karena minum khamr, zina, mencuri, ini dosa besar. Tapi kalau keyakinannya Amr ibn Ubaid ini kufur, kafir orangnya. Meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak menakdirkan apa-apa. Fahamina ya ikhwan? Ya, jadi seandainya engkau bertemu dengan Allah membawa dosa zina, membawa dosa mencuri, membawa dosa minum khamr, itu lebih baik daripada engkau datang bertemu dengan Allah membawa keyakinan atau akidahnya Amr ibn Ubaid. Dan dia juga mengatakan, wallahi, kata Yunus bin Ubaid ini, wallahi, demi Allah, la an ara Isa, seandainya aku melihat anakku, anaknya namanya Isa, seandainya aku melihat anakku Isa, yujalisu ashabal barabiq, dia duduk dengan pemain-pemain musik, ya, wal ashribah, dan bersama orang-orang yang minum, ya, minum khamr maksudnya, ahabbu ilayya min an arahu yujalis ashab al-khusumat. Itu lebih aku sukai daripada dia duduk bersama ahlul bidah. Ahlul bidah, agama kita dirusak. Kalau orang yang minum khamar, fisik kita aja yang dirusak. Orang ahlul bidah, dunia akhirat kita akan rusak. Nas'alullah salamah wal'afiyah. Demikian juga Sa'id ibn Jubair. Sa'id ibn Jubair mengatakan apa? La'an yashaba ibni fasiqan. Seandainya anakku berteman dengan seorang yang fasik. Ya. Seandainya anakku berteman dengan orang yang fasik. Fasikan, syatiran, perampok, pencuri, begal. Ya. Sudah luar biasa fasiknya ini. Sunniyan. Ya. Meskipun dia fasik, meskipun dia perampok, meskipun dia begal, tapi akidahnya masih benar. Ya, keyakinannya masih benar. Ada enggak orang seperti itu? Ada banyak. Ya. Dia peminum khamr, tapi masih keyakinannya benar. Dia nangkep bangkep riba, tapi akidahnya masih benar. Ya, rububiyahnya benar, uluhiyahnya benar, asma wa sifatnya benar. Namun dia hanya tidak bisa mengalahkan hawa nafsunya, sehingga dia minum khamr, atau dia berjudi, atau dia makan uang riba, karena dia tidak bisa mengalahkan hawa nafsunya. Nah, Sa'id ibn Jubair mengatakan, seandainya anakku berteman dengan seorang fasik, syatiran, syatir itu artinya dia perampok, dia tukang begal, pencuri, tapi dia sunnah, ahabbu ilayya min an yashaba abidan mubtadi'an. Itu lebih aku sukai daripada dia berteman ahlu ibadah, orang yang taat beribadah, tapi dia ahlu bidah. Ya, lihat bagaimana jeleknya yang namanya ahlu bidah ini, ya ikhwan. Seandainya anak kita berteman dengan seorang yang fasik, pencuri, perampok, itu lebih bagus daripada dia berteman dengan orang yang taat beribadah namun di atas bid'ah. Nas'alullah salamah wal afiyah. Ini saja yang bisa kita sampaikan. Waktunya sudah habis. Semoga ini bermanfaat. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.

Seberat apakah 20 gram itu? Gram sesungguhnya teramat ringan, saudaraku. Tak sebanding kemampuan tubuh yang kuat.

sanggup diangkat banyak manusia. Saat azan subuh berkumandang, dan sampai di telinga, kelopak mata yang tak lebih dari 20 gram tak jua mampu terangkat. Seolah itulah beban terberat. Astagfirullah. Mari kita pelajari cara mengatasinya, sebab ini bukan perkara ringan.

0: Setetes madu jatuh di atas tanah. Konon, datanglah seekor semut kecil, perlahan-lahan dicicipinya madu tersebut. Manis. Lalu dia beranjak hendak pergi. Namun rasa manis madu sudah terlanjur memikat hatinya. Dia pun kembali untuk mencicipi lagi sedikit saja. Setelah itu, barulah dia akan pergi. Namun, ternyata dia merasa tidak puas. Hanya mencicipi madu dari pinggir tetesannya. Dia berpikir, kenapa tidak sekalian saja masuk dan menceburkan diri agar bisa menikmati manisnya lagi dan lagi. Maka masuklah sang semut, tepat di tengah tetesan madu. Ternyata, badan mungilnya malah tenggelam penuh madu. Kakinya lengket dengan tanah. Dan tentu saja tak bisa bergerak. Malang nian nasibnya. Dia terus seperti itu hingga akhir hayatnya. Mati dalam kubangan setetes madu. Demikianlah analogi sederhana tentang dunia dan pecinta dunia. Sebagaimana diperumpamakan dalam sebuah pepatah Arab. Tidaklah kenikmatan dunia berarti apa-apa. Melainkan bagai setetes besar madu. Maka siapa yang hanya mencicipinya sedikit, ia akan selamat. Namun siapa yang menceburkan diri ke dalamnya, ia akan binasa.
1: Assalamualaikum teman-teman. Rico dan Tio mau ngajak teman-teman buat belajar sholat. Ini adalah panduan mulai niat sholat sampai salam.
2: Insya Allah mengikuti yang diajarkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
1: Teman-teman, siap-siap sholat yuk.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman, setelah selesai berwudu, sebelum memulai sholat, sebaiknya memakai pakaian yang bersih dan suci. Setelah itu, teman-teman berdiri tegak dan menghadap kiblat. Niatkan sholat karena Allah Ta'ala. Diniatkan dalam hati dan bisa juga diucapkan dengan pelan. Setelah itu, teman-teman takbiratul ihram, yaitu mengangkat tangan sampai di atas pundak sambil mengucap takbir.
1: Allahu Akbar.
2: Setelah melakukan takbiratul ihram, teman-teman meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri. Setelah itu, teman-teman membaca doa iftitah seperti ini.
1: Allahu Akbar kabira. Walhamdulillah.

المغرب اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب

0: الثلج والبرد.
1: Sebelum membaca Al-Fatihah, menurut sebagian ulama, disunahkan membaca Ta'awudz dengan sir atau pelan.

رب العالمين الرحمن

0: pada dua rakaat awal sholat, setelah membaca Al-Fatihah, teman-teman membaca surah atau ayat Al-Quran yang lain.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad.
0: Sebelum ruku, teman-teman mengucap takbir dulu sambil mengangkat tangan. Lalu menundukkan badan dengan tangan bertumpu di lutut dan luruskan punggung. Jangan lupa tumaninah atau diam sejenak.
1: Allahu Akbar. Subhana rabbiyal azim wa bihamdihi.

0: bihamdih.
1: Setelah ruku, teman-teman melakukan itidal atau berdiri tegak sambil mengangkat tangan. Jangan lupa tuma'nina atau diam sejenak.
0: Sami'allahu liman hamidah. Rabbana walakal hamd.
1: Atau teman-teman bisa juga membaca seperti ini.
0: Rabbana lakal hamdu mil as-samawati wal-ard wa mil ama syi'ta min syai'in ba'd.
1: Setelah itidal, diawali takbir, teman-teman melakukan sujud, yaitu meletakkan kening, hidung, kedua telapak tangan, juga kedua lutut di lantai, dan jari-jari kaki menghadap kiblat. Jangan lupa tumanina atau diam sejenak.
0: Allahu Akbar. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdih. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdih. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdih.
1: Setelah sujud, teman-teman membaca takbir lalu duduk istirosh seperti ini. Duduk di atas telapak kaki kiri, telapak kaki kanan berdiri. Sedangkan jari kaki kanan mengarah ke kiblat. Kedua telapak tangan diletakkan di atas paha.
0: Allahu Akbar.

0: Kemudian teman-teman membaca takbir, lalu sujud kembali.
1: Allahu Akbar, Subhana Rabbiyal A'la wa bihamdih, Subhana Rabbiyal A'la wa bihamdih, Subhana Rabbiyal A'la wa bihamdih.
0: Setelah sujud, teman-teman melakukan duduk tasyahud awal. Posisi duduk tasyahud awal adalah duduk iftiros dengan jari telunjuk tangan kanan menunjuk ke arah kiblat.

0: Muhammad.
1: Jika ini rakaat terakhir, setelah sujud kedua, teman-teman melakukan duduk tasyahud akhir dengan duduk tawaruk, yaitu duduk di atas lantai. Kaki kiri menyilang ke bawah kaki kanan dan telapak kaki kanan berdiri, sedangkan jari kaki kanan mengarah ke kiblat. Kedua telapak tangan diletakkan di atas paha, sementara jari telunjuk tangan kanan menunjuk ke arah kiblat.

0: sholat, teman-teman mengucap salam sambil menengok ke kanan. Dan kembali mengucap salam saat menengok ke kiri.
1: Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi.
0: Alhamdulillahirrabbilalamin. Demikian panduan sholat dari Riko dan Kyo.
2: Selesai sholat, teman-teman sebaiknya berzikir dulu ya.
0: Tapi, teman-teman tetap butuh bimbingan juga ya. Bisa dari ayah bunda, ustadz-ustazah, atau guru di sekolah.
2: Insya Allah dengan panduan ini, sholat Riko dan teman-teman bisa jadi lebih baik dan lebih khusyuk. Semoga video dari Riko ini bermanfaat buat semua. Assalamualaikum.

waktu adalah sesuatu yang paling berharga. Tapi dia sekarang ini menjadi sesuatu yang paling murah di tengah-tengah kita. Kita biasa melewati waktu demi waktu tanpa ada faedah apapun. Bahkan, kita biasa menghabiskan waktu demi waktu dalam perkara yang mendatangkan mudarat. Dan aku tidak sedang membicarakan satu orang saja, tapi aku sedang membicarakan kaum muslimin secara umum. Sekarang ini, sangat disayangkan sekali. Mereka dalam keadaan lengah, terlena, dan lupa. Mereka tidak bersungguh-sungguh dalam perkara agama mereka. Kebanyakan mereka dalam keadaan lengah dan bermewah-mewahan. Yang mereka lihat adalah apa yang bisa memanjakan badan mereka, walaupun harus merusak agama mereka. Dan untukmu, wahai saudaraku, yang sedang mendengar pesan ini, bila keadaan di atas menimpamu, maka cepatlah berubah sebelum semuanya tinggal kenangan dan penyesalan. Ingatlah selalu firman Allah Subhanahu wa ta'ala, hatta idza jaa ahaduhumul maut qala rabbi irji'un la'alli a'malu salihan fima taratt kalla innaha kalimatun huwa qailuha. Hingga ketika kematian mendatangi salah seorang dari mereka, dia mengatakan, ya Rabb, kembalikanlah aku ke dunia lagi sehingga aku bisa beramal saleh pada apa yang dulu kutinggalkan. Tentu itu tidak mungkin, tapi sungguh kalimat itu akan

0: putriku, ada baiknya sebelum kau melanjutkan makanmu, coba renungkan sejenak nikmat makanan yang tersaji di hadapanmu.
1: فَلْيَنْظُرِ الْإِنْسَانُ إِلَىٰ طَعَامِهِ.
0: Yang artinya, maka hendaklah manusia itu memperhatikan makanannya. Bila kau hendak menyantap hidangan yang tersaji, atau yang kau beli, cobalah merenung sejenak. Disebutkan oleh sebagian ulama, tidaklah suatu makanan disajikan kepadamu, melainkan di dalamnya ada 360 nikmat. Mulai dari malaikat Mikail yang bertugas menakar hujan, sampai ke petani yang menanam, memupuk, memanen, memikul, menjemur, sampai akhirnya dimasak pakai api, kuali, bumbu-bumbunya, ada garam, dan lain-lain. Entahlah sampai mana. Tapi ketahuilah bahwa nikmat Allah itu banyak sekali, dan kita tidak mungkin menghitungnya. Belum lagi setelah kita makan, bagaimana proses makanan itu sampai ke seluruh tubuh kita. Itu juga nikmat-nikmat yang sering kita lupa. Coba diskusikan bersama teman yang sedang makan bersamamu. Tapi yang jelas, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang artinya, sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala benar-benar ridho kepada hamba bila ia makan makanan lalu memujinya atas hal itu, dan minum minuman lalu memujinya atas hal itu. Hadis riwayat Muslim. Dan nikmat keridhaan Allah kepada kita adalah jauh lebih besar dari segala nikmat. Jangan lupa baca bismillah dan dengan tangan kanan.
2: Bismillah.
0: Maka jangan lupa untuk selalu memuji Allah setelah makan.

0: Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Lihatlah, alangkah indahnya alam yang Allah Jalla Jalaluh ciptakan di sekitar kita. Beragam bentuk rupa dan warnanya, indah dan mempesona. Masing-masing dari semua itu dapat kita nikmati karena Allah menganugerahi kita kedua mata yang dapat melihat, dan Allah subhanahu wa ta'ala telah memudahkan penglihatan kita dengan menciptakan cahaya bagi alam semesta. Tanpa cahaya inilah yang kita lihat. Dan meskipun terdapat cahaya, namun tanpa penglihatan, beginilah yang tampak. Sudah sepatutnya bagi kita memperbanyak syukur dengan memuji keagungan Allah Azza wa Jalla. Dan memperbanyak menggunakan penglihatan kita untuk amal-amal soleh. Alangkah meruginya kita yang dapat melihat bila kita dikalahkan dalam beramal soleh oleh mereka yang kadarullah tidak dapat melihat dengan kedua mata mereka. Sepasang penglihatan kita adalah nikmat dari Allah Jalla Jalaluh. Gunakanlah untuk memperbanyak ibadah, bukan maksiat.
1: وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا

0: Saudaraku, tolong dengarkan sebentar ceritaku. Ini adalah cerita tentang tanah terberkati. Tanah dengan daratan yang menghampar indahnya. Tanah dengan batasan lautnya yang mengharu biru. Tanah yang syarat dengan rumah sang pencipta. Sebuah pulau dengan 1000 masjidnya. Sebaik-baik tempat di muka bumi ini ialah masjid. Inilah rumah Allah yang Allah berkati. Tempat seorang hamba memurnikan ibadahnya kepada Allah Azza wa Jalla. Sejatinya, dari masjidlah titik pangkal penyebaran kalimat tauhid dan pemurnian ibadah hanya untuknya Jalla Jalaluhu. Allah Azza wa Jalla memuliakan masjidnya dengan tauhid. Simaklah wahai saudaraku firman Rabbul Izzati dalam surat Al-Jin ayat 18.
1: Wa annal masajida lillahi fala tad'u ma'allahi ahada.
0: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menerangkan bahwa inilah tempat yang paling diberkati dan dirahmati Allah dalam hadisnya. Tempat yang paling dicintai oleh Allah dalam suatu negeri adalah masjid-masjidnya, dan tempat yang paling Allah benci adalah pasar-pasarnya. Hadis riwayat Muslim. Begitu agungnya masjid, sehingga Allah menjanjikan siapa saja yang membangun masjid, akan dibangunkannya rumah di surga. Dari Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, dia berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang membangun masjid ikhlas karena Allah, maka Allah akan membangunkan baginya yang serupa dengannya di surga. Hadis riwayat Muslim. Janji Allah bagi orang yang membangun masjid sangat luar biasa. Inilah yang membuat banyak manusia kini begitu semangat dalam membangun masjid. Ribuan masjid dibangun, mereka membuatnya indah dan megah. Berharap pahala Allah bagi orang-orang yang telah membangun dan memakmurkan masjid. Namun saudaraku, aku memiliki sebuah kisah sedih di balik bangunan-bangunan masjid yang megah ini. Bagaimana tidak? Masjid yang megah dan indah hanya diisi sedikit jamaah saat sholat berjamaah. Kemanakah gerangan kaum muslimin? Inilah yang aku lihat di tanah ini, di pulau ini. Semangat dalam membangun masjid sungguh luar biasa. Namun aku tak melihat semangat yang sama dalam memakmurkannya. Karena sejatinya, memakmurkan masjid seperti yang diperintahkan Allah Azza wa Jalla melalui Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam adalah mengisinya dengan ibadah. Sholat berjamaah, tilawah Al-Quran, dan zikir yang syariatnya telah Rasulullah ajarkan, serta mengadakan berbagai kajian ilmu agama. Inilah hakikat dari memakmurkan masjid. Wahai saudaraku, sungguh aku rindu melihat kita bersama-sama memakmurkan rumah-rumah Allah. Ketahuilah saudaraku, bahwa sholat berjamaah di masjid itu hukumnya wajib bagi laki-laki. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sholat yang dirasakan paling berat bagi orang-orang munafik adalah sholat isya dan sholat subuh. Sekiranya mereka mengetahui keutamaannya, niscaya mereka akan mendatanginya sekalipun dengan merangkak. Sungguh, aku berkeinginan untuk menyuruh seseorang sehingga sholat didirikan. Kemudian kusuruh seseorang mengimami manusia, lalu aku bersama beberapa orang membawa kayu bakar, mendatangi suatu kaum yang tidak menghadiri sholat. Lantas aku bakar rumah-rumah mereka. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Bahkan orang buta sekalipun diwajibkan untuk sholat berjamaah di masjid. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, seorang buta pernah menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam dan berujar, "Wahai Rasulullah, saya tidak memiliki seseorang yang akan menuntunku ke masjid." Lalu dia meminta keringanan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk sholat di rumah. Maka beliau pun memberikan keringanan kepadanya. Ketika orang itu beranjak pulang, beliau kembali bertanya, "Apakah engkau mendengar panggilan sholat?" Laki-laki itu menjawab, "Iya." Beliau bersabda, "Penuhilah seruan tersebut." Hadis riwayat Muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sholat berjamaah itu lebih utama daripada sholat sendirian dengan 27 derajat. Hadis riwayat Bukhari. Begitulah yang kurasakan di sebuah pulau nan indah di negeri yang Allah ciptakan ini. Aku berharap bisa melepas rindu ini bersama-sama memakmurkan rumah-rumah Allah sesuai dengan tuntunan Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mari saudaraku, bersama kita song-song kembali.

Saudaraku, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidaklah halal meminta-minta bagi seorang yang berkecukupan, dan tidak juga orang yang kuat. Tidak membuka seorang hamba pintu meminta-minta, melainkan Allah membuka atasnya pintu kefakiran. Barang siapa yang meminta-minta bukan karena kefakirannya, maka seakan-akan ia telah memakan bara api. Senantiasa seseorang meminta-minta hingga ia datang pada hari kiamat tanpa membawa sekerat daging pun di wajahnya. Sekiranya salah seorang dari kamu membawa tali lalu pergi ke bukit untuk mencari kayu, kemudian ia pikul ke pasar untuk menjualnya demi menjaga kehormatannya, niscaya yang demikian itu lebih baik daripada meminta-minta kepada orang lain, baik diberi maupun ditolak. Barang siapa yang menjaga kehormatan dirinya, niscaya Allah akan menjaga kehormatannya. Barang siapa yang merasa cukup, niscaya Allah akan mencukupinya. Ridhalah dengan apa yang Allah bagikan untukmu, maka engkau akan menjadi manusia yang terkaya. Tangan yang di atas lebih mulia daripada tangan yang di bawah. Ya Allah, aku memohon kepadamu petunjuk, ketakwaan, penjagaan diri, dan kecukupan.

Manusia akan dibedakan derajatnya hanya dengan satu gelas air ini. Orang yang punya ilmu, dia mengambil dengan tangan-tangannya. Maka dia dapat satu pahala. Karena Nabi SAW mengatakan, makanlah dengan tangan. Dan ketika akan meneguknya, dia mengatakan, Bismillah. Maka dia dapat dua pahala. Karena Nabi SAW mengatakan, bicarakan Bismillah. Ketika dia akan meminumnya, tidak meniupnya walaupun panas. Maka Nabi SAW mengatakan, dan janganlah engkau bernapas di bezana. Kemudian apa? Disunahkan meneguknya tiga kali. Walaupun boleh satu kali. Tapi ada yang tiga kan. Maka dapat empat pahala. Karena Nabi SAW mengatakan, apabila beliau meneguk air dari gelas, maka beliau bernapas. Artinya bernapas itu tiga kan. Dan apabila dia kalau meminumnya mengatakan, Alhamdulillah. Maka dapat lima pahala. Sekarang orang minum dengan tangan kiri, tidak ada bismillahnya, tidak ada apa-apanya. Tidak ada derajat dengan satu gelas ini. Tapi orang yang berilmu, berkumpul beberapa derajat dengan satu gelas ini.

Hikmah di balik syariat kurban. Pertama, berkurban adalah wujud taqarrub, pendekatan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, maka dirikanlah salat karena Rabbmu dan berkurbanlah. Kedua, ibadah kurban adalah sunnah Nabi kita yang mulia Ibrahim alaihi salam. Ketiga, ibadah kurban mengandung ungkapan kasih sayang kepada orang-orang fakir dan miskin. Dengan ibadah kurban, seseorang bisa menyambung silaturahminya. Dengan ibadah kurban, kecintaan akan tumbuh dengan saling memberikan hadiah. Nabi SAW bersabda, saling berbagilah hadiah agar kalian saling mencintai. Keempat, dalam ibadah kurban terdapat ibadah syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan kekuasaannya lah dia telah menundukkan binatang ternak bagi kita semua. Telegram channel Kristal Iman.

Ketika kau punya rezeki, yang pertama kau ingat jangan istrimu, jangan anakmu. Tanyakan kepada abah sama umiknya, ummi, ummi kepingin apa, mi? Alhamdulillah anak punya rezeki. Ummi kepingin rumahnya diperbaiki, perbaiki. Jangan memperbaiki rumahnya sendiri, rumah orang tuanya enggak diperbaiki. Dan orang yang paling berhak mendapatkan kebaktian kita adalah orang tua kita. Allah mengingatkan, katakan kepada mereka Muhammad, mereka bertanya, kepada siapa kami memberikan nafkah, memberikan sedekah? Allah memerintahkan nabinya menjawab, katakan kepada mereka, apa yang kalian nafkahkan dari harta kalian, maka untuk orang tua. Ada orang-orang yang berbuat baik kepada orang, tapi orang tuanya ditinggal. Kenapa kita ini kalau berbuat baik sama orang lain, masih ada celah untuk riya? Tapi kalau kita berbuat baik sama orang tua kita, enggak ada orang yang ngelihat. Dan orang tua kita akan diam, enggak akan cerita ke sana ke sini mungkin dia. Kadang-kala orang tua kita, kita kasih rezeki sedikit, dia bersyukurnya, masya Allah, dikasih sama kita.

satu fenomena yang mungkin semua di antara kita melihatnya. Itu fenomena perpecahan yang terjadi di antara umat Islam di negeri kita ini. Kalau kita berbicara penyebab terjadinya itu, maka akan banyak sebab. Dan solusinya pun akan beragam. Tapi ada satu hal yang insya Allah kalau kita menyelesaikan satu masalah ini, perpecahan dan pertikaian yang terjadi yang begitu besarnya, itu niscaya akan menjadi kecil. Masalah apa? Masalah shaf waktu sholat. Rasulullah SAW mengatakan, kalian ini benar-benar luruskan shaf kalian. Rapikan shaf kalian. Kalau tidak, hati kita akan bertikai. Hati kita akan berselisih. Bahkan dalam hadis Ibn Umar radhiyallahu ta'ala anhu, Nabi mengatakan, luruskan shaf kalian itu. Pundak kalian lurusin. Shaf kalian renggang-renggang itu dirapetin. Dan jangan kalian tinggalkan itu sela-sela buat syaitan. Dan barang siapa yang menyambung shaf, Allah bakal sambung dia. Barang siapa yang memutuskan shaf, Allah akan memutuskan dia. Ingat, kalau kita ingin persatuan umat Islam, ingin meninggalkan itu perpecahan, pertikaian, rapikan shaf, sholat kita. Moga kita bisa mengamalkannya.

banyak kriminalitas yang terjadi didominasi oleh para pemuda pelakunya. Mungkin kita berpikir, kok bisa seperti itu? Kemana orang tua mereka? Bahkan kita lihat sebagian orang tua tidak percaya ketika anaknya membunuh, ketika anaknya merampok, orang tuanya tidak percaya dengan hal itu. Dan yang kita lihat ini sebenarnya bermula dari awal tatkala orang tua membuat itu anak. Andai kata semua orang tua berdoa ketika dia mendatangi istrinya, memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar anaknya jadi anak yang soleh, itu berdoa mengatakan Bismillah, Allahumma jannibna syaitan wa jannibis syaitan ma razaqtana. Ya Allah, jauhkan dari kami syaitan dan jauhkan syaitan dari anak keturunan kami. Maka hafalkan doa itu, bacalah doa itu. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjaga generasi muda yang akan datang

Keutamaan 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah adalah hari-hari yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala untuk melakukan amalan-amalan yang saleh. Dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, tidak ada hari di mana amal saleh saat itu lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala daripada hari-hari ini, yaitu 10 hari dari bulan Dzulhijjah. Para sahabat kemudian bertanya, "Wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak juga jihad fi sabilillah?" Beliau menjawab, "Tidak juga jihad fi sabilillah. Kecuali seseorang yang keluar berjihad dengan jiwa dan raganya, dengan hartanya, lalu dia tidak kembali, tidak dengan hartanya, tidak pula dengan nyawanya." Dalam riwayat lain dari sahabat Ibnu Umar, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tidak ada hari yang paling agung dan amat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berbuat kebajikan di dalamnya daripada 10 hari Dzulhijjah ini. Maka perbanyaklah tahlil, mengucapkan la ilaha illallah, takbir, mengucapkan Allahu akbar dan tahmid, mengucapkan alhamdulillah pada saat itu." Mengucapkan tahlil, takbir dan tahmid di 10 pertama Dzulhijjah adalah sunnah yang mahjurah menurut penjelasan para ulama, yaitu sunnah yang sudah banyak ditinggalkan oleh kaum muslimin. Maka sudah selayaknya bagi mereka yang mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk mengamalkan sunnah yang mahjurah ini. Telegram channel Kristal Iman.

من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار معاشر المسلمين والمسلمات para pemirsa, para pendengar yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Malam ini kembali kita diberikan taufiq oleh Allah azza wa jalla melanjutkan ahkam wa fadail, hukum-hukum, keutamaan-keutamaan al-ashur al-awwal min dhul-hijjah, 10 pertama dari bulan dhul-hijjah yang mulia ini. Kemarin kita sudah mengambil beberapa fadail wa ahkam, keutamaan-keutamaan dan hukum-hukum. Kembali pada kesempatan malam ini kita lanjutkan. At-takbiru nawa'an. Takbir ada dua macam. Mutlaqun wa muqayyadun. Ada takbir mutlaq yang lepas. Maka ini takbirnya di 10 semua seluruh pertama. Atau ya di seluruh 10 pertama Dzulhijjah. Berakhir pada akhir hari tasyrik, sore tanggal 13 Dzulhijjah. Dan di semua waktu, semua tempat, semua keadaan, kecuali tempat-tempat yang terlarang untuk kita berzikir seperti di WC. Dan semua tempat yang diperbolehkan untuk berzikir. Dan takbir ini hendaklah kita jaharkan. Dan kita angkat suara. Allah Azza wa Jalla sebutkan di dalam suratul Hajj, wa yadhkuru ismallah fi ayyamin ma'lumat ala ma razaqahum min bahimatil an'am. Dan mereka menyebut nama Allah Azza wa Jalla fi ayyamin ma'lumat, di 10 Dzulhijjah, kemudian 11, 12, 13 Dzulhijjah. Itu yang pertama, takbir al-mutlaq, takbir lepas. Yang kedua, takbir al-muqayyad, takbir yang terikat ini di adbaris salawatil maktubat, di penghujung salat wajib. Nah, untuk penghujung salat wajib ini, dimulainya takbir ini min fajri yaumi Arafah, sejak subuh hari Arafah bagi para atau yang bukan jamaah haji, sejak subuh hari Arafah yang bukan jamaah haji. Adapun bagi jamaah haji, min zuhur yaumin nahar, zuhur tanggal 10 dan berakhir pada tanggal 13 setelah asar pada hari tasyriq. Wal umdah, yang menjadi patokan dan dasar dalam menentukan waktu takbir mutlak dan muqayyad, tentunya asar-asar yang bermacam-macam yang datang dari para sahabat ridwanullahu anhum ajma'in, demikian juga yang datang dari as-salafus salih. Wa min ashhari siyaghi takbir, di antara siyaghi yang takbir yang paling masyhur, yaitu takbirnya Ibn Mas'ud, Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah, Wallahu Akbar, Allahu Akbar, Walillahilhamd.
Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, wallahu Akbar. Allahu Akbar wa lillahil hamd. Kemudian Allahu Akbar kabira. Allahu Akbar kabira. Allahu Akbar wa ajal. Allahu Akbar wa lillahil hamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar kabira. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar wa lillahil hamd. Allahu Akbar wa ajal. Allahu Akbar ala ma hadana. Tayyib. Itu dia siyagh takbir. Kemudian yustahabbu siyam tis'i dzulhijjah. Dianjurkan puasa pada tanggal 9 Dzulhijjah. Aw ma tayassar minha. Satu apa yang bisa kita lakukan atau puasa-puasa yang bisa kita lakukan, puasa yang lain di 10 pertama Dzulhijjah ini. Dan telah datang hal ini dari beberapa para ulama salaf. Karena ingat, saum adalah termasuk ibadah yang dianjurkan, yang sangat dicintai oleh Allah Azza wa Jalla pelaksanaannya di 10 pertama Dzulhijjah. Adapun yang dikuatkan adalah tanggal 9 bagi yang tidak berhaji. Ya. Dan as-siyam kafaratul lil khathiat, penebus dosa, pelebur dosa, dan juga junnah sebagai tameng dari api neraka dan tameng dari segala dosa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim, "Man shoma yawman fi sabilillah ba'adallahu wajhahu 'anil nar 70 kharifa." Barang siapa yang berpuasa sehari di jalan Allah, Allah jauhkan wajahnya dari api neraka 70 tahun. Nah, saum yang sangat dikuatkan tadi kita sebutkan Arafah. Tapi ingat, bagi siapa? Bagi yang tidak berhaji. Ya, ini merupakan sunnatun nabawiyah, petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam, caranya Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan ini merupakan ghanimatun kubra. Harta karun, rampasan yang sangat besar. Bagaimana tidak? Dia mengampuni dosa 2 tahun. Siyam yaum Arafah. Ahtasibu ala Allah an yukaffira as-sanata allati qabla wa as-sanata allati ba'da, akhrajahu Muslim. Puasa Arafah, aku berharap kepada Allah Azza wa Jalla dengannya mengampuni dosa setahun sebelumnya dan dosa setahun setelah sesudahnya. Dan ingat, akan lebih sempurna saum Arafah kita niatkan sejak malam harinya dan makan sahur. Meskipun boleh orang berniat di siang harinya dengan syarat dia belum melakukan pembatal-pembatal puasa. Untuk mendapat pahala yang sempurna dan menunjukkan kita punya tekad yang kuat untuk berpuasa sejak malam. Harus ada keinginan, harus ada niat. Dan jangan lupa untuk makan sahur. Karena makan sahur ini tidak semata-mata hanya untuk puasa Ramadan. Maka perlu istri, anak, ya, pembantu, ya, menantu, dan siapapun, latih mereka untuk puasa Arafah. Ajak mereka untuk berpuasa Arafah. Dahulu Sa'id ibn Jubair berkata, "Ayqidhu khadamakum." Bangunkan pembantu-pembantu kalian, budak-budak kalian, hamba-hamba saya kalian. Yatasaharun li saum yaum Arafah, mereka makan sahur untuk puasa Arafah. Dan kita berusaha bagaimana begitu tenggelam, terbenam matahari di hari Arafah, dosa kita juga sudah dibenamkan oleh Allah Subhanahu wa taala.
wa min at-tijarah ar-rabihah. Di antara perniagaan yang sangat menguntungkan di 10 pertama ini, bisa dikhatam Al-Quran dalam 10 hari. Dibarengi dengan tadabbur, memahami. Karena ingat, tidak kita faham saja Allah Azza wa Jalla memberikan setiap huruf itu satu kebaikan sampai 10. Tentu kelipat gandaan atau dilipat gandakannya pahala.

memahami. Karena ingat, tidak kita faham saja Allah Azza wa Jalla memberikan setiap huruf itu satu kebaikan sampai 10. Tentu kelipat gandaan atau dilipat gandakannya pahala di 10 ini lebih dikuatkan lagi. Di samping itu, jaga as-salawat, salat-salat wajib. Setelah itu salat malam. Karena seorang muslim mengingat sabda Nabi alaihi salatu wassalam, afdalus salawat ba'dal maktubah salatul lail. Seutama-utama salat setelah salat wajib adalah yaitu salat malam. Dan tentunya ya dengan perhitungan yang ada di Arab Saudi bahwasanya malam ini sudah masuk tanggal 1 ya Dzulhijjah. Maka tidak boleh lagi untuk potong kuku yang mau kurban. Tidak boleh juga untuk potong rambut yang mau kurban. Tidak boleh cabut bulu ketiak, cukur bulu kemaluan bagi yang kurban. Jadi jangan hanya sebatas sholat wajib, tapi perhatikan juga sholat-sholat sunnah. Kemudian hendaklah kita punya bagian dari firman Allah Azza wa Jalla di hari-hari yang mulia ini, wal mustaghfirina bil ashar, itu istighfar, banyak-banyak minta ampun di kala waktu sahur. Dan juga punya bagian dari firman Allah Azza wa Jalla, kanu qalilan minal layli ma yahja'un wa bil ashar hum yastaghfirun, malam harinya mereka sedikit tidur dan mereka minta ampun kepada Allah di waktu sahur. Karena itu adalah waktu turunnya ilahi, waktu diterimanya istighfar, waktu dijawabnya doa, waktu diberikannya orang-orang yang meminta. Maka kita berdoa kepada Allah Azza wa Jalla, Allah Azza wa Jalla jangan haramkan kita dari karunia-Nya. Kemudian di antara amal saleh di 10 pertama Dzulhijjah, sedekah min ajalli taat, sedekah merupakan ketaatan yang paling mulia. Ini bukti bagi yang bersedekah, hujjah bagi yang bersedekah menunjukkan imannya benar. Dan orang yang bersedekah akan mendapatkan naungan dari sedekahnya kelak di padang mahsyar. Yang di saat itu yauma la dhilla illa dhilluh, tidak ada naungan kecuali naungan Allah Subhanahu wa taala. Sedekah akan menghindari kita dari mati yang mengenaskan. Sedekah akan mengampuni dosa-dosa. Sedekah akan mematikan murkanya Allah. Sedekah merupakan sebab keberkahan pada harta. Sedekah merupakan sebab bertambahnya rizki. Sedekah merupakan sebab Allah Azza wa Jalla akan gantikan apa yang sudah kita infakkan. Dan di 10 pertama ini lebih afdal dari yang lainnya. Tidak akan pernah mampu menandinginya. Sedekah di bulan di 10 pertama tidak akan sama dengan sedekah-sedekah di bawah bulan-bulan lain, tidak akan pernah sama. Kemudian di antara amalan yang paling dicintai oleh Allah Azza wa Jalla juga surur, kegembiraan yang ku masukkan di hati seorang muslim, menyambung rahim, bersedekah, menunaikan hajatnya. Apalagi kita masukkan kegembiraan, kebahagiaan bagi mereka di 10 pertama Dzulhijjah. Kemudian di antara kebaikan juga kita memperhatikan keluarga para jamaah haji yang ditinggal oleh keluarganya berhaji, berbuat baik kepada mereka, memperhatikan anak-anak mereka. Lihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man jahaza hajjan," siapa yang mempersiapkan orang untuk berangkat haji, "aw khalafahu fi ahli," atau menjadi pembantu pada keluarganya, yang mengurusi keluarganya, "kana lahu mithlu ajri," dia dapat pahala seperti pahala orang berhaji tersebut, "min ghairi ayyankusa min ujurihim syai," tanpa mengurangi pahalanya orang-orang ya yang berhaji itu sedikit pun. Kalau kita memberi orang berbuka puasa, maka kita pun mendapatkan bagian juga lebih-lebih di 10 pertama Dzulhijjah ini. Karena ingat akan ada puasa Arafah,

Ayo, ya, bagi yang punya kelapangan rezeki, adakan berbuka untuk kaum muslimin yang sedang berpuasa. Kemudian, di antara ibadah yang agung, di 10 pertama ini salatul Id, salat hari raya, kemudian mendekatkan diri kepada Allah Azza wa Jalla dengan udhiyah, yang merupakan sunan al-huda, petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang Allah Azza wa Jalla katakan, fassalli li rabbika wanhar. Salatlah engkau karena Rabbmu, dan menyembelihlah karena Rabbmu. Maka perhatikan, yang ingin berkorban, ya, tahan rambut, jangan dicukur. Tahan kuku, jangan dipotong. Tapi tadi, mulai dengan terbenamnya, ya, dengan terbenamnya matahari, ya, pada hari terakhir Dzulqa'dah, tepatnya malam ini sudah dia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, "Idza ra'aitum hilala dzil hijjati." Apabila kalian melihat hilal nampak bulan sabit Dzul Hijjah, "wa arada ahadukum an yudhahi," seorang di antara kalian ingin berkorban, "falyumsik an sya'rihi wa adhfarihi." Tahan rambutnya dan kukunya, jangan dicukur, jangan dipotong. Zada fi riwayah, ada tambahan riwayat, hatta yudhahi, sampai kapan? Sampai korbannya dipotong dan disembelih setelah sholat Id. Dan ingat, barang siapa mengetahui apa yang dia cari, bagaimana nilainya, apa yang dicari, maka akan terasa ringan baginya pengorbanan tersebut. Sekali lagi, siapa yang mengetahui nilai barang yang dicari, ringanlah baginya pengorbanan yang sudah dilakukan untuk mencapai barang yang dicari itu. Ketahuilah, barang dagangan Allah itu mahal. Barang dagangan Allah itulah surganya. Maka segeralah kita untuk beramal saleh. Kita taubat kepada Allah dengan taubat dan nasuha. Tinggalkan dosa, tinggalkan maksiat, cabut diri darinya, sesali dia, dan bertekad tidak mengulanginya, mengembalikan kezaliman itu kepada yang berhak, jikalau berkaitan dengan anak Adam. Kita jadikan 10 pertama ini awal yang baru untuk kita berjanji dengan Allah subhanahu wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Hai orang-orang beriman, bertaubatlah kalian kepada dengan taubat yang sesungguhnya. Apa yang kita dapatkan? Asa rabbukum ayyukaffir ankum, niscaya Rabb kalian akan mengampuni dosa-dosa kalian dan memasukkan kalian ke dalam surganya yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Dan di antara pemahaman yang dalam bagi seorang muslim, dikumpulkan di 10 pertama ini antara ibadah khusus bagi dirinya seperti zikir, salat dan ibadah dan amal-amal saleh yang memiliki manfaat kepada orang lain, ya, supaya manfaat semakin terasa dan pahala pun semakin besar. Nah, ketika kita beramal saleh di 10 pertama ini dan berusaha menjauhkan maksiat-maksiat, ini mendidik seorang muslim untuk mengagungkan ajaran-ajaran Allah, syariat-syariat Allah, menjaga batasan-batasan Allah. Ini 10 pertama di bulan haram. Apa kata Allah tentang bulan haram? فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ

0: Saudaraku, saudariku, ada baiknya sebelum kau melanjutkan makanmu, coba renungkan sejenak nikmat makanan yang tersaji di hadapanmu.
1: فَلْيَنْظُرِ الْإِنْسَانُ إِلَى طَعَامِهِ.
0: Yang artinya, maka hendaklah manusia itu memperhatikan makanannya.
2: Bila dan kata Rasul sallallahu alaihi wasallam tentang 10 awal Dzulhijjah ini, beliau mengatakan, ma min ayyamin al-amalus salihu fiha ahabbu ila Allah min hadhihi al-ayyam. Tidak ada hari-hari yang beramal soleh di dalamnya lebih dicintai Allah jalla jalaluh daripada beramal di 10 hari ini, yakni Asyra Dzulhijjah. Para sahabat takjub dengan ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam benak mereka, amalan yang tertinggi adalah al-jihadu fi sabilillah, dzurwatu sanamil Islam. Orang yang mati syahid itu tidak akan merasakan sakaratul maut kecuali seperti qarsah, seperti cubitan atau gigitan semut. Maka mereka bertanya, ya Rasulullah, walal jihadu fi sabilillah alaika salatu wassalam ya Rasulullah, apakah jihad di jalan Allah, berperang di jalan Allah itu juga tidak bisa menandingi beramal di 10 awal Dzulhijjah ini? Qala walal jihadu fi sabilillah, jihad pun tidak bisa menandingi amalan di 10 awal Dzulhijjah ini. Illa rajulan kharaja bimalihi wa nafsihi wa lam yarji' min dhalika bisyai. Kecuali seseorang lelaki yang kondisinya dia keluar berjihad dengan jiwa dan hartanya, jiwa dan hartanya. Ini orang masya Allah banyak fulusnya, dia bawa itu hartanya untuk berjuang, dia bawa jiwanya, dan dia mati di medan perang, tidak ada satupun yang balik ke rumahnya. Baru yang seperti ini tidak tertandingi. Maka jemaah rahimakumullah, persiapkan diri untuk beramal saleh di 10 awal Dzulhijjah ini. Apa aja amalannya? Semua amal saleh. Bukan hanya amal zahir. Amal batin juga perlu dipersiapkan.
3: Yeay! Assalamualaikum teman-teman, kita akan belajar alfabet atau mengenal huruf, mengeja dan membaca suku kata. Kemudian kita akan menulis huruf dan kalian harus menebak gambar apa saja yang diawali huruf A. Kali ini kita akan belajar huruf A. Ayo kita mulai.
4: Yeay!
3: Ini adalah A besar. Dan ini adalah A kecil. Kita akan belajar menulisnya. Ikuti seperti titik-titik yang berwarna kuning. Tarik ke atas, turun ke bawah, tambah garis di tengah. Ini adalah A besar. Turun ke bawah. Dan ini adalah A kecil. Menyusun gambar. Buah apakah ini? Nama buah yang diawali dengan huruf A. Anggur. Anggur diawali dengan huruf A. A, N,

Ya, apa kah ini? Mama buah yang diawali dengan huruf A. Apel. Apel diawali dengan huruf A. A. P. E. L. Pel. A. Pel. Apel.

Pakaini. Nama hewan yang diawali dengan huruf A. Ayam. Ayam diawali dengan huruf A. A. Y. A. M. Yam. A. Yam. Ayam. Nah, itulah teman-teman pelajaran kita kali ini. Nantikan video pelajaran selanjutnya. Sampai jumpa. Dari tangga kiri, itu salah satu. Kemudian dari situ. Tarah Play School. Yeay! Assalamualaikum. Teman-teman, kita akan belajar alfabet atau mengenal huruf. Sekarang, kita belajar huruf B. Ayo kita mulai. Yeay! Ini adalah B besar. Dan ini adalah B kecil. Sekarang, kita akan belajar menulisnya. Ikuti seperti titik-titik yang berwarna kuning. Ini adalah B besar. Dan ini adalah B kecil.

海泥。贝贝，贝贝，给我来一张图片。贝贝，贝贝，卡贝贝。

0: 的水泥。뭐야뭐야대왕이다놀았네매우부아이아야부아야뭐야
1: Pelajaran kita kali ini. Nantikan video pelajaran selanjutnya. Sampai jumpa.
2: Kolamu
3: Ahmad.
2: Sultan
3: Ahmad.
2: Kolamu Rusal.
1: Biru tua.
2: Warna putih.
3: Tarah Play School.
4: Yeay.
1: Assalamualaikum. Teman-teman, kita akan belajar alfabet atau mengenal huruf. Sekarang kita belajar huruf C.
2: Ayo kita mulai.
4: Yeay!
1: Ini adalah C besar. Dan ini adalah C kecil. Sekarang kita akan belajar menulisnya. Ikuti seperti titik-titik yang berwarna kuning. Ini adalah C besar. Dan ini adalah C kecil. Menyusun gambar. Benda apakah ini? Cabe. Cabe diawali huruf C. C, A, C, B, E,

Junkyard. Junkyard 요원의 호러스 채. 채. 아. 엠. 게.

0: 准。
1: 耶！
2: Assalamualaikum, teman-teman, kita akan belajar alfabet atau mengenal huruf. Sekarang kita akan belajar huruf B. Ayo kita mulai.
1: Yeay!
2: Ini adalah D besar. Dan ini adalah D kecil. Sekarang kita akan belajar menulisnya. Ikuti seperti titik-titik yang berwarna kuning. Ini adalah D besar. Dan ini adalah D kecil. Ini selambat. Ini donat. Donat diawali huruf D. D A D

0: 水泥。
1: どんば、やわり、なんとろすで。で、お、ん、どん。

0: 海尼。六点，六点，
1: 加上一打头的对，
0: 对，
1: 五
0: 的
1: ，r
0: e
1: c
0: a
1: n
0: an
1: 六
0: ，r
1: an
0: 六点。Nah, itulah teman-teman pelajaran kita kali ini. Nantikan video pelajaran selanjutnya. Sampai jumpa.
1: Kiri, tarik baris-baris kanan kiri. Kemudian baris kiri.
0: Baris satu.
1: Kiri, baris dua.
0: Tarah Play School.
1: Yeay!
0: Assalamualaikum. Teman-teman, kita akan belajar alfabet atau mengenal huruf. Sekarang kita akan belajar huruf E. Ayo kita mulai.
1: Yeay!
0: Ini adalah E besar. Dan ini adalah E kecil. Sekarang kita akan belajar menulisnya. Ikuti seperti titik-titik yang berwarna kuning. Ini adalah E besar. Dan ini adalah E kecil.

Ay, mi. Ember. Ember, yaravi, yaravi, horror. E. E. M. M. B. E. R. Ver. M. Ver.

0: 泥。
1: 哎呀，哎呀，你要往里一张头的，哎。

0: Hey, me. Ice cream. Ice cream یا بالین من حرف A. A, S, S, K, R, E, M. Cream. S, cream. Ice cream. Nah, itulah teman-teman pelajaran kita kali ini. Nantikan video pelajaran selanjutnya. Sampai jumpa. Tarah Play School.
1: Yeay!
0: Assalamualaikum. Teman-teman, kita akan belajar alfabet atau mengenal huruf. Sekarang kita belajar huruf F. Ayo kita mulai.
1: Yeay!
0: Ini adalah F besar. Dan ini adalah F kecil. Sekarang kita akan belajar menulisnya. Ikuti seperti titik-titik yang berwarna kuning. Ini adalah F besar.

的海泥。放学，放学，练完一两个 F F 二啥 ？S E L 笑，放学，放学。

0: itulah teman-teman pelajaran kita kali ini. Nantikan video pelajaran selanjutnya. Sampai jumpa. Kosong dengan Tarah Play School.
1: Yeay!
0: Assalamualaikum. Teman-teman, kita akan belajar alfabet atau mengenal huruf. Sekarang kita belajar huruf G.
1: Ayo kita mulai.
2: Yeay!
0: Ini adalah G besar. Dan ini adalah G kecil. Sekarang kita akan belajar menulisnya. Ikuti seperti titik-titik yang berwarna kuning. Ini adalah G besar. Dan ini adalah G kecil.

的呀。丫丫练完了一张图的给给啊嘎给啊哈呀嘎。

水泥。嘎嘎，你要玩一点玩头的水。你啊嘎，你啊嘎，嘎，嘎。

0: 대화 나서 하이니 그리다 그리다 대화 이란 허락해 게 우그 엘 이리 대 아다 그 리 다 그리다 Nah, sekarang teman-teman, pelajaran kita kali ini. Nantikan video pelajaran selanjutnya. Sampai jumpa. Tarah Play School.
1: Yeay!
0: Assalamualaikum. Teman-teman, kita akan belajar alfabet atau mengenal huruf. Sekarang kita belajar huruf H. Ayo kita mulai.
1: Yeay!
0: Ini adalah H besar. Dan ini adalah H kecil. Sekarang kita akan belajar menulisnya. Ikuti seperti titik-titik yang berwarna kuning. Ini adalah H besar. Dan ini adalah H kecil.

이 어디 아와리다한 허럽 하! 하! 이! 우!

爱你。하리마하리마리아와리장한호르파

0: awali huruf H. H, E, L, M.
1: Him. Him.
0: Nah, itulah teman-teman pelajaran kita kali ini. Nantikan video pelajaran selanjutnya. Sampai jumpa.
2: Kemudian ikuti titik-titik di besar dan diberi 3 titik di atas. Kemudian diberi harokat di atas.
0: Ubang. Ini dibaca sya.
2: Dikasung.
0: Kita ulang lagi.
2: Unukun.
0: Dikasung. Tarah Play School.
3: Yeay!
0: Assalamualaikum. Teman-teman, kita akan belajar alfabet, mengenal huruf. Sekarang kita belajar huruf I. Ayo kita mulai.
3: Yeay!
0: Ini adalah I besar. Dan ini adalah I kecil. Sekarang kita akan belajar menulisnya. Ikuti seperti titik-titik yang berwarna kuning. Ini adalah I besar. Dan ini adalah I kecil. Hewan apakah ini? Ikan. Ikan diawali dengan huruf I. I. K. A. N. Kan. I. Ikan.
3: Ikan.

水泥。一直一直往里上投的一。一。对。一。把。一。一。

0: 아니? 있잖아. 있잖아. 이어 마음이란 호시. E.S. is. 때. 아. 다. N. 아. 나. is. 다. 나. 있잖아. 마. 이거랑 그만. pelajaran kita kali ini. Nantikan video pelajaran selanjutnya. Sampai jumpa. Warna coklat senggang deh. Ini. Asma. Asma. Asma. Asma. Tarah Play School.
1: Yeay!
0: Assalamualaikum. Sekarang kita belajar alfabet. Mengenal huruf. Dan sekarang, kita belajar huruf J.
1: Ayo kita mulai.
2: Yeay!
0: Ini adalah J besar. Dan ini adalah J kecil. Sekarang, kita akan belajar menulisnya. Ikuti seperti titik-titik yang berwarna kuning. Ini adalah J besar. Dan ini adalah J kecil. Namanya sering lambai. Buah apakah ini? Jeruk. Jeruk diawali dengan huruf J. J, E, Y, R, U, K, Ruk. J, E, Y.

我还不喊你。再滚，再滚，两碗味道，头都是烟。Yeah.

0: 的海泥。Yerapa, Yerapa, ya la vida en horos ye. Ye, e, ye, er, a, ra, pe, a, ha, pa. Ye, ra, pa. Yerapa. Nah, sekarang teman-teman, pelajaran kita kali ini. Nantikan video pelajaran selanjutnya. Sampai jumpa.
1: Bukan remaja
0: atau di seluruh kandang Ahmad.
1: Sampai tidak
0: saya ini di tahu kenal hari sampai di tiga kali atau
2: Tarah Play School.
3: Yeay!
0: Assalamualaikum. Sekarang kita belajar alfabet. Mengenal huruf. Sekarang kita belajar huruf K. Ayo kita mulai.
3: Yeay!
0: Ini adalah K besar. Dan ini adalah K kecil. Sekarang kita akan belajar menulisnya. Ikuti seperti titik-titik yang berwarna kuning. Adalah K besar. Dan ini adalah K kecil. Nah, ini saya lambai.

예, 완일정을 도로 수가 4, 5, 9

0: 见我力量的头头哈哈啊 m 哈 b e n g bing 哈 bing 哈 bing 那sekarang teman-teman pelajaran kita kali ini nantikan video pelajaran selanjutnya sampai jumpa
1: seperti contoh ini baria
0: dari warna biru kemudian kita yang warna merah melengkung ke arah
1: kebanyakan
0: lalu pesawat diberi harokat fathah

سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب.

فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على

بسم الله الرحمن الرحيم.

التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم مؤصدة.

بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر

بسم الله الرحمن الرحيم القارعة

بسم الله الرحمن الرحيم إذا زلزلت الأرض زلزالها

القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر

بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق

بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك

Keutamaan 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah adalah hari-hari yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala untuk melakukan amalan-amalan yang saleh. Dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, tidak ada hari di mana amal saleh saat itu lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala daripada hari-hari ini, yaitu 10 hari dari bulan Dzulhijjah. Para sahabat kemudian bertanya, "Wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak juga jihad fisabilillah?" Beliau menjawab, "Tidak juga jihad fisabilillah. Kecuali seseorang yang keluar berjihad dengan jiwa dan raganya, dengan hartanya, lalu dia tidak kembali, tidak dengan hartanya, tidak pula dengan nyawanya." Dalam riwayat lain dari sahabat Ibnu Umar, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tidak ada hari yang paling agung dan amat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berbuat kebajikan di dalamnya daripada 10 hari Dzulhijjah ini. Maka perbanyaklah tahlil, mengucapkan la ilaha illallah, takbir, mengucapkan Allahu akbar dan tahmid, mengucapkan alhamdulillah pada saat itu." Mengucapkan tahlil, takbir dan tahmid di 10 pertama Dzulhijjah adalah sunnah yang mahjurah menurut penjelasan para ulama, yaitu sunnah yang sudah banyak ditinggalkan oleh kaum muslimin. Maka sudah selayaknya bagi mereka yang mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk mengamalkan sunnah yang mahjurah ini. Telegram channel Kristal Iman.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أحسن الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها المسلمون والمسلمات رحمني ورحمكم الله. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di kesempatan yang berbahagia ini dan di waktu yang mulia, yaitu masih di awal Asyar Dzulhijjah, 10 pertama Dzulhijjah, kita bisa duduk di majlis ilmu ini, dan ini merupakan bagian dari al-amal salih, al-amal as-salihah, amal-amal yang salih. Semoga Allah Azza wa Jalla memberikan kita keikhlasan dan amal-amal kita diterima oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Salam dan salam semoga senantiasa terus tercurahkan bagi Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Hadirin yang dirahmati Allah Azza wa Jalla, kajian kita pada kesempatan sore ini kita ambil tematik saja, yaitu bi ayyi syai'in nastaqbilu asyra dzulhijjah, menyambut 10 pertama bulan Dzulhijjah. Amat layak bagi setiap muslim untuk menyambut musim-musim ketaatan secara umum dan musim ketaatan secara khusus, dan ini merupakan nikmat Allah atas umat, bagi umat Islam, bagi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka diberikan umur pendek tetapi memiliki musim-musim kebaikan

0: dengan musim itu mereka bisa mengejar ketertinggalan mereka. Maka di antara hal yang kita lakukan untuk menyambut 10 pertama Dzulhijjah ini adalah at-taubatus shadiqah yang pertama. Taubat dengan taubat yang sesungguhnya. Seorang muslim hendaklah dia menyambut musim ketaatan secara umum dengan taubat. Wal azam, dan tekad yang kuat kembali kepada Allah Azza wa Jalla. Karena ketika seorang hamba bertaubat kepada Allah Azza wa Jalla, dia membersihkan jiwanya, dia membersihkan dirinya, kemudian diisi dengan kebaikan. Dan ini bagian yang disebut oleh para ulama kita dengan istilah sekarang at-taswiyah wa tarbiyah. Bersihkan dulu, kemudian isi dengan yang baik. Jangan masih kotor, diisi dengan yang baik, maka apa? Sulit akan mendapatkan kebaikan yang murni. Oleh karena itu, mengawali apa saja, taubat kepada Allah Azza wa Jalla. Maka Allah Azza wa Jalla sebutkan dalam surat An-Nur ayat yang ke-31. وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. Bertaubatlah kalian kepada Allah Azza wa Jalla. Anibu, irji'u, kembali kepada Allah Azza wa Jalla, semua kita, agar kalian mendapatkan keberuntungan. Buah dan hasil yang didapat ketika seorang bertaubat kepada Allah Azza wa Jalla, al-falah, keberuntungan. Dan masalah taubat, jangankan kita yang penuh dengan dosa, Nabi alaihissalatu wassalam sendiri mengatakan dalam sabdanya, inni astaghfirullah wa atubu ilaihi fil yawmi 100 marrah, atau kama qala sallallahu alaihi wasallam, aku meminta ampun kepada Allah azza wa jalla dan bertaubat kepada Allah dalam sehari 100 kali. Nah, kita berapa kali? Paling selesai salat, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Selanjutnya bagaimana? Kemudian saya dulu istighfar pagi dan petang hanya 2 kali. Maka mesti taubat ini lebih banyak para jemaah. Taubat. Maka Allah Azza wa Jalla sebutkan dalam surat At-Tahrim, ya ayyuhalladzina amanu tubu ila Allahi taubatan nasuha. Asa rabbukum ayyukaffir ankum sayyiatikum wa yudkhilkum jannatin tajri min tahtiha al-anhar. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ila Allah. Wahai orang beriman, ini suruh taubat kepada Allah Azza wa Jalla, kita orang beriman para jemaah. Tubu ila Allah, kembali kepada Allah, taubatan nasuha, dengan taubat yang sesungguhnya, dengan kita ikhlas. Kemudian an-nadam, penuh dengan penyesalan. Kemudian al-azam ala adamil taubah, adamil ar-rujur. Kemudian bertekad untuk tidak kembali. Kemudian al-iqla' anil dhunub, cabut diri dari perbuatan tersebut. Jikalau berkaitan dengan manusia, at-tahallul, minta halal. Yang mana Nabi SAW telah menjelaskan dalam hadisnya, man kanat indahu madlamatun li akhihi falyatahallalhu liyawm. Siapa yang punya kezaliman kepada saudaranya, hendaklah minta halal hari ini. Qabla alla yakuna thamma dinarun wala dirham, sebelum datang waktu yang tidak ada manfaatnya emas dan perak. Innamal hasanatu wassayyi'an. Yang hari itu yang kita gunakan untuk membayar hanya pahala atau dosa. Apa kita mau menjadi orang bangkrut, capek di dunia, membawa pahala ke akhirat tiba-tiba dengan enak saja kita bagi kepada orang. Itu pun kalau berpahala amalan kita sekarang. Sekiranya amalan kita tidak berpahala, apa yang bisa kita dapat coba? Kita hanya akan menerima kiriman atau perpindahan dosa semata. Nasallallahu alaihi wasallam. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, al-azmul jadu ala rutinam hadil ayyam. Manfaatkan dengan sungguh-sungguh hari-hari ini para jemaah. Selasa 1, Rabu ini kedua, hari kedua, nanti malam masuk ketiga. Manfaatkan dengan sungguh-sungguh. Hari ini apa yang sudah kita perbuat? Semalam apa kebaikan yang kita perbuat? Dan nanti insyaAllah kita jelaskan apa saja yang bisa kita perbuat di 10 pertama ini. Maka hendaklah seorang muslim bersungguh-sungguh imarat hadil ayam bila amal salihah, makmurkan hari-hari ini dengan amal salih siang maupun malamnya. Siang maupun malamnya manfaatkan, ya, dengan pemanfaatan sebaik-baiknya. Kenapa? Karena jumhur al-mufassirin, mayoritas para ulama kita, ketika mereka menafsirkan firman Allah subhanahu wa ta'ala, وَيَذْكُرُ اسْمَ اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَعْلُومَاتٍ, mereka menyebut nama Allah Azza wa Jalla di hari-hari ma'lumat, hari tertentu ini, mereka katakan, yaitu Asyara Dhul Hijjah, 10 pertama Dhul Hijjah. Ini dia yang kedua, Al-Azmu Al-Jad Al-Abtinam Hadil Awqad, manfaatkan dengan sebaik-baiknya 10 pertama Zulhijjah ini dengan berbagai macam kegiatan amal saleh yang telah dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena ingat para hadirin, kita ini punya waktu hanya sehari semalam, tidak lebih dari itu. 24 jam. Sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam sebutkan dalam sabdanya, innallaha yabsutu yadahu bin nahar liyatubu musti'il lail, Allah Azza wa Jalla membuka kedua tangannya di siang hari agar orang-orang yang bermaksiat di malam harinya bertaubat. Wa yabsutu yadahu bin lail liyatubu musti'il nahar, kemudian Allah Azza wa Jalla juga membuka kedua tangannya di malam hari agar hamba-hambanya yang maksiat siang harinya bertaubat. Ini kebaikan dari Allah subhanahu wa ta'ala yang diberikan bagi setiap muslim. Kesempatan emas yang diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala bagi setiap muslim. Manfaatkan dengan ucapan yang baik. Manfaatkan juga dengan berbagai macam perbuatan-perbuatan baik. Karena ketika kita bersungguh-sungguh, Allah Azza wa Jalla pasti akan membantu kita. Allah Azza wa Jalla maha tahu apa yang ada di hati kita, maka Allah Azza wa Jalla pasti akan membantunya jika niat kita baik. Sudah amal baik disertai dengan tekad yang baik, maka akan tercapai tujuan tersebut. Allah Azza wa Jalla sebutkan dalam surah Al-Ankabut ayat yang ke-69, والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا, orang-orang yang berjihad bersungguh-sungguh di jalan kami, kami akan tunjuki dia jalan kami. Sekarang kita sungguh-sungguh untuk memanfaatkan 10 pertama Zulhijjah ini, maka Allah Azza wa Jalla akan bantu kita. Tetapi jikalau kita jadikan 10 pertama ini sama dengan hari yang lainnya, maka itu pula yang akan kita tunai, ya, akan kita tuai seperti itu juga. Tidak pernah akan ada perbedaan antara hari 10 pertama dengan hari-hari yang lainnya. Ini dia yang kedua. Kemudian ketiga, yang ketiga, al-bu'du anil ma'asi, jauhkan diri dari berbagai macam bentuk kemaksiatan. Jauhkan diri dari berbagai macam bentuk maksiat. Sebagaimana kita mengetahui ketaatan asbabul qurb, sebab yang mendekatkan kita kepada Allah Azza wa Jalla, maka ketahui pula bahwasanya dosa itu sebab yang akan menjauhkan kita dari rahmat Allah. Bahkan bisa saja seorang diharamkan dari rahmat Allah karena dosa yang diperbuat. Jikalau kita orang mengharapkan kasih sayang Allah, ampunan Allah Azza wa Jalla. Maafkan kita termasuk orang-orang yang diberdekakan dari siksa neraka. Waspada, jangan sampai jatuh ke dalam kubangan-kubangan dosa. Lebih-lebih di hari-hari ini, demikian juga di hari-hari yang lainnya. Al-Imam Ibn Al-Qayyim rahimahullah ta'ala menjelaskan, laysa sya'nu fil amal, bukanlah hal yang besar masalah beramal dan berbuat. Walakin nasya'n fi hifdhil amal, wa innama sya'nu fi hifdhil amal mimma yufsiduhu wa yuhbituhu. Tetapi yang sangat utama untuk diperhatikan adalah hal-hal yang akan merusak amalan dan membatalkan amal kita. Kita beramal insyaAllah bisa mudah pada jemaah. Tetapi mampukah kita menjaga pahalanya? Karena ingat, sebagaimana dosa terhapus dengan kebaikan, maka ketahuilah kebaikan itu juga bisa terhapus dengan dosa. Apa kata Allah Azza wa Jalla? Wa may yakfur bil iman faqad habita 'amalu. Siapa yang kafir kepada keimanan, maka hancur seluruh amalnya. Kemudian dalam surat Al-An'am, walau asyraku la habita 'anhum ma kanu ya'malun. Kalau mereka menyekutukan Allah Azza wa Jalla, hancur seluruh amalan mereka. Yang dimaksud amalan ini amalan baik. Kalau amalan rusak sudah rusak, apa mau dihancurin lagi? Ini yang kedua. Atau yang ketiga. Kemudian setelah itu, fadlu asyara Dzulhijjah. Apa keutamaan dari 10 pertama Dzulhijjah? Pertama, Allah Ta'ala aqsama biha. Allah Azza wa Jalla bersumpah dengan menyebut 10 pertama Dzulhijjah. Ketika Allah Azza wa Jalla bersumpah dengan makhluknya atau dengan sesuatu, ini menunjukkan yang digunakan bersumpah itu memiliki kedudukan yang tinggi dan keutamaan dan serta kemuliaan. Karena tidak mungkin Allah Azza wa Jalla tidak mungkin Allah Azza wa Jalla bersumpah dengan sesuatu yang tidak mulia atau tidak agung. Nah, kalian banyak sekali sumpah Allah Azza wa Jalla. Wadduha wal-layli idha saja, wasyamsi wadduhaha, ya, wal-fajri walayalin ashar. Wal-fajri walayalin ashar, demi waktu fajar walayalin ashar. Layalin ashar hiya ashru dhil hijjah. Layalin ashar, 10 malam di sini artinya adalah yaitu 10 pertama Dzulhijjah. Dan inilah dia tafsirnya mayoritas para ulama mufassirin dari kalangan ulama terdahulu maupun ulama belakangan, dan ini pula yang ditafsirkan oleh Imam Al-Hafidz Ibnu Katsir rahimahullahu taala. Bahwa sahih, dan ini tafsir yang sahih. Ini keutamaan pertama dari 10 pertama Dzulhijjah, yaitu Allah Azza wa Jalla bersumpah. Keutamaan yang kedua, annal ayyam al-ma'lumat. Dia adalah hari-hari yang maklumat, yang sudah diketahui, yang ditetapkan oleh Allah Azza wa Jalla, allati syara'a Allahu fiha dzikra, yang di dalamnya Allah Azza wa Jalla syariatkan kita untuk menyebutnya. Bukankah setiap saat kita berzikir kepada Allah? Iya. Sampai Nabi alaihi wasallam mengatakan apa? La yazalu lisanuka ratban min dzikrillah. Hendaklah lidahmu terus basah dengan zikrun. Tetapi 10 pertama ini lebih dikhususkan, diperbanyak. Berdasarkan firman Allah Azza wa Jalla dalam suratul Hajj ayat yang ke-28. وَيَذْكُرُ اسْمَ اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَعْلُومَاتٍ عَلَى مَا رَزَقَهُمْ مِنْ بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ. Dan mereka menyebut nama Allah Azza wa Jalla pada hari-hari yang sudah ditentukan atau hari-hari yang sudah diketahui. Yang demikian itu sebagai bentuk rasa syukur kepada Allah Azza wa Jalla atas rizki yang Allah berikan berupa binatang ternak. Zahaba jumhurul ulama, mayoritas ulama menjelaskan, ila annal ayyamil ma'lumati, hari-hari ma'lumat yang diketahui ini, yang ditentukan ini, hiya ashru Dzulhijjah, yaitu 10 pertama Dzulhijjah. Ini ditafsirkan oleh mayoritas para ulama dari kalangan sahabat, diantaranya Ibnu Umar dan juga Ibnu Abbas. Kemudian yang ketiga keutamaannya, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam syahida laha bi annaha afdalu ayyamid dunya. Nabi alaihi salatu wassalam telah mempersaksikan bahwasanya 10 pertama ini merupakan hari dunia yang paling utama. Hari yang paling utama sepanjang tahun. Dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, afdalu ayyamid dunya ayyamul ashar. Hari yang paling mulia sedunia adalah 10 pertama Dzulhijjah. Qila wala mithluhunna fi sabilillah. Ya Rasulullah, apakah berjihad di jalan Allah pun tidak bisa menandingi 10 pertama Dzulhijjah ini? Qala wala mithluhunna fi sabilillah. Berjihad di jalan Allah pun tidak bisa menandingi 10 pertama Dzulhijjah ini. Illa rajulun affara wajhahu bittirab. Kecuali seorang mati syahid di medan pertempuran, tidak ada yang kembali sedikit pun hartanya maupun nyawanya. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Al-Bazzar dan Ibnu Hibban dan disahihkan oleh Al-Imam Al-Albani rahimahullahu taala. Keutamaan yang keempat, anna fiha yaum Arafah. Di 10 pertama Dzulhijjah ini terdapat di dalamnya hari Arafah. Wa yaum Arafah, hari Arafah kita ketahui yaumul hajjil akbar. Hari haji akbar paling besar. Ha? Wa yaum maghfirat adz-dzunub, dan hari itu pula hari diampuninya dosa-dosa. Wa yaumul 'itq minan niran, hari itu pula dimerdekakan banyak manusia ini dari api neraka. Walau lam yakun fi ashri Dzulhijjah illa yaum Arafah. Sekiranya di 10 pertama Dzulhijjah ini tidak ada keutamaan lain kecuali hari Arafah, tidak ada keutamaan yang lain kecuali hari Arafah, misalnya apa? La kafahu dzalika fadla, sudah cukup sebagai keutamaannya. Maka ini para ikhwan, di antara lata'if, di antara sesuatu yang jamil, yang indah di tahun ini, ada 3 khutbah nih berturut-turut nih. Rabu khutbah apa? Arafah. Kamis khutbah apa? Hari Raya. Jumat? Khutbatul Jumat. Tahun ini berturut-turut khutbah 3 hari berjalan. Masya Allah. Ini keutamaan. Maka dijelaskan di sini, sekiranya 10 pertama Dzulhijjah ini tidak ada keutamaan lain kecuali hari Arafah, itu sudah cukup. Ya. Dan Nabi alaihi wasallam sebutkan tentang hari Arafah, al-hajju Arafah. Inti dari haji itu adalah di Arafah. Kemudian yang kelima, anna fiha yaumun nahar. Pada 10 pertama ini juga ada hari nahar, hari penyembelihan. Tepatnya yaitu tanggal 10 pas. Wa huwa afdhalu ayyamis sanah inda ba'dil ulama. Sebagian para ulama menjelaskan bahwasanya tanggal 10 ini adalah hari yang paling mulia. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, a'dhamul ayyam indallah yauman nahri. Hari yang paling agung di sisi Allah, hari penyembelihan. Tanggal berapa? 10. Thumma yaumal qar. Kemudian tanggal 11. ini hari yang paling agung di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Abu Dawud, An-Nasa'i, demikian juga disahihkan oleh Al-Imam Al-Albani rahimahullahu taala. Yang keenam, ijtima' ummahatul ibadah fiha. Di 10 pertama ini terkumpul induk-induk ibadah. Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah ta'ala mengatakan dalam kitabnya Fathul Bari Syarah Sahih Al-Bukhari, walladhi yadhharu, yang tampak, kata beliau, anna sababa fi imtiyazi ashri dhul hijjah, sebab keistimewaan 10 pertama dhul hijjah, lima kan ijtima' ummahatul ibadati fih, karena terkumpul di 10 pertama Dzulhijjah ini induk-induk ibadah. Wahya salah, salat. Maka Syekh Al-Razzaq, Syekh Al-Hafidhullah Ta'ala mengingatkan kepada kita, ketika kita mendengar sabda Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, ma min ayyamin al-amalu salihu fihi ahabbu ilallah, au fihinna ahabbu ilallah min hadihil ayyam, yakni ayyamul ashar. Tidak ada hari-hari yang Allah lebih cintai melaksanakan amal soleh di dalamnya selain dari 10 pertama Dzul. Jangan sampai terbetik di otak kita, amal soleh itu sedekah, amal soleh itu zikir. Jangan sampai terbetik itu saja para jamaah. Salat wajib itu yang lebih agung lagi. Yang wajib-wajib itu lebih agung pada jemaah. Jangan terbetik pikiran kita kepada amal-amal yang hukumnya sunnah. Tapi yang wajib ini yang paling utama lagi. Kenapa? Karena Nabi SAW bersabda, Allah Azza wa Jalla berfirman dalam hadis kursi, wa ma taqarraba ilayya 'abdi ahabbu ilayya mimma aftaradtuhu 'alayhi. Tidak ada amalan yang paling aku cintai yang digunakan oleh hambaku mendekatkan diri kepadaku selain dari apa yang aku wajibkan. Jadi yang paling dicintai oleh Allah Azza wa Jalla untuk kita mendekatkan diri kepadanya adalah amalan wajib. Maka jangan ya pikiran kita terbetik ketika dikatakan tidak ada amal soleh yang lebih disukai oleh Allah pelaksanaannya kecuali 10 pertama Dzulhijjah. Kita ingat amal-amal yang hukumnya sunnah, yang wajib akan lebih utama pada jamaah. Maka Imam Ibnu Hajar rahimahullah taala menjelaskan dalam kitabnya Fathul Bari, yang nampak sebab istimewa 10 pertama Dzulhijjah ini terkumpul amal-amal besar, induk-induk ibadah. Mana dia? Salat. Bukankah kita salat terus pada jamaah? Kemudian apa? As-siyam. Lebih-lebih tanggal berapa? 9. As-sadaqah, nyembelih. Lain lagi kalau kita ngasih. Kemudian apa? Wal-hajj. Haji. Ya, bayangkan di sini yang ada 4 rukun Islam, kalau ditambah dengan tahlil kan lengkap yang 5. Karena apa? 10 pertama ini dianjurkan di zikir. Zikir yang paling agung, yang paling afdal, la ilaha illallah. Sambil kita takbiran ayo. Maka apa? Kumpul di sini rukun Islam. Maka dikatakan induk-induk ibadah. Syahadahnya ada. Salatnya ada. Puasanya ada. Zakat, sedekah ada. Haji ada. Nah, cuma kita ini yang tidak berangkat haji, apa yang bisa dikumpulkan? Banyak amalan haji atau banyak amalan yang berpahala seperti pahala haji? Mendatangi masjid. Dalam satu riwayat, majelis ilmu. Ya. Mengajarkan atau belajar, ini pahalanya seperti haji sempurna. Birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tua, ini pahalanya seperti haji. Melaksanakan sholat berjamaah di masjid, kemudian sholat duha di masjid, haji
1: Umrah, zikir selesai salat, subhanallah 33, alhamdulillah 33, Allah Akbar 33, la ilaha illallah syarikalah. Apa halnya seperti haji umrah?
0: Maka ini sebabnya.

0: Kenapa 10 pertama Dzulhijjah ini istimewa, menjadi afdalu ayyam as-sana, dia adalah hari yang paling mulia sepanjang tahun. Kemudian masalah berikutnya, fadlul amal fi asyri Dzulhijjah, keutamaan beramal di 10 pertama Dzulhijjah. An Ibn Abbas radhiyallahu anhuma qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma min ayyamin al-amalu salihu fiha ahabbu ila Allah min hadhihi al-ayyam, yani ayyamul ashr. Tidak ada hari-hari yang paling Allah cintai amal saleh pelaksanaannya kecuali pada hari-hari 10 pertama Dzulhijjah. Qalu ya Rasulullah wal jihadu fi sabilillah, wahai Rasulullah meskipun jihad di jalan Allah. Qala wal jihadu fi sabilillah, meskipun jihad di jalan Allah. Illa rajulun kharaja bi nafsihi wa malihi falam yarji' min dhalika syai'a, kecuali keluar harta nyawa lalu tidak ada yang kembali. Hadis ini diriwayatkan Imam Al-Bukhari. Hal ini dikuatkan dengan hadis yang lain, afdalus syuhada, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang yang mati syahid yang paling afdal, ma uqira jawaduhu wa uhriqa damuhu, kudanya mati, darahnya ditumpah. Ini syuhada yang paling utama di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Wa Abdullah bin Umar, dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, dia berkata, kuntu inda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa dzakartu lahu al-a'mala, aku di sisi Nabi alaihi salatu wasallam dan aku sebutkan di hadapan beliau tentang amalan-amalan, ibadah-ibadah. Faqala ma min ayyamin al-amalu fihinna afdalu min hadhihi al-ashr, tidak ada amalan yang paling utama dan paling afdal pelaksanaannya kecuali dilaksanakan di 10 pertama Dzulhijjah. Qalu ya Rasulullah wal jihadu fi sabilillah, sahabat mengatakan, wahai Rasulullah, meskipun jihad di jalan Allah tidak bisa mengejar amal saleh di 10 pertama Dzulhijjah. Fa akbarahu, Nabi takbir, Allahu akbar. Dan dibesarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, walal jihad, meskipun jihad, illa an yakhruja rajulun bi nafsihi wa malihi fi sabilillah thumma takunu muhjata nafsihi fihi, kecuali seorang keluar hartanya, nyawanya di jalan Allah, kemudian badannya atau jasadnya tertinggal di tempat perangnya. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Ahmad dan dihasankan oleh Al-Imam Al-Albani rahimahullahu ta'ala. Fadalla hadhan al-hadithan, dua hadis ini menunjukkan, dan hadis yang lainnya, anna kulla amalin salih yaqa, seluruh amal salih yang terjadi di 10 pertama Dzulhijjah ini, ahabbu ilallah ta'ala, lebih dicintai oleh Allah, ya, min nafsihi idha waqa'a fi ghairihi, daripada pelaksanaannya di hari-hari yang lain. Apabila amal saleh lebih dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala, ya, jikalau amal saleh dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala di dalam 10 pertama Dzulhijjah ini, sampai-sampai jihad pun tidak mampu mengalahkannya, maka ini sungguh al-mudha'afah, dilipat gandakannya pahala di sini, min ghairi istithna syai'in minha, tanpa ada pengecualian apapun amal saleh tersebut. Namun sebagaimana kita katakan tadi, akan semakin mulia kalau amal itu adalah amal yang wajib, ya, dan amal yang sunnah pun akan juga semakin mulia. Yang wajib sudah dia mulia, akan semakin mulia. Yang sunnah juga mulia, akan semakin mulia. Dan ini fadlullah yu'tihi man yasha, karunia Allah Azza wa Jalla yang diberikan bagi yang dikehendaki. Yang mendapatkan hal ini adalah umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian masalah berikutnya, minal a'mal al-mustahabbah fi asyri dzulhijjah, amalan-amalan yang disunnahkan pada 10 pertama dzulhijjah ini. Apabila kita sudah mengetahui keutamaannya dan mendengar keutamaan beramal di 10 pertama dzulhijjah di atas hari-hari yang lain, dan musim kebaikan ini adalah nikmat dan karunia Allah Azza wa Jalla semata bagi hambanya, maka ini adalah kesempatan-kesempatan yang emas, kesempatan yang mulia, yajibu irtinamuha, wajib dimanfaatkan sebaik-baiknya. Jelas bagi kita keutamaannya, maka amat layaklah bagi kita untuk memperhatikan 10 pertama Dzulhijjah ini bimazidi inayatin wa timam, perhatian khusus, ya, perhatian tambahan. Sampai kita melihat bagaimana Sa'id bin Jubair rahimahullah ta'ala ketika masuk 10 pertama Dzulhijjah, dia bersungguh-sungguh beramal soleh sampai-sampai dia tidak mampu melaksanakan. Maka perbanyaklah amal-amal kebaikan, ketaatan-ketaatan. Maka diantara petunjuk ulama-ulama salafus salih ridwanullahu anhum ajma'in dalam memanfaatkan musim ini, yaqul Abu Uthman An-Nahdi rahimahullah, Abu Uthman An-Nahdi rahimahullah mengatakan, kanu ay as-salaf, dahulu para ulama salaf, yu'azzimuna 13, mereka mengagungkan 30-an, ya, 30-an, artinya 10, 10, 10. Para ulama salaf mengagungkan 30-an. Yang pertama, al-ashrul akhir min Ramadan, ya, 10 terakhir Ramadan. Kemudian wal-ashrul awal min Dzulhijjah, 10 pertama Dzulhijjah. Wal-ashrul awal min al-Muharram, dan 10 pertama al-Muharram. Inilah dia 30-an tersebut, jemaah. طيب ومن الأعمال التي يستحب للمسلم أن يحرص عليها ويكثر منها في هذه الأيام ما يلي, amalan-amalan yang dianjurkan seorang muslim memperbanyaknya di hari-hari ini, diantaranya ada manasikil haji wal umrah, melaksanakan haji maupun umrah. Sungguh alangkah mulianya orang yang beramal di 10 pertama Dzulhijjah ketika seorang dimudahkan oleh Allah mendatangi Baitullah untuk berhaji atau melaksanakan umrah alal wajhil matlub, tetapi ingat, haji dan umrahnya sesuai dengan tuntunan juga, dan tentu jazanya tidak ada lain kecuali al-jannah, sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-umratu ila al-umrati kafaratun lima bainahuna. Satu umrah diiringi dengan umrah berikutnya, ini sebagai penebus dosa yang dilakukan di antara kedua umrah tersebut. Wal hajjul mabrur laisa lahul jazaa illa al-jannah. Dan haji yang mabrur tidak ada balasannya kecuali surga Allah Azza wa Jalla. Hadis ini muttafaqun alaih. Al hajjul mabrur, haji yang mabrur, huwal hajjul muwafiq li hadi an-nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu haji yang sesuai dengan hajinya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Alladzi lam yukhalithu itsm, yang tidak dicampuri oleh dosa. Dosa apa? Min riya, yang paling berbahaya pada jamaah. Maka lihat ketika Nabi alaihi salatu wasallam masuk ke dalam ibadah haji dan umrahnya, apa kata Nabi? Labbaik Allahumma hajjatan wa umratan la riya'a fihima wa la sumah. Lebih-lebih kita di negeri seperti ini para jamaah, susah sekali namanya riya ini, bagaimana? Belum apa-apa sudah naik pelang kita mau haji. Kan ini berat kepada jamaah. Ya? Tidak dinaikkan pelang, orang ngomong kapan dong katanya. Mau dinaikkan otomatis kita akan memperlihatkan orang. Maka tidak ada yang terbaik kecuali hajinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam Sahih Muslim
1: disebutkan oleh Jabir bin Abdullah, "Man Nabi sallallahu alaihi wasallam fil Madinati 9 sinin lam yahuj." Nabi alaihi salatu wasallam tinggal di kota Madinah 9 tahun belum haji. Maka tahun ke-10 Nabi alaihi salatu wasallam akan berhaji dan diumumkan. Tapi pengumuman ini apa maksudnya? Faqadima unasun kathirun ila al-Madinati yuriduna ada al-hajji yuriduna al-hajja wa yatamu bihajjati an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka banyak sekali orang-orang datang ke Madinah, semua mereka ingin mengikuti hajinya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Haji mabrur, haji yang sesuai dengan petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam, jangan sampai ada riya atau sum'ah.

0: mengikuti hajinya Nabi sallallahu alaihi wasallam.
1: Haji mabrur, haji yang sesuai dengan petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam, jangan sampai dari ya atau sum'ah. Atau rafath atau fusuq, rafath.
0: Hal-hal yang membawa kepada hubungan intim dan semisalnya. Kemudian ar-rafath, al-fusuq, kefasikan. Banyak di zaman sekarang ini yang dusta. Apalagi berbagai macam maksiat kadang-kadang dilakukan oleh kaum muslimin ketika mereka berhaji. Ya, lebih-lebih di al-awanil akhirah, kaitannya dengan riya ini apa? Banyak sekali haji selfie ini para jemaah. Sampai dibuatkan spanduk oleh pemerintah sana, para jemaah. Sampai dibuatkan spanduk. Ya. Akhil haj, hai saudaraku jemaah haji gitu. Ya. Saudaraku, wahai para jemaah haji. Ikhlaskan ibadah kalian. Kalian berfoto-foto ketika ibadah, ini akan membawa kepada kerusakan ikhlas. Nah, dibawakan ayat wa ma umiru illa liya'budallaha mukhlishina. Coba dia lagi pasang umrah selfie, lagi mau umrah, pasang ihramnya baru ihram. Masyaallah. Susah ikhlasnya di zaman ini, para jemaah. Tetapi ketika orang diberikan hidayah, insyaallah. Karena apa? Walladzina ja'alu fina, yang bersungguh-sungguh lanah dia nahum sumulan, akan tunjuki. Cukuplah antara kita dengan Allah azza wa jalla, bagaimana? Ya, media yang kita gunakan ini manfaatkan hanya untuk dakwah. Ya, bisa dengarkan Quran, bisa membaca tafsir. Ya. Atau minimal lah ya, yang paling sedikit syarnya hanya tahu berita. Tapi untuk mengunggah diri ada musibah, ya, musibah. Wa huwal hajjul mahfuz fis salihat wal khairat, haji mabrutu, haji yang diliputi dengan kebaikan dan amal-amal saleh. Kemudian yang kedua, ashiyam, manfaatkan untuk puasa. Dan ini termasuk ke dalam jenis amal salihah. Bahkan ini diantara yang paling mulia, amal salih. Yang mana Allah Azza wa Jalla sampai menyandarkan puasa ini kepada dirinya. As-siyamu li wa ana ajzi bihi. Puasa itu untukku, kata Allah, dan aku yang membalasnya. Dan Nabi SAW khususkan di 10 pertama ini dengan puasa tanggal 9, yaitu hari Arafah, yang mana ini menunjukkan mazid inayah, perhatian tambahan. Wa bayyana fadla siyamihi, sampai Nabi SAW menjelaskan keutamaan melaksanakan puasa pada tanggal 9 itu. Dalam hadis yang diriwayatkan Imam Muslim, siyam yaum Arafah ahtasibu ala Allah an yukaffira sanata allati qablah wallati ba'da. Puasa hari Arafah, aku berharap kepada Allah Azza wa Jalla dengan puasa itu mengampuni dosa setahun yang lalu dan dosa setahun yang akan datang. Kemudian juga dibawakan oleh Imam Al-Hafiz Al-Mundhiri dari hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, kunna ala ahdi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na'uddu siyam yaum Arafah bi siyami sanatain. Kami di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam menganggap puasa Arafah itu sama seperti puasa dua tahun. Insyaallah hari Rabu depan ya. Pas Rabu depan para jemaah. Kemudian ingat, jangan lupa makan sahur. Karena itu dia bagian dari puasa tersebut. Dan tentu kalau puasa sunnah, andai kata lupa kita malam harinya, pagi harinya yang penting belum makan, belum minum, toh juga boleh kita berniat. Alhamdulillah. Maka oleh karena itu disunnahkan bagi seorang muslim puasa pada 9 Dzulhijjah, karena Nabi SAW menganjurkan di dalamnya untuk beramal saleh. Maka oleh karena itu jangan sampai terlupa. Usahakan para jemaah. Adapun para muslimah, ketika datang bagi mereka halangan, ya, yu'jarna bi niyatihinna. Kita berharap mereka diberikan pahala dengan niat mereka, para jemaah. Dia sudah berniat, tetapi qadarullah mendahului, datang bulannya atau datang nifas, maka apa insyaallah dia dapat

0: Pahala dari ni?
1: Ya.
0: Dari niat tersebut. Oleh karena itu perhatikan yang namanya niat para jamaah. Sampai para ulama kita mengatakan an-niyatu tijaratul ulama. Niat itu adalah perdagangannya, perniagaannya para ulama. Para ulama dengan niat bisa memborong pahala yang banyak banget. Kemudian yang ketiga, as-salah. Salat. Wa hiya min ajallil a'mal wa a'zamiha. Ini merupakan amal yang paling agung dan paling besar dan yang paling banyak keutamaannya. Maka seorang muslim hendaklah menjaga salatul mafruḍah ma'al jama'ah. Yang laki-laki jaga salat wajib ini dengan berjamaah. Kemudian juga perbanyak nawafil, salat-salat sunnah. Karena Nabi SAW bersabda, Allah Azza wa Jalla berfirman sambungan dari hadis yang tadi, wa ma taqarraba ilayya 'abdi ahabbu ilayya mimma taratuhu 'alayhi wa la yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbahu fa idza ahbabtuhu kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bihi wa basarahu alladhi yubsiru bihi wa yaduhu allati yabtishu biha wa rijluhu alladhi yamshi biha. Tidak ada yang paling aku cintai atau tidak ada cara pendekatan yang paling aku cintai dari seorang hamba selain mendekatkan diri kepadaku dengan melaksanakan apa yang telah aku wajibkan. Dan senantiasa seorang hamba mendekatkan dirinya kepadaku dengan melaksanakan amal-amal sunnah sehingga aku pun mencintainya. Ketika aku sudah mencintainya, akulah pendengaran digunakan mendengar, akulah penglihatan digunakan untuk melihat, akulah kaki yang digunakan untuk berjalan, akulah tangan yang digunakan untuk memegang. Ma'iyatullah, kebersamaan Allah bagi orang-orang yang bertakwa, namanya adalah maknanya at-ta'yid wan-nashr, dukungan dan pertolong. Dan di sini tasdid, yaitu akan dibenarkan pendengarannya, akan dibenarkan penglihatannya, akan dibenarkan apa yang dipegang, akan diluruskan kemana dia berjalan para jemaah. Maka ini min amar al khair, tanda kebaikan ketika seorang melihat yang tidak baik benci, mendengar yang tidak baik benci, memegang yang tidak baik benci, berjalan menuju yang tidak baik benci. Tapi kalau melihat yang benar senang, mendengar yang baik senang, memegang yang baik senang, berjalan kepada yang baik senang. Ini pertanda insya Allah Allah mencintai hambanya para jemaah. Baik. Ibadah salat wajib maupun sunnah min afdalul qurbat, sebagaimana dalam hadis yang kita bawakan tadi, hadis tadi diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullah taala. Yang keempat, at-takbiru wat-tahmidu wat-tahlilu wadh-dzikr. Takbir, tahlil, tahmid dan dzikir. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, ما من أيام أعظم إن الله ولا أحب إليه العمل فيهن من هذه الأيام العشر. Tidak ada amalan yang paling agung dan paling dicintai oleh Allah Azza wa Jalla untuk dilaksanakan kecuali di hari-hari 10 pertama. Kalau kita melihat hadis ini para jamaah umum, termasuk diantaranya patah takbir, tahlil, tahmid, kemudian didukung dengan ayat yang tadi, wadhkurullaha fi ayyamin ma'lumat. Sebutlah Allah Azza wa Jalla pada hari-hari yang ma'lumat, yang ditetapkan oleh Allah Azza wa Jalla, yang ditentukan, yang dikenal. Wadhkurullah, berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Al-Bukhari rahimahullah ta'ala mengatakan, kana Ibnu Umar wa Abu Hurairah, dahulu Ibnu Umar dan Abu Hurairah radhiyallahu anhuma, yakhrujani ila suq fi ayyamil ashar. Sengaja mereka pergi ke pasar di 10 pertama, yukabbirani wa yukabbirun nas bitakbirihima. Dia takbiran. Nah, ini baru takbiran yang benar pada jamaah, bukan keliling bawa masjid-masjidan. Ini takbir supaya orang ikut takbir, bukan pawai, bukan konvoi. Nah, ini baru benar pada jamaah, ada contoh dari para sahabat. Karena kenapa didatangi pasar? Karena pasarnya tempat orang lalai. Dan biasanya paling cepat ngelihat orang ramai di mana?
1: Sahur.
0: Apa kita tidak mengingat ke Sahabu Hurairah radhiyallahu anhu sebagaimana dilakukan oleh Imam Al-Hafidz Al-Mundhiri dan sanadnya sahih mauquf kepada Abu Hurairah? Ketika Abu Hurairah melewati pasar, maka Abu Hurairah mengatakan, ma'ajazakum, wahai penduduk pasar, alangkah lemahnya kalian. Dzaka miratu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yuksan wa antum hahuna. Warisan Rasul sedang dibagi-bagi, kalian diam saja di sini, katanya. Pada bubar semua. Di mana, katanya? Fil masjid, di masjid, katanya. Semua penduduk pasar datang ke masjid pada jamaah.
1: Abu Hurairah tahu ini bakalan balik dari ini.
0: Ditunggu sama Abu Hurairah. Begitu balik, mana wahai Abu Hurairah? Warisan Rasul dibagi di sana, katanya. Loh, apa yang kamu lihat di sana? Ada yang sholat, ada yang membaca Quran, ada yang menyebutkan halal dan haram. Dzaka miratu Rasulillah. Itulah warisan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Makanya dua sahabat ini sengaja keluar ke pasar pada jamaah karena di tempat kerumunan orang, yang mana pasar juga adalah tempat yang orang paling lalai, sampai disebut oleh Nabi alaihi salatu wasallam, ahabbul makan ilallah masajiduha, tempat yang paling dicintai oleh Allah adalah apa? Masjid. Wa abghadul makan ilallah aswaquha, dan tempat yang paling dibenci oleh Allah apa?
1: Pasar.
0: Maka itu sebabnya berzikir sekali di pasar pahalanya 3 juta.
1: La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulk wa lahul hamd,
0: yuhyi wa yumiit, wa huwa hayyun la yamut, bi yadihil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir. Sekali mengucapkan zikir ini di pasar, 1 juta pahala. 1 juta dosa terhapus. 1 juta tingkat naiknya di dalam surga. Tapi ada enggak yang bisa zikir di pasar seperti ini? Kan itu masalahnya. Kenapa? Maih kira berapa? Ayo mari. Ayo beli. Mampu enggak berzikir di pasar seperti ini? Beda ketika pasar-pasar orang didominasi orang-orang bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla. Seperti kita lihat ya di Arab Saudi misalnya, ya penjualnya sambil duduk, kalau tidak ada pelanggan baca Al-Qur'an. Ya, pelanggan datang tutup sampai mana batasnya, layani. Habis dilayani lagi balik baca Qur'annya. Kalau kita paling apa? Paling tok tak tekek, nota masuk, nota keluar. Masya Allah. Ya Allah.
2: Wa kana Umar yukabbir fi qubbati bi Mina.
0: Kemudian Umar bertakbir di tendanya di Mina. Fayasma'uhu ahlul masjid, orang masjid dengar takbirnya, berarti besar. Ini zaman tidak ada pengeras suara. Fayukabbirun, maka orang-orang masjid ikut takbir. Wayukabbiru ahlul aswaq hatta tartajja Mina bitakbira, orang-orang pasar pun ikut takbiran sampai Mina itu apa, bergetar dengan suara takbir.
1: Kalau kita sekarang ini takbiran mesti ujungnya ricuh.
0: Kenapa? Kelompok yang satu, kelompok yang lain senggol-senggolan, terjadilah baku hantam yang repot Pak polisi mengamankan. Seharusnya besok bahagia, ternyata masuk rumah sakit. Ini kejadian yang ada pada zaman. Ini sering terjadi. Ya.
1: Maka tidak ada yang terbaik kecuali caranya mereka, para pendahulu kita yang saleh.
0: Wa kana Ibnu Umar yukabbiru bi Mina tilka al-ayyam wa khalfa as-salawat 'ala firashi. Ibnu Umar di hari-hari itu bertakbir di Mina, ya, wa khalfa as-salawat, penghujung-penghujung salat, selesai salat, wa 'ala firashi, di tempat tidurnya takbir, wa fi fustatihi, di tendanya dia takbir, wa majlisi, majlisnya dia takbir, wa mamsyahu, sambil jalan dia takbir, tilka al-ayyam jami'an, seluruh hari yang 10 pertama itu berjamaah.
1: Kita ini teruk-teruk aja nih dia.
0: Takbir ini berjumpa. Kemudian wa yastahabbu lil muslim an yajhara bit takbir fi hadhihi al ayyam wa yarfa sawtahu bihi. Dianjurkan mengangkat suara untuk takbir. Wa alaihi an yahdhar min at takbir al jama'i, tetapi jangan berjamaah.
2: haitsu lam yunqal 'anil nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak pernah dinukil dari Nabi sallallahu wasallam, wala an ahadin minas salaf, satupun pula dari ulama-ulama salafus saleh yang terdahulu tidak ada membawakan takbir berjamaah. Wasunnatu an yukabbir, ya, wahdana, dan sunnahnya dia takbir itu apa? Masing-masing.
1: Kemudian berikutnya as-sadaqah, bersedekah.
2: Wa hiya min jumlatil amal as-salih allati yustahabbu lil muslim al-iktharu minha fi hadhihi al-ayyam. Ini termasuk amal salih yang dianjurkan diperbanyak di hari-hari ini. Yang mana Allah Azza wa Jalla telah menganjurkan dalam surat Al-Baqarah ayat 254.
1: Ya ayyuhalladzina amanu anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya yawmun la bay'un fihi wa la khullatun wa la syafa'ah.
2: Wahai orang-orang beriman, berinfaklah kalian dari apa yang Allah telah karuniai kalian sebelum tibanya suatu hari la bay'.
1: Tidak ada jual, wala khullah, tidak ada perkawanan, persahabatan,
2: wala syafa'ah, tidak ada bantuan.
1: Wal kafiruna humu dhalimun, dan orang-orang kafir adalah mereka yang zalim.
2: Dan Nabi SAW juga bersabda, ma naqasat sadaqatun min mal, sadaqah itu tidak akan mengurangi harta. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Muslim rahimahullah ta'ala. Dan ada pula amal-amal saleh yang sangat banyak di hari-hari ini, di samping apa yang kita sebutkan tadi, di antaranya qiraatul Quran, baca Quran, ajarkan, istighfar, birrul walidain, menyambung hubungan kekerabatan, menyebarluaskan salam, kemudian memberi orang makan, mendamaikan yang bertikai, amar ma'ruf, nahi mungkar, menjaga lidah, menjaga kemaluan kita dari hal yang haram, berbuat baik kepada tetangga, memuliakan tamu, berinfak di jalan Allah, menyingkirkan yang mengganggu dari jalan raya, memberikan nafkah kepada istri dan anak kita, memberi bantuan kepada yatim, menziarahi orang sakit, membantu hajat kawan-kawan kita, saudara-saudara kita, bersolawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak menyakiti kaum muslimin, pemerintah berlaku lembut terhadap rakyatnya, sambung hubungan bapak-bapak kita, ibu-ibu kita, sambung hubungannya dengan orang-orang yang dia biasa sambung di dunia. Kemudian doakan kawan kebaikan, tunaikan amanah, tepati janji, berbakti kepada bibi, bibi dari pihak bapak maupun dari pihak ibu. Kemudian bantu orang-orang yang membutuhkan. Kemudian ghaddul basar, jaga pandangan, tundukkan pandangan dari yang haram. Sempurnakan wudu, berdoa antara azan dan iqamah. Ya. Kemudian memberangkat ke masjid, menjaga salat berjamaah, kemudian menjaga salat-salat sunnah. Kemudian berusaha untuk salat di lapangan. Kemudian berzikir kepada Allah setiap selesai salat wajib. Berusaha mendapatkan harta yang halal, masukkan kebahagiaan pada saudara kita kaum muslimin, kasih sayang terhadap yang lemah, berbuat kebaikan, tunjuki orang perbuatan baik, mengajak kepada agama Allah, jujur dalam jual beli, doakan kedua orang tua, lapangkan dada, tinggalkan permusuhan, ajar putra dan putri kita, tolong menolong dalam setiap kebaikan, dan jangan tolong menolong dalam perbuatan dosa dan maksiat. Inilah dia para hadirin rahmatullah azza, kiat-kiat kita untuk menyambut 10 pertama Dzulhijjah ini. Semoga apa yang kita ambil bermanfaat. Semoga Allah Azza wa Jalla menjadikan kita orang-orang diberikan taufik untuk bisa memanfaatkan 10 pertama Dzulhijjah ini. Aku lupa lihada wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, ada pertanyaan. Bagaimana caranya supaya wanita dapat pahala haji dan umrah? Ya, zikir yang tadi.
0: Selesai salat wajib. Subhanallah 33, alhamdulillah 33, Allah akbar 33, la ilaha illallah la ilaha syarikalah.
2: Kemudian apa cara yang lain? Bakti kepada orang tua. Kemudian apa cara yang lain? Menuntut ilmu syar'i ini. Ya. Ini dia. Kemudian apa? Umrah di bulan Ramadhan.
0: Wallahu ta'ala a'lam.
2: Salat duha Ustaz, maksud tadi dilaksanakan salat sendiri di rumah atau bagaimana? Khusus salat duha ke masjid punya pahala khusus. Pahalanya seperti umrah. Ya. Tapi kalau di rumah berarti tidak akan dapat keutamaan seperti itu. Dia mendapatkan salatul awwabin. Itu salatnya orang yang banyak bertaubat ketika anak unta kepanasan. Allah taala alahu ala. Pada hari raya itu apakah kita berpuasa dan berbuka setelah selesai salat Id? Kita katakan tidak berpuasa. Cuma disunnahkan jangan makan dulu. Ya, kalau minum bagaimana? Ada masalah orang minum. Ya. Ini perbedaannya antara Idul Fitri dan Idul Adha. Wallahu ta'ala ala wa ala. Apa boleh kita puasa sunnah dalam bulan ini sedangkan kita belum ganti puasa? Mohon dijelaskan. Dalam hadis Abu Hurairah, tunaikan hak Allah dulu baru tunaikan sunnah. Nah, sekarang kita katakan seperti yang tadi, puasa sekarang. Ya, kemudian tanggal 9 itu khususkan hari itu untuk Arafah. Mudah-mudahan mendapatkan keutamaan yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Allah taala alam.
0: Demikian para hadirin rahimakumullah azza wa jalla, jumpa kita pada kesempatan hari ini, semoga bermanfaat dan Allah azza wa jalla bantu kita untuk bisa beramal saleh di 10 pertama ini. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وآخر الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar. Ikhwani fillah rahimani wa rahmukumullah, pertama-tama payahlah kita senantiasa memanjatkan puji syukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang dengan segala bentuk kenikmatan, pertolongan dan hidayahnya kita masih bisa melaksanakan ibadah kepada Allah, yaitu salat subuh berjamaah. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menerima semua amal ibadah kita. Ma'asal muslimin rahimani wa rahmukumullah, kita telah mengetahui bersama bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala memiliki hak untuk mengutamakan sebagian makhluknya di atas sebagian yang lain. Allah mengutamakan sebagian tempat di atas yang lainnya, sebagaimana Allah mengutamakan kota Makkah dan Madinah di atas semua kota-kota yang ada di dunia ini. Sebagaimana pula Allah subhanahu wa ta'ala mengutamakan manusia di atas yang lainnya, sebagaimana Allah mengutamakan para anbiya, para rasul di atas semua manusia. Kemudian Allah mengutamakan para sahabat di atas semua para di atas semua manusia yang lainnya. Demikian pula di antara para sahabat Rasulullah SAW, Allah mengutamakan sebagian mereka di atas sebagian yang lain. Abu Bakar As-Siddiq, manusia terbaik setelah para nabi dan para rasul. Abu Bakar As-Siddiq merupakan sahabat yang termulia dibandingkan yang lainnya. Kemudian Umar bin Khattab, kemudian Utsman bin Affan, kemudian Ali bin Abi Thalib. Maka demikian pula dengan masalah waktu, Allah subhanahu wa ta'ala mengutamakan sebagian waktu di atas yang lainnya. Dan kita sekarang ma'asal muslimin masih berada di bulan Dzulqa'dah, salah satu asyrul hajj, bulan-bulan haji, yang mana insyaallah beberapa saat lagi kita akan kedatangan salah satu musim akhirat, salah satu musim ibadah, hari-hari yang Allah muliakan. Dan para ulama mereka menganjurkan kepada kita sebagai kaum muslimin untuk menyambut hari-hari tersebut, di antaranya dengan thalabul ilmi, belajar tentang keutamaan musim-musim tersebut dan sekaligus ibadah apa saja yang perlu untuk kita laksanakan, entah itu yang hukumnya wajib atau yang mustahab. Dan sebentar lagi kita akan kedatangan 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. 10 hari di awal bulan Dzulhijjah memiliki banyak sekali keutamaan. Dan ini yang ingin untuk kita bersama-sama merenungkannya, bersama-sama ingin untuk kita menyambutnya, memuliakannya, sebagaimana Allah dan Rasulnya
memuliakannya. Ma'asal muslimin rahimani wa rahmukumullah. Yang pertama, di antara hal yang menunjukkan akan keutamaan 10 hari di awal bulan Dzulhijjah, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menjadikannya sebagai sumpahnya. Dan di antara hak prerogatif Allah Subhanahu wa taala, hak khusus Allah Subhanahu wa taala, Dia bersumpah dengan makhluk-makhluk yang Dia kehendaki. Allah fa'alu lima yurid. Allah berbuat sesuai dengan kehendaknya. Allah bersumpah dengan apa yang Dia inginkan. Allah bersumpah dengan waktu wal asri. Allah bersumpah dengan wasyamsi wa duhaha. Allah bersumpah dengan wal laili, dengan waktu malam. Demikian pula di sini Allah berfirman wal fajri wa layalin asyr, demi waktu fajar dan demi, kalau di situ terjemahannya mungkin dohirnya, malam-malam yang 10. Di sini Allah bersumpah dengan waktu fajar, dengan makhluknya. Sekali lagi harus kita yakini, ini hanyalah kekhususan Allah. Allah bersumpah dengan makhluk-makhluknya. Namun, bagi manusia, bagi seorang muslim-muslimah, haram untuk bersumpah kecuali dengan nama Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah SAW bersabda, "Man kana halifan falyahlif billah aw liyaskut." Barang siapa yang mau bersumpah, hendaklah dia bersumpah dengan nama Allah atau dia diam. Maka Rasul mengatakan, "Man halafa bighairillah faqad asyraka." Barang siapa yang bersumpah dengan selain nama Allah, maka dia telah berbuat syirik. Beda antara sumpahnya Allah dengan sumpahnya makhluk. Allah bersumpah dengan makhluknya yang Dia kehendaki. Itu hak khusus Allah. Adapun manusia tidak boleh bersumpah kecuali dengan nama Allah Subhanahu wa taala. Allah bersumpah dengan waktu fajar. Kemudian Allah mengatakan walayalin asyr, dan demi malam-malam yang 10. Seorang sahabat Rasulullah SAW yang bernama Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, dan juga sebagian ulama tafsir yang lainnya, mereka mentafsirkan walayalin asyr yaitu 10 hari di awal bulan Dzulhijjah. Insyaallah pada akhir bulan September ini kita akan kedatangan 10 hari di awal bulan Dzulhijjah. Ini perlu untuk kita memahaminya, mengetahuinya, dan bersiap-siap untuk menyambutnya. Dan kata para ulama, tidaklah Allah bersumpah kecuali dengan sesuatu yang agung. Seperti Allah bersumpah dengan waktu, karena keagungan waktu. Waktu merupakan hal termahal di dunia ini. Tanpa waktu, manusia tidak bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula ketika Allah bersumpah dengan matahari, wasyamsi. Karena memang keagungan matahari, karena kemanfaatannya yang luar biasa. Demikian pula ketika Allah berfirman, "Wa layalin asyr," karena waktu-waktu tersebut waktu yang mulia, waktu yang selayaknya diagungkan oleh kaum muslimin. Tentunya sesuai dengan syariat Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, di antara keutamaan 10 hari pertama di awal bulan Dzulhijjah, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menyebutkannya di dalam rentetan Asyhurul Hajj, bulan-bulan haji. Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah, "Al-Hajju asyhurun ma'lumat." Bulan haji itu adalah bulan-bulan yang sudah dimaklumi. Dan para ulama sepakat mengatakan bulan-bulan haji yang dimaklumi itu yang pertama bulan Syawal, bulan Dzulqa'dah, dan diantaranya 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Dikatakan ini bulan haji, yaitu seseorang yang ingin melaksanakan ibadah haji, boleh mereka start ibadah haji pada awal bulan Syawal. Itu sudah awal start bulan haji dimulai. Yang mau berhaji silakan mulai dari bulan Syawal. Misalnya, kita datang ke Masjid Haram atau ke Mekah misalnya,
pada akhir bulan Ramadan kita itikaf 10 hari terakhir. Ya. Kemudian Idul Fitri. Setelah Idul Fitri kita misalnya berniat untuk ibadah haji, boleh langsung kita kalau haji tamattu langsung umrah untuk haji. Kemudian melepaskan kain ihram selesai sampai menunggu bulan Dzulhijjah. Pada tanggal 8 hari tarwiyah bulan Dzulhijjah itu kita mulai start haji, ya. Hari tarwiyah. Ini yang dikatakan oleh para ulama sebagai Asyhurul Hajj. Bulan-bulan haji. Perlu untuk dibedakan, ini terkadang ada kesamar-samaran antara bulan-bulan haji dengan Asyhurul Hurum. Bulan-bulan hurum, bulan-bulan haram. Allah berfirman di dalam surat At-Taubah, "Inna iddata syuhuri 'indallah 12 syahran fi kitabillah. Yauma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum." Sesungguhnya Allah memiliki hari-hari atau bulan-bulan. Inna idar syuhuri indallah 12 syahran fi kitabillah. Sesungguhnya bulan-bulan di sisi Allah itu ada 12. Di antara 12 bulan tersebut ada namanya arba'atun hurum, 4 bulan al-hurum yang disucikan. Apa 4 bulan hurum tersebut? Dzulqa'dah, Dzulhijjah, dan Al-Muharram. Yang terakhir apa? Bulan Rajab. Yang 3 berurutan, yang 1 tersendiri. Itu namanya Asyhurul Hurum, 4 bulan yang disucikan, yang dilarang untuk berperang di dalamnya pada waktu itu. Intinya sekali lagi bedakan Asyhurul Hurum dengan Asyhurul Al-Hajj, ya. Bulan-bulan haji Syawal, Dzulqa'dah, 10 awal bulan Dzulhijjah. Adapun Asyhurul Hurum 4 bulan tersebut, bulan Syawal, bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram dan bulan Rajab. Namun intinya yang kita bahas di sini, Allah menyebut 10 hari di awal bulan Dzulhijjah termasuk bagian daripada Asyhurul Hajj, yang itu merupakan waktu-waktu yang sangat amat mulia. Bahkan di sini Allah sebutkan di dalam Al-Qur'an Karim, Al-Hajju Asyhurun Ma'lumat. Yang ketiga, di antara keutamaan kata para ulama 10 hari di awal bulan Dzulhijjah, yaitu Allah Subhanahu wa taala menyebutkannya di dalam Al-Qur'an dengan istilah ayyamun ma'lumat, hari-hari yang telah dimaklumi. Yaitu di dalam surat Al-Hajj kalau tidak salah ayat yang ke-28. Allah berfirman, wa adzin fin nasi bil haji ya'tuka rijalan wa ala kulli dhamirin ya'tina min kulli fajjin amid liyashhadu manafi'a lahum wa yadhkuru smallahi fi ayyamin ma'lumat ala ma razaqahum min bahimatil an'am fakulu minha wa at'imul ba'isal faqir. Allah berfirman yang artinya, dan serulah manusia untuk melaksanakan ibadah haji. Mereka akan mendatangimu dengan berjalan kaki, dengan menunggang unta-unta, yatina min kulli fajin amik. Mereka datang dari segala penjuru negeri. Liyashhadu manafi'a lahum. Tujuan haji tersebut untuk mereka menyaksikan banyak manfaat. Liyashhadu manafi'a lahum. Kemudian kata Allah, wa yadhkuru smallah fi ayyamin ma'lumat. Ini intinya. Dan agar mereka menyebut nama Allah di hari-hari yang tertentu tersebut. Dan para ulama tafsir mengatakan itu adalah hari-hari di awal bulan Dzulhijjah, atau tepatnya di antaranya 10 hari di awal bulan Dzulhijjah. Allah menyebutkannya di dalam Al-Qur'an, dan ini menunjukkan tentang salah satu kemuliaan, keutamaan, keagungan 10 hari di awal bulan Dzulhijjah. Sedikit ingin untuk kita mengupas kata-kata di dalam ayat tersebut yang berbunyi,
liyashhadu manafi'a lahum. Bahwasanya manusia diperintahkan untuk ibadah haji. Seperti hari-hari ini kaum muslimin berbondong-bondong ke Arab Saudi, ke Mekah ataupun lewat dulu ke kota Madinah untuk melaksanakan ibadah haji. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan ibadah haji mereka dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan haji mereka haji yang mabrur. Di situ Allah mengatakan untuk mereka menyaksikan banyak manfaat di bulan haji tersebut. Di antaranya manfaat ukhrawiyah. Kalau jelas pahalanya, Rasul mengatakan al-hajjul mabrur laisa lahu jazaa' illal jannah. Haji yang mabrur tidak ada balasan baginya kecuali surga. Ini balasan di akhirat. Sangat amat jelas sekali keutamaan ibadah haji. Man hajja falam yarfus walam yafsuk raja'a kayawmin waladatsu ummuhu. Barang siapa yang berhaji, dia tidak berbuat kefasikan, dia tidak mengutarakan ucapan-ucapan yang kotor, maka dia akan kembali ke kampung halamannya seperti anak yang baru dilahirkan oleh ibunya dalam keadaan suci dari dosa. Banyak keutamaan ibadah haji, terutama pahala yang Allah sediakan di akhirat kelak. Namun yang ingin kita sampaikan di sini yaitu di sana kata para ulama banyak pelajaran-pelajaran yang bisa dipetik dari ibadah haji. Di antaranya pelajaran tentang al-aqidah. Bahwasanya ibadah haji sangat amat kental dengan tauhidullah, dengan penggemblengan tauhid. Bahkan diistilahkan ibadah haji itu seperti madrasah tauhid, al-madrasatul imaniyah, al-madrasatul aqidiyah. Karena dari awal sampai terakhir itu ia sangat kental dengan penggemblengan, pengokohan tentang tauhid. Ketika orang itu mau berangkat ibadah haji start, ya di sana di, misalnya di Mikot, kalau orang itu lewat ke kota Madinah, Mikotnya Dhul Hulaifah, itu baru mulai pembukaan ibadah haji. Bukan seperti orang kita sekarang di sini mau ibadah haji diadzain dulu. Bahkan dengan anda sekarang sudah ada yang dikomati, ya ini. Atau ritual-ritual ibadah yang lainnya. Ini sekali lagi tidak ada ajarannya dalam Islam. Ibadah haji itu mulainya, ritualnya, itu dari Al-Miqat. Ya, kalau Miqatnya memang di kota Madinah, di Dhul Hulaifah, itu mulainya start di situ. Ya. Bukan mulai di Adhani di negeri kita ini, di kampung halaman. Namun, mulai ritual ibadah haji dari Miqat yang dia melewatinya. Ketika dia mulai ibadah haji tersebut, dia mengucapkan diantaranya talbiyah. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wa ni'mata laka wal mulka la syarika lak. Ya Allah, aku penuhi panggilanmu. Ya Allah, aku penuhi panggilanmu. Labbaik Allahumma labbaik, la syarika laka labbaik. Tidak ada sekutu bagimu. Tidak ada sekutu bagimu, ya Allah. Di dalam rububiyahmu, di dalam uluhiyahmu, di dalam nama dan sifatmu. Allah Maha Esa, Allahu Ahad. Itu ikrarnya seorang yang mau ibadah haji. Dia ingin mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Maka ini pun terus diulang-ulanginya ya sampai dia datang ke kota Mekah. Ya. Ini sekali lagi sungguh luar biasa penggemblengan tauhid. Sampai di Ka'bah dia tawaf, kalau dia haji tamattu dia melaksanakan umrah dahulu. Tamattu, ya haji tamattu menggabungkan umrah dan haji dalam satu waktu. Kemudian datang ke Ka'bah, dia tawaf di Ka'bah. Ya. Seorang yang tawaf di Ka'bah selayaknya ingat ucapan Al-Khalifatul Rashid Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Dia berkata ketika mencium Hajar Aswad, "Wallahi inni la'alamu annaka hajar la tanfa wa la tadur. Walau la anni ra'aitu Rasulullah SAW yuqabbiluka ma qabbaltuka." Demi Allah, aku tahu engkau ini hanyalah batu biasa, wahai Hajar Aswad. Engkau tidak bisa bermanfaat, tidak bisa bermadarat. Inilah yang harus diyakini. Yang bisa mendatangkan madarat hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Jangankan orang yang telah mati, jangankan wali, jangankan kiai, jangankan tuan guru. Nabi saja Allah perintahkan untuk mengatakan kul la amliku li nafsi naf'an wala dharran illa masya Allah.
Walau kuntu alamul ghaiba lastaksartu minal khairi wa ma masaniya su. Katakanlah Nabi Muhammad, aku kata Nabi Muhammad tidak memiliki bagi diriku kemanfaatan bagi diriku kecuali dengan kehendak dari Allah Subhanahu wa taala. Kulu biadillah, semuanya di tangan Allah Subhanahu wa taala. Pengagungan kepada Allah, tauhidullah. Itu kata Umar bin Khattab, wahai Hajar Aswad, engkau batu biasa, tidak bisa mendatangkan manfaat dan madarat. Seandainya aku tidak melihat Rasul menciummu, aku tidak akan menciummu. Praktek dua kalimat syahadat. Tidak ada yang bisa bermanfaat, tidak ada yang bisa mendatangkan madarat kecuali Allah. Asyhadu an la ilaha illallah, la ma'budu bihaqqin illallah. Kenapa kita hanya beribadah kepada Allah? Karena Allah yang bisa mendatangkan kebaikan dan kemadaratan. Kenapa kita hanya minta kepada Allah pertolongan? Karena Allah yang bisa mendatangkan pertolongan tersebut. Al-makhluk la haula wala quwata illa billah. Kemudian, aku tidak akan menciummu, melainkan karena aku melihat Rasul menciummu. Praktek kalimat syahadah, wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah, alla yu'badallah illa bima syara. Tidak beribadah kepada Allah, kecuali dengan syariat Nabi Muhammad SAW. Penggemblengan tauhid, penggemblengan dua kalimat syahadah. Setelah tawaf, dia salat dua rakaat di belakang makam Ibrahim kalau bisa. Kalau tidak bisa, di semua area Masjid Al-Haram. Rakaat pertama, setelah membaca Al-Fatihah, dia membaca Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun. Penggemblengan tauhid, berlepas diri daripada kesyirikan. Praktek kalimat tauhid la ilaha illallah. Rakaat kedua, setelah membaca Al-Fatihah, membaca Al-Ikhlas Qul huwallahu ahad Allahus samad. Tambah lagi penggemblengan tentang tauhid. Sungguh luar biasa. Tidak cukup sampai di situ saja. Dia naik ke Bukit Safa Marwah. Dia juga mengumandangkan kalimat tauhid. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Dan seterusnya. Tauhid lagi. 7 kali dia putar. Safa Marwah diucapkan terus kalimat tauhid tersebut. Tidak sampai situ saja. Ketika dia di Padang Arafah 9 Dzulhijjah, dia juga mengucapkan kalimat tauhid. Rasulullah SAW bersabda, khairu ma qultu ana wan nabiyyun la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wal hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Sebaik-baik yang aku ucapkan dan yang diucapkan oleh para nabi, terutama di Padang Arafah, pada wakuf di Arafah, kalimat la ilaha illallah. Penggemblengan tauhid. Ya, makanya seorang yang mau berhaji hendaklah dia memahami. Ketika dia berhaji, dia banyak mengambil faedah, di antaranya penggemblengan tentang tauhid. Ini yang paling mahal, ya. Bukan hadiah baju, bukan hadiah ya yang lainnya, namun ini yang paling bermanfaat, yaitu penggemblengan tauhid. Hendaklah dia ketika pulang ibadah haji membawa tauhid dan juga menyebarkannya ke tengah-tengah kaum muslimin, terutama di negeri kita yang bisa dikatakan krisis tauhid, ya. Bisa dikatakan krisis tauhid karena di sana banyak kesyirikan, penyembahan kepada kuburan-kuburan keramat, yang hendaklah seorang yang ibadah haji menyebarkan tauhid yang dia telah peroleh dari ibadah hajinya. Ini kata para ulama, di antara makna firman Allah, liyashhadu manafi'a lahum, untuk mereka mengambil manfaat yang banyak dari ibadah haji tersebut. Ya, di antaranya ibadah haji merupakan madrasah imaniyah, penggemblengan tentang at-tauhid, dan masih banyak lagi yang lainnya. Orang yang beribadah haji, di antara faedahnya, dia bisa mengenal saudara-saudaranya kaum muslimin dari belahan dunia yang lainnya. Bahkan mungkin di antara manfaat duniawi ya, itu juga banyak. Bisa kadang tukar-menukar, barter hadiah dengan orang Turki, mungkin dengan orang-orang yang lainnya. Mendapatkan banyak oleh-oleh dari ibadah haji tersebut. Ibadah haji, di sana ada manfaat dunia maupun manfaat akhirat. Bahkan dibolehkan bagi orang yang haji untuk berdagang ketika dia berhaji, meskipun itu bukan niat utamanya. Kembali kepada keutamaan awal bulan Dzulhijjah, Allah mengatakan wa yadhkuru smallahi fi ayyamin ma'lumat, agar mereka menyebut nama Allah di hari-hari yang maklumat tersebut, yaitu awal bulan, 10 awal bulan Dzulhijjah. Hendaklah kaum muslimin banyak berzikir kepada Allah, yaitu zikir-zikir yang disyariatkan oleh Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Kemudian
Di antara keutamaan 10 awal bulan Dzulhijjah, kata para ulama, yaitu Allah Subhanahu wa taala pernah menganugerahkan, atau mungkin bisa dikatakan bukan pernah, sampai detik ini pun kita masih merasakan nikmat tersebut. Nikmat yang paling agung yang Allah berikan kepada umat Islam, yaitu disempurnakannya agama Islam di salah satu awal atau di salah satu hari-hari awal bulan Dzulhijjah, yaitu di hari Arafah. Allah menurunkan firman-Nya, Al-yawma akmaltu lakum dinakum. Pada hari ini telah aku sempurnakan bagi kalian agama kalian. Ini Allah turunkan pada salah satu hari di 10 awal bulan Dzulhijjah. Kata para ulama, hendaklah kita mengenang, ya, bahwasanya di hari-hari itulah Allah Subhanahu wa taala menyempurnakan agamanya. Dan ini kata Imam Ibnu Katsir merupakan nikmat yang sangat agung bagi umat Islam. Allah mengatakan tadi, Al-yawma akmaltu lakum dinakum. Pada hari ini telah aku sempurnakan bagi kalian agama kalian. Kata Imam Ibnu Katsir dalam tafsir beliau, hadihi akbaru ni'amillah ala hadil ummah. Ini merupakan nikmat yang paling agung yang Allah berikan kepada umat ini. Haitsu akmala lahum dinahum, yang mana Allah menyempurnakan bagi mereka agama mereka. Fala yahtajuna ila dinin ghaira dinihim wala ila nabiyyin ghaira nabiyyihim. Sehingga mereka pun tidak butuh kepada ajaran agama selain agama mereka, dan mereka tidak butuh kepada nabi selain nabi mereka, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau mengatakan, fala halala illa ma ahallahu wala harama illa ma haramahu wala zina illa ma syara'ahu. Tidak ada yang halal kecuali yang dihalalkan oleh Nabi Muhammad, dan tidak ada yang haram kecuali yang diharamkan oleh Nabi Muhammad, dan tidak ada syariat kecuali syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini yang selayaknya untuk dipahami oleh kaum muslimin, untuk terus dikenang dan sekaligus dipraktekkan konsekuensinya, yaitu dengan hanya ittiba, mengikuti apa yang sudah ada ajarannya, dan tidak mengada-ada ajaran yang tidak pernah diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Tidak berakidah kecuali dengan akidah Nabi Muhammad. Tidak beribadah kecuali dengan ibadah Nabi Muhammad. Tidak bermuamalah kecuali dengan muamalah yang telah diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Tidak berdakwah, tidak berjihad kecuali dengan mencontoh ajaran Nabi Muhammad SAW, karena agama itulah sempurna. Kapan pertama kali disempurnakan? Pada Hajjatul Wada, haji perpisahan, yaitu tepatnya pada tanggal 9 di bulan Dzulhijjah, pada waktu di padang Arafah. Ada seorang Yahudi mendatangi Al-Khalifah Rashid Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Orang Yahudi itu mengatakan, innakum au innal a sesungguhnya ya qad nazarat alaikum, sesungguhnya telah turun kepada kalian ayatun, lau nazarat alaina masyarul yahud latakhadna dzalika al-yawm idan. Ya, laqad nazarat alaikum ayatun, sesungguhnya telah turun kepada kalian wahai kaum muslimin sebuah ayat, yang seandainya ayat itu turun kepada kami orang-orang Yahudi, kami akan menjadikan hari turunnya itu sebagai hari raya kami. Ini kebiasaannya orang Yahudi, suka membuat ajaran baru, suka membuat peringatan-peringatan baru. Ya, seperti tadi melontarkan apa? Usulan. Ya, ingin mensyariatkan ajaran yang tidak pernah diturunkan Allah Subhanahu wa taala. Maka kaum muslimin jangan mengikuti ajaran Yahudi, yaitu menggunakan atau menjadikan hari-hari tertentu untuk ibadah, untuk peringatan-peringatan yang tidak pernah ada contohnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Umar bin Khattab pun menjawab, laqad araftu yauma nazat alaina, sungguh kami mengetahui kapan hari diturunkannya ayat tersebut, yaitu kata beliau pada hari Jumat, yaitu pada 9 Dzulhijjah di padang Arafah. Ini salah satu kata ulama yang menunjukkan
tentang keutamaan 10 hari pertama di awal bulan Dzulhijjah. Kemudian yang kelima, di antara keutamaan 10 hari di awal bulan Dzulhijjah yaitu bahwasanya amal-amal ibadah, amal soleh, dan harus kita yakini namanya amal soleh itu amal yang ikhlas karena Allah dan sesuai dengan sunnah Rasulullah SAW. Allah berfirman dalam akhir surat Al-Kahfi, "Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan salihan wa la yushrik bi ibadati rabbih ahada." Barang siapa yang mengharapkan perjumpaan dengan Rabb-nya, maka hendaklah dia beramal saleh dan tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Kata Imam Ibnu Katsir dalam tafsir beliau, "Hadzani ruknul amal mutaqabbal." Inilah dua rukun amal yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. An yakuna khalisan lillah, yang pertama harus ikhlas karena Allah, wa an yakuna ala syariati Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan yang kedua harus sesuai dengan syariat, ajaran, tuntunan Nabi Muhammad SAW. Itu yang dinamakan amal as-saleh. Maka amal apapun yang dianggap baik oleh manusia namun tidak sesuai dengan syariat Nabi Muhammad, itu bukan amal saleh, namun itu amal at-taleh alias bid'ah yang sesat dan menyesatkan. Naudzubillah min dzalik. Maka sekali lagi harus diyakini amal saleh itu amal yang dibangun di atas ikhlas, di atas at-ittiba, di atas kalimat tauhid la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Kemudian apa dalil amal soleh di awal 10 bulan Dzulhijjah itu dilipat gandakan oleh Allah pahalanya, yaitu sabda Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma dalam Sahih Muslim. Rasul mengatakan, "Ma min ayyamin al-amal salih fiha atau fihinna ahabbu ilallah min hadil ayyamil ashar." Tidak ada suatu hari yang amal ibadah, yang amal salih lebih Allah cintai daripada 10 hari di awal bulan Dzulhijjah. Para sahabat ketika itu bertanya, "Qalu ya Rasulullah walal jihad fi sabilillah?" Bahkan jihad pun ya Rasulullah di jalan Allah itu tidak lebih afdal dari amal-amal saleh tersebut? Kata salam, "Iya. Illa rajulun kharaja bimali wa nafsihi falam yarji bi syai'in min dzalik." Kecuali seseorang yang berjihad tentunya dengan jihad yang syar'i, bukan jihadnya ala ISIS atau ala teroris, namun jihad yang syar'i. Kecuali orang itu berjihad keluar dari rumahnya membawa jiwa dan hartanya, kemudian dia tidak kembali lagi, yaitu mati dalam keadaan syahid. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kesyahidan kepada kita semuanya. Intinya di situ Rasul mengatakan 10 hari di awal bulan Dzulhijjah itu hari-hari yang mulia, amal soleh kalau dilakukan dengan ikhlas dan ittiba sesuai dengan sunnah Rasul, maka pahalanya akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka tidakkah kita ingin untuk mendapatkan pahala yang luar biasa ini? Ini kesempatan kita. Maka kita perlu untuk apa? Bersiap-siap mulai sekarang ini. Kita tunggu kedatangannya. Ya, insyaallah akhir bulan September ini adalah awal bulan Dzulhijjah, maka selayaknya untuk kita menyiapkan diri diantaranya dengan thalabul ilmi, apa saja yang perlu untuk kita laksanakan. Dikatakan oleh para ulama, ya, apa atau mungkin ada pertanyaan, kok 10 hari di awal bulan Dzulhijjah itu dikatakan hari yang paling mulia? Bahkan dalam riwayat yang lain disebutkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah, Rasul mengatakan, "Afdalu ayyamid dunya ayyamul asyr." Semulia-mulia hari di dunia itu 10 hari di awal bulan Dzulhijjah. Ya. Mungkin ada yang bertanya, "Loh, kok itu yang paling mulia? Bagaimana dengan 10 hari terakhir di bulan Ramadan?" Ya. Bagaimana? Ya, menjamakkannya, apa ada pertentangan? Tentunya tidak mungkin ada pertentangan. Karena semuanya ada dasarnya, entah dari ayat ataupun dari hadis. Namun kata para ulama,
menjamakkannya itu yang pertama atau yang menjamakkannya itu 10 hari di awal bulan Dzulhijjah. Itu yang paling mulia dilihat dari sisi awal harinya, yaitu mulai pagi sampai sebelum malam. Itu yang paling mulia 10 hari di awal bulan Dzulhijjah. Namun 10 hari terakhir bulan Ramadan itu dikatakan yang paling mulia, itu dilihat dari si malamnya. Malamnya yang paling mulia, karena di situ ada apa? Malam Lailatul Qadar. Jadi sekali lagi tidak ada pertentangan, bisa dijamakkan 10 hari awal bulan Dzulhijjah itu kemuliaannya dibandingkan dengan 10 hari terakhir bulan Ramadan, itu dilihat dari sisi awal harinya, pagi sampai sebelum malam, itu yang paling mulia. Adapun 10 hari terakhir bulan Ramadan, itu yang paling mulia dilihat dari sisi apa? Malam harinya, karena di situ ada apa? Malam Lailatul Qadar. Kemudian kata para ulama, mengapa 10 hari di awal bulan Dzulhijjah ini dikatakan hari-hari yang paling mulia secara mutlak, ya? Dikarenakan di hari-hari tersebut banyak amal ibadah yang terkumpul di dalamnya yang tidak ada, ya, di hari-hari yang lainnya. Di 10 hari awal bulan Dzulhijjah ada ibadah haji yang merupakan rukun Islam, yang merupakan salah satu rukun Islam yang 5. Di bulan haji tersebut atau di 10 awal bulan Dzulhijjah tersebut ada peringatan hari raya apa? Idul Adha, yang mana kaum muslimin hanya punya 2 hari raya dalam setahun. Ya, Rasulullah SAW ketika masuk ke kota Madinah, beliau mendapati penduduk kota Madinah merayakan 2 hari raya peninggalan jahiliyah. Rasul pun mengatakan, innallaha qad abdalakuma bihima khairan minhuma. Sesungguhnya Allah telah menggantikan 2 hari raya kalian dengan 2 hari raya yang lebih baik, yaitu Idul Fitri wa Idul Adha. Itu 2 hari raya kaum muslimin. Tidak boleh ditambahi, tidak boleh dikurangi. Intinya itu terjadi di 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah, yaitu hari raya Idul Adha. Demikian pula di hari tersebut dimulai ibadah kurban penyembelihan. Fasalli li rabbika wanhar. Setelah salat Idul Adha baru dibolehkan apa? Menyembelih hewan kurban. Ini adalah hari-hari yang mulia. Kemudian juga ada puasa Arafah. Ini juga yang menunjukkan keutamaan 10 hari awal bulan Dzulhijjah. Ada puasa Arafah tanggal 9 Dzulhijjah. Rasulullah SAW mengatakan, siyamu yaumi Arafah ahtasibu alallah an yukafir sanatati qablahu wa sanatati ba'dahu. Bahwasanya puasa hari Arafah, aku yakini bahwasanya Allah akan mengampuni dosa kita yang telah lalu dan yang akan datang. Kesempatan bagi kita semuanya untuk melebur dosa yang selama ini kita tumpuk setiap detiknya, setiap menitnya, setiap jamnya, setiap harinya. Naudzubillah min dzalik. Ya, maka inilah salah satu kesempatan untuk kita menghapus dosa-dosa kita, puasa Arafah yang ada

setiap menitnya, setiap jamnya, setiap harinya. Naudzubillah min dzalik. Ya, maka inilah salah satu kesempatan untuk kita menghapus dosa-dosa kita puasa Arafah yang ada di antara 10 hari di awal bulan Dzulhijjah. Ya, ini saya rasa cukup untuk kita memahami keutamaan dan kemuliaan 10 hari di awal bulan Dzulhijjah yang selayaknya untuk kita betul-betul ya mempelajarinya. Ini hanya sekedar sekilas saja, namun perlu untuk dilanjutkan kembali apa saja ibadahnya. Seperti misalnya kalau orang itu mau menyembelih hewan korban, ya pada 10 awal itu sudah siap melaksanakan ibadah tersebut, yaitu dengan apa? Dengan dia menahan diri, tidak boleh memotong rambutnya, tidak boleh ya memotong kukunya dan sebagainya. Rasul mengatakan idza dakhlatil asru wa arada ahadukum an yudhahiya falyumsikanna an atfarihi wa sya'rihi au kama qala Rasul sallallahu alaihi wasallam. Rasul mengatakan apabila sudah masuk ya awal bulan Dzulhijjah dan salah seorang di antara kalian ingin untuk menyembelih hewan korban, maka jangan dia cukur rambutnya, jangan dia potong kukunya. Ini salah satu apa yang perlu diketahui ketika orang itu sudah masuk bulan Dzulhijjah dan dia apa mau menyembelih ya. Bagi yang menyembelih saja, sekali lagi bagi yang ya dia yang membeli, yang menyembelih dan dia yang meniatkan untuk berkorban. Adapun keluarganya dibolehkan untuk mencukur atau motong. Jadi jangan disalah paham. Wallahu taala alam. Ya, sekali lagi ini hanya sekedar mukadimah saja. Perlu untuk dilanjutkan lagi dengan membaca buku apa saja ibadah-ibadah di awal bulan Dzulhijjah tersebut. Ya, saya rasa satu saja pertanyaannya, ya. Karena keterbatasan ilmu saya juga keterbatasan suara saya. Kita sholat tidak atau kurang khusyuk, seperti sia-sia ibadah itu. Apa yang harus dilakukan? Allah berfirman, Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi sholatihim khasyi'un. Sungguh beruntung orang-orang yang beriman, yaitu orang-orang yang khusyuk dalam sholatnya. Di antara tip, cara kiat-kiat meraih kekhusyuan dalam sholat, yaitu kita ingat sabda Rasulullah SAW dalam wasiat beliau ketika diminta oleh para sahabat untuk beliau berwasiat. Ya, ada seorang sahabat mengatakan, Ya Rasulullah, idni. Ya Rasulullah, berilah aku wejangan. Di antaranya Rasul mengatakan, Idza kumta ila sholati fasalli sholatal muwaddi. Kata Rasulullah, apabila engkau berdiri untuk sholat, maka sholatlah seolah-olah itu sholat perpisahanmu, sholat terakhirmu, seolah-olah engkau akan mati. Ya. Ini insya Allah akan membawa orang kepada kekhusyuan. Yang dia pikirkan hanyalah apa? Ibadah kepada Allah. Karena dia sedang menghadap kepada Allah, seolah-olah. Setelah itu dia akan betul-betul menghadap kepada Allah di hari akhirat kelak. Jadi, tumbuhkan perasaan ketika mau sholat, seolah-olah ini sholat terakhir, maka insya Allah akan membawa kepada kekhusyuan. Kemudian kata ulama juga di antara kiat untuk kita bisa sholat khusyuk, yaitu dengan kita memahami apa yang kita baca. Dengan kita apa? Mempelajari tafsir Al-Quran misalnya, sesuai dengan kemampuan kita. Memahami apa arti makna dari zikir-zikir yang kita baca. Kita mengatakan Subhana Rabbil A'la. Di antara maknanya adalah Allah Maha Tinggi. Maha Suci Allah yang Maha Tinggi. Allah di atas Al-Arsy. Yang kita fokuskan adalah kekhusyuan, konsentrasi untuk menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Imam Ibnu Qayyim rahimahullah mengatakan afdalu dzikri wa anfa'uhu ma wata'al qalbul lisan. Zikir yang paling mulia, zikir yang paling bermanfaat adalah zikir yang diucapkan oleh lisan dan dipahami oleh hati. Ketika kita salat berzikir, kita pahami apa makna zikir tersebut. Ini akan bisa apa? Menambah kekhusyuan kita insyaallah taala. Demikian pula di antara cara untuk kita meraih kekhusyuan dalam salat yaitu perhatikan tubuh kita. Jangan sampai salat namun naudzubillah min dzalik bau bawang, bau bensin, bau

asap rokok, na'udzubillah min dalik. Ya. Ini sudah sangat amat mengganggu kekhusyuan kita. Perhatikan. Ya. Kebersihan, kesucian, dan juga kerapian pakaian yang kita pakai untuk sholat. Maka dari situ pula kata para ulama, atau ya kita bisa mengatakan tidak perlu ikut pelatihan sholat khusyuk. Ya, apalagi bayar tidak akan mungkin khusyuk. Ya, mikir bayarnya itu. Ini adalah penipuan massal sebetulnya. Ini sekedar ya mengobyek saja, menggunakan kesempatan dalam kesempitan. Maka jangan sampai umat tertipu dengan dai-dai penyesat umat yang ya ingin untuk menyesatkan umat, sudah ya masuk neraka bayar lagi. Ya, ajarannya bid'ah sesat, bahkan ada syiriknya, ada ajaran wahdatul wujudnya dan sebagainya. Ya, kesesatan kok bayar lagi. Ya. Disuruh gratis saja, kita na'udzubillah min dzalik, apalagi disuruh membayar. Ya, ini yang mungkin bisa kita sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Dan terima kasih atas perhatiannya. Wa jazakumullahu khairan katsira. Wa nasallahu ta'ala an yajal istimana istiman marhumah. Wa tafarquna tafarquan ma'sumah. Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kepada kita keistiqomahan di atas Islam dan sunnah Rasulullah SAW sampai akhir hayat kita nanti. Aqul qawli hadza. Wa akhir da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

اتخذ سبيله في البحر عجبا قال ذلك ما كنا نبغ.

ذلك غدا إلا أن يشاء الله واذكر ربك

قل الله أعلم بما لبثوا له غيب السماوات والأرض أبصر به وأسمع

زعمتم فدعوهم فلم يستجيبوا لهم وجعلنا بينهم موبقا.

وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا. قال ستجدني إن شاء الله صابرا.

ذكرا إنا مكنا له في الأرض وآتيناه من كل شيء سببا فأتبع

واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك

فسبح باسم ربك العظيم.

ما خلقناكم أول مرة بل زعمتم أن لن نجعل لكم موعدا ووضع الكتاب

مع دعو بئس للظالمين بدلا ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض

0: بسم الله الرحمن الرحيم.
1: والسماء والطارق.